0: berbicara kepada imam atau kepada khatib ketika khatib sedang berkhutbah. Dan ini dibolehkan ketika ada hajat atau keperluan. Bahkan diriwayatkan pula dalam sebuah hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, khutbah Jumat, datang seorang laki-laki dari luar kota, dari luar Madinah. Laki-laki ini berkata, "Wahai Rasulullah, aku adalah seorang asing. Maka ajarkanlah kepadaku Islam." Maka beliau meminta disediakan kursi. Kemudian beliau turun dari mimbarnya dan duduk di kursi tersebut dan menjelaskan tentang Islam kepada orang yang baru datang ini. Dijelaskan tentang Islam, ya. Setelah itu beliau naik ke atas mimbarnya dan melanjutkan khutbahnya, ya. Hal semacam ini boleh ketika ada hajat. Begitu pula boleh imam atau khatib berbicara atau bertanya kepada makmum tentang suatu hal seperti tadi, ya. Ketika ada seorang laki-laki yang datang ke masjid kemudian duduk, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apakah engkau sudah salat sunnah?" Orang itu menjawab, "Belum." Kalau begitu berdirilah dan salat 2 rakaat dengan ringkas. Ini dialog di antara khatib dengan makmum, ya, di saat khutbah, dan ini boleh ketika ada hajat atau keperluan. Oleh karena itu, dibolehkan juga sebagai jamaah, ya, ketika mendengar khatib berkhutbah dan kemudian dia melihat ada suatu hal yang perlu dikoreksi dari khutbah imam. Misalnya ada suatu hal yang keliru atau hal yang salah menurut kaidah-kaidah syarak, maka boleh jamaah menegur imam atau meluruskan apa yang keliru dari penyampaian khutbah tadi, itu dibolehkan, ya, dan tidak ada masalah sama sekali. Kemudian yang berikutnya adalah tidak dibolehkan bagi makmum untuk melangkahi pundak-pundak manusia atau memisahkan di antara 2 orang jamaah yang telah duduk sebelumnya, ya. Jadi siapa yang datang belakangan, maka dia harus ridho, ya, harus ridho duduk di tempat mana dia mendapatkan lowong, ya. Mendapatkan tempat lowong, di situ dia duduk. Di situ dia salat 2 rakaat, kemudian duduk. Dan tidak dibolehkan seorang yang datang belakangan, kemudian dia memaksakan diri, ya, melangkahi pundak-pundak manusia untuk mencari tempat yang lebih depan, ya. Dan ketika dia mendapati soft terah rapat, ya, maka dia menyuruh seseorang untuk tafassahu, artinya menyuruh seseorang untuk melapangkan tempatnya supaya dia bisa salat sunnah 2 rakaat. Hal semacam ini sangat dilarang keras, ya. Tidak boleh seseorang mengganggu, mengusik ketenangan para jamaah yang telah terlebih dahulu duduk, ya, dengan cara melangkahi leher-leher mereka, mengganggu ketenangan mereka. Ini semua suatu adha, ya, gangguan yang harus dijauhkan dari para jamaah yang sedang mendengarkan khutbah atau sedang berzikir sebelum khutbah. Terkecuali jika makmum yang datang belakangan ini, ya, dia melihat di saf yang agak depan itu tempat yang kosong. Ada tempat yang memang lowong dan dia bisa salat di situ tanpa mengganggu orang, tanpa membuat orang itu bergeser sedikit dan sebagainya. Maka boleh, ya, meskipun dia datang agak belakangan, dia boleh melangkahi pundak-pundak manusia untuk mendatangi tempat yang kosong tersebut. Dikarenakan apa? Dikarenakan ini suatu keteledoran para jamaah yang ada di sekitarnya. Kenapa tidak mengisi saf yang lebih depan dahulu, ya? Karena sebagian orang-orang teledor dan mengabaikan, ya, membiarkan tempat yang lowong. Maka orang yang datang belakangan boleh melangkahi pundak-pundak untuk mengisi tempat yang lowong tersebut. Tapi jika dia melihat tempat telah penuh, ya, saf telah rapat, maka tidak boleh dia sengaja mencari tempat yang agak depan dengan membuat gangguan di kalangan para jamaah. Dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, dia berkata, datang seorang laki-laki, ya, pada hari Jumat, ya, datang seorang laki-laki melangkahi pundak-pundak manusia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijlis faqad adaita wa anait." Duduklah engkau, ya. Nabi menegurnya di atas mimbar, ya. Duduklah engkau. Engkau telah mengganggu manusia dan engkau telah terlambat. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Juga hadis yang tadi kita sebutkan, ya, "Wa man lagha wa takhatta riqaban nas kanat lahu dhuhra." Barang siapa yang berbuat sia-sia atau melangkahi pundak-pundak manusia, maka baginya zuhur, ya. Baginya pahala salat zuhur dan tidak mendapatkan pahala salat Jumat secara sempurna, ya. Kemudian juga tidak dibolehkan seorang makmum untuk menyuruh seorang laki-laki berdiri, kemudian dia duduk di tempatnya. Atau menyuruh orang lain duduk di tempatnya, ya. Jadi siapa yang datang dan duduk di tempat tertentu, maka dia yang paling berhak atas tempat itu. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La yuqimanna ahadukum akhahu yawmal jum'ah, thumma yukhalifu ila maq'adihi fayaq'udu fih, walakin yaqul afsihu." Tidak boleh salah seorang di antara kalian menyuruh saudaranya berdiri, ya, berdiri dari duduknya pada hari Jumat, kemudian dia menempati tempat duduk tersebut, ya. Tapi hendaknya dia berkata, "Afsihu, lapangkanlah," ya. Jadi geser atau lapangkanlah, ya. Hadis riwayat Muslim dan Imam Ahmad. Nah, sabda beliau ya, tetapi katakanlah oleh kalian, tapi hendaknya dia berkata, afsihu, lapangkanlah, ini jika khatib belum berkhutbah. Jika dia datang dan khatib belum naik ke atas mimbar, boleh dia berkata kepada orang-orang sekitarnya, afsihu. Jika dia melihat tempat yang mungkin dia salat di situ, dia boleh berkata, afsihu, lapangkanlah ya. Tapi tidak boleh melangkahi pundak, enggak. Tidak boleh melangkahi pundak untuk mencari tempat yang depan, tidak. Kalau dia mendapati tempat sudah penuh, apa yang dilakukan? Ya, dia boleh salat di sekitar masjid, seperti di halaman parkir. Ya. Boleh salat di halaman parkir masjid. Atau dia menyuruh orang yang duduk di serambi masjid itu supaya rapat, ya, supaya merapat-merapat sehingga dia dapat tempatnya. Boleh. Dan ini semua dilakukan ketika imam belum naik, belum berkhutbah. Tapi jika imam sudah khutbah, tidak boleh ada pembicaraan sedikit pun di antara para jamaah. Kemudian, barang siapa yang ketika mendengarkan khutbah dia mengantuk. Ya. Dan ini sering kita lihat ketika khatib sedang berkhutbah, sebagian jamaah mengantuk. Dan ini manusiawi. Ya. Mungkin karena capek dan sebagainya, mengantuk. Nah, dianjurkan untuk orang yang sedang mengantuk di saat mendengarkan khutbah, supaya berpindah dari tempat duduknya. Ya. Berpindah, meninggalkan tempat duduknya dan bergerak atau berpindah dari tempat duduk itu. Cari tempat duduk yang lain. Karena dengan akan hilang rasa ngantuknya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza na'asa ahadukum fi majlisihi yaumal jum'ah falyatahawwal min majlisi dzalik ila ghairihi." Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Jika salah seorang di antara kalian mengantuk pada majlisnya di hari Jumat, maka hendaknya dia merubah ya, dia berpindah dari tempat duduk itu ke tempat duduk yang lainnya ya. Hadis Hasan, riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Imam Ahmad. Nah, inilah hal-hal yang dilakukan, yang dianjurkan dan yang juga boleh dilakukan oleh para makmum di saat mendengarkan atau di saat berlangsung khutbah Jumat. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita semua. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
1: Salam FM, suara dakwah Islam. Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
2: Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabiyallah Muhammad.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, seluruh sahabatnya serta umatnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, kita akan menyimak kisah yang menarik dan penuh dengan cinta tentang ciri fisik dan sifat-sifat Nabi Muhammad yang diungkapkan oleh seorang wanita bernama Ummu Ma'bad. Kisah ini terjadi saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Pendengar yang berbahagia, di tengah perjalanan hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar sampai di suatu tempat yang bernama Kudait. Di sana mereka mendekati sebuah tenda yang dihuni oleh seorang wanita bernama Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad dikenal sebagai wanita yang murah hati dan sering memberi makan pada para musafir. Rasulullah dan Abu Bakar berharap ada makanan yang bisa mereka konsumsi untuk menambah energi dalam perjalanan mereka yang panjang. Namun saat itu, persediaan makanan di tenda Ummu Ma'bad sangat terbatas. Domba-dombanya kurus dan tidak menghasilkan susu karena kemarau yang panjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepada Ummu Ma'bad, apakah ada domba yang bisa diperah? Ummu Ma'bad menjelaskan bahwa domba-domba itu sangat lemah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk mencoba memerah salah satu dombanya. Setelah Ummu Ma'bad mengizinkannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap punggung domba itu sambil berdoa kepada Allah. Dan atas izin Allah, domba tersebut menghasilkan susu yang melimpah. Rasulullah memerah susu dan menyuguhkannya kepada Ummu Ma'bad, lalu kepada Abu Bakar, baru kemudian beliau minum setelah semuanya kenyang. Keberkahan ini membuat Ummu Ba'mat sangat kagum dan heran. Setelah Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya, suami Ummu Ba'mat tiba dan sangat heran melihat tenda mereka penuh dengan susu. Ia bertanya tentang siapa yang baru saja berkunjung. Dan Ummu Ba'mat kemudian menceritakan ciri fisik dan sifat-sifat Rasulullah yang membuat suaminya menyadari bahwa orang yang singgah di tenda mereka adalah Nabi yang selama ini disebut-sebut oleh masyarakat Mekah. Pendengar rahmati Allah, penuturan Ummu Ba'mat tentang ciri fisik Rasulullah SAW ini menggambarkan sosok beliau dengan begitu indah dan mendalam. Berikut ini adalah ciri-ciri fisik Rasulullah SAW yang diungkapkan oleh Ummu Ba'mat. 1. Wajah yang bersinar. Ummu Ba'mat mengatakan bahwa wajah Rasulullah bercahaya seperti bulan purnama. Wajah beliau bukan hanya memancarkan ketampanan, tetapi juga ketenangan dan wibawa yang menyejukkan siapapun yang melihatnya. 2. Perawakan yang sedang dan tegap. Rasulullah memiliki tubuh yang tidak terlalu tinggi ataupun pendek. Beliau memiliki perawakan yang tegap dan proporsional. Ini menunjukkan bahwa beliau memiliki fisik yang kuat dan postur yang mengesankan. 3. Warna kulit dan rambut. Ummu Ba'mat juga menyebutkan bahwa Rasulullah memiliki kulit yang cerah. Rambut beliau hitam, ikal dan teratur, menambah ketampanan penampilan beliau. 4. Mata yang tajam. Mata Rasulullah SAW disebutkan oleh Ummu Ba'mat sebagai mata yang lebar dengan bulu mata yang panjang. Sorot matanya tajam dan penuh perhatian, menunjukkan kecerdasan dan kebijaksanaan. Mata beliau selalu memancarkan kasih sayang, namun juga mengesankan wibawa yang luar biasa. 5. Janggut yang tebal. Rasulullah SAW memiliki janggut yang tebal, yang menambah kesan karismatik pada diri beliau. Janggut ini semakin menambah keelokan beliau, dan seringkali membuat siapapun yang memandangnya merasa hormat. 6. Senang tersenyum. Rasulullah SAW dikenal sebagai sosok yang murah senyum. Senyuman beliau selalu tulus dan menyejukkan hati, sehingga membuat siapapun yang berada di sekitarnya merasa nyaman dan tentram. Pendengar yang berbahagia, selain ciri fisik, Ummu Ba'mat juga menggambarkan beberapa sifat Rasulullah yang begitu mengagumkan. Inilah sifat-sifat beliau yang diceritakan oleh Ummu Ba'mat. Keberanian dan keteguhan hati. Rasulullah adalah sosok yang berani dan teguh hati. Beliau tidak pernah merasa gentar meskipun banyak tantangan yang beliau hadapi. Keberanian ini tidak hanya dalam pertempuran, tetapi juga dalam menghadapi segala ujian dalam berdakwah. Santun dalam bertutur kata. Ummu Ba'mat menyebutkan bahwa Rasulullah SAW berbicara dengan sangat sopan dan penuh perhatian. Beliau tidak berbicara kecuali hal yang baik, dan kata-kata beliau selalu memberikan inspirasi dan menenangkan. Sederhana dan merendah. Meskipun beliau seorang nabi dan pemimpin, Rasulullah senantiasa menunjukkan kesederhanaan. Beliau tidak pernah memandang rendah orang lain dan selalu bersikap merendah. Ini terlihat setelah beliau menyapa Ummu Ba'mat dan mempersilahkan dirinya untuk meminum susu setelah yang lain kenyang terlebih dahulu. Ramah dan kasih sayang. Rasulullah SAW memiliki sifat kasih sayang yang luar biasa. Ummu Ba'mat merasakan keramahan beliau yang begitu menenangkan, meskipun baru pertama kali bertemu. Perasaan ini dirasakan oleh siapapun yang berada di sekitar beliau. Keberkahan yang dibawa. Ummu Ba'mat juga menyaksikan bahwa kehadiran Rasulullah membawa keberkahan. Domba yang awalnya kurus dan tak bisa diperah, tiba-tiba menghasilkan susu yang melimpah atas izin Allah. Keberkahan ini adalah bukti nyata bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah yang membawa keberkahan bagi siapapun yang berada di sekitarnya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Ummu Ba'mat yang menggambarkan fisik dan sifat-sifat Rasulullah memberikan kita banyak pelajaran. Pertama, kita belajar bahwa Rasulullah adalah manusia yang sempurna, baik dari segi fisik maupun akhlak. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan beliau dengan segala keindahan dan keagungan yang membuat setiap orang yang mengenalnya terkesan. Kedua, kita belajar untuk meneladani sifat-sifat beliau yang penuh dengan kelembutan, kasih sayang, dan keberanian. Rasulullah tidak hanya menjadi contoh dalam hal ibadah, tetapi kehidupan sehari-hari beliau juga. Beliau adalah pemimpin yang peduli, rendah hati, jujur, tegas, adil, dan selalu memperhatikan kondisi umatnya. Ketiga, kisah ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya ketulusan dalam menyambut kebaikan. Ummu Ba'bad yang tulus membantu Rasulullah SAW akhirnya mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Nah, pendengar yang berbahagia, demikianlah kisah tentang ciri fisik dan sifat-sifat Rasulullah sebagaimana digambarkan oleh Ummu Ba'bad. Semoga kisah ini semakin menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan semoga kita selalu diberikan kemampuan dan kekuatan untuk meneladani akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: حباب.
1: اهلا اهلا يا حباب، ادخل شاركنا الالعاب.
2: هيا نفتحها الابواب، هيا التموا يا احباب.
3: Simak dan ikuti acara Salam Anak Saleh. Selalu semangat dan ceria. Ya, sobat kecil bisa bergabung di acara ini untuk membacakan hafalan Al-Qur'annya melalui telepon di 0858-722-27974. 0858-722-27974. Acaranya setiap hari Ahad jam 7:30 pagi hingga jam 9 pagi. Hanya di Radio Salam FM Sukabumi.

0: Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda menyimak siaran radio kami yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan ya. Dan tentunya harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi Anda pendengar yang sedang beraktivitas, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Baiklah pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, selama satu jam ke depan ada banyak acara yang sudah kami siapkan, yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah. Berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-Kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Biografi Salaf, Kisah Islami, dan Pahlawan Islam. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
1: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang penuh berkah kali ini, mari kita menyimak kisah luar biasa dari seorang pemimpin besar dalam sejarah Islam, Sultan Malik Shah. Salah satu pencapaian besarnya adalah penaklukan Damaskus dan Aleppo, dua kota penting yang memiliki peran dalam sejarah Islam. Kisah ini tidak hanya mencerminkan keberanian Sultan saja, tetapi juga semangat jihad dan kecintaannya pada persatuan umat Islam. Pendengar yang mulia, Damaskus dan Aleppo adalah dua kota penting dalam dunia Islam. Damaskus pernah menjadi ibu kota kekhalifahan Umayyah dan dikenal sebagai pusat peradaban Islam. Sementara Aleppo adalah kota strategis yang menjadi pintu gerbang menuju wilayah Syam. Namun pada masa Sultan Malik Shah, wilayah ini mengalami kekacauan akibat konflik internal dan serangan dari musuh-musuh Islam. Pada abad ke-11 Masehi, wilayah Syam terpecah menjadi beberapa kekuasaan kecil yang saling bersaing. Kondisi ini dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam termasuk Kekaisaran Bizantium yang berusaha memperluas pengaruh mereka di wilayah tersebut. Melihat situasi seperti ini, Sultan Malik Shah memutuskan untuk bertindak demi menyatukan wilayah Syam di bawah panji Islam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, penaklukan Damaskus dan Aleppo tidak hanya membutuhkan kekuatan militer, tetapi juga strategi yang matang. Sultan Malik Shah memulai misinya dengan mengirim pasukan yang dipimpin oleh jenderal-jenderal terbaiknya. Ia juga memastikan bahwa penaklukan ini dilakukan dengan cara yang tepat dan menjaga kehormatan Islam. Berikut ini adalah hal yang dilakukan oleh Sultan Malik Shah. 1. Mengamankan dukungan lokal. Sebelum melancarkan serangan militer, Sultan Malik Shah menjalin hubungan dengan pemimpin-pemimpin lokal di Syam. Ia menawarkan perlindungan dan janji untuk mengembalikan stabilitas di wilayah tersebut. Pendekatan ini membuat banyak pemimpin lokal bersedia bergabung di bawah kekuasaan dinasti Saljuk. 2. Pengepungan Damaskus. Damaskus sebagai kota yang kuat secara militer tak mudah ditaklukkan. Sultan Malik Shah menggunakan strategi pengepungan untuk melemahkan pertahanan kota. Pasukannya memutus jalur suplai dan mengepung kota selama beberapa minggu. Akhirnya Damaskus menyerah tanpa perlawanan besar. Setelah para pemimpinnya menyadari bahwa mereka tak dapat melawan pasukan Saljuk. 3. Penaklukan Aleppo. Aleppo yang menjadi pusat perlawanan membutuhkan pendekatan berbeda. Sultan Malik Shah memimpin pasukannya langsung dalam pertempuran melawan garnisun Aleppo. Dengan keberanian dan strategi yang cerdas, pasukan Seljuk berhasil merebut Aleppo dan mengakhiri kekacauan di kota tersebut. Pendengar yang budiman, penaklukan Damaskus dan Aleppo membawa dampak besar bagi dunia Islam. yaitu persatuan umat Islam. Dengan menyatukan Damaskus dan Aleppo di bawah kekuasaan dinasti Seljuk, Sultan Malik Shah berhasil memperkuat persatuan umat Islam. Wilayah Islam yang sebelumnya terpecah kini menjadi bagian dari satu pemerintahan yang stabil. Stabilitas dan kemakmuran. Setelah kepenaklukan, Sultan Malik Shah memerintahkan pembangunan kembali infrastruktur di Damaskus dan Aleppo. Ia memastikan bahwa rakyat mendapatkan perlindungan dan akses terhadap kesejahteraan. Kota-kota ini kembali menjadi pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan. Perlindungan dari ancaman eksternal. Dengan menguasai Damaskus dan Aleppo, Sultan Malik Shah menciptakan benteng yang kuat untuk melindungi wilayah Islam dari ancaman kekaisaran Bizantium dan musuh-musuh lainnya. Posisi strategis kedua kota ini memberikan keunggulan bagi dinasti Seljuk dalam mempertahankan wilayah mereka. Kemajuan ilmu pengetahuan. Penaklukan ini tidak hanya memberikan stabilitas politik, tetapi juga membuka peluang bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Sultan Malik Shah mendukung para ulama dan cendekiawan, serta mendirikan madrasah-madrasah yang melahirkan ilmuwan besar pada masanya. Peningkatan hubungan dagang. Damaskus dan Aleppo menjadi pusat perdagangan yang penting setelah berada di bawah kendali dinasti Seljuk. Jalan-jalan perdagangan yang melintasi kedua kota ini membawa kemakmuran ekonomi bagi wilayah tersebut. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Sultan Malik Shah tidak hanya dikenal sebagai penakluk yang hebat, tetapi juga ia adalah pemimpin yang adil dan bijaksana. Setelah penaklukan, ia memperlakukan penduduk Damaskus dan Aleppo dengan penuh keadilan. Ia pastikan bahwa hukum Islam ditegakkan dan rakyat diperlakukan dengan kasih sayang. Sultan Malik Shah juga mendukung perkembangan ilmu pengetahuan di wilayah yang ditaklukannya. Ia dirikan madrasah-madrasah dan memberikan dukungan kepada para ulama untuk menyebarkan ajaran Islam. Dengan langkah-langkah ini, Damaskus dan Aleppo kembali menjadi pusat peradaban Islam yang gemilang. Pendengar yang budiman, ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari kisah penaklukan Aleppo dan Damaskus oleh Sultan Malik Shah. Yaitu, 1. Keberanian yang berlandaskan keimanan. Sultan Malik Shah menunjukkan bahwa keberanian yang dibarengi dengan keimanan kepada Allah adalah kunci keberhasilan dalam setiap perjuangan. 2. Pentingnya persatuan. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya persatuan dalam menghadapi tantangan besar. Dengan menyatukan umat Islam di Syam, Sultan Malik Shah menciptakan kekuatan yang tangguh. 3. Kepemimpinan yang adil. Sikap adil dan bijaksana Sultan Malik Shah menjadi teladan bagi para pemimpin. Ia menunjukkan bahwa kekuasaan harus digunakan untuk kebaikan umat, bukan untuk kepentingan pribadi. 4. Pentingnya strategi dalam perjuangan. Penaklukan Damaskus dan Aleppo tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga strategi yang matang. Sultan Malik Shah mengajarkan pentingnya perencanaan dalam setiap tindakan. 5. Pentingnya ilmu pengetahuan dalam pembangunan. Sultan Malik Shah menekankan pentingnya ilmu pengetahuan untuk membangun peradaban yang maju. Dukungan beliau terhadap para ulama menunjukkan bahwa pemimpin yang hebat harus memperhatikan pendidikan rakyatnya. Pendengar yang dirahmati Allah, kisah Sultan Malik Shah dalam menaklukkan Damaskus dan Aleppo adalah pengingat bagi kita tentang pentingnya keberanian, keimanan, dan kepemimpinan yang bijaksana. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari sejarah ini untuk terus memperjuangkan kebenaran dan membangun peradaban Islam yang lebih baik. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk meneladani keberanian para pemimpin dalam sejarah Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Di antara hal yang perlu diperhatikan oleh seorang muslimah adalah bagaimana muamalahnya dengan tetangganya. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan tetangga. Salah satu adab dalam bertetangga yang diajarkan dalam Islam adalah mendahulukan tetangga dekat dan tetangga yang masih kerabat. Dan tetangga yang masih kerabat memiliki hak yang lebih besar daripada tetangga yang bukan kerabat. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ

kasih kerabat. Sedangkan tetangga jauh adalah tetangga yang tidak memiliki hubungan nasab. Maka tetangga dekat memiliki dua hak, yaitu hak sebagai keluarga dan hak sebagai tetangga. Sementara tetangga jauh hanya memiliki satu hak saja, yaitu hak sebagai tetangga. Maka selayaknya seorang muslimah mengutamakan tetangga dekat terlebih dahulu. Demikian juga tetangga yang paling dekat letak rumahnya dengan kita memiliki hak yang lebih besar daripada tetangga yang jauh letak rumahnya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Saya pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, 'Ya Rasulullah, innali jaraini, fa ila ayyihima uhdi?' Wahai Rasulullah, saya mempunyai dua tetangga. Kepada siapa saya memberi hadiah?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Berilah hadiah kepada tetangga yang rumahnya paling dekat dengan rumahmu." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian di antara adab lainnya terhadap tetangga adalah bersabar atas gangguan dari tetangga. Hendaknya seorang muslimah bersabar jika mendapati perlakuan tidak baik dari tetangga, serta memaafkan dan tidak membalasnya. Dan janganlah mengedepankan emosi jika salah satu putranya bertengkar dengan putra tetangganya, kemudian bersikap acuh terhadap tetangganya. Namun ia seharusnya mendamaikan dan berlapang dada. Bergembiralah menjadi tetangga yang penyantun dan kasih. Bergembiralah dengan kesabaranmu, karena engkau akan mendapatkan pahala dan memperoleh keridhaan Allah Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada tiga kelompok manusia yang dicintai Allah Ta'ala. Di antaranya, seorang yang mempunyai tetangga, ia selalu disakiti atau diganggu oleh tetangganya, namun ia bersabar atas gangguannya itu, hingga keduanya dipisahkan oleh kematian. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa beliau pernah berkata, seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan tetangganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Bersabarlah." Ketiga atau keempat kalinya beliau pun bersabda, "Buanglah barang-barangmu di jalan." Dia membuang barang-barangnya dan orang-orang mengerumuninya dan bertanya, "Ada apa denganmu?" Ia menjawab, "Tetanggaku menyakitiku, sehingga orang-orang melaknatnya." Tetangganya tersebut mendatanginya dan berkata, "Kembalikan barang-barangmu ke dalam rumah. Demi Allah, aku tidak akan kembali menyakitimu." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Adab terhadap tetangga yang selanjutnya yang diajarkan dalam Islam adalah tidak boleh mengganggu dan menyakiti tetangga. Hendaknya seorang muslim peka terhadap sikap yang diperlihatkan dan suara yang diperdengarkan kepada tetangganya. Bahkan Islam telah mengajarkan agar jangan sampai bangunan yang dibangun membuat mereka terhalang dari sinar matahari atau udara. Begitu juga agar jangan sampai bangunan tersebut melampaui batas tanahnya, sehingga bisa merusak atau mengubah hak milik tetangga karena hal tersebut akan menyakiti tetangga kita. Seorang muslim juga dilarang mengganggu tetangganya dengan mengotori halaman mereka atau menutup jalan bagi mereka. Hendaknya seorang muslimah tidak mencari-cari kesalahan dan kekeliruan, serta tidak pula bahagia bila tetangganya berbuat salah. Muslimah yang baik mesti merahasiakan kekurangan yang ada pada tetangganya. Kemudian, hal yang juga banyak disepelekan oleh sebagian kaum muslimin, yaitu membuat kegaduhan yang mengganggu tetangganya. Seperti mengeraskan suara radio, televisi, atau suara yang sejenisnya, sehingga mengganggu kegiatan tetangganya, atau mengganggu istirahat mereka ketika sakit. Bahkan sekalipun yang diperdengarkan adalah bacaan Al-Quran. Selama hal tersebut mengganggu tetangga, maka berarti ia telah berbuat zalim. Sungguh, tetangga yang jahat akan dijauhkan dari nikmatnya keimanan.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min." Qila, "Wa man ya Rasulullah?" Qala, "Alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Nabi ditanya, "Siapa wahai Rasulullah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu orang yang tetangganya tidak merasa tenteram karena perbuatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian adab terhadap tetangga yang selanjutnya adalah tidak berperilaku jahat kepada tetangga. Perbuatan jahat ke tetangga mendapat ganjaran dosa berlipat ganda. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertanya kepada para sahabat, "Apa pendapat kalian tentang hukum zina?" Mereka menjawab, "Haram." Lalu beliau bersabda, "La an yazniyar rajulu bi asyrati niswatin aisaru alaihi min an yazniya bi imra'atin jarihi." Seseorang berzina dengan 10 wanita lebih ringan dibanding jika ia berzina dengan istri tetangganya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Apa pendapat kalian tentang hukum mencuri?" Mereka menjawab, "Haram." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an yasriqar rajulu min asyrati abiyatin aisaru alaihi min an yasriqa min jarihi." Seseorang mencuri dari 10 rumah lebih ringan dosanya dibanding jika ia mencuri dari rumah tetangganya. Hadis riwayat Ahmad. Agar tidak disalahpahami, hadis ini bukanlah berarti zina dan mencuri kepada selain tetangga tidak berdosa. Hal-hal itu tentunya juga berdosa, sebagaimana dalam hadis yang disebutkan tadi. Namun, perbuatan itu semakin keras ancaman dosanya ketika dilakukan terhadap tetangganya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah melindungi kita semua dari perbuatan buruk tersebut. Inilah beberapa adab yang perlu diperhatikan terkait interaksi kita dengan tetangga, khususnya wanita muslimah. Semoga ini menjadi nasihat yang berharga. Dan semoga Allah mengkaruniakan Anda dan kita semua taufiknya untuk melaksanakan adab-adab tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar, segala puji hanyalah milik Allah. Dialah yang telah memberikan ampunan kepada setiap pelaku dosa, dan Allah pula yang telah melimpah gandakan pahala bagi para pelaku kebajikan. Dia melimpahkan berbagai kebaikan dan kenikmatan kepada segenap makhluknya. Oleh karena itu, orang yang melakukan atau mengambil harta orang lain dengan cara batil harus bertobat kepada Allah dan mengembalikan barang kepada pemiliknya serta meminta maaf kepadanya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang pernah menzalimi seseorang, baik kehormatannya maupun lainnya, maka mintalah dihalalkan hari ini sebelum datang hari yang ketika itu tidak ada dinar dan dirham. Jika ia memiliki amal soleh, maka diambillah amal solehnya sesuai kezaliman yang dilakukannya. Namun jika tidak ada amal solehnya, maka diambil kejahatan orang itu lalu dipikulkan kepadanya. Jika barang yang diambil masih ada, maka dikembalikan seperti sedia kala. Namun jika sudah binasa, maka dengan mengembalikan gantinya atau meminta kerelaannya atau meminta maaf." Pendengar yang budiman, ketahuilah pemberian terbaik yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba adalah keimanan dan ketakwaan. Kekayaan dan kecukupan hidup hendaknya tidak menjadi kendala seseorang untuk bertakwa. Dia harus yakin bahwa iman dan takwa merupakan nikmat dan karunia Allah semata. Oleh karena itu, Pemberian yang sedikit jika disyukuri dan dirasa cukup, itu lebih baik daripada banyak tetapi masih menganggapnya selalu kekurangan. Sehingga tidaklah berfaedah limpahan nikmat dan banyaknya harta bagi orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Ingatlah, kekayaan tidak disebabkan harta yang melimpah. Namun, kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan yang terdapat pada jiwa, yaitu jiwa yang selalu merasa puas serta menerima dengan lapang dada setiap pemberian Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu." Sungguh beruntung orang yang telah berserah diri, diberi kecukupan rizki, dan diberi sifat merasa puas terhadap apa yang diberikan Allah kepadanya. Dengan sifat qanaah atau merasa puas ini, seorang muslim harus bisa menjaga dalam mencari rizki atau mata pencaharian. Ketika bermuamalah dalam mencari penghidupan, jangan sampai melakukan tindak kezaliman, yaitu memakan harta orang lain dengan cara yang haram atau batil. Inilah kaidah mendasar yang harus kita jadikan barometer dalam bermuamalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradim minkum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami lita'kulu fariqam min amwalin nasi bil ism wa antum ta'lamun." Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil, dan janganlah kalian membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kalian dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kalian mengetahui. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan dengan sabdanya, setiap muslim terhadap muslim yang lain adalah haram darahnya, harga dirinya, dan hartanya. Hadis riwayat Muslim. Namun pendengar, para pemburu dunia yang tamak telah menempuh jalan menyimpang dalam mencari harta. Mereka lakukan dengan cara batil, melakukan tipu daya, memanipulasi, dan mengelabuhi orang-orang yang lemah. Bahkan ada yang berkedok sebagai penolong kaum miskin, tetapi ternyata melakukan pemerasan, memakan harta orang-orang yang terhimpit kesusahan, seolah tak memiliki rasa iba dan belas kasih. Berbagai kedok ini mereka namakan dengan pinjaman lunak, gadai, lelang, atau yang lainnya. Kenyataannya, bantuan dan pinjaman tersebut tidak meringankan beban, apalagi mengentaskan penderitaan, tetapi justru lebih menjerumuskan ke dalam jurang penderitaan, kesusahan, dan kemiskinan. Benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh akan datang kepada manusia suatu masa, yaitu seseorang tidak lagi peduli dari mana dia mendapatkan harta, dari jalan halal ataukah yang haram. Hadis riwayat Imam Bukhari. Pendengar, kita menyaksikan pada masa ini betapa menjamurnya usaha-usaha yang diharamkan agama, seperti bandar perjudian, praktek perdukunan, para wanita tuna susila, hasil perdagangan dari barang-barang yang diharamkan, semisal minuman keras, daging babi dan narkoba, hasil pencurian dan perampokan, tidak jujur dalam perdagangan dengan penipuan dan mengurangi timbangan, memakan riba, memakan harta anak yatim, korupsi, kolusi. Padahal Rasulullah SAW telah mengingatkan kita, demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian. Akan tetapi, yang aku takutkan adalah terbukanya dunia bagi kalian, sebagaimana telah terbuka bagi umat-umat sebelum kalian, sehingga kalian akan berlomba-lomba, sebagaimana mereka telah berlomba-lomba. demikian itu akan menghancurkan kalian sebagaimana juga telah menghancurkan umat sebelum kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketahuilah, seseorang yang memakan harta haram, hidupnya tidak akan tenang dan bahagia. Doa yang dia panjatkan akan tertolak. Oleh karena itu, ingatlah terhadap hisab, pembalasan, dan siksa di akhirat. Para pelaku kezaliman akan mengalami kebangkrutan di akhirat. Meskipun ia membawa pahala begitu banyak yang dikumpulkan ketika di dunia, namun pahala-pahala yang telah berhasil ia himpun sewaktu di dunia akan dialihkan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi, sehingga ia pun bangkrut tanpa pahala dan akhirnya dilemparkan ke dalam api neraka. Wal iyadzu billah. Demikianlah pendengar, carilah rizki dari jalan yang halal, yang diridhai Allah, dan bertaubatlah dari pekerjaan yang batil. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama, menyentuh hati dan menginspirasi.

0: Pentingnya menjaga pandangan. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, banyak orang yang berlatih untuk bisa sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, tapi agamanya rusak gara-gara tidak mampu menjaga pandangannya. Dikutip dari kitab Ghidha'ul Albab jilid 1 halaman 100. Di antara faedah yang bisa diambil dari nasihat ini yaitu, pertama, perkataan Ibnu Jauzi ini menunjukkan adanya hubungan erat antara menjaga pandangan dengan terjaganya kualitas iman seseorang. Kedua, di antara sebab rusaknya agama seseorang adalah ketidakmampuannya dalam mengendalikan pandangan pada sesuatu yang diharamkan. Ketiga, dampak besar dari ketidakmampuan dalam mengendalikan pandangan adalah rusaknya kehormatan dan tidak terjaganya kemaluan. Selanjutnya, dalam Al-Quran, Allah memerintahkan untuk mengendalikan pandangan mata sebelum memerintahkan untuk menjaga kemaluan dan kehormatan. Terakhir, bekal awal meniti anak tangga kesolihan adalah berusaha menjaga pandangan mata. Sebaliknya, bekal awal memasuki jurang kerusakan adalah melepas pandangan tanpa kendali dan batas. Wallahu a'lam.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kesempatan ini kita akan mengulas kisah hidup seorang tabi'in yang luar biasa yang bernama Yahya bin Abi Katsir rahimahullah. Beliau adalah salah satu ulama besar dari generasi tabi'in yang sangat dihormati dalam dunia ilmu hadis dan tafsir. Beliau lahir dan tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan semangat keilmuan. Sebagai seorang perawi hadis yang thiqah atau yang terpercaya, Yahya bin Abi Katsir memiliki pengaruh besar dalam penyebaran ilmu agama Islam, terutama dalam bidang hadis dan tafsir. Kehidupan dan kontribusinya dalam dunia keilmuan sangat penting untuk dipelajari oleh generasi umat Islam setelahnya. Berikut adalah biografi singkat tentang Yahya bin Abi Katsir yang mencakup perjalanan hidupnya, kontribusinya, dan pelajaran yang bisa diambil dari kisah hidupnya. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, Yahya bin Abi Katsir dilahirkan di daerah Yaman. Nama lengkapnya adalah Yahya bin Abi Katsir al-Yamani. Ayahnya bernama Abi Katsir, yang merupakan seorang pria yang saleh dan berilmu. Meskipun tidak banyak informasi yang dapat ditemukan tentang keluarganya, banyak yang berpendapat bahwa Yahya berasal dari keluarga yang memiliki kedudukan tinggi dalam masyarakatnya. Hal ini dapat dilihat dari tingginya derajat keilmuan Yahya bin Abi Katsir di kalangan para ulama pada masanya. Yahya bin Abi Katsir dikenal sebagai seorang yang memiliki semangat besar dalam mencari ilmu. Ia memulai perjalanan ilmiahnya dengan belajar kepada para ulama yang terkenal pada zaman itu. Salah satu guru utama beliau adalah Alqamah bin Qais, seorang ulama besar yang banyak berperan dalam pengembangan ilmu hadis di kalangan tabi'in. Selain itu, beliau juga belajar dari ulama-ulama lainnya seperti Sa'id bin Al-Musayyib dan banyak sahabat Nabi lainnya. Selama tinggal di Madinah, Yahya bin Abi Katsir menghabiskan waktu yang panjang untuk menuntut ilmu. Bahkan menurut beberapa riwayat, beliau tinggal di Madinah selama 10 tahun hanya untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Yahya bin Abi Katsir terkenal sebagai seorang yang sangat ahli dalam bidang hadis dan tafsir. Beliau tidak hanya meriwayatkan hadis-hadis dari para sahabat, tetapi juga dikenal sebagai seorang ahli tafsir yang andal. Banyak dari riwayat hadis yang beliau sampaikan termuat dalam kitab-kitab hadis terkenal seperti Sahih Muslim dan Sunan Abu Dawud. Yahya bin Abi Katsir juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang tafsir Al-Quran yang membuatnya dihormati sebagai salah satu mufassir yang terkemuka pada masa itu. Dalam bidang hadis, Yahya bin Abi Katsir dikenal sebagai seorang yang memiliki integritas tinggi dalam memilih hadis-hadis yang sahih. Beliau sangat selektif dalam meriwayatkan hadis yang hanya menerima hadis dari perawi yang terpercaya. Salah satu ungkapan yang terkenal dari beliau adalah, ilmu tidak akan dapat diraih dengan kenyamanan tubuh. Hal ini menggambarkan betapa besarnya usaha yang beliau lakukan dalam mencari dan menyebarkan ilmu. Selain itu, Yahya bin Abi Katsir juga banyak berinteraksi dengan para ulama besar pada masanya, seperti Al-Auza'i, yang merupakan guru dari para imam besar dalam dunia fikih. Beliau mengembangkan ilmu fikih melalui pemahaman hadis yang didapatkannya dan menjadikannya sebagai sumber utama dalam pengajaran kepada murid-muridnya. Pendengar yang budiman, Yahya bin Abi Katsir memiliki peran penting dalam menyebarkan ilmu agama kepada masyarakat pada masanya. Beliau tidak hanya menjadi seorang guru yang mengajarkan ilmu di masjid-masjid dan majelis ilmiah, tetapi juga terlibat dalam memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Sebagai seorang yang memiliki wawasan luas, beliau memberikan nasihat kepada para penguasa dan umat Islam secara umum tentang pentingnya berpegang pada ajaran Islam yang benar. Salah satu pelajaran penting yang dapat dipetik dari kehidupan Yahya bin Abi Katsir adalah pentingnya kesederhanaan dalam menuntut ilmu. Beliau tidak hanya mempelajari ilmu untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk memberikan manfaat bagi umat Islam secara keseluruhan. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa beliau selalu mengutamakan keikhlasan dalam menyampaikan ilmu dan selalu mengingatkan agar ilmu digunakan untuk kebaikan dan bukan untuk kepentingan duniawi semata. Yahya bin Abi Katsir dikenal sebagai seorang yang sangat tawadhu atau rendah hati, meskipun beliau memiliki ilmu yang sangat luas. Beliau tidak pernah sombong atau merasa lebih tinggi dari orang lain, meskipun banyak orang yang datang untuk belajar dari beliau. Sebagai seorang yang saleh, beliau selalu mengamalkan ilmu yang beliau miliki dalam kehidupan sehari-hari, dan beliau selalu menanamkan nilai-nilai keislaman yang luhur dalam dirinya. Salah satu sikap beliau yang sangat mencolok adalah keteguhan dalam berpegang pada prinsip dan ajaran Islam. Beliau dikenal sangat berhati-hati dalam berbicara dan selalu menekankan pentingnya menjaga lisan serta tidak menyebarkan informasi yang tidak benar. Beliau selalu mengingatkan umat Islam untuk berpegang pada ajaran Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta selalu mengingatkan umat menjauhi bid'ah yang dapat menyesatkan. Pendengar yang dirahmati Allah, Yahya bin Abi Katsir wafat pada tahun 129 Hijriah di usia yang relatif muda. Meskipun beliau meninggal pada usia yang tidak terlalu tua, pengaruhnya dalam dunia ilmu sangatlah besar. Banyak ulama yang meneruskan ajarannya dan meriwayatkan hadis-hadis yang beliau sampaikan. Dalam perjalanan sejarah, Yahya bin Abi Katsir selalu dikenang sebagai seorang yang memiliki kontribusi besar dalam mengembangkan ilmu agama Islam, baik dalam bidang hadis, tafsir, maupun fikih. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa beliau adalah salah satu dari sedikit ulama yang memiliki kualitas dan integritas yang sangat tinggi dalam menilai hadis dan dalam menjaga sanad yang sahih. Hal ini membuat beliau sangat dihormati oleh para ulama pada masanya dan diakui sebagai salah satu perawi hadis yang terbaik dalam sejarah Islam. Pendengar yang budiman, dari kehidupan Yahya bin Abi Katsir ada banyak pelajaran berharga yang bisa dipetik. Antara lain, yang pertama tentang semangat untuk menuntut ilmu. Yahya bin Abi Katsir mengajarkan kita untuk tidak pernah lelah dalam mencari ilmu. Meskipun harus berkorban waktu dan tenaga, beliau tetap gigih dalam mencari ilmu yang bermanfaat bagi umat. Pelajaran yang kedua tentang keikhlasan dalam berilmu. Beliau selalu menekankan pentingnya niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Ilmu yang kita dapatkan tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk memberi manfaat kepada umat. Selanjutnya, yang ketiga tentang kesederhanaan dalam menyampaikan ilmu. Meskipun memiliki ilmu yang sangat luas, beliau tetap rendah hati dan tidak sombong. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang disampaikan dengan cara yang sederhana dan mudah diterima oleh masyarakat. Terakhir, pelajaran yang bisa kita petik dari kisah hidup Yahya bin Abi Katsir adalah tentang menjaga kualitas ilmu. Yahya bin Abi Katsir sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis dan selalu mengutamakan keaslian serta kebenaran informasi. Ini adalah contoh betapa pentingnya menjaga kualitas ilmu yang kita sampaikan. Dengan mengenal kehidupan dan kontribusi Yahya bin Abi Katsir, kita dapat lebih menghargai pentingnya ilmu dalam kehidupan umat Islam dan bagaimana seorang ulama dapat memberikan dampak positif yang besar bagi masyarakat luas. Semoga kisah perjalanan hidup Yahya bin Abi Katsir dapat menginspirasi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan mencoba mengkaji perjalanan dakwah Nabi yang mulia Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok manusia terbaik. Beliau mendapatkan gelar sebagai bapak ajaran tauhid. Meskipun tentunya seluruh nabi dan rasul sebelumnya sama-sama menyebarkan ajaran tauhid, tentu ada alasannya mengapa beliau memiliki nama yang begitu harum sehingga beliau senantiasa dikenang ribuan tahun setelah masa hidupnya. Di dalam Al-Qur'an terdapat sebuah surat khusus yang bernama surah Ibrahim. Tentu Allah Subhanahu wa taala memiliki hujah yang sangat kuat mengapa sosok luar biasa ini dijadikan sebuah titik fokus dalam salah satu surat di dalam kitab sucinya. Secara spesifik, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperhatikan salah satu episode dalam kehidupan beliau, yaitu serangkaian doa yang pernah diucapkannya dahulu kala. Tentu setiap muslim, khususnya aktivis dakwah, dapat mengambil banyak sekali pelajaran dari episode ini. Di dalam surah Ibrahim ayat ke-35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Wa idz qala Ibrahim rabbij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkanlah aku dan anak cucuku dari menyembah berhala." Pendengar rahimakumullah, prasyarat utama dari keberhasilan dakwah adalah adanya keamanan. Jika tempat kita berdakwah tidak aman, maka dakwah tentu tidak bisa dilaksanakan secara maksimal dan tentunya memerlukan beberapa strategi khusus. Misalnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Metode sembunyi-sembunyi ini pernah digunakan pula oleh Nabi Muhammad SAW pada awal masa dakwah beliau, karena pada saat itu pengikut beliau masih sangat sedikit dan ajaran Islam dianggap sebagai musuh oleh para penyembah berhala, khususnya di Mekah. Kemudian prasyarat berikutnya adalah akidah dari para aktivis dakwah itu sendiri. Bagaimana mungkin ajaran tauhid bisa disebarkan oleh seseorang yang menyembah berhala? Nabi Ibrahim alaihissalam tidak malu-malu untuk memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala agar ia dan anak cucunya tidak sampai tergoda untuk menjadi penyembah berhala. Dalam hal ini, beliau telah berpikir sangat jauh. Nabi Ibrahim tahu persis bahwa berhala bukan hanya batu atau kayu yang dipahat menjadi suatu bentuk dan disembah-sembah oleh manusia. Kekuasaan, kehormatan, ego pribadi, dan uang pun bisa menjadi berhala. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar berdoa agar Allah tidak memalingkannya dari tauhidullah kepada berhala-berhala yang kadang sulit untuk diidentifikasi itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-36, "Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni." وَمَنْ أَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Ya Rabku, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka engkau, wahai Allah, maha pengampun lagi maha penyayang. Kita dapat melihat sikap yang menjadi ciri khas Nabi Ibrahim alaihissalam di sini, yaitu sikap lembut dan penuh kasih sayang kepada siapapun. Mengomentari masalah penyelewengan akidah, Nabi Ibrahim alaihissalam sama sekali tidak membenci para penyembah berhala. Sebaliknya beliau mengadukan keberadaan berhala-berhala tersebut yang dianggapnya sebagai oknum yang menyebabkan banyak orang tersesat. Seseorang yang membenci objek dakwahnya, maka selamanya ia tidak akan berhasil menyelesaikan misi dakwah. Tidak akan ada yang mau mendengarkannya, karena tidak ada orang yang mau dibenci. Dari sini, tugas seorang kader dakwah adalah menyadarkan objek-objek dakwahnya bahwa jalan yang ditentukan oleh Allah adalah jalan yang terbaik. Jika mereka tidak mau mengikutinya, maka mereka akan menganiaya dirinya sendiri. Selanjutnya pendengar, Nabi Ibrahim alaihissalam menegaskan bahwa orang-orang yang mengikuti beliau adalah bagian dari golongannya. Akan tetapi beliau tidak mengutuk mereka yang menolak dakwahnya. Di sisi lain, beliau juga tidak diperbolehkan untuk mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang mati dalam kekafiran. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam hanya menegaskan bahwa sesungguhnya Allah memiliki sifat yang maha penyayang dan maha pengampun. Sekali lagi, jelaslah bagi kita bahwa Rasul yang agung ini, Ibrahim alaihissalam, adalah seseorang yang memiliki hati sangat lembut, bahkan kepada orang-orang yang memusuhinya sekalipun. Selain itu, beliau tidak mengatakan, barang siapa yang tidak mengikutiku. Namun beliau menggunakan kata-kata, barang siapa yang mendurhakaiku. Artinya, beliau tidak menuntut orang-orang untuk mengikutinya tanpa sebab. Durhaka adalah istilah yang kita gunakan ketika ada seseorang yang tidak menunaikan hak kita, sementara kita telah menunaikan haknya. Seorang anak yang melawan orang tua disebut durhaka. Demikian juga orang tua yang tidak memberikan hak-hak pada anaknya. Dengan demikian, Nabi Ibrahim alaihissalam hanya mengecam orang-orang yang memfitnahnya atau tidak mengindahkan argumen-argumen logis yang telah diajukannya itu. Tidak mentang-mentang karena beliau seorang rasul, lantas semua orang dituntut untuk mengikutinya. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mengelak dari kewajibannya untuk menyampaikan kebenaran tanpa kena lelah. Beliau senantiasa siap untuk berdiskusi dengan siapapun dan menyampaikan argumen-argumen yang baik. Seorang aktivis dakwah pun hendaknya memposisikan dirinya dengan cara yang sama.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan berbicara tentang salah satu tokoh Islam di masa lampau, di mana ia adalah seorang ilmuwan Muslim yang banyak berperan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Nah pendengar, matematika adalah warisan peradaban Islam yang sangat penting. Di samping kedokteran, astronomi, optik, teknologi mesin, sejarah, dan ilmu-ilmu keagamaan yang justru di zaman modern kini umat Islam ketinggalan memang suatu ironi. Matematika di era kejayaan peradaban Islam masa lampau merupakan kajian yang sangat penting. Hampir semua pemikir besar tempo dulu memiliki dasar yang sangat kuat dalam bidang ini, bahkan penemuan-penemuan dalam bidang ini sangat mengagumkan. Ahli matematika dalam peradaban Islam biasanya juga ahli dalam ilmu-ilmu lainnya, termasuk ilmu keagamaan. Dan biasanya, ahli matematika dalam peradaban Islam juga merupakan ahli dalam astronomi. Karena itu, astronomi dan matematika merupakan kajian dan profesi yang menyatu pada saat itu. Karena biasanya ahli matematika adalah ahli dalam astronomi juga. Nah, di antara intelektual yang berpengaruh dalam bidang matematika dalam peradaban Islam klasik adalah Al-Khawarizmi. Dia merupakan perintis matematika Muslim dan orang yang sangat pantas disebut sebagai Bapak Aljabar modern. Al-Khawarizmi juga dikenal sebagai ahli dalam bidang matematika, astronomi, dan geografi. dia telah terbukti menjadi salah satu kunci utama selama berabad-abad untuk kemajuan di seluruh dunia. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama aslinya adalah Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Dia berasal dari Khwarizmiyah dan lahir pada tahun 780 Masehi. Meskipun tempat kelahirannya tidak diketahui secara pasti, namun Al-Khawarizmi dalam namanya bisa berarti ini penduduk asli Khawarizmi, yang pada saat itu merupakan bagian dari Iran Raya, tapi sekarang bagian dari Turkmenistan dan Uzbekistan. Nah, pada masa pemerintahan penguasa Abbasiyah ke-6, yakni Khalifah Al-Ma'mun, putra dari Khalifah Harun Ar-Rashid, Baghdad menjadi pusat pembelajaran sejati. Pada masa kekuasaannya, Al-Ma'mun mengubah Akademi Baitul Hikmah menjadi pusat utama penelitian dan pengajaran ilmiah dengan mengundang beberapa sarjana, termasuk Al-Khawarizmi, untuk bekerja di sana. Sehingga Al-Khawarizmi dan keluarganya pindah ke selatan Baghdad karena Al-Ma'mun ingin dia menjadi astronom di istananya. Akademi tersebut memiliki perpustakaan manuskrip unik yang menyaingi dan bahkan melampaui Alexandria, yang menyediakan bagi para sarjana muslim segala sesuatu yang berharga dari Bizantium. Yang hal ini menggembirakan Al-Khawarizmi, yang pertama kali menerjemahkan beberapa karya filosofis dan karya ilmiah orang-orang Yunani sebelum mendalami studi geometri dan astronomi. Muhammad Musa Al-Khawarizmi mempelajari aljabar, geometri dan astronomi di sana, dan dengan demikian memulai perjalanannya meningkatkan dan mencapai banyak bidang ilmiah. Setelah Al-Khawarizmi menerima pendidikannya, dia dipengaruhi oleh ulama lain yang bernama Abu Kamil. Al-Khawarizmi setelah dipengaruhi oleh ulama tersebut, kemudian menciptakan beberapa cabang matematika. Karena Khalifah Al-Ma'mun yang menjadikan Al-Khawarizmi sebagai anggota Baitul Hikmah di Baghdad, maka hampir sebagian besar kesuksesan yang dicapai Al-Khawarizmi, seperti tulisan tentang astronomi dan karya di bidang aljabar, semuanya didedikasikan untuk Al-Ma'mun. Di lain pihak, Khalifah memberikan perhatiannya kepada karya Al-Khawarizmi dengan memberikan berbagai penghargaan kepadanya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang orang keliru dalam menafsirkan satu hasil karya peradaban modern yang selalu dianggap berasal dari Barat. Padahal jika kita menelusuri kata Al-Jabar, maka itu berasal dari buku tulisan karya Al-Khawarizmi yang bernama Hisabul Jabir wal Muqabalah, yang berarti pengutuhan kembali dan perbandingan, atau dalam istilah yang digunakan saat ini adalah kalkulasi integral dan persamaan. Bahkan, istilah algoritme yang berarti sistem persepuluhan merupakan ucapan orang Barat terhadap nama Al-Khawarizmi, karena dia dianggap sebagai penemu dan pengembang sistem persepuluhan, dan dia dianggap sebagai penemu angka nol. Nah, pendengar, salah satu karya Al-Khawarizmi yang terpenting adalah dialah yang menciptakan sistem aljabar. Penemuannya terhadap simbol-simbol bilangan 1 sampai dengan 9 dan angka 0 yang kemudian disebut sistem algoritme mampu memecahkan kesulitan-kesulitan simbolisasi yang masih menggunakan angka Romawi, yaitu dengan huruf-huruf seperti V, I, X, dan sebagainya. Misalnya, jika ingin menulis angka 8 dalam angka Romawi, maka ditulis huruf V dan 3 huruf I. Dan jika ingin menulis angka 38, maka angka Romawinya XXXV dan 3I. Tentu saja ini akan menyulitkan kita dalam penggunaan sehari-hari, apalagi jika yang akan dituliskan sampai bilangan jutaan. Maka dengan adanya angka 1 sampai 9, juga angka 0, ini sangat memudahkan sekali. Selain itu pendengar, Al-Khawarizmi juga membuat diagram astronomi seperti yang dimuat dalam bukunya As-Sanadul Hind. Dia juga menulis beberapa karya penting dalam ilmu astronomi. Dalam ilmu geografi, Al-Khawarizmi menulis buku Suratul Ard dan menulis peta yang lebih detail daripada peta yang ditulis oleh Ptolemaios. seorang orientalis Italia, Carlo Nallino, mengakui bahwa buku-buku yang ditulis Al-Khwarizmi dalam ilmu geografi dan astronomi bukan hanya sekedar mengutip dari ilmu geografi bangsa Yunani dan mengulang pendapat mereka dalam hal itu, melainkan dia telah mampu membuat ilmu geografi sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Nah pendengar, Al-Khwarizmi telah memberikan kontribusi yang besar dalam mendorong perkembangan peradaban manusia hingga masa sekarang. Pada masa kebangkitan Eropa untuk maju dan mengejar ketertinggalan peradabannya, nama Al-Khwarizmi bagi para ilmuwan seakan-akan lebih ampuh daripada sihir, sehingga mereka membuat puisi yang mengabadikan peringatan hari lahirnya ilmuwan ini yang telah mengeluarkan mereka dari kebodohan. Akan tetapi, setelah Eropa bangkit, mereka benar-benar melupakan Al-Khwarizmi. Hingga pada akhirnya ada sebagian ilmuwan moderat yang menyadari pentingnya mengembalikan hak-hak Al-Khwarizmi kepadanya. Sementara itu, di dunia Islam era kontemporer ini banyak yang tidak mengenal siapa itu Al-Khwarizmi. Bahkan jika bertanya kepada mereka yang bersekolah di bidang matematik, belum tentu mereka mengetahui kiprah Al-Khwarizmi dalam perkembangan ilmu matematika dan aljabar. Pendengar, Al-Khwarizmi wafat pada tahun 850 Masehi. Kini namanya dikenang sebagai salah satu pemikir ilmiah paling penting dalam dunia Islam dan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Semoga penjelasan yang singkat ini bisa mengetuk hati kita untuk lebih menghargai jasa-jasa ilmuwan Muslim yang telah berjuang untuk memajukan peradaban manusia. Wallahu a'lam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa saat mendapat musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Artinya, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali di hari kiamat. Ya Allah, berilah aku pahala pada musibahku dan gantilah untukku dengan yang lebih baik dari musibahku ini. Hadis riwayat Muslim. Doa ketika bersedih. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kegundahan dan kesedihan, dari lemah dan malas, dari bakhil dan penakut, dari lilitan hutang dan penindasan orang. Hadis riwayat Bukhari.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
4: Terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
5: Ini Radio Salam FM ya? Wah, FM info penting nih dakwah,
6: gitu kan. Kang Agri, info yayasan apa sih itu? Serius bener?
5: Ini Kang Umar, kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya, harus daftar ya katanya.
6: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya. Plus, kita dapat info-info juga, kan?
5: Oh, gitu ya, Kang Umar. Ah, saya juga mau daftar.
7: Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat islami melalui WhatsApp ataupun Telegram, segera daftarkan diri Anda, ketik daftar, tanda bagar nama, tanda bagar kecamatan, tanda bagar kota domisili, kirim melalui WhatsApp di 0811 11 11 940. 0811 11 11 940.
8: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda menyimak siaran radio kami yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi Anda pendengar yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
9: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bisa kembali bersua melalui jalinan udara di radio kesayangan kita untuk kembali mengkaji ayat-ayat Allah yang mulia. Di mana pada kesempatan ini, kita akan mengkaji tafsir ringkas surat Al-Baqarah, tepatnya di ayat ke-223. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Artinya, istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang itu bagaimana saja kalian kehendaki, dan kerjakanlah amal yang baik untuk diri kalian, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kalian kelak akan menghadap kepadanya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenai firman Allah, Nisa'ukum harsul lakum, istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian. Nah, terkait ayat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahwa al-hars berarti tempat mengandung anak. Kemudian firman Allah, Fa'tu harsakum annasyi'tum. Maka datangilah ladang kalian itu bagaimana saja kalian kehendaki. Maksudnya, kalian boleh mencampuri istri kalian sekehendak hati kalian, dari depan maupun dari belakang, tetapi tetap pada satu jalan, yaitu lewat kemaluan, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam banyak hadis. Dan Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Ibnul Munkadir. Ia menceritakan, aku pernah mendengar Jabir radhiyallahu anhu berkata, dahulu orang-orang Yahudi berkata, jika seorang suami mencampuri istrinya dari belakang, maka akan lahir anak bermata juling. Maka turunlah ayat, Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum annasyi'tum. Istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang itu bagaimana saja kalian kehendaki. Dan Imam An-Nasa'i rahimahullah meriwayatkan dari Ka'ab bin Al-Qamah dari Abu Nadhr bahwa dia pernah berkata kepada Nafi, mantan budak Ibnu Umar, bahwa sungguh banyak yang menyebutkan bahwa engkau menceritakan Ibnu Umar pernah memberikan fatwa yang membolehkan mendatangi istri dari dubur mereka. Maka ia pun menuturkan, mereka telah berbohong mengenai diriku. Tetapi akan kuberitahukan kepada kalian kejadian yang sebenarnya. Pada suatu hari, Ibnu Umar membaca Al-Quran dan aku berada di sisinya. Ketika ia sampai pada bacaan, Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum, Ibnu Umar mengatakan, hai Nafi, apakah engkau mengetahui siapa yang diperintahkan oleh ayat ini? Jawab Nabi, tidak. Maka Ibnu Umar berkata, sesungguhnya kami kaum Quraisy terbiasa mendatangi istri dari belakang, tapi tetap pada kemaluan. Nah, ketika tiba di Madinah, kami menikahi wanita-wanita Ansor, dan kami menghendaki dari mereka berhubungan badan seperti yang kami inginkan. Tapi hal itu menyakitkan mereka, maka mereka menolak dan bahkan memperbesar persoalan. Dan wanita-wanita Ansor sudah terbiasa dengan kebiasaan orang-orang Yahudi, yaitu mendatangi istri-istri mereka dari arah depan saja. Maka Allah menurunkan firman-Nya, Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian itu bagaimana saja kalian kehendaki, yakni mau lewat depan, mau lewat belakang, selama pada kemaluan. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma juga meriwayatkan bahwa mendatangi istri dengan cara lewat dubur ini tidak diperbolehkan, bahkan dilarang oleh syariat, sebagaimana nanti akan diuraikan lebih lanjut. Dan banyak hadis yang diriwayatkan dari berbagai jalur yang semuanya mencela dan melarang perbuatan semacam itu. Sebagaimana Imam Ahmad meriwayatkan dari Khuzaimah bin Thabit bahwasanya Nabi SAW telah melarang suami mendatangi istrinya dari duburnya. Dan Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, Allah tidak akan melihat orang yang mendatangi seorang laki-laki atau istrinya pada bagian dubur. Dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan gharib. Demikianlah diriwayatkan dari Ibnu Hibban dalam kitab Shahih Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Ibnu Hazm. Hal senada juga diriwayatkan dari Abu Daud dan Nasa'i melalui jalur waqi. Dan Ats-Tsauri meriwayatkan dari Asad bin Bahram dari Abu Juwairah, ia menceritakan ada seseorang yang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang mencampuri istri lewat duburnya. Maka dia berkata, engkau telah berbuat kehinaan. Allah akan menghinakanmu. Tidakkah engkau mendengar firman Allah, Ata'tunal fahishata ma sabakakum biha min ahadim minal adamin? Artinya, mengapa kalian mengerjakan perbuatan keji itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kalian? Jadi itu adalah jelas-jelas perbuatan yang hina dan keji. Kemudian firman Allah, wa qaddimu li anfusikum, dan kerjakanlah amal yang baik untuk diri kalian, yaitu dengan berbuat ketaatan dan meninggalkan semua perbuatan yang dilarang oleh Allah. Oleh karena itu Allah berfirman, wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh. Dan bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwa kalian kelak akan menghadap kepada-Nya. Artinya Allah akan menghisab semua amal perbuatan kalian. Kemudian firman Allah, wabashshiril mu'minin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mentaati Allah dengan menjalankan semua perintah-Nya, meninggalkan semua larangan-Nya. Dan dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika salah seorang di antara kalian hendak mendatangi istrinya, maksudnya berhubungan intim, maka hendaklah ia mengucapkan doa terlebih dahulu, yaitu Bismillah, Allahumma jannibna syaiton, wa jannibis syaiton ma rozaktana. Dengan nama

لقد جاءت رسل ربنا بالحق

dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka. Mengalir di bawah mereka sungai-sungai, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Rabb kami, membawa kebenaran dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepada kalian disebabkan apa yang dahulu kalian kerjakan.

dan penghuni-penghuni surga berseru kepada penghuni-penghuni neraka dengan mengatakan, sesungguhnya kami telah memperoleh apa yang Rob kami menjanjikannya kepada kami itu benar. Maka apakah kalian telah memperoleh dengan sebenarnya apa yang Rob kalian menjanjikannya kepada kalian, yaitu azab? Mereka penduduk neraka menjawab, benar. Kemudian seorang penyeru malaikat mengumumkan di antara kedua golongan itu, kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim.

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan itu menjadi bengkok, dan mereka kafir kepada kehidupan akhirat.

0: عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ.
1: Dan di antara keduanya, antara penghuni surga dan neraka ada batas. Dan di atas A'raf itu, atau pembatas antara surga dan neraka, ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka, dan mereka menyuruh penduduk surga, "Salamun alaikum, semoga keselamatan bagi kalian." Mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera memasukinya.

Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Rob kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim itu."

Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Orang-orang yang berada di atas A'raf menyeru beberapa orang dari pemuka-pemuka kaum kafir yang mereka kenal dengan tanda-tandanya, seraya berkata, apa yang dahulu kalian kumpulkan di dunia berupa harta dan pengikut tidaklah berguna sekarang. Juga kesombongan kalian tidak bermanfaat bagi kalian.

orang-orang di atas A'raf bertanya kepada penghuni neraka, "Itukah orang-orang yang kalian telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah?" Kepada orang-orang mukmin itu dikatakan, "Masuklah kalian ke dalam surga. Tidak ada kekhawatiran terhadap kalian dan tidak pula kalian bersedih hati."

0: Dan para penghuni neraka menyeru penghuni surga, "Limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah dikaruniakan Allah kepada kalian." Mereka penghuni surga menjawab, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang kafir."
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.
3: La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin.
2: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi, yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
4: Abi mahlan bi'aini dam.
5: Radio Salam FM Sukabumi, menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A, 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B, 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A, 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B, 3 juta rupiah, patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
6: Pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi pendengar, baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin kiro'ah, kemudian tilawah terjemah. Baik pendengar, bagi Anda yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentunya kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya akan menemani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan pendengar, di satu jam ke depan saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan juga menyejukkan hati kita. Di antaranya adalah yang pertama, rubrik keluarga Islami bersama Ustadz Abu Salman Yusuf. Kemudian pendengar, acara berikutnya adalah pembacaan fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Kemudian ceramah tentang targhib wa tarhib bersama Ustadz Salahuddin. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Adab Islami dan Panduan Zikir bersama Ustadz Faisal Hamzah. Baiklah pendengar, di mana saja saat ini Anda berada, bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah SWT berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya, dan semoga rubrik-rubrik yang akan kami sajikan bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
7: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada di antara para suami yang terjangkit sifat cemburu buta. Dia merasa cemburu pada istrinya dari semua orang, sehingga istri dilarang mengunjungi atau dikunjungi, meskipun itu dari keluarga atau mahramnya. Suami tidak bisa menerima jika pintu rumahnya terbuka, atau jika ia berangkat kerja, seluruh pintu ditutup, kunci dibawanya. Dan setelah pulang, seluruh kamar dikelilingi dan diamati. Sampai-sampai bila orang tua atau mahramnya dari istrinya datang berkunjung, maka harus menunggu di luar rumah sampai suami yang pencemburu itu datang. Sungguh ini bisa menjadikan istri dan kerabatnya merasa tersinggung dan marah karena merasa tidak dihargai. Pada para suami yang memiliki sifat demikian, rasalah lebih adil dan tepat jika dikatakan padanya, yang engkau lakukan itu bukan termasuk cemburu yang benar menurut agama. Juga bukan kecemburuan yang benar-benar disebut laki-laki. Itu tidak lebih sekedar kekhawatiran yang berlebihan, sehingga dengannya engkau telah membelenggu istrimu dari hak syar'inya. Dalam keadaan demikian, istrimu seperti bukan makhluk hidup, padahal bukan pula benda mati. Engkau telah memadamkan cahaya kemuliaan dan kehormatannya. Nama baiknya akan menjadi pembicaraan di tengah publik. Jika sang suami termasuk orang muslim yang benar, yang berpegang pada akhlak dan etika Islam, tentu ia akan melaksanakan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism wa la tajassasu. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari prasangka. Sungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, kebalikan dari sikap cemburu buta ini, ada seorang suami yang terpesona dengan peradaban modern, ya, dan kemewahan duniawi. Maka diajaklah istri pergi ke tempat-tempat hiburan, diberikanlah kebebasan kepada istri untuk berkenalan dengan orang lain yang baik maupun yang buruknya. Hingga akhirnya si istri pun melakukan hal-hal yang dilarang agama. Ternyata kemudian si suami merasa cemburu. Sesampai dia ke rumah, dihitunglah kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat istrinya, hingga terjadi perselisihan di antara mereka. Namun suami ini tetap lalai dan belum menyadari keteledorannya. Dia selalu saja membuka pintu rumahnya bagi siapapun, kawan-kawan atau koleganya. Dia tidak merasa jika mereka datang saat ia tidak ada. Hingga akhirnya, jika telah ada berita buruk tentang kehormatan istrinya, dia baru menyadari kelengahannya. Cemburu lagi, marah besar dan naik pitam. Padahal saat itu, kecemburuannya tak lagi bermanfaat. Kecemburuannya adalah kecemburuan yang dibenci, yang tidak membuahkan apa-apa selain kehancuran mahligai rumah tangga. Oleh karena itu, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya sang suami meninggalkan kecemburuan yang palsu itu. Kemudian ia menggantikan dengan kecemburuan yang dibenarkan agama, yakni kecemburuan lelaki sejati, kecemburuan yang bijak dan tidak membabi buta. Itulah kecemburuan yang dicintai Allah Azza wa Jal, yang tidak mungkin menjadi sebab timbulnya hal-hal negatif di kalangan orang-orang baik dan terhormat. Demikian, dengan hidayah Allah dan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan di atas nilai-nilai yang utama inilah, kebahagiaan hidup bagi seluruh lapisan masyarakat akan tercapai. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Fatwa. Fatwa-fatwa seputar keislaman.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa sesuai fitrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dan makhluk hidup berpasang-pasangan dan mengatur tentang kecenderungan orientasi seksual didasarkan pada pasangannya. Kedua, bahwa akhir-akhir ini fenomena kehidupan komunitas pasangan sejenis atau homoseksual, baik gay dan lesbi, semakin banyak terjadi. baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Bahkan tidak jarang mereka hidup sebagaimana layaknya suami istri. Ketiga, bahwa atas nama hak asasi manusia, komunitas homoseksual ini, baik yang disebut gay maupun lesbi, menuntut kesetaraan dan kesamaan hak serta pengakuan atas orientasi seksual mereka, termasuk pernikahan sesama jenis. Keempat, bahwa di samping homoseksual, tindak kejahatan seksual seperti perilaku pencabulan dan sodomi, yaitu pelampiasan nafsu seksual sesama jenis melalui dubur, semakin merebak dan sangat meresahkan masyarakat. Kelima, bahwa bentuk-bentuk penyimpangan seksual seperti yang disebutkan tadi sudah sedemikian meresahkan masyarakat dan mengancam tatanan sosial kemasyarakatan serta mengancam lembaga pernikahan sebagai satu-satunya lembaga yang absah dalam menyalurkan hasrat seksual dan menata kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Keenam, bahwa terhadap kenyataan tersebut muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai hukuman bagi pelaku seks sejenis, baik lesbi maupun gay, pelaku sodomi, serta pelaku pencabulan. Dan ketujuh, bahwa oleh karena itu, dipandang perlu menetapkan fatwa tentang lesbi, gay, sodomi, dan pencabulan guna dijadikan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan, menetapkan, pertama, hubungan seksual hanya dibolehkan bagi seseorang yang memiliki hubungan suami istri, yaitu pasangan lelaki dan wanita berdasarkan nikah yang sah secara syar'i. Kedua, orientasi seksual terhadap sesama jenis adalah kelainan yang harus disembuhkan serta penyimpangan yang harus diluruskan. Ketiga, homoseksual, baik lesbian maupun gay, hukumnya haram dan merupakan bentuk kejahatan atau jarimah. Keempat, pelaku homoseksual, baik lesbian maupun gay, termasuk biseksual, dikenakan hukuman had dan atau takzir oleh pihak yang berwenang. Kelima, sodomi hukumnya haram dan merupakan perbuatan keji yang mendatangkan dosa besar. Keenam, pelaku sodomi dikenakan hukum takzir yang tingkat hukumannya maksimal hukuman mati. Ketujuh, aktivitas homoseksual selain dengan cara sodomi, hukumnya haram dan pelakunya dikenakan hukuman takzir. Kedelapan, aktivitas pencabulan, yaitu pelampiasan nafsu seksual seperti meraba, meremas, dan aktivitas lainnya tanpa ikatan pernikahan yang sah yang dilakukan oleh seseorang, baik dilakukan kepada lain jenis maupun sesama jenis, kepada dewasa maupun anak, hukumnya haram. Kesembilan, pelaku pencabulan sebagaimana dimaksud pada angka 8 tadi dikenakan hukuman takzir. 10, dalam hal korban dari kejahatan homoseksual, sodomi, dan pencabulan adalah anak-anak, maka pelakunya dikenakan pemberatan hukuman hingga hukuman mati. Dan ke-11, melegalkan aktivitas seksual sesama jenis dan orientasi seksual menyimpang lainnya adalah haram. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 8 Rabiul Awal 1435 Hijriah atau 31 Desember 2014 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asraruni Amsoleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Dengar rahmatullah. Insyaallah kali ini kita akan sama-sama mengkaji tentang majelis susu atau menghindari majelis-majelis yang akan merugikan dikarenakan buruknya majelis tersebut. Dan yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai kaum muslimin dan muslimat, banyak sekali fenomena yang kita saksikan ya tentang perkumpulan-perkumpulan dari para muslimah ya, baik yang ada di rumah-rumah ya, berkumpul dengan tetangganya, atau di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, itu banyak wanita-wanita yang berkumpul dengan sesama wanita lainnya, kemudian terjadi banyak interaksi ya, karena mereka sifatnya sering berbicara ya, banyak berbicara, banyak berdebat, berjidal, dan disayangkan dari pembicaraan-pembicaraan itu ya, yang terjadi di majelis-majelis mereka itu banyak yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga jadilah majelis mereka itu menjadi majelis susu, majelis yang merugikan. Dan insyaallah pada pembahasan kali ini kita akan mencoba mengkaji hal ini, apa saja dampak negatifnya ketika kita tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dalam majelis-majelis kita. Kemudian apa saja dampak positif ketika kita berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dalam majelis-majelis kita dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam majelis-majelis kita, sehingga kita bisa menghindari majelis-majelis yang akan merugikan kita. Yang banyak terjerumus ke dalam majelis susu atau majelis yang merugikan adalah wanita. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyyihim illa kana alaihim tarah. Fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum." Tidaklah satu kaum yang duduk di majlis dan mereka tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak bersalawat kepada nabi mereka, tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali kerugian atas mereka. Jika Allah menghendaki, maka Allah akan mengampuni mereka, dan jika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka. Kalau Allah Azza wa Jalla mau memberikan ampunan, maka mereka akan diampuni. Tapi kalau Allah Azza wa Jalla tidak memberikan ampunan kepada mereka, maka mereka akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan satu majelis yang tidak diadakan zikir kepada Allah Azza wa Jalla ya, dan juga tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini termasuk majelis susu atau majelis yang penuh dengan kerugian. Ya, majelis yang jelek. Ya, majelis yang jauh dari zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan orang-orang yang ada di majelis itu ketika mereka tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dalam pembicaraannya, maka mereka ketika berdiri itu diserupakan dengan bangkai keledai. Hal ini berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud ya, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkurunallaha fihi illa qamu an mithli jifati himarin wa kana lahum hasrah." Tidak ada satu kaum yang mereka berdiri dari tempat duduk mereka, mereka berdiri dari majlis mereka ya, sedangkan mereka tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, kecuali mereka bangkit seperti bangkai keledai ya, seperti bangkai keledai, dan mereka mendapatkan kerugian. Ya, ini kerugian orang-orang yang duduk-duduk di satu majelis, ya, di satu tempat duduk, tapi tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin rahimakumullah, tentang masalah candaan. Nah, boleh kita kadang-kadang kita bercanda, ya, asalkan tidak keluar dari batasan syariat yang ada. Tidak boleh kita bercanda pada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya menakut-nakuti seorang muslim dalam bercanda. Jangan sampai demikian. Tidak boleh menakut-nakuti seorang muslim meskipun apa? Bercanda, ya. Jangan sampai kita membuat teman kita merasa ketakutan dengan candaan kita. Diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La ya'khudanna ahadukum mata'a akhihi la'iban wa rajadan." Jangan salah seorang di antara kalian mengambil barang milik saudaranya baik bercanda maupun serius. Bercanda saja tidak boleh, apalagi serius, ya. Misalkan kita ambil di luar salah satu sendal teman kita, ya. Kita misalkan ada orang nyimpan sendalnya di sini, kita simpan di sana, satu di sini, satu di sana. Wah, ini kan bikin teman kita apa? Kebingungan, merasa sedih. Aduh, sendal. Bingung dia. Nah, ini jangan sampai. Tidak boleh seseorang mengambil barang milik saudaranya meskipun bercanda, apalagi serius, ya. Ngambil sendal orang lain serius, nah, ini tidak boleh. Tidak boleh demikian. Diriwayatkan bahwa pernah terjadi, ya, ketika salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tertidur, dia memiliki cambuk, ya. Nah, cambuknya ini disembunyikan. Disembunyikan oleh teman yang lain. Maka ketika bangun dia cari-cari, ya. Mana cambuk saya? Jadi ada di raut wajahnya apa? Rasa khawatir, sedih, ya. Miliknya apa? Hilang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah itu, "La yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman." Tidak halal bagi seorang muslim membuat takut muslim yang lainnya. Tidak boleh, ya. Tidak boleh kita menjadikan muslim yang lainnya merasa sedih, merasa takut, ya, merasa galau mungkin, ya, dengan candaan kita, apalagi kalau sungguh-sungguh. Kemudian yang selanjutnya, tidak boleh kita berdusta dalam bercanda. Kita lihat, ya, banyak di zaman sekarang karena ingin ditertawakan oleh orang, atau bahkan tujuannya baik, ingin mencairkan suasana, tapi isinya buruk, isinya dusta. Ini tidak boleh. Tidak boleh berdusta meskipun dalam apa? Bercanda. Karena Rasulullah SAW telah menjanjikan, ya, telah menjanjikan apa? Surga bagi yang meninggalkan dusta meskipun apa? Dia bercanda. Ana za'imun bi baitin fi rawadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadzib wa in kana mazihan wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluqu. Aku menjamin sebuah istana di bagian tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat meskipun dia di pihak yang benar, dan menjanjikan sebuah istana di bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun apa? Bercanda. Dan menjanjikan istana di bagian atas surga bagi orang yang memiliki akhlak yang baik. Nah, ini. Dan Rasulullah SAW tadi sudah disebutkan, beliau bercanda isinya apa? Benar, kejujuran. Beliau bersabda, inni la amzah wala aqulu illa haqqan. Nah, betul. Saya bercanda, tapi aku tidak mengatakan apa kecuali kebenaran atau kecuali jujur ya, benar perkataan. Dan kita lihat ya, ketika banyak sekali orang-orang di televisi kita lihat banyak sekali bercanda, dusta, bahkan nauzubillah min zalik, sampai-sampai mereka memperagakan laki-laki seperti apa? Perempuan misalkan. Ya, ini dalam bercanda misalkan. Ini tidak boleh. Orang yang berkata dusta saja dalam bercanda ini mendapatkan ancaman yang sangat ngeri sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wailun lilladzi yuhaddisu fayakdzibu liyudhika bihil qaum, wailun lah, wailun lah." Celaka. Bahkan sebagian ulama mengatakan neraka wail ya. Bagi orang mana? Bagi orang siapa? Bagi mereka yang berbicara dusta. Seseorang yang berbicara dusta untuk ditertawakan oleh orang lain. Ya. Berbicara isinya dusta, tujuannya untuk apa? Ditertawakan oleh orang lain. Wairunlah, wairunlah. Celaka. Celaka dia, celaka dia.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.

0: حباب.
1: اهلا اهلا يا حباب، ادخل شاركنا الالعاب.
2: هيا نفتحها الابواب، هيا التموا يا احباب.
3: Simak dan ikuti acara Salam Anak Saleh. Selalu semangat dan ceria. Ya, sobat kecil bisa bergabung di acara ini untuk membacakan hafalan Al-Qur'annya melalui telepon di 0858-722-27974. 0858-722-27974. Acaranya setiap hari Ahad jam 7:30 pagi hingga jam 9 pagi. Hanya di Radio Salam FM Sukabumi.

0: المطر على الشباك.
1: Baiklah pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada, itulah tadi ya, barusan kita sudah simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda, ada rubrik Keluarga Islami, pembacaan fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, dilanjutkan dengan Targhib wa Tarhib, dan diakhiri dengan Adab Islami dan Panduan Zikir. Mudah-mudahan rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi Anda pendengar yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung ya. Ahlan wa sahlan, dan tentunya kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan, insya Allah. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga mudah-mudahan dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya pendengar adalah rubrik Kuliah Islam. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik Akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ali Maulida. Dan dilanjutkan dengan rubrik Adab Islami dan Zikir, kali ini bersama Ustadz Solahuddin. Bagi Anda pendengar yang sedang beraktivitas ataupun sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik yang akan segera kita simak dapat menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
2: Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da ila yaumil qiyamah amma ba'du. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang luar biasa banyaknya, nikmat yang mungkin selama ini kita menganggap bahwa itu bukanlah apa-apa, nikmat yang selama ini mungkin kita anggap biasa-biasa saja, kita anggap itu semua berjalan secara otomatis, yang hari-hari ini kita baru sadar bahwa itu semua ada yang mengatur, bahwa itu tidak berjalan otomatis, bahwa semua yang Allah berikan itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala.

dan cukup lumayan menyusahkan. Begitupun udara, setiap hari kita hirup, setiap hari kita nikmati, dan jarang diantara kita bahwa menyadari bahwa udara yang Allah berikan adalah kenikmatan yang luar biasa. Sehingga banyak diantara kita yang menyia-nyiakan nikmatnya bernafas. Allah kasih kita nafas sampai hari ini, kemudian kita gunakan nafas kita untuk sesuatu yang bahkan melanggar aturan-aturan Allah, melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik nikmat itu yang Allah berikan kepada hamba-hamba ataupun kepada semua makhluknya tanpa pandang bulu, dan ada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan. Di antaranya adalah nikmat bermajlis, nikmat sama-sama dalam ketaatan, berjamaah dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur itu bukanlah hanya rangkaian kata alhamdulillah wa syukrulillah. Bersyukur itu bukan hanya ritual tumpengan atau bagi-bagi kebuli. Tapi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk dalam jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menggunakan karunia yang begitu banyak dari Allah, nikmat yang begitu banyak dari Allah dalam rangka memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar menggunakan semua nikmat yang Allah berikan untuk beramal soleh, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diantaranya adalah mengisinya dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ilmu di dalam Islam ini punya kedudukan yang tinggi, punya posisi yang penting, sehingga orang-orang yang berilmu Allah berikan keistimewaan dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berilmu. Allah angkat derajat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang menuntut ilmu beberapa kali lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak berilmu. Dan ilmu itu adalah sebuah kehidupan bagi kita. Orang ketika berjalan tanpa ilmu, maka dia seperti orang yang tidak punya kehidupan. Kita butuh ilmu untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Ya. Ketika kita hidup tanpa ilmu, maka kita akan hidup tanpa arah, tanpa tujuan. Ketika kita hidup tanpa ilmu, seperti kita berjalan tanpa petunjuk arah kemana kita harus berjalan dan kemana tujuan kita. Oleh karena itu, saking pentingnya ilmu, ingat apa yang Allah turunkan pertama kali untuk kita? Bukan perintah tentang sholat, bukan perintah tentang puasa, bukan perintah tentang berdakwah, bukan perintah tentang berjihad. Tetapi perintah yang Allah pertama kali turunkan untuk kita adalah Iqra. Bacalah. Bacalah. Ya. Karena dengan membaca kita akan tahu bagaimana ataupun jalan mana menuju kebaikan. Dengan membaca atau dengan berilmu kita akan tahu mana jalan menuju kebinasaan. Dengan berilmu kita tahu bagaimana tata cara sholat yang benar. Dengan ilmu kita tahu tata cara berpuasa yang benar. Dengan ilmu kita tahu bahwa birrul walidain punya keutamaan yang besar. Dengan ilmu kita tahu bahwa hidup kita berpasangan dengan pasangan-pasangan halal kita adalah untuk menimba pahala. Dan dengan ilmu kita tahu mana yang halal dan yang haram. Dengan ilmu kita tahu mana jalan yang baik, mana kebaikan dan jalan yang buruk, dan jalan menuju keburukan. Dan menuntut ilmu jamaah kaum muslimin rahimakumullah, itu adalah ibadah yang sangat agung. Menuntut ilmu itu bukan hanya sekedar amalan yang tanpa makna. Menuntut ilmu bukan hanya sekedar amalan yang remeh-temeh, karena dengan ilmulah bisa kita menentukan

0: di jalan yang benarkah kita ada atau jalan yang salahkah kita ada. Jadi bermajlisnya kita di tempat ini bukanlah amalan yang hanya sekedar ala kadarnya, sekedar daripada, tetapi ini adalah ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan menuntut ilmu adalah realisasi dari keimanan kita. Bukankah kita tahu bahwa iman itu ada 4 atau 3 unsur? Di antara unsur iman itu ada qaulul qalbi ataupun perkataan ucapan hati. Ucapan hati itu adalah ilmu yang kita yakini kebenaran. Tidak mungkin ada amalan ataupun realisasi iman dalam bentuk amal ataupun ucapan lisan kalau tidak ada ilmu dalam hati kita. Atau mungkin ada di antara kita mengamalkan ataupun melakukan amal jawarih sebagai bentuk keimanan, tetapi ketika tidak ada unsur qaulul qalbinya, tidak ada unsur ilmunya, bisa cacat keimanan kita. Ibadah kita mungkin sah, tapi juga mungkin tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tanpa berdasarkan ilmu. Bukankah kita tahu bahwa orang yang beramal tanpa ilmu, ya, ataupun orang yang melakukan ibadah tanpa ilmu, ataupun orang yang melakukan sesuatu tanpa ilmu, maka bisa jadi kerusakan lebih banyak yang dia dapatkan daripada kemaslahatan. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, tidak mungkin ada iman dalam bentuk amal kalau qaulul qalbi kita, ucapan hati kita, yang dikatakan ucapan hati itu adalah ilmu yang diketahui oleh hati dan diyakini, dibenarkan oleh hati kita. Itulah salah satu unsur iman. Jadi ilmu itu salah satu unsur keimanan di dalam diri kita. Kita sudah sering diajarkan oleh murabi-murabi kita, guru-guru kita, bahwa iman, unsur-unsur iman itu jangan sampai hilang dari diri kita. Hilang satu unsur iman, yang paling penting bisa hilang keimanan kita, atau paling tidak berkurang keimanan kita. Bahkan jamaah kaum muslimin rahimakumullah, saking pentingnya ilmu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diperintahkan oleh Allah untuk meminta tambahan ilmu. Di surah Taha dikatakan wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rabbi zidni ilma. Ya Rabbku, ya Tuhanku, ya Allah, zidni ilma. Tambahkanlah ilmu untukku. Ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah katakan dengan ayat ini saja cukup menunjukkan tentang betapa pentingnya, betapa utamanya orang berilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala langsung memerintahkan manusia termulia Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan ilmu. Berapa kali kita meminta Rabbi zidni ilman? Sudahkah selama ini kita minta ilmu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibimbing langsung oleh wahyu, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diperintahkan untuk meminta tambahan ilmu. Lantas mari kita tanya pada diri kita, berapa kali sehari kita meminta tambahan ilmu? Mungkin selama ini doa-doa kita hanya Allahumma inni as'aluka fulusan katsiran, ya. Allahumma inni as'aluka zaujatan solihatan, gitu ya. Tapi banyak di antara kita lupa untuk Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku. Ayat ini juga berindikasi tentang keutamaan ilmu yang sangat besar. Karena Allah langsung memerintahkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan ilmu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta tambahan apapun selain Rabbi zidni ilman. Ya. Tidak ada Rasulullah diperintahkan untuk meminta tambahan sesuatu kecuali diperintahkan untuk meminta tambahan ilmu. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, dan siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuk dia, siapa yang Allah kehendaki dia menjadi orang-orang yang baik dan penuh dengan kebaikan, maka Allah faqihkan dia tentang agama ini. Allah fahamkan dia tentang agama ini. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini adalah dalam rangka usaha kita untuk memahami bagian demi bagian dari agama kita, dan mudah-mudahan kumpulnya kita di sini adalah tanda Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Allah menginginkan kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi, ya. Dan menuntut ilmu adalah salah satu jalan untuk Allah mudahkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semua kita sudah hampir hafal, man salaka tariqan, siapa yang berusaha, siapa yang meniti jalan memahami ilmu, menuju tangga-tangga ilmu, Allah mudahkan dia untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah perintahkan kita pun untuk mengawali amal-amal kita dengan mengetahui ilmunya itu sendiri, ya. Allah perintahkan kita sebelum mengamalkan sesuatu untuk mengilmui, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik. Ilmuilah annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik. Sebagian para ulama mengatakan dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran, fa'lam, ilmui dulu, kemudian ditutup, wastagfir li dzanbika, istighfar terhadap dosa-dosa engkau adalah amal. Ini menunjukkan bahwa ilmu harus dilakukan, harus dipunyai sebelum kita beramal. Kita mau membuat sesuatu kreasi, membuat makanan, membuat program-program, itu kan harus berdasarkan ilmu, ya. Membuat cilok yang kelihatannya gampang saja, kalau ilmunya salah, nggak jadi-jadi, ya. Tentu harus diawali dengan ilmu, dan ilmu yang benar, ya. Ingin sholat, kita harus tahu ilmu sholat. Ingin puasa, kita harus tahu ilmu puasa. Ingin berbisnis pun, ingin jualan pun, kan harus tahu ilmu jualannya. Ada aturan-aturan di Islam untuk berjualan. Ada halal haram dalam berjualan. Ada jualan-jualan yang dihalalkan. Ada jual-jualan yang dibolehkan. Ada yang dilarang dalam Islam. Maka ketika kita mau jadi tukang bisnis pun, tukang jualan pun, ya, mau jadi pengusaha pun, ada ilmunya diatur dalam Islam. Ada batasan-batasan yang Allah dan Rasulnya berikan di dalam berislam, ya, berbisnis ataupun berdagang, ya. Apalagi kita mau beragama yang benar, tentu harus dengan ilmu, ya. Dan ilmu itu yang akan sukses di antara kita sebagai penuntut ilmu adalah man sabata, kata para ulama terdahulu kita. Siapa yang tetap, ya, siapa yang menetap mengilmui sesuatu tidak bosan, ya. Karena Rasulullah SAW saja diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qul rabbi zidni ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun Anda berada, di dalam ketetapannya, di dalam keputusannya, qada dan qadarnya atau takdirnya, takdir yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan tetapkan, terhindar dari unsur kesia-siaan atau dari maksud yang tercela atau dari perbuatan yang zalim, ya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari itu semua. Dia adalah As-Salam, Zat yang maha sejahtera dan terhindar dari segala macam bentuk aib, cacat dan kekurangan. Syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan agamanya adalah terhindar dari terjadinya kontradiksi, ada pertentangan, ya, satu dengan yang lain, atau ada ketidakjelasan. Tidak ada sedikit pun, ya, itu terjadi pada syariat atau agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yaitu Al-Islam. Kemudian apalagi? ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat karunia, pemberiannya ini ya terhindar dari pamrih atau mengharap imbalan dari pihak yang diberi atau dari makhluk. Allah tidak membutuhkan itu semua. Allah tidak membutuhkan balas dari hambanya. Sebaliknya, ketika Allah tidak memberi, menahan pemberian kepada makhluk yang ia kehendaki, berarti ia adalah bakhil atau takut berkurang kekayaannya. Tidak sama sekali. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada hamba-hambanya adalah semata-mata karena kebaikannya. Allah adalah Ar-Rahman, Allah adalah Ar-Rahim. Dan sebaliknya, ketika ia menahan pemberian, tidak memberikan kepada hamba-hamba yang juga ia kehendaki, itu semata-mata karena kebijaksanaannya. Ya, sama sekali tidak ada unsur kebakhilan atau ketidakmampuan untuk memberi. Tidak ada unsur itu di dalam sifat Allah Subhanahu wa taala atau pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi yang mencakup atau tercakup dalam kita memahami makna salam? Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat istiwa, ia bersemayam di atas arasy atau singgasananya, bukan berarti Allah membutuhkan makhluknya. Sama sekali tidak. Allah tidak membutuhkan apa saja yang segala makhluknya. Tetapi makhluknyalah yang hakikatnya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri tidak butuh kepada arasy atau penopang arasy sekalipun atau malaikat yang menopang arasy. Dan bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala dan tingginya kedudukannya tidak bisa dijelaskan kaifiat atau takyif, bagaimana caranya. Dia tidak sama sekali membutuhkan pelindung sedikit pun. Bahkan seluruh makhluk tanpa kecuali membutuhkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kita jelaskan bahwa kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala terhindar dari semua anggapan yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kesempurnaannya tidak dibatasi oleh sesuatu apapun. Allah Maha Tinggi dari semua yang semua sifat yang berlawanan dengan kesempurnaannya. Tadi kita telah jelaskan, Allah adalah zat yang Maha Hidup dan ia terhindar dari kematian. Ia tidak mengantuk atau tidak dihinggapi kantuk dan tidur. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dari penjelasan para ulama yang menjelaskan tentang makna as-salam ini, dan kita sebagai seorang yang beriman tentu harus memetik buah dari keimanan kita kepada sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu as-salam. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Sejahtera. Apa saja buah dari keimanan kita? Para ulama menjelaskan di antara faedah yang dapat kita raih dengan keimanan ini, di antaranya yang pertama, dengan mengimani sifat Allah Subhanahu wa taala yang salah satunya terkandung di dalam namanya as-salam ini, maka seseorang ya telah mengimani suatu yang gaib, dan ini adalah salah satu sifat dari orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, dengan mengimani sifat Allah Subhanahu wa taala, maka seorang mukmin tidak akan ragu untuk menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mewujudkan penghambaan atau ubudiyah yang paripurna yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan dan terhindar dari semua sifat kekurangan sebagaimana tadi telah kita jelaskan. Tidak ada satupun ya aib, kekurangan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan mengimani sifat Allah yang termaktub dalam namanya salam, maka seorang mukmin akan mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hatinya, melaksanakan ubudiyah dengan penuh ketundukan, dengan penuh ketaatan, dengan penuh kecintaan, dengan merendahkan diri, dengan menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang lebih dicintai olehnya selain Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara beberapa buah yang dapat kita petik dari keimanan kita. Kemudian selanjutnya, yang keempat, dengan mengimani sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam makna as-salam, maka seorang mukmin akan merasa tentram ketika ia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan karakter tawakal. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apa? Dia yakin dengan sepenuhnya bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sejahtera, yang terbebas dari segala macam bentuk kekurangan. Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna dalam sifat-sifatnya. Adapun para penguasa di dunia yang dimintakan bantuan menguasai dengan penguasaan yang terbatas, maka kekuasaan mereka sesungguhnya tidaklah kekal. Mereka tidak mampu sekalipun untuk melindungi diri mereka sendiri dari bahaya. Ya, apatah lagi ya melindungi orang lain. Adapun kita seorang mukmin bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepadanya, menyandarkan seluruh kehidupan kita, meminta ketika sulit, meminta hajat kebutuhan yang kita butuhkan. Semua itu hanya kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Zat yang Maha memberi. Dialah Rabb yang lalu ketika hambanya meminta tidak diberi, pasti Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Pasti Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Dan hanya kepada Zat yang maha sempurna, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, kita menyandarkan semua hal ihwal, keadaan, kehidupan kita. Bahkan kematian kita juga kita persembahkan lillahi rabbil alamin. Sebagaimana Allah firmankan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian dengan mengimani sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang termaktub dalam, terkandung dalam namanya yaitu As-Salam, maka sesungguhnya tiap kali dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, tambah kenal seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tambah besar ya tingkat keimanan orang tadi. Iman jangan lupa bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan salah satu faktor yang akan menambah kuatnya keimanan seorang adalah ketika ia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Tambah kenal, tambah dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tambah kenal dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Akan bertambah keimanannya. Ini nikmat yang sangat besar. Dan kunci untuk meraih kebaikan ya di dunia dan di akhirat. Sehingga seringkali kita mengingatkan diri kita pribadi dan seluruh kaum muslimin untuk senantiasa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan mengkaji ya, asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang tidak kalah penting adalah seorang merasakan kenikmatan yang paling puncak, yang sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, di mana beliau mengatakan sungguhnya kenikmatan yang tertinggi di akhirat kelak bagi penghuni jannah, ahlul jannah, adalah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung, yaitu dengan atau ketika mereka memandang pada wajahnya yang maha mulia. Di akhirat kelak demikian kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, yaitu ahlul jannah, dengan memandang wajahnya. Adapun kenikmatan yang tertinggi di dunia adalah ketika seseorang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian ketika kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan pengenalan yang benar bahwa dialah As-Salam, dan hanya darinya ya berasal As-Salam, yaitu kesejahteraan. Ini artinya hendaklah kita ketika menginginkan kesejahteraan, menginginkan keselamatan, baik bagi diri kita, bagi keluarga kita, rumah tangga kita, atau masyarakat kita, ini tidak akan pernah bisa kita raih dan kita dapatkan kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan beriman kepadanya. Dengan beriltizam, mengikuti syariatnya. Dengan mengikuti tuntunannya. Dengan berpegang teguh pada tali agamanya. Baik secara individu, baik secara keluarga maupun masyarakat secara umum. Jadi setiap kali tambah dekat seorang mukmin, tambah kuat ia berpegang pada syariat Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia akan berhak untuk mendapatkan keselamatan, kesejahteraan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Allah subhanahu wa ta'ala As-Salam, dan darinya berasal kesejahteraan. Demikian yang dapat kita bahas dan kaji. Wallahu a'lam bishawab.
3: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pendengar rahimani Allah wa iyyakum, tentang rambu-rambu berbicara untuk wanita muslimah. Di antara rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh kaum muslimin dan kaum muslimat dalam berbicara, yaitu jika hendak berbicara maka jauhi at-ta'adzum, sifat berlebihan dalam berbicara. Dia sombong dalam berbicara, membangga-banggakan perkataannya, atau tafasuh, memfasih-fasihkan perkataannya. Dipilih atau sengaja mencari kata-kata yang jarang diketahui oleh orang. Itu banyak nih, ngetren. Memilih kata-kata yang jarang diketahui oleh orang, sehingga tidak ada yang mengerti kecuali sedikit dari manusia. Hanya kaum terpelajar dari kalangan S2 ataupun S3 misalkan ya. Dia sengaja mencari kata-kata semacam itu dengan tujuan tafakhur. Dengan tujuan menyombongkan diri, membanggakan diri. Ini sangat dilaknat oleh Rasulullah SAW. Dibenci oleh Rasulullah SAW. Orang-orang semacam ini. Jika memang tujuannya untuk membanggakan diri. Rasulullah SAW bersabda, wa inna abghadukum ilayya abghadukum minni majlisan yawmal qiyamah atharatharun wal mutasyaddiqun wal mutafaihikun. Sesungguhnya, orang-orang yang paling aku benci dan yang paling jauh kedudukannya denganku pada hari kiamat, yaitu atharatharun, orang-orang yang banyak berbicara, dan al mutasyaddiqun wal mutafaihikun, dan orang-orang yang membuat-buat perkataan atau memfasih-fasihkan perkataannya dengan perkataan-perkataan yang aneh, dengan perkataan-perkataan yang jarang diketahui oleh orang lain, dengan tujuan untuk membanggakan diri. Tapi jika tujuannya tidak hal itu, jika tujuannya agar kita mengerti buku yang kita pelajari, atau jika tujuannya untuk membantah sebuah kaum yang senantiasa berkata-kata semacam itu, maka silahkan. Tapi jika tujuannya adalah ta'adzum, maka itu sangat dibenci oleh Rasulullah SAW. Kemudian rambu selanjutnya, iyyaki wa iktharad dhahak. Jauhi dari banyak tertawa. Karena kebanyakan tertawa itu bisa mematikan hati. Seorang muslimah, dia harus bisa memilah dan memilih perkataan yang akan diucapkannya. Berpikir dahulu, kemudian diucapkan. Dan jangan banyak tertawa. Karena junjungan kita, Rasulullah SAW pun adalah orang yang banyak menangis. Dalam satu hadisnya, beliau SAW mengatakan, demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku tahu, maka kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Seandainya keimanan kita atau pengetahuan kita sama dengan pengetahuan Rasulullah SAW, maka kita akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Bagaimana mungkin kita tertawa ketika teringat dengan api neraka yang panasnya 70 kali lipat dibanding api dunia yang kita kenal? Maka kita akan banyak menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta jannah dan meminta dijauhkan dari annar. Dan seorang muslimah ketika dia meyakini perkataan yang akan dia ucapkan akan membawakan mudarat bagi dirinya, maka dia harus diam. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik, aw liyasmut, atau diam. Jadi tidak ada yang keluar dari perkataannya kecuali perkataan-perkataan yang baik. Jika tidak, maka diam, itu lebih selamat. Daripada kita harus menyesal tidak bisa menarik perkataan. Bahkan banyak gara-gara salah ucap terjadi pertumpahan darah. Gara-gara salah ucap terjadi pertumpahan darah, pembunuhan dikarenakan ucapan. Kemudian, di antara rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh kaum muslimin dan kaum muslimat dalam berbicara, yaitu jangan memotong pembicaraan orang lain. Dan juga jangan menghinakan orang lain. Istighfaf. Menghinakan atau membantah perkataan orang lain yang ini akan bisa menghinakan saudara kita, itu jangan. Hati-hati. Ini jelas akan menyakiti hati kaum muslimin. dan kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kaidah wala wal bara, kita diharamkan untuk menyakiti hati kaum muslimin, dan termasuk menyakiti hati kaum muslimin ketika sering memutus perkataan orang lain atau membantahnya, bahkan menghinakannya, ya, membantahnya dengan tujuan merendahkannya. Beda kalau kita membantah sedang berdebat gitu ya, sedang berdebat kita membantah perkataan yang batil, ini jelas satu kebaikan. Ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajadilhum billati hiya ahsan. Kita boleh bermujadalah dengan cara yang baik. Tapi jika membantah dengan tujuan menghinakan orang lain, ini jelas satu tindakan yang akan merugikan diri kita.
5: أخي مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب.
6: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Salam. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Salam sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Salam ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, demikianlah baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah, juga rubrik adab dan zikir. Semoga mudah-mudahan rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Baik pendengar yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, ahlan wa sahlan, dan tentunya kebersamaan kita tak sampai di sini saja ya. Insya Allah kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Baiklah pendengar, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Miftah Nailil Murad. Dan berikutnya pendengar yang berbahagia di mana saja berada, yang tak kalah penting yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Baik pendengar, bagi Anda yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau yang sedang rehat, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik yang akan kita simak segera bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan pendengar, berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak dan mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji fikih Islam tentang kewajiban bersuci dalam Islam. Semoga pembahasan bermanfaat dan menjadi bekal berharga dalam memahami dan mengamalkan Islam sesuai dengan pemahaman dan pengamalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersuci berarti membersihkan diri dari kotoran. Apakah itu kotoran yang sifatnya indrawi seperti najis ataupun kotoran yang sifatnya maknawi seperti aib, dosa, maksiat dan lain sebagainya? Adapun bersuci dalam pengertian syariat adalah suatu perbuatan yang menyebabkan bolehnya melaksanakan sholat atau hal lain yang hukumnya sama dengan sholat. Misalnya berwudu untuk orang yang hendak sholat, mandi bagi orang yang junub, serta membersihkan pakaian, badan, dan tempat dari najis. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, Islam sangat memperhatikan kesucian dan kebersihan pemeluknya, khususnya tatkala dalam melaksanakan ibadah. Hal ini terlihat dari beberapa perintah dan anjuran berikut ini. Pertama, hukum bertoharoh atau bersuci adalah wajib. Toharoh atau bersuci dari segala bentuk najis adalah wajib jika diketahui dan mampu melaksanakannya. Keharusan suci dari najis ini adalah panduan syariat Islam agar seorang muslim senantiasa dalam keadaan bersih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muddathir ayat 4, "Wa thiyabaka fatahhir," bersihkanlah pakaianmu. Pendengar, selanjutnya yang kedua, syariat berwudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah wajah oleh kalian, tangan kalian sampai dengan siku. Sapulah kepala kalian dan basuhlah kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa ayat ini merupakan perintah berwudu tatkala hendak melaksanakan sholat. Namun perintah wajib itu harus dilakukan bagi orang yang berhadas. Sedangkan bagi yang masih suci, perintah itu sunnah. Perintah wudu bagi yang hendak sholat ini menunjukkan bahwa Islam mewajibkan umatnya dalam keadaan suci tatkala menghadap Rabbnya. Bahkan pelaksanaan wudu pun harus sempurna sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu ditegaskan dalam sabdanya dalam riwayat Imam Al-Bukhari, "Wailun lil aqabi minan nar." Celakalah bagi para pemilik tumit yang tidak terkena basuhan air wudu dari neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Faedah dari hadis ini bahwa wajib memperhatikan anggota-anggota wudu dan tidak boleh mengabaikan sedikit pun anggota wudu. Lalu nas hadis menyebutkan kedua tumit dan anggota-anggota lainnya dikiaskan padanya karena ada nas-nas lain yang menyebutkan seluruh anggota-anggota wudu. Dalam hadis tersebut terdapat ancaman keras bagi orang yang tidak baik dalam berwudu. Dengan demikian pendengar, syariat wudu dan wajib menyempurnakan pelaksanaannya adalah bukti konkret bahwa agama Islam benar-benar memberikan perhatian akan kebersihan dan kesucian, terutama tatkala hendak melaksanakan ibadah sholat. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, bahwa bukti Islam sangat memperhatikan kesucian adalah adanya perintah syariat mandi junub. Secara umum, mandi merupakan kegiatan membersihkan badan, terutama dari segala bentuk kotoran. Tatkala Islam mewajibkan mandi dari segala bentuk hadas, tentu ini menunjukkan bahwa agama Islam senantiasa mengajarkan umatnya agar dalam keadaan bersih, terutama tatkala hendak beribadah. Adapun mandi yang dimaksudkan dalam syariat Islam adalah mandi junub, yaitu membasahi seluruh tubuh dengan air dan diawali dengan niat untuk mandi wajib. Mandi junub bersifat ta'abbudi, yaitu murni hanya bersifat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mandi junub bertujuan menghilangkan hadas besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa in kuntum junuban fattahharu." Jika kalian dalam keadaan junub, maka hendaklah kalian mandi janabah. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Selain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa." Allah tidak menerima sholat seseorang di antara kalian ketika berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pendengar, maksud hadas dalam hadis tersebut adalah sesuatu yang keluar dari dubur atau kemaluan, atau hal-hal lain yang membatalkan wudu. Jadi hadas adalah deskripsi hukum yang diperkirakan terjadi pada anggota tubuh. Keberadaannya menghalangi ibadah yang menjadikan toharoh sebagai syarat. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat, Islam memberikan perhatian kebersihan badan. Agama Islam menyuruh kepada para pemeluknya 14 abad yang lalu agar memperhatikan kesehatan dan kebersihan kuku, bulu ketiak dan bulu kemaluan. Gerakan kebersihan jasmani ini mengandung dampak positif, bahkan sesuai dengan ilmu kesehatan modern masa kini. Dengan demikian, ajaran Islam sesuai dengan perkembangan zaman. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal al fitratu khamsun aw khamsun min al fitrah al khitan wal istihdad wa taqlimul adfari wa nadful ibti wa qassu syaribi. Ada lima hal yang termasuk fitrah atau lima perkara yang termasuk fitrah. Khitan, memotong rambut kemaluan, memotong kuku, mencabut rambut ketiak dan memangkas kumis. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW telah menetapkan batas paling lama seseorang dibolehkan membiarkan bulu-bulu tersebut. Sebagaimana dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, "Wuqita lana fi qassis syaribi wa taqlimil adfari wa nadfil ibti wa halqil anati an la natruka aktsara min 40 lailatan." Kami diberi batasan waktu dalam memotong kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan, yaitu agar bulu-bulu tersebut tidak dibiarkan lebih dari 40 malam. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah pendengar pembahasan kewajiban bertoharoh atau bersuci dalam syariat agama Islam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
3: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
4: Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabiyallah Muhammad.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pengen rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, seluruh sahabatnya serta umatnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Pendengar rahmati Allah, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, kita akan menyimak salah satu kisah penuh makna dan keteguhan hati dalam perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah. Kisah ini adalah tentang upaya seorang pemuda Quraisy bernama Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu yang ingin mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan maksud menghalangi perjalanan beliau. Namun, kisah ini ternyata berakhir dengan hidayah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Setelah kaum Quraisy mendengar kabar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil keluar dari Mekah mereka sangat marah dan cemas akan pengaruh beliau yang semakin besar di Madinah. Untuk itu, mereka menetapkan sayembara dengan hadiah besar, yaitu 100 ekor unta bagi siapapun yang bisa menangkap atau membunuh Nabi Muhammad SAW. Pendengar yang dirahmati Allah, 100 ekor unta adalah hadiah yang luar biasa besar pada masa itu, sehingga banyak orang yang tertarik untuk mengikuti sayembara tersebut. Salah satu yang tergiur dengan hadiah itu adalah Suraqah bin Malik. Mendengar sayembara itu, Suraqah merasa ini adalah kesempatan yang baik untuk mendapatkan harta yang sangat berharga. Namun di balik niatnya yang mengejar dunia, Allah justru menetapkan hidayah yang akan mengubah jalan hidup Suraqah selamanya. Suraqah mengetahui bahwa Rasulullah dan Abu Bakar sedang dalam perjalanan hijrah melalui padang pasir. Saat ia menemukan jejak mereka, ia segera memacu kudanya dengan penuh semangat untuk mengejar Rasulullah dan mendapatkan hadiah dari kaum kafir Quraisy. Perjalanan Suraqah untuk mengejar Rasulullah tidaklah mudah. Ia harus menyusuri padang pasir yang panas dan penuh tantangan. Ketika Suraqah hampir mendekati Rasulullah, terjadilah keajaiban yang mengubah arah perjalanan. Tiba-tiba kaki kuda yang ditunggangi Suraqah terperosok ke dalam pasir dan tak bisa bergerak. Suraqah pun terjatuh dari kudanya. Ia merasa bingung dan mencoba kembali menaiki kuda tersebut untuk melanjutkan perjalanannya. Namun setiap kali Suraqah mendekati Rasulullah, kudanya kembali terperosok hingga Suraqah menyadari bahwa ada kekuatan luar biasa yang melindungi Nabi. Pendengar yang dirahmati Allah, Suraqah mulai merasakan ketakutan dan sadar bahwa usahanya akan sia-sia. Dengan hati yang gundah, ia akhirnya mendekati Nabi untuk meminta perlindungan dan mengakui kesalahannya. Suraqah berkata, "Wahai Muhammad, berdoalah kepada Allah agar kudaku dapat berdiri kembali, dan aku berjanji tidak akan mengejarmu lagi, serta akan menghalangi orang lain yang ingin mencarimu." Melihat ketulusan Suraqah, Rasulullah SAW mengabulkan permohonannya. Rasulullah pun mendoakan agar kuda Suraqah kembali tegak, dan setelah itu Suraqah pun dapat berdiri kembali. Namun kisah itu tidak berhenti sampai di situ. Suraqah yang melihat keteguhan hati dan kelembutan Rasulullah melihat ada sesuatu yang berbeda dalam diri beliau. Suraqah berkata, "Wahai Muhammad, berikanlah jaminan keamanan kepadaku." Maka Rasulullah pun memenuhi permintaannya dan menuliskan jaminan keamanan yang diberikan kepada Suraqah dengan sehelai tulang sebagai bukti jaminan tersebut. Suraqah menyimpan jaminan itu dan dalam hatinya mulai tumbuh kekaguman dan keyakinan kepada kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebelum berpisah, Rasulullah mengatakan sesuatu yang luar biasa kepada Suraqah. Beliau mengatakan, "Ya Suraqah, bagaimana pendapatmu jika suatu hari nanti engkau memakai gelang kekaisaran Persia?" Suraqah merasa sangat terkejut. Bagaimana mungkin seorang yang sedang dikejar oleh musuh-musuhnya di padang pasir bisa memikirkan hal seperti itu? Namun Rasulullah SAW tetap tenang dan yakin dengan janji Allah. Waktu berlalu, dan Suraqah menyimpan pertemuan itu di dalam hatinya. Ia pun kembali ke kaumnya dan menghalangi siapapun yang hendak mengejar Rasulullah SAW dengan berbagai alasan. Di sisi lain, Rasulullah dan Abu Bakar pun melanjutkan perjalanan hijrahnya dengan hati yang semakin teguh. Pendengar yang berbahagia, janji Rasulullah SAW kepada Suraqah tentang gelang kekaisaran Persia mungkin nampak tak masuk akal bagi sebagian orang. Namun Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Setelah bertahun-tahun berlalu dan Islam semakin kuat, kaum muslimin di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab berhasil menaklukkan kekaisaran Persia. Gelang kekaisaran itu jatuh ke tangan kaum muslimin sebagai harta rampasan perang. Ketika gelang tersebut dibawa oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia segera teringat akan janji Rasulullah kepada Suraqah. Dengan penuh sukacita, Umar memanggil Suraqah bin Malik dan memakaikan gelang kekaisaran Persia di tangannya. Janji Rasulullah SAW pun akhirnya terlaksana. Dan Suraqah merasakan langsung kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini memperkuat keyakinan umat Islam tentang kebenaran ajaran Nabi Muhammad SAW. Pendengar yang dirahmati Allah, kisah tentang Suraqah ini menyimpan banyak hikmah yang berharga bagi kita. Pertama, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah pelindung terbaik bagi hamba-hambanya yang beriman. Meskipun Rasulullah SAW sedang berada dalam perjalanan penuh resiko, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi beliau dari gangguan para musuh. Kedua, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa hidayah bisa datang kapan saja dan melalui cara yang tak terduga. Surau ke awalnya memusuhi dan mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi iming-iming hadiah duniawi. Tetapi akhirnya ia mendapatkan hadiah yang jauh lebih besar, yaitu hidayah menuju Islam. Ketiga, janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang gelang kekaisaran Persia mengajarkan kepada kita untuk senantiasa yakin terhadap janji-janji Allah. Meskipun janji tersebut nampak sulit terwujud, bagi Allah subhanahu wa ta'ala tak ada yang mustahil. Rasulullah telah memberikan contoh terbaik dalam keyakinan dan keteguhan hati. Pendengar yang berbahagia, demikianlah kisah luar biasa tentang Suraqah bin Malik dalam perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk selalu yakin kepada pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaan. Dan semoga kita selalu diberikan hidayah dan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Ayah. Larangan meminum khamar dan berjudi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 91 dan 92.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan serta kebencian di antara kalian lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan salat. Maka berhentilah kalian dari mengerjakan pekerjaan itu. Dan taatlah kalian kepada Allah, dan taatlah kalian kepada Rasulnya, serta takutlah kepada Allah jika kalian berpaling. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.
2: La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
1: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
3: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan, dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
4: Baiklah pendengar sejangkau siar dimanapun saat ini Anda berada, masih di frekuensi yang sama bersama saya menemani Anda. Tentunya pendengar, saya juga ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio ini. Dan bagaimana tadi pendengar, rubrik yang sudah kita simak menarik ya, Masya Allah. Kemudian dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Baiklah pendengar, semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi buat kita semua. Ya pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu kita menyimak rubrik Tarikh Islam, Biografi Salaf, Tafsir. Berikut pendengar, kita akan menyimak

0: ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustadz Abu Azam Hawari. Ya, pendengar, bagi Anda yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau yang sedang rehat, ya, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik yang kami akan segera sajikan ke ruang dengar Anda bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi Anda pendengar yang sudah tidak sabar menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak dan mendengarkan.
1: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini, mari kita menyelami kisah berdirinya Kesultanan Bani Saljuk Romawi yang didirikan oleh Sulaiman Kutlumus. Kisah ini adalah bukti bagaimana kegigihan, strategi dan keimanan mampu melahirkan peradaban baru yang memuliakan Islam. Pendengar yang mulia, Sulaiman Kutlumus adalah salah satu pemimpin besar dari dinasti Saljuk. Ia adalah keturunan langsung dari Kutlumus, sepupu Sultan Alp Arslan. Setelah wafatnya Kutlumus, dalam konflik internal dinasti Saljuk, Sulaiman melanjutkan perjuangan keluarganya dengan membawa visi yang lebih luas untuk Islam. Pada masa itu, wilayah Anatolia atau Asia Kecil menjadi daerah perbatasan yang sering dilanda konflik antara umat Islam dan Kekaisaran Bizantium. Setelah kemenangan besar Alp Arslan di Pelang Manzikert pada tahun 1071 Masehi, wilayah ini mulai terbuka untuk ekspansi umat Islam. Dalam situasi inilah, Sulaiman Kutlumus muncul sebagai pemimpin yang berani dan visioner. Pendengar rahmati Allah, berdirinya Kesultanan Saljuk Romawi adalah hasil dari upaya gigih Sulaiman Kutlumus dalam memanfaatkan peluang pasca Perang Manzikert. Setelah Bizantium mengalami kekalahan telak, banyak wilayah Anatolia yang kehilangan kendali dan menjadi rentan terhadap ekspansi. 1. Penaklukan wilayah Anatolia. Sulaiman Kutlumus memulai dengan mengkonsolidasi kekuatan di Anatolia. Ia memimpin pasukannya untuk merebut kota-kota strategis seperti Iznis dan Konya, yang kemudian menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Saljuk Romawi. Dalam setiap penaklukan, Sulaiman memastikan bahwa penduduk lokal diperlakukan dengan adil dan hukum Islam ditegakkan. 2. Hubungan dengan Kekaisaran Bizantium. Meski sering berhadapan dengan Bizantium di medan perang, Sulaiman Kutlumus juga menunjukkan kebijaksanaannya dalam berdiplomasi. Ia menjalin perjanjian dengan Kaisar Alexios I yang mengakui keberadaan Kesultanan Saljuk Romawi di Anatolia. Perjanjian ini memberikan stabilitas sementara bagi wilayah tersebut dan membuka peluang untuk memperkuat kesultanan. 3. Pendirian pusat pemerintahan. Sulaiman menjadikan Iznik sebagai ibu kota kesultanannya. Kota ini berkembang pesat di bawah kepemimpinannya dan menjadi pusat kebudayaan Islam. Masjid-masjid, madrasah, dan infrastruktur lainnya dibangun untuk mendukung perkembangan agama dan ilmu pengetahuan. 4. Memanfaatkan kondisi pasca Manzikert. Setelah Perang Manzikert, Bizantium mengalami disintegrasi internal akibat perebutan kekuasaan di dalam istana mereka. Sulaiman dengan cerdik memanfaatkan situasi ini untuk menguasai wilayah strategis tanpa menghadapi perlawanan yang terlalu berat. Ia menempatkan garnisun di kota-kota penting untuk memperkuat kendali politik dan militernya. Pendengar yang budiman, Kesultanan Saljuk Romawi memberikan pengaruh besar bagi dunia Islam dan kawasan Anatolia. Berikut ini adalah pengaruh besarnya. 1. Islamisasi Anatolia. Berdirinya Kesultanan Saljuk Romawi membuka jalan bagi penyebaran Islam di Anatolia. Dengan pendekatan yang bijaksana, Sulaiman dan penerusnya berhasil menarik banyak penduduk lokal untuk memeluk Islam. Masjid-masjid dibangun di berbagai kota sebagai pusat ibadah dan dakwah. 2. Stabilitas wilayah. Dengan kepemimpinan yang kuat, Kesultanan Saljuk Romawi menciptakan stabilitas di wilayah Anatolia yang sebelumnya sering dilanda konflik. Stabilitas ini memberikan ruang bagi perkembangan ekonomi dan budaya. 3. jembatan antara dunia Islam dan Eropa. Anatolia di bawah kendali Saljuk Romawi menjadi jembatan penting antara dunia Islam dan Eropa. Wilayah ini menjadi pusat perdagangan dan pertukaran budaya yang memperkaya peradaban Islam. 4. Inspirasi bagi Kekhalifahan Utsmaniyah. Kesultanan Saljuk Romawi menjadi pendahulu langsung bagi Kekhalifahan Utsmaniyah. Banyak tradisi pemerintahan dan militer yang dikembangkan oleh Saljuk Romawi diteruskan oleh Utsmaniyah yang kemudian menjadi salah satu kekhalifahan terbesar dalam sejarah Islam. 5. Peningkatan ekonomi dan infrastruktur. Sulaiman Kutlumis mendorong perdagangan antar wilayah dengan membangun jalan-jalan dan tempat persinggahan bagi para pedagang. Infrastruktur ini memperkuat konektivitas antara berbagai wilayah di Anatolia dan memajukan ekonomi lokal. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Sulaiman Kutlumis dikenal sebagai pemimpin yang berani, bijaksana, dan adil. Ia tidak hanya fokus pada ekspansi wilayah, tetapi juga pada pembangunan peradaban. Kepemimpinannya yang visioner menjadikan Kesultanan Seljuk Romawi sebagai kekuatan yang disegani di wilayah Anatolia. Sulaiman juga dikenal karena perhatian besar terhadap rakyatnya. Ia memastikan bahwa setiap wilayah yang ditaklukkan mendapatkan pemerintahan yang adil dan stabil. Dengan dukungan ulama dan cendekiawan, ia memajukan pendidikan dan keilmuan di wilayah kekuasaannya. Ia memberikan kebebasan beragama bagi penduduk setempat yang membuatnya dihormati oleh berbagai komunitas. Pendengar rahmati Allah, ada banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah Sulaiman Kutlumis yang mendirikan dinasti Seljuk Romawi. Di antaranya, 1. Keberanian dan keimanan. Sulaiman menunjukkan bahwa keberanian yang didasari oleh keimanan kepada Allah dapat menghasilkan perubahan besar dalam sejarah. 2. Pentingnya diplomasi. Meskipun berperang melawan Bizantium, Sulaiman tidak ragu untuk menjalin hubungan diplomatik ketika diperlukan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus bijaksana dalam menghadapi setiap situasi. 3. Kepemimpinan yang adil. Sulaiman memastikan bahwa rakyatnya diperlakukan dengan adil dan hukum Islam ditegakkan. Kepemimpinannya menjadi teladan bagi para pemimpin Muslim lainnya. 4. Pentingnya pendidikan dan kebudayaan. Dengan mendirikan pusat-pusat keilmuan, Sulaiman membuktikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun peradaban yang maju. 5. Memanfaatkan peluang. Sulaiman mengajarkan kita pentingnya memanfaatkan setiap peluang untuk kebaikan umat. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga menggunakan diplomasi dan strategi cerdas untuk memperluas wilayah Islam. Pendengar rahmati Allah, kisah Sulaiman Kutlumis dan berdirinya Kesultanan Seljuk Romawi adalah bukti bagaimana kepemimpinan yang berlandaskan iman, keberanian, dan kebijaksanaan dapat mengubah sejarah. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk terus memperjuangkan kebenaran dan membangun peradaban Islam yang gemilang. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk meneladani keberanian dan kebijaksanaan para pemimpin besar Islam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kesempatan ini kita kembali akan ulas kisah hidup seorang tabi'in yang luar biasa, yaitu Hisyam bin Urwah rahimahullah. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam, khususnya dalam bidang hadis dan ilmu pengetahuan. Ia lahir dalam keluarga yang terhormat dan memiliki hubungan dekat dengan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada rubrik biografi salaf kali ini, kita akan bahas latar belakang, pendidikan, kontribusi, dan warisan Hisyam bin Urwah rahimahullah. Pendengar yang budiman, Hisyam bin Urwah adalah putra dari Urwah bin Zubair yang merupakan salah satu tabi'in terkemuka dan cucu dari Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi Muhammad yang terkenal. Ibunya adalah Salma binti Abdurrahman yang juga berasal dari keluarga terhormat. Dengan latar belakang keluarga yang kaya akan ilmu dan pengalaman, Hisyam bin Urwah tumbuh dalam lingkungan yang mendukung pengembangan pengetahuan dan keagamaan. Hisyam bin Urwah lahir pada tahun 61 Hijriah di kota Madinah, kota yang menjadi pusat perkembangan Islam pada masa awal. Ia memiliki hubungan dekat dengan banyak sahabat Nabi, termasuk Abdullah bin Umar, dan Aisyah radhiyallahu anha merupakan bibi dari Hisyam bin Urwah. Keluarga dan lingkungan yang mendukung ini memberikan Hisyam bin Urwah kesempatan untuk belajar langsung dari sumber-sumber yang otoritatif dalam Islam. Sejak usia dini, Hisyam bin Urwah menunjukkan minat yang besar terhadap ilmu pengetahuan. Ia belajar dari banyak ulama terkemuka pada masanya. Di antara guru-gurunya adalah ayahnya sendiri, yakni Urwah bin Zubair, yang merupakan seorang ahli hadis dan fikih. Selain itu, ia juga belajar dari para sahabat Nabi yang lain seperti Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, dan Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhum ajma'in. Hisyam bin Urwah dikenal sebagai seorang yang cerdas dan memiliki daya ingat yang kuat. Ia seringkali meriwayatkan hadis dari para guru dan sahabatnya dengan ketelitian yang tinggi. Dalam proses belajar, ia tidak hanya mendengarkan, tetapi juga aktif berdiskusi dan bertanya, sehingga memperdalam pemahamannya tentang ajaran Islam. Hisyam bin Urwah memiliki banyak murid yang menjadi ulama terkemuka di zamannya. Beberapa muridnya yang terkenal antara lain, yang pertama, Muhammad bin Ishaq. Beliau adalah seorang sejarawan dan seorang perawi hadis yang terkenal. Beliau dikenal karena karya-karyanya dalam sejarah Islam. Kemudian muridnya yang kedua, yaitu Abu Muawiyah, seorang perawi hadis yang terpercaya dan banyak meriwayatkan hadis dari Hisyam bin Urwah. Selanjutnya yang ketiga, Ayub As-Sikhtiyani, seorang ulama dan perawi hadis yang dihormati. Beliau dikenal karena ketelitian dan keahliannya dalam ilmu hadis. Murid keempat, Hisyam bin Urwah, yakni Ibrahim bin Utsman Al-Absi, yang juga seorang perawi hadis. Terakhir ada Abu Salamah, seorang tabi'in yang juga merupakan murid Hisyam bin Urwah. Murid-murid Hisyam bin Urwah ini melanjutkan warisan ilmunya dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu hadis dan fikih di kalangan umat Islam. Hisyam bin Urwah dikenal sebagai salah satu perawi hadis yang terpercaya. Ia meriwayatkan banyak hadis dari para sahabat Nabi dan tabi'in. Hadis-hadis yang diriwayatkannya banyak dicatat dalam kitab-kitab hadis terkenal, seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Salah satu hadis terkenal yang diriwayatkannya adalah tentang pentingnya menjaga ilmu dan peran ulama dalam masyarakat. Dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Abdullah bin Amr bin Al-As, ia berkata, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dengan cara mencabutnya secara langsung, tetapi Allah akan mencabutnya dengan mencabut para ulama. Hingga ketika tidak ada lagi seorang ulama, manusia akan mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh. Mereka akan ditanya dan mereka akan memberikan fatwa tanpa ilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Ini adalah hadis yang sahih dan memiliki sanad yang terhubung. Hadis ini terdapat dalam 5 kitab hadis Islam, kecuali Sunan Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan melalui 12 jalur dari Hisyam bin Urwah, dan dari jalur Abu Aswad al-Yatim, dari Urwah bin Zubair, dengan makna yang serupa. Banyak orang yang meriwayatkan hadis ini dari Hisyam bin Urwah. Di antaranya adalah Abu Al-Qasim Al-Abdi. Kemudian pendengar yang budiman, dalam kehidupan sosialnya, Hisyam bin Urwah rahimahullah dikenal sebagai sosok yang rendah hati. Beliau juga dikenal sangat dermawan. Ia sering membantu orang-orang yang membutuhkan dan berusaha untuk menyebarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Ia juga aktif dalam kegiatan dakwah, mengajak orang-orang untuk memahami ajaran Islam dengan benar. Hisyam bin Urwah memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat. Banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta nasihat dan bimbingan dalam masalah agama. Ia dikenal sebagai seorang yang bijaksana dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang ilmu fikih dan hadis. Kearifan dan kebijaksanaannya membuatnya dihormati oleh banyak orang, baik dari kalangan ulama maupun masyarakat umum. Imam Ad-Dahabi rahimahullah pernah mengatakan, Hisyam bin Urwah dihormati karena kedudukannya. Beliau juga dihormati karena ilmunya dan juga karena beliau termasuk keturunan Sofiyah, yakni saudara perempuan Abbas bin Abdul Muthalib. Kemudian Ya'qub bin Saibah, beliau pernah berkata, Hisyam bin Urwah adalah orang yang kuat. Tidak ada yang mengingkari kecuali setelah ia pindah ke Irak. Saat ia mulai meluas dalam meriwayatkan dan mengirimkan hadis dari ayahnya. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, Hisyam bin Urwah meninggal pada tahun 144 Hijriah di kota Baghdad. Kematian Hisyam bin Urwah meninggalkan duka yang mendalam bagi para pengikutnya dan masyarakat yang mengenalnya. Ia dikenang sebagai seorang ulama yang tulus dan berdedikasi dalam menyebarkan ilmu pengetahuan. Warisan Hisyam bin Urwah dapat dilihat dari banyaknya hadis yang diriwayatkannya dan pengaruhnya dalam pengembangan ilmu hadis. Ia menjadi salah satu tokoh yang dihormati dalam sejarah Islam dan namanya terus dikenang oleh para pencari ilmu hingga saat ini. Hisyam bin Urwah rahimahullah adalah sosok yang patut diikuti dalam hal semangat menuntut ilmu dan dedikasi terhadap ajaran Islam. Kehidupannya yang sederhana tidak menghalanginya untuk menjadi salah satu ulama terkemuka di zamannya. Dengan kontribusinya dalam ilmu hadis dan pengaruhnya dalam masyarakat, Hisyam bin Urwah rahimahullah telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah Islam. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari perjalanan hidupnya dan meneruskan semangatnya dalam menuntut ilmu dan menyebarkan kebaikan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi. Frekuensi 97.4. Salam FM. Suara dakwah Islam.
1: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali mengkaji tafsir ringkas tepatnya di surat Al-Baqarah ayat ke-224 sampai 225. Dalam ayat tersebut pendengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taj'alullaha urdatan liaymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu samii'un 'alim. La yu'akhidzukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidzukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Artinya, janganlah kalian jadikan nama Allah dalam sumpah-sumpah kalian sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa, dan mengadakan islah di antara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah kalian yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Tetapi Allah menghukum kalian disebabkan sumpah kalian yang disengaja untuk bersumpah oleh hati kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, janganlah kalian menjadikan sumpah-sumpah yang telah kalian ucapkan kepada Allah sebagai penghalang bagi kalian dari berbuat kebaikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia. Nah, dengan keterangan ini, orang yang tetap menjalankan sumpahnya dalam kondisi seperti itu, maka ia berdosa. Dan untuk keluar dari sumpah itu, pelakunya harus membayar kafarat. Sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, yang artinya, kita adalah umat yang lahir di masa terakhir, tetapi yang paling awal masuk ke dalam surga pada hari kiamat kelak. Dan beliau bersabda, demi Allah, salah seorang di antara kalian yang mempertahankan sumpahnya untuk memojokkan keluarganya, lebih berdosa di sisi Allah daripada melanggar sumpah itu dengan membayar denda yang telah diwajibkan Allah atasnya. Dan dari Ali bin Abi Thalhah, ia meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasannya ia berkata, janganlah sekali-kali engkau menjadikan sumpahmu sebagai penghalang bagimu untuk berbuat kebaikan. Namun, bayarlah denda sumpahmu dan lakukanlah kebaikan. Dan pendapat ini diperkuat dari hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, demi Allah, sesungguhnya aku insya Allah tidaklah bersumpah, lalu aku melihat hal lain lebih baik daripada sumpah itu, melainkan aku akan menjalankan yang lebih baik tersebut, dan aku lepaskan sumpah itu dengan membayar kafarat. Dan dalam kitab Sahihain juga ditegaskan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah, yang artinya, hei Abdurrahman bin Samurah, jangan engkau meminta kepemimpinan. Sesungguhnya jika kepemimpinan itu diberikan kepadamu tanpa engkau minta, niscaya Allah akan membantumu untuk menjalankannya. Dan jika kepemimpinan itu diberikan kepadamu setelah engkau minta, niscaya engkau dibiarkan dengan kepemimpinan itu dan tidak mendapat pertolongan dari Allah. Dan jika engkau terlanjur bersumpah, kemudian engkau melihat ada sesuatu yang lebih baik daripada sumpahmu itu, maka hendaklah engkau mengerjakan yang lebih baik itu dan bayarlah denda atas sumpahmu tadi. Dan pendengar, firman Allah selanjutnya, la yu'akhidhukumullahu billagwi fi aymanikum. Allah tidak akan menghukum kalian disebabkan sumpah kalian yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Artinya, Allah tidak akan menghukum dan tidak juga mengharuskan kalian untuk memenuhi sumpah keliru yang telah kalian ucapkan, sedangkan kalian tidak bermaksud mengucapkannya. Tetapi sumpah itu keluar dari mulutnya tanpa adanya keyakinan dan kesungguhan dalam mengucapkannya. Oleh karenanya Allah berfirman, وَلَكِ يُؤَخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ. Tetapi Allah menghukum kalian disebabkan sumpah kalian yang sengaja untuk bersumpah oleh hati kalian. Dan pendengar, dalam bab sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah, Imam Abu Dawud rahimahullah meriwayatkan dari Atha bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasulullah SAW pernah bersabda, lagbul yamin, yakni sumpah yang tidak dianggap, adalah ucapan seseorang di dalam rumahnya, kalla wallahi, tidak demi Allah, atau bala wallahi, yang artinya ya demi Allah. Nah, ini adalah sumpah-sumpah yang tidak dianggap dan tidak akan dihukum. Lalu pendengar, mengenai firman Allah, Allah tidak akan menghukum kalian disebabkan sumpah kalian yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Abdul Razak meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, mereka itu adalah kaum yang saling membela diri dalam masalah yang diperselisihkan. Lalu dia berkata, tidak demi Allah. Ya demi Allah. Benar-benar tidak demi Allah. Mereka saling membela diri dengan bersumpah tanpa adanya keyakinan dalam hati mereka. Adapun pengertian kedua, dari Aisyah radhiyallahu anha juga, beliau pernah menafsirkan ayat ini dengan berkata, maksudnya adalah, jika seseorang diantarkan bersumpah dalam suatu hal, dan dia tidak menghendaki kecuali kejujuran semata, tapi ternyata kenyataan yang ada berbeda dengan sumpahnya itu. Dan pendengar, dalam bab sumpah pada waktu marah, Abu Dawud rahimahullah meriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab, bahwasannya ada dua orang bersaudara dari kaum Ansor yang memiliki harta warisan. Salah seorang di antaranya meminta bagian dari harta warisan tersebut. Lalu saudaranya menjawab, jika engkau kembali menanyakan bagian warisan kepadaku, maka semua hartaku berada di pintu Ka'bah. Maka Umar berkata kepadanya, sesungguhnya Ka'bah sama sekali tidak membutuhkan hartamu. Bayarlah kafarat dari sumpahmu itu, dan berbicaralah lagi dengan saudaramu. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sumpah bagimu, tidak juga nazar dalam berbuat maksiat kepada Rabb, tidak juga dalam pemutusan hubungan silaturahmi, dan tidak juga pada apa yang tidak engkau miliki. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu selanjutnya firman Allah, "Walaki yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum." Tetapi Allah menghukum kalian disebabkan sumpah kalian yang sengaja untuk bersumpah oleh hati kalian. Ibnu Abbas, Mujahid, dan para ulama lainnya berkata, yaitu seseorang bersumpah atas sesuatu, sedang dia mengetahui bahwa dirinya bohong. Maka hal seperti inilah yang akan mendapatkan hukuman dari Allah. Dan lebih lanjut, Mujahid dan para ulama lainnya mengatakan, ayat tersebut sama seperti firman Allah di Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-89. Kemudian firman Allah yang terakhir, Wallahu ghafurun halim. Dan Allah maha pengampun dan maha penyantun terhadap hamba-hambanya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah tafsir ringkas Quran Surat Al-Baqarah ayat 224 sampai ayat 225 yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
7: Mutiara hadis. Dari Abu Amr bahwa dia menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkataan dalam Islam yang dia tidak perlu menanyakan lagi kepada selain beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Artinya, katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian berpegang teguhlah. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah kalimat ringkas dan padat yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab pertanyaan seorang penanya. Dalam dua kalimat ini tercakup makna Islam dan iman. Beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memperbaiki imannya dengan lisan sebagai peringatan bagi hatinya, dan memerintahkan untuk istiqamah dalam melakukan ketaatan-ketaatan serta meninggalkan seluruh penyimpangan. Sebab tidak dikatakan istiqamah jika disertai dengan adanya kebengkokan yang merupakan kebalikannya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar tetap beriman dan bersikap sederhana serta untuk tidak berlebih-lebihan dalam mentaati perintah dan menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang wajib, makruh, maupun yang haram.
8: Salam FM, suara dakwah Islam.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah, wa may yudlilhu falahadiyalah. Ashadu ala ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah, thumma amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun anda kini berada, sedekah merupakan satu syariat Islam yang sangat agung sekali, yang manfaatnya tidak hanya bagi orang yang bersedekah, akan tetapi bagi orang yang kita berikan sedekah tersebut. Oleh karena itu para pendengar yang beriman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dalil-dalil yang memotivasi kita, yang menyemangati kita agar kita berbagi, agar kita berbagi kepada saudara-saudara kita, agar kita bersedekah. Dengan bersedekah ternyata bisa melindungi kita atau menghindarkan kita dari penyakit ataupun bencana. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis ya oleh Imam Baihaqi, "Dawu maradhakum bisadaqah." Obatilah orang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Ya, ini Tibun Nabawi, obat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada di antara anggota keluarga kita sakit, maka salah satu cara Ya, salah satu kita mengambil sebab untuk mendapatkan kesembuhan adalah dengan memperbanyak sedekah. Ya, mungkin secara lahir kita tidak bisa mendeteksi bagaimana kaitannya, ya, kaitannya antara seorang yang sakit dengan sedekah. Kan tidak ada sebab atau apa dampak secara lahirnya. Akan tetapi kita faham, ya, kita semua yakin bahwasanya sakit, ya, sembuh, sehat dan lain sebagainya itu berasal dari Allah SWT. Kita sedang menderita sakit itu adalah ujian dari Allah SWT. Oleh karena itu, dengan kita memberikan, ya, memberikan sedekah ketika kita sedang sakit, harapannya bisa memberikan, ya, memberikan atau mengurangi sifat tamak yang ada dalam diri kita. Karena memang setiap manusia itu ada, ya, dalam jiwa mereka, ada dalam diri mereka sifat-sifat seperti ini. Ya. Kalau tidak dikikis, kalau tidak dibina, semua itu akan menghancurkan manusia itu sendiri. Ya. Yang ketiga, ya, secara global saja, dengan bersedekah maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayatnya 261. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan, ya, orang-orang yang memberikan infak, ya, terhadap harta mereka di jalan Allah SWT, ya, menyedekahkan harta mereka fi sabilillah, apa perumpamaannya? Perumpamaan apa? Allah SWT memberikan perumpamaan bagi mereka, kama thali habbatin ambatat sab'a sanabil, ya. Seperti seorang, ya, ada serupa dengan sebutir benih, ya, yang menumbuhkan 7 bulir, ya. Pada setiap-tiap bulir itu akan tumbuh menjadi apa? Menjadi 7, ya. Kemudian fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dari 7 tadi berkembang atau bercabang menjadi 100, ya. Wa Allahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan terhadap siapa-siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wasi'un 'alim. Dan Allah Subhanahu wa taala maha luas dan maha mengetahui. Jadi ini pahala yang berlipat ganda sekali. Seandainya kita menginfakkan 100 saja, ya, 100 rupiah itu akan dilipat gandakan menjadi 700, ya, 700. Kemudian dilipat gandakan lagi dengan apa? Dengan dikali, ya. Dikali dengan 100 kali. Besar sekali pahalanya. Besar sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man tasaddaqa bi'adli tamrah min kasbin thayyib, wala yaqbalu Allahu illa thayyib, wa inna Allaha yataqabbaluha bi yaminihi, tsumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum fuluwahu hatta takuna mithlal jabal." Ini pahala yang besar juga bagi orang yang gemar bersedekah. Barang siapa yang bersedekah senilai 1 biji kurma, coba bayangkan, 1 biji kurma, ya. Akan tetapi dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, min kasbin thayyib, dari hasil yang baik, ya. Baik artinya yang halal, tidak menipu, tidak berdusta, tidak berasal dari hal-hal atau penjualan komoditas yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wala yaqbalullahu illa thayyib. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sedekah atau sedekah dari harta hasil mencuri, menipu, korupsi, ya. Itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun banyak. Yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang berasal dari kasbin thayyib, dari hasil yang baik dan halal. Wa innallaha yataqabbaluha biyaminihi. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang yang bersedekah walau dengan satu tamrah, ya, itu akan diterima dengan tangan kanannya. Tsumma yurabbiha li sahibihi. Kemudian dipelihara, ya, sedekah tersebut pahalanya untuk pemiliknya, ya, sebagaimana seseorang yang memelihara anak kuda sampai dia besar, ya, hatta takuna mithlal jabal, sehingga pahalanya itu seperti apa? Seperti gunung, besar sekali. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Allahu a'lam bishawab.
10: Doa jika ada angin kencang. Allahumma inni as'aluka khairuha wa a'udzu bika min syarriha. Allahumma inni as'aluka khairuha wa a'udzu bika min syarriha. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan angin ini, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Allahumma inni as'aluka khairuha wa khairu ma fiha wa khairu ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Allahumma inni as'aluka khairuha wa khairu ma fiha wa khairu ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan apa yang terkandung di dalamnya, dan kebaikan tujuan dihembuskannya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan angin ini, dari keburukan apa yang terkandung di dalamnya, dan keburukan tujuan dihembuskannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
8: Salam FM, suara dakwah Islam.
11: Wah, Ben, panggilan alam udah bunyi nih.
12: Maksudnya, Rip, mau BAB?
11: Bukanlah, masa jam segini mau BAB? Ini mah lapar, Ben, lapar.
12: Lah terus?
11: Cari makan yuk.
12: Kemana?
11: Ke toko bangunan. Ya ke tempat makan lah. Masa cari makan di toko bangunan gimana sih?
12: Oke lah kalau begitu.
13: Wis, mau pada kemana nih?
11: Ini nih, kita lagi mau makan siang. Cuma masih bingung ya, Ben.
12: Iya.
11: Cari tempat makan yang murah, enak tuh di mana gitu.
13: Wah, tapi ingat ya, jangan asal enak. Bener. Perhatikan halal apa enggaknya.
12: Penting gitu?
11: Masalah emang.
13: Ya iyalah penting. Kita kan muslim kali, kita harus tahu mana yang halal, mana yang haram. Dan masalah, Rif. Tahu gak pas kita pengajian dulu?
11: Pengajiannya, ingat gak, Ben?
12: Apa ya?
13: Itu yang Pak Ustadz bilang, bahwa akibat memakan makanan yang haram, yang pertama nih ya, amalan kita tertolak.
12: Oh.
13: Yang kedua, doa kita kagak bakal dikabul.
12: Waduh.
13: Yang ketiga lebih dahsyat, bakal dapat azab di hari kiamat.
11: Astagfirullah. Iya, ya benar juga ya, Ben. Ya. Makasih ya atas informasi ini, udah diingetin. Insya Allah kita bakal lebih selektif lagi ya, Ben.
12: Ya.
11: Untuk cari makanan gitu dan tempat makanan. Oke lah, ayo kita cabut, Ben, cari makanan. Berarti kita cari tempat makanan yang
12: murah,
11: enak,
12: dan yang terpenting halal.
13: Rip, rip, rip.
11: Ah, apalagi sih?
13: Nitip satu ya.
14: Begitu dahsyat akibat dari mengkonsumsi makanan haram. Untuk itu, berhati-hatilah dalam memilih makanan.
15: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
16: Wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikatakan kepada ahli Al-Quran, bacalah dan naiklah dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya secara tartil di dunia. Sesungguhnya kedudukan engkau adalah pada akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Dan dia berkata, hadis hasan sahih.
17: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
18: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Salam FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Selanjutnya, membaca ayat kursi Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 255.
1: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La

فروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا.

الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به

0: muhsinin.
1: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi, yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan, dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: Salam FM, suara dakwah Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dimanapun Anda sekalian berada, rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita bagaimana panduan di dalam syariah Islam terkait salah satu sifat yang atau karakter yang harus dimiliki oleh seorang mukmin, yaitu sifat rahmah. Sebagaimana pada kajian-kajian yang lalu, menjadi penting bagi kita untuk memahami dan merealisasikan, memahami din Islam dan merealisasikannya, memahami detail kandungan syariah Islam, di mana kita akan melihat bagaimana Islam memandang dan memandu kita, membimbing kita untuk senantiasa beraktivitas dengan akhlak yang baik, yang terpuji, salah satunya tentang sifat rahmah. Terkait sifat rahmah adalah salah satu karakter yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Dan ini adalah salah satu karakter dari sebuah, bukan hanya sosok seorang mukmin sebagai salah satu tanda atau tuntutan dari keimanannya, bahwa ia mengasihi, mencintai sesama mukmin, laksana saudara, bahkan lebih dari itu laksana dirinya sendiri, bagaikan dirinya sendiri. Ia sangat menginginkan kebaikan bagi orang lain sebagaimana ia juga menginginkannya untuk dirinya sendiri. Dan masih banyak sekali tuntunan sebagai salah satu atau bentuk-bentuk pengejawantahan realisasi dari sifat rahmah itu yang diajarkan dalam Al-Quran dan telah diterapkan oleh Rasulullah SAW yang kita akan kaji dari beberapa hadis beliau SAW. Dan sifat rahmah adalah karakter yang melekat pada diri Rasulullah SAW. Beliau SAW adalah orang yang sangat-sangat besar, orang yang sangat-sangat kasih dan sayang kepada orang-orang mukmin, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan di dalam surah At-Taubah ayat 128, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang, telah diutus kepada kalian seorang rasul dari kaum atau dari kalangan kalian sendiri, di mana berat terasa olehnya penderitaan yang kalian alami, dan ia sangat menginginkan keimanan atas kalian. Ia juga memiliki sifat bil mu'minina raufur rahim, yang penyantun dan kasih pengasih atau penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ini jugalah yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam kepada generasi terbaik, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan para sahabat telah membuktikan keimanan mereka dengan menerapkan apa yang mereka dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di sifat atau karakter para sahabat dalam bab atau dalam hal kasih sayang sama mereka. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fath ayat 29. Allah taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah Rasulullah, dan orang-orang yang beserta beliau, yang bersama beliau, itu para sahabat. Mereka adalah sangat keras. Sifat para sahabat, mereka sangat keras kepada orang-orang yang kafir, dan mereka berkasih sayang, sangat-sangat berkasih sayang sesama mereka. Dan mereka telah menerapkan kasih sayang itu, dan kita bisa kaji dan baca dalam perjalanan sirah betapa para sahabat membuktikan ini. Ketika kaum muhajirin berhijrah dari Mekah ke Madinah, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pertama kali adalah melakukan ta'akhi, mengikat tali persaudaraan kaum muhajirin dengan kalangan Ansar dari kaum muslimin di Madinah saat itu. Dan kaum Ansar sungguh luar biasa. Ia telah membuktikan keimanan mereka dengan memberikan, ya, mendahulukan, ya, apa-apa yang mereka miliki untuk saudara-saudara mereka, para sahabat yang lain dari kalangan kaum muhajirin. Masyarakat muslimin, para pendengar rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan detail bentuk-bentuk penjabaran dari sifat rahmah ini telah menjelaskan dan mengajarkan kepada para sahabat dalam banyak bentuk bahwa kasih sayang ini adalah tidak hanya pada satu level kalangan saja. Bukan hanya sesama usia, sesama orang-orang tua atau sesama orang yang telah dewasa. Bahkan sampai kepada anak kecil sekalipun, pembuktian kasih sayang itu diterapkan oleh beliau, dicontohkan oleh beliau. Kemudian juga selain itu, beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan bahwa seorang mukmin seharusnya ketika dia telah mendapatkan hidayah Islam, ada keinginan besar pada dirinya untuk bukan hanya mendapatkan, bukan hanya meminta, bukan hanya menunggu sebagai objek yang mendapatkan faedah atau manfaat dari orang lain. Tetapi mereka adalah orang-orang yang berkeinginan kuat secara serius memberikan manfaat kepada sesama muslim, kepada orang lain. Inilah hak yang salah satu yang harus nantiasa dicamkan, dipahami dengan mendalam, bahwa ada keinginan begitu kuat memberikan manfaat sebesar-besarnya. Semakin besar manfaat dan faedah yang didapatkan oleh seorang mukmin, dia akan terasa semakin berbahagia begitu. Semakin besar manfaat yang ia berikan, yang ia berikan kepada masyarakat, kepada sama muslim, sama mukmin, maka ia akan begitu bahagia. Sebaliknya, dia juga akan menjaga sedemikian rupa jangan sampai ada kesengajaan dari dirinya dalam bentuk tingkah laku atau perbuatan yang menyakitkan, yang melanggar kehormatan seorang mukmin yang lain, yang melanggar kehormatan seorang mukmin yang lain, atau mengganggu atau menyakiti dan seterusnya, hal-hal yang terlarang. Mari kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita tentang detail penjelasan dari sifat kasih sayang ini. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma." Beliau sallallahu alaihi wasallam menggambarkan perumpamaan seorang mukmin, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal kasih sayang di antara mereka, kelembutan sesama mereka adalah sebagaimana laksana satu tubuh. Seperti satu tubuh. Apabila ada satu bagian atau anggota tubuh yang mengeluh, merasakan sakit, maka seluruh tubuh, seluruh jasad akan merasakan sakit. Dengan bentuk apa? Tidak bisa tidur dan demam, panas demam. Ini beliau sallallahu alaihi wasallam sampai menggambarkan sedemikian rupa. Ikatan iman telah mengikat begitu kuat seorang mukmin dengan mukmin yang lain. Kekuatannya didasarkan atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian konsekuensinya adalah kecintaan mereka. Rasa laksana satu tubuh, rasa bersatu. Ketika ada orang mukmin saudaranya yang lain merasakan penderitaan, merasakan ujian apapun bentuknya, maka ia ikut merasakannya. Bukan malah tidak mau tahu atau malah mencibir dan seterusnya, tidak. Tetapi seharusnya tuntutan yang harus dilakukan oleh seorang mukmin ada rasa yang sama. Ada rasa penanggungan yang dirasakan juga ketika melihat saudaranya tengah diuji, baik berbentuk penyakit, baik berbentuk kesulitan, kegundahan, atau problem lain yang sangat banyak dan mendera seorang manusia di dunia ini. Ini salah satu bentuk yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam bentuk lain, beliau SAW mengajarkan tidak disembunyikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam bagaimana seharusnya seorang mukmin merealisasikan kasih sayang itu bukan hanya kepada orang-orang yang seusianya saja, tetapi juga hatta sampai ke anak-anak kecil, kepada anak-anak yang kecil. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa seorang sahabah yang bernama Al-Aqra bin Habis radhiyallahu an melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium cucunya yaitu Al-Hasan radhiyallahu an. Kemudian Al-Aqra bin Habis mengatakan kepada Rasulullah, "Innali ashratan minal walad ma qabbaltu wahidan minhum." Sungguhnya aku punya anak 10 orang anak yang tidak pernah aku cium satu pun di antara mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innahu man la yarhamu la yurham." Sungguhnya orang yang tidak mengasihi, maka tidak akan dikasihi. Sungguhnya orang yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Ini salah satu petunjuk dari Rasulullah SAW. Bagaimana merealisasikan kasih sayang sampai bahkan kepada anak kecil. Ini yang kita lihat kelembutannya. Sikap santun kepada anak-anak itu pun dilakukan. Barangkali sebagian besar manusia atau kaum muslimin banyak yang meremehkan hal ini. Seakan-akan kasih sayang itu hanya pada keluarga orang-orang yang telah dewasa atau berusia lanjut dan seterusnya. Tidak. Kepada sesama muslim dalam semua level dan kalangan. Kemudian juga kita saksikan betapa beliau sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat mewasiatkan kita untuk hati-hati. Hati-hati jangan sampai menyakiti ya. Atau menyengaja menyakiti saudara kita, sama muslim. Ya, bahkan beliau menasihatkan, kalau kita membawa satu benda tajam, pegang itu, jaga. Jangan sampai berjalan di tempat umum, tidak memperhatikan di mana keberadaan atau benda yang bisa menyakiti orang lain itu. Beliau mengatakan dalam sebuah hadisnya yang muttafaq alaih, "Man marra fi syai'in min masajidina aw aswaqina wa ma'ahu nablun falyumsik aw liyaqbid 'ala nisaliha bikaffihi an yusiba ahadan minal muslimina minha bisyai'in. Barang siapa lewat pada salah satu masjid atau pasar kami, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, di mana ia membawa anak panah, maka hendaklah ia pegang, ia jaga, atau dimasukkan ke tempatnya. Jangan sampai ia menyakiti atau benda itu mengenai salah seorang di kalangan kaum muslimin. Sampai sedemikian rupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, jangan sampai ada hal-hal yang menyakiti, melukai orang lain, sampai benda tajam dijaga, jangan dibiarkan begitu saja. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bahkan mengajarkan termasuk dalam pelaksanaan tata cara ibadah, di mana sebagai salah satu contohnya ketika kita menjadi imam sholat misalnya, di mana ada jamaah di sana, yang namanya dalam sholat berjamaah tentu anggota jamaahnya terdiri dari beragam usia dan beragam keadaan manusia. Jangan sampai kita sebagai seorang imam tidak mengetahui adab atau panduan. Beliau sallallahu alaihi wasallam salah satunya mengajarkan ketika kita menjadi imam sholat, termasuk dalam sebuah hadisnya beliau mengatakan, inni la aqumu ila sholah wa uridu an utawwila fiha fa asma'u buka as-sabi fa atajawwazu fi salati karahiyata an ashuqqa ala ummihi. Sungguhnya aku akan melaksanakan sholat dan aku ingin memperpanjangnya, lalu aku mendengar tangis seorang anak kecil, maka aku persingkat sholatku karena khawatir akan memberatkan ibunya. Ini salah satu adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita ingin menjadi seorang imam. Kebiasaan di tempat itu harus diperhatikan, dan orang-orang yang menjadi makmum harus diperhatikan. Ada orang yang usia lanjut tidak kuat untuk berdiri lama misalnya, tidak kuat untuk berlama-lama dalam berdiri misalnya, maka diperhatikan. Jangan sampai kita tidak peduli. Kecuali apabila kita ingin sholat sendiri, silahkan perpanjang semampu kita dengan kesanggupan masing-masing. Tapi ketika dalam sholat berjamaah diperhatikan, ada orang yang sedang memiliki kesibukan, ada orang yang sedang memiliki hajat kebutuhan mendesak dan seterusnya, yang harus diperhatikan. Kedua, kemudian selanjutnya dalam hadis-hadis yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan dan mengajarkan kita untuk senantiasa mempererat tali ukhuwah persaudaraan, salah satunya dengan berupaya memenuhi hajat kebutuhan saudara kita. Jangan sampai tidak peduli, tidak mau tahu dan semisalnya. Kemudian juga berusaha untuk menutupi aib yang orang lain atau saudara kita tidak menyukainya untuk diketahui dan diumbar kepada orang banyak. Rasulullah SAW dalam hadisnya yang lain bersabda, al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yuslimuh. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak layak dan tidak boleh ia menzaliminya dan menyerahkan saudaranya kepada orang yang ingin menzaliminya. Tidak boleh kita melanggar kehormatan orang lain atau membiarkan saudara kita dizalimi, baik hartanya kita rampas, kita ambil tanpa hak, maupun kehormatannya atau jasad fisik dan seterusnya. Atau membiarkan ada, kita mengetahui ada orang lain yang ingin mencuri, ingin merampas, ingin mencelakakan saudara kita, kita biarkan, maka ini tidak boleh. Kemudian beliau melanjutkan, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Wa man farraja an muslimin kurbatan farraja Allahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Muttafaqun alaih. Barang siapa memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhan atau hajatnya. Barang siapa memberikan solusi atas kesulitan seorang mukmin apapun bentuknya, niscaya atau pasti Allah Subhanahu wa taala akan membukakannya dari kesulitan-kesulitan pada yaumul qiyamah nanti, pada hari kiamat nanti. Dan barang siapa yang menutupi keburukan atau aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aib cacatnya di yaumul qiyamah nanti. Ini juga adalah bentuk panduan yang terkait pada hak saudara kita sesama muslim. Jika kita mengetahui saudara kita ada yang memiliki atau berhajat terhadap suatu kebutuhan, maka hendaklah kita tampakkan empati kita, kepedulian kita dengan apa yang kita mampu bantu. Jangan tidak mau tahu. Kemudian juga bukan hanya membantu dalam bentuk pertolongan yang memudahkan atau bermanfaat, berfaedah bagi orang lain, termasuk dalam menghilangkan kesulitan, kegundahan, menghilangkan apa saja bentuk yang memberatkan, mempersulit orang lain. Ketika saudara kita mendapatkan musibah, sebagai contoh, kita hibur. Kalau membutuhkan bantuan, kita bantu. Ketika ia sakit, kita jenguk. Ketika kehilangan saudara, kita hibur. Dan beragam bentuk lain sebagai bentuk solusi atau penawar duka dan kesulitan yang dialami oleh saudara kita, ini berpahala sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas aktivitas amal-amal saleh semacam ini dengan bentuk yang terbaik di akhirat kelak, di mana tidak ada tempat bersandar kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Dan Allah akan membalas amal-amal tersebut dengan bentuk-bentuk yang sangat baik dan terbaik, lebih baik, jauh lebih baik dari apa yang dilakukan oleh seorang mukmin. Bayangkan di yaumul qiyamah, di mana kehidupan saat itu, keadaan manusia saat itu luar biasa, dahsyat. Semua masing-masing orang menunggu diadili, ditimbang amal perbuatan mereka masing-masing. Dalam keadaan gemetar, dalam keadaan risau, dalam keadaan sangat-sangat risau. Saat itu Allah Subhanahu wa taala membukakan orang-orang mukmin yang beramal saleh di dunianya dengan membukakan kesulitan sesama saudaranya. Allah bukakan bentuk-bentuk kesulitan dalam kehidupan di yaumul qiyamah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Jika ada aib, baik jasadi atau perilaku atau apa saja ya, yang dimiliki oleh seorang mukmin, di mana ia tidak suka diketahui oleh orang lain secara umum, hendaknya kita sembunyikan keburukan itu. Terkait satar di sini, para ulama menjelaskan bahwa satar di sini bersifat tidak mutlak. Ada catatan. Secara umum, maka harus bagi kita untuk menutupi aib dan kekurangan yang dimiliki oleh saudara kita, kecuali pada hal-hal yang dibutuhkan, saat-saat yang dibenarkan, kondisi yang dibenarkan, sebagaimana beberapa di antaranya telah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu. Ketika ada seorang yang masyhur terkenal keburukannya, dan kita khawatir keburukannya akan menimpa masyarakat, menimpa orang lain, maka kita ingatkan orang itu dan kita ingatkan masyarakat akan keburukannya dalam rangka menjaga kaum muslimin dari terjatuh pada keburukan perilaku orang tersebut. Ini diantara hal yang diperbolehkan. Masyarul muslimin, para pendengar himakumullah, ini diantara bentuk pengejawantahan yang bisa kita lakukan, wujud real yang bisa kita lakukan, bentuk-bentuk kasih sayang yang kita harusnya tunjukkan sebagai rahmat ya kepada sama mukmin yang harus kita tumbuhkan. Sikap gotong royong, laksana satu jasad, ingin memberikan manfaat, ingin berbuat berfaedah, bermanfaat kepada sebanyak mungkin manusia. Dan salah satu manfaat tertinggi, terbesar yang saat ini dibutuhkan dan berada pada tingkat tertinggi adalah dengan dakwah, dengan menyebarkan amar ma'ruf nahi mungkar, memahamkan masyarakat, membimbing mereka untuk memahami manhaj ahlu sunnah wal jamaah, mengembalikan mereka pada rel yang seharusnya, meluruskan kesalahan jika ada kesalahan yang mereka lakukan. Kembalikan mereka kepada manhaj Allah, kepada agama Allah, kepada din satu-satunya yang akan menuntun manusia ke jalannya, meraih keridhaannya, ke dalam jannahnya, dan menjumpai Allah subhanahu wa ta'ala di jannahnya. Ini adalah manfaat terbesar pada hari ini yang harus semua kita lakukan dengan bentuk terbaik, dengan apa yang kita bisa, dan dengan segala upaya yang bisa kita lakukan. Demikian, wallahu alam bisawab.
3: Salam FM, suara dakwah Islam.
0: Terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
5: Ini Radio Salam FM ya. Wah, info penting nih.
6: Kang Agri, info apa sih itu? Serius bener?
5: Ini Kang Umar, kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya, harus daftar ya katanya.
6: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya. Plus, kita dapat info-info juga kan?
5: Oh gitu ya Kang Umar. Ah, saya juga mau daftar.
7: Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat islami melalui WhatsApp ataupun Telegram, segera daftarkan diri Anda, ketik daftar, tanda bagar nama, tanda bagar kecamatan, tanda bagar kota domisili, kirim melalui WhatsApp di 0811 11 11 940, 0811 11 11 940.
8: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mantabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat. Sehingga di kesempatan yang berbahagia kali ini, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita. Dan besar harapan kami Anda beserta orang yang Anda cintai di kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, untuk menemani berbagai aktivitas Anda di kesempatan kali ini, kami akan menemani Anda dengan tilawah Al-Quran terjemah bersama Syekh Mahmud Khalil Al-Husari, yang insya Allah akan dimulai dari surah At-Taubah pada ayat yang pertama dan akan disambung sampai dengan di ayat yang ke-29. Dan bagi Anda pendengar yang berkesempatan untuk membuka mushaf Al-Qur'annya, Anda bisa membuka mushaf Al-Qur'annya pada surah At-Taubah di ayat yang pertama sampai dengan di ayat yang ke-29. Selamat menyimak tilawah Al-Qur'an terjemah.
9: Pengumuman tentang pembatalan perjanjian damai dengan kaum musyrikin.

Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya terhadap orang-orang musyrikin yang kalian kaum muslimin telah mengadakan perjanjian dengan mereka.

Maka berjalanlah kalian kaum musyrikin di muka bumi dengan aman selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian tidak akan dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

Dan inilah suatu permakluman dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa

kecuali orang-orang musyrikin yang kalian telah mengadakan perjanjian dengan mereka, dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun dari isi perjanjian kalian, dan tidak pula mereka membantu seseorang yang memusuhi kalian. Maka terhadap mereka itu, penuhilah perjanjian dengan mereka sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Pengumuman perang terhadap kaum musyrikin.

Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka permaklumkanlah perang dengan membunuh orang-orang musyrikin itu di mana saja kalian jumpai mereka, dan tangkaplah mereka, kepunglah mereka, dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dari kekafiran dan mendirikan salat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan, yakni janganlah kalian perangi. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepada kalian, maka lindungilah supaya ia sempat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui tentang hakikat Islam. Sebab-sebab perjanjian damai dibatalkan.

Bagaimana bisa ada perjanjian aman dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kalian telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram pada perjanjian Hudaibiyah. Maka selama mereka berlaku lurus terhadap kalian,

Bagaimana bisa ada perjanjian dari sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrikin? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan terhadap kalian, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan terhadap kalian, dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hati kalian dengan mulut mereka, sedang hati mereka menolak. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik atau tidak menepati perjanjian.

0: yakfurun.
1: Mereka menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Lalu mereka menghalangi manusia dari mengikuti jalan Allah, yaitu Islam. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka kerjakan itu.

Mereka tidak memelihara hubungan kerabat terhadap orang-orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

jika mereka bertaubat dari kekafiran mereka, lalu mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudara kalian seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.

jika mereka orang-orang musyrik itu merusak sumpah perjanjian mereka sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agama kalian, maka perangilah pemimpin-pemimpin kekafiran itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, supaya mereka berhenti dari memusuhi Islam.

Mengapakah kalian tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah janjinya, padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul, dan merekalah yang pertama mulai memerangi kalian. Mengapakah kalian takut kepada mereka, padahal Allah lah yang berhak untuk kalian takuti, jika kalian benar-benar orang yang beriman.

0: Perangilah mereka, niscaya Allah akan menghancurkan mereka dengan perantaraan tangan-tangan kalian. Dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kalian terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.
1: وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ

dan menghilangkan kekesalan hati orang-orang mukmin. Dan Allah menerima taubat orang-orang yang dikehendakinya. Allah Maha mengetahui, lagi Maha bijaksana. Ujian keimanan.

Apakah kalian, wahai orang-orang yang beriman, mengira bahwa kalian akan dibiarkan tanpa diuji? Sedang Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kalian dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Orang-orang yang layak memakmurkan masjid-masjid.

Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itulah orang-orang yang sia-sia amalnya. Dan pada hari kiamat, mereka kekal di dalam neraka.

Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka mereka itulah termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.

Apakah kalian samakan perbuatan kalian? Memberi minuman orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram dengan keimanan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.

orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda, dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan merekalah orang-orang yang mendapat kemenangan.

Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan bapa-bapa dan saudara-saudara kalian menjadi kawan dekat kalian jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan. Dan siapa di antara kalian yang menjadikan mereka kawan dekat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga kalian, harta kekayaan yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kalian sukai, lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya, serta dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan azabnya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Umat Islam mendapat kemenangan dalam berbagai pertempuran.

Sesungguhnya Allah telah menolong kalian, hai para mukminin, di medan peperangan yang banyak. Dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kalian menjadi bangga karena banyaknya jumlah kalian. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepada kalian sedikit pun. Dan bumi yang luas itu pun terasa sempit oleh kalian. Kemudian kalian lari ke belakang dengan bercerai-berai.

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Serta Allah menurunkan bala tentara yang kalian tiada melihatnya, yakni para malaikat. Dan Allah menimpakan azab kepada orang-orang yang kafir. Dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir.

Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Dan jika kalian khawatir menjadi miskin karena terputusnya perdagangan kalian dengan mereka, maka Allah nanti akan memberi kalian kekayaan dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

0: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari akhir, serta mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, agama Islam, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka dari kalangan Yahudi dan Nasrani, sampai mereka membayar jizyah dengan tangan-tangan mereka, sedang mereka dalam keadaan tunduk sangat terhina.
1: Simak dan ikuti acara RKS Ruang Konsultasi Salam. Anda bisa bergabung di acara ini dengan ikut berinteraksi, mengirimkan pertanyaan Anda melalui SMS atau WA di 0811 11 11 940, 0811 11 11 940, hanya di Radio Salam FM Sukabumi.

0: 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jalannya hingga akhir zaman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah kajian kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini mengambil tema pelajaran diambil dari kisah Nabi Ibrahim saat menempatkan keluarganya di Bakkah atau di Mekah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kisah-kisah di dalam Al-Quran adalah sebaik-baik kisah. Kisah-kisah di dalam Al-Quran adalah seutama-utama kisah. Tidak ada kisah yang sebanding dan sepadan dengannya. Kisah-kisah di dalam Al-Quran, kisah-kisah sangat menakjubkan dan kisah-kisah yang sangat memukau. Tidak ada kisah yang mampu mengikat dan mempengaruhi hati seperti halnya kisah yang terdapat di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 3, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal qur'an. Kami menceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Qur'an kepadamu. Wa in kunta min qabli laminal ghafilin. Sungguhnya kamu sebelum kami wahyukan adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Melalui firman-Nya Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan berapa kisah para anbiya, beberapa kisah para nabi di dalam banyak ayat-Nya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Hud ayat yang ke-20, wa kulla naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'ada. Dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu, kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad, ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan, kami kuatkan hatimu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada firman-Nya yang agung lagi mulia, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam banyak tempat. Tujuannya adalah agar orang-orang yang beriman dapat mengambil ibrah, dapat mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Beliau alaihissalam adalah sosok teladan ideal bagi setiap generasi. Beliau alaihissalam adalah salah satu rasul ulul azmi. Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada beliau alaihissalam, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam banyak kemuliaan. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan tauhid sebagai agamanya. Allah menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai imam bagi manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam banyak nabi. Kaum muslimin yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai khalila, sebagai kekasih. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kisah terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam banyak lagi beragam. Di antaranya adalah kisahnya tentang saat beliau alaihissalam menempatkan keluarganya di Mekah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kisah ini dimulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam pulang bersama istrinya yaitu Sarah dari negeri Mesir menuju Syam. Pada saat itu Sarah membawa Hajar. Hajar ini merupakan hadiah dari Raja Mesir. Sarah pada saat itu sangat riang gembira dengan keberadaan Hajar. Bahkan Sarah sangat mencintai Hajar. Kemudian Sarah memberikan Hajar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam agar Nabi Ibrahim alaihissalam menikahinya. Dari pernikahan mereka berdua, maka Hajar melahirkan putra Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lama kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk keluar bersama dengan Hajar dan putranya keluar ke Mekah. Di Mekah, di sana tidak ada penghuni sama sekali, adanya penghuni. Ya. Dengan demikian, nantinya mereka berdua, yakni Hajar dan Ismail, tinggal di Mekah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya beliau alaihissalam keluar membawa dua orang terkasihnya menuju Mekah. Kemudian ditempatkan di Mekah, di mana di Mekah pada saat itu tidak ada air sedikit pun. Dan pada saat itu pula tanah gersang, tanah tandus. Dan pada saat itu pula ya, di negeri Mekah ya tidak ada penghuni ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Hajar dan putranya Ismail ya, dalam keadaan Hajar menyusui Ismail alaihissalam, hingga Nabi Ibrahim alaihissalam menempatkan suatu tempat. Tempat tersebut nantinya akan dibangun Baitullah. Tempat tersebut dekat pohon besar di atas Zamzam. Maka pada saat itu tidak ada siapapun, dan saat itu pula tidak ada air. Nabi Ibrahim alaihissalam menempatkan keduanya di sana. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam membekali keduanya dengan sebuah geriba berisi kurma dan juga ya wadah berisi air. Kemudian setelah mereka berdua ditempatkan tempat tersebut, bekali dengan seadanya, kali dengan kurma dan air, lalu Nabi Ibrahim alaihissalam membalikkan punggungnya untuk meninggalkan tersebut. Kemudian Hajar mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam dan berkata, "Wahai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi meninggalkan kami di lembah yang tak berpenghuni dan di lembah tak ada apapun di sini?" Hajar mengucapkan kalimat tersebut berulang-ulang kali. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menolehnya sedikit pun. Akhirnya Hajar tanya, "Apakah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkanmu demikian?" Nabi Ibrahim menjawab, "Benar." Hajar menimpali, "Kalau begitu, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kami." Kemudian Hajar kembali ke tempat semula. Nabi Ibrahim alaihissalam terus pergi hingga ketika di sebuah tempat, ya, di sebuah tempat di mana tidak terlihat lagi oleh Hajar dan juga putranya, Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapkan wajahnya ke sebuah tempat yang nantinya akan didirikan Baitullah. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh khusyuk, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Rabb kami, sungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau, yaitu Baitullah yang dihormati. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarat la'allahum yashkurun." Wahai Rabb kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah rizki mereka dari buah-buahan agar mereka bersyukur. Quran surat Ibrahim ayat 37. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Hajar mulai menyusui Ismail. Ia minum dari air yang tinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam hingga ketika air itu habis, maka Hajar mulai kehausan. Begitu pula putranya mulai kehausan pula. Kemudian Hajar menatap putranya yang pada saat itu dalam keadaan meronta-ronta karena kehausan. Karena tak sanggup melihat keadaan putranya, maka Hajar berlarian meninggalkan putranya menuju Bukit Safa. Bukit ini bukit yang terdekat darinya. Ia naik, berdiri di sana dan memandang ke lembah, berharap ada orang di sana. Ternyata tidak ada seorang pun selain mereka berdua. Kemudian ia turun dari Bukit Safa tersebut, terus berlari kecil melewati lembah sehingga ia sampai ke Bukit Marwah. Lalu Hajar berdiri di sana untuk memeriksa apakah ada seorang yang terlihat. Namun lagi-lagi tidak ada orang di sana. Sampai Hajar bolak-balik ke Safa Marwah yang lakukan 7 kali. Sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadzalika sa'yun nas bainahuma." Itulah asal muasal sa'i manusia, orang yang berhaji di antara keduanya, yaitu Safa dan Marwah. Kemudian tatkala Hajar berada di Marwah, ia mendengar suara. Ia berkata kepada dirinya, "Diamlah." Lalu ia mencari-cari dengar dengan seksama suara tersebut. Ia berkata, "Engkau sudah memperdengarkan suaramu. Bila memang engkau bisa menolong kami, maka tolonglah. Ternyata ia adalah sesosok malaikat di tempat air zam-zam yang sedang mencari air dengan kakinya, atau perawi berkata dengan sayapnya, hingga muncullah air. Melihat air itu, maka Hajar membendung air tersebut lalu menciduknya ke dalam wadah air, ya, sedangkan air tersebut menyembur setelah diciduk oleh Hajar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu Hajar minum air tersebut dan Hajar menyusui anaknya. Malaikat kata kepadanya, "Janganlah takut binasa. Sungguhnya di sini ini Baitullah. Anak ini dan ayahnya akan membangunnya, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan orang-orang dekatnya." Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah keadaannya, hingga ada berapa orang, ya, atau keluarga dari Jurhum, kemudian mereka turun ke lembah di bawah Mekah. Mereka melihat adanya burung berputar-putar. Mereka komentar bahwa sungguh burung ini benar-benar tengah berputar-putar di atas air. Sementara yang kita tahu tentang lembah ini tidak ada air sama sekali. Lantas mereka mengutus satu orang ataupun dua orang. Ternyata utusan tersebut menjumpai adanya air di lembah tersebut. Utusan itu kembali ke rombongan, memberitahukan tentang peradaan air lembah tersebut. Lantas mereka mendatangi air itu. Sementara ibu Ismail, yaitu Hajar, berada di sisi air tersebut. Lantas mereka minta izin. Orang-orang Jurhum minta izin kepada Hajar. "Apakah engkau mengizinkan kami untuk singgah di tempat ini?" Hajar menjawab, "Ya, akan tetapi kalian tidak memiliki hak untuk memiliki air ini." Kemudian mereka membalasnya, "Ya." Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya orang-orang Jurhum mereka tinggal di sisi air tersebut, ya. Mereka membuat rumah di sana, dan sampai-sampai Ismail alaihissalam, ya, tumbuh besar menjadi pemuda, ya. Kemudian orang-orang Jurhum mereka terkesan dengan kepribadian Ismail alaihissalam, sampai-sampai orang-orang Jurhum menikahkan Ismail alaihissalam dengan seorang wanita mereka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini kita bisa memetik beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hamba-hambanya. Ketika hamba-hambanya melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika hamba-hambanya meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Hajar tulus terhadap Ibrahim alaihissalam, tinggal pergi oleh Ibrahim alaihissalam dalam rangka menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hajar sendirian bersama dengan Ismail. Lantas Allah Subhanahu wa taala menolong keduanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki berupa air kepada keduanya. Jadi ingat, ketika kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, pasti dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Allah akan menjaga istri kita. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga anak-anak kita, dan Allah pun akan menjaga harta kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ahmad. Ketika itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dibonceng oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya ghulam, inni u'allimuk bikalimat ihfazillah yahfadka." Wahai pemuda, aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Di antaranya adalah ihfazillah yahfadka. Jagalah Allah, jagalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, yahfadka, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan bahwa penjagaan Allah Subhanahu wa taala ini dua unsur. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hambanya yang saleh dengan memenuhi kebutuhan dunianya. Seperti terjaga badannya, terjaga anaknya, terjaga keluarganya, terjaga hartanya. Ini di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang saleh. Dengan demikian, ketika kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menebarkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi kebutuhan kita. Allah akan menjaga istri kita, Allah akan menjaga anak-anak kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga harta kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin ingat kisah tentang Khidir, di mana ada dua anak yatim yang tolong oleh Nabi Khidir. Anak tersebut ditolong lantaran orang tuanya saleh. Orang tuanya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang tuanya meninggal dunia, ya. Ketika masih hidup, dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dua anaknya yang saleh Allah jaga melalui siapa? Nabi Khidir alaihissalam, ya. Wa kana abuhuma salihah, dan ayahnya adalah seorang yang saleh. Ya, dua anak tersebut ayahnya adalah seorang yang saleh. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga anaknya. Berkenaan dengan ayat ini, Imam Bukhari mengatakan bahwa, menukil perkataan Muhammad bin Munkadir, sungguhnya berkat kesolehan seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga anak keturunannya. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga sanak famili-nya. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keluarganya, dan Allah akan menjaga orang-orang yang berada di sekitar rumahnya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penjagaan yang kedua. Penjagaan yang kedua dari Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga agama dan iman seorang. Ya. Inilah penjagaan yang paling mulia. Inilah penjagaan yang paling agung. Hamba tersebut karena kesolehannya, karena dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah jaga dari berbagai syubhat yang menyesatkan, dan Allah Subhanahu wa taala jaga dari syahwat yang diharamkan. Hal ini sebagaimana telah Allah Subhanahu wa taala buktikan kepada nabi yang mulia, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, ketika ia digoda oleh seorang wanita yang sangat cantik cerita, seorang wanita yang kaya raya. Wanita tersebut mengajak Yusuf alaihissalam melakukan perbuatan keji di ruang yang sangat sepi. Meskipun Nabi Yusuf berhasrat kepadanya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaganya sehingga Nabi Yusuf selamat dari perbuatan keji tersebut. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzalika linusrif anhu su' wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami palingkan Yusuf dari keburukan dan kekejian, sungguh dia termasuk dari hamba kami yang terpilih. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwa Allah membatasi antara seorang hamba dan hatinya. Imam Tabari menjelaskan tentang ayat ini menukil perkataan Ad-Dhahhak, maksudnya adalah Allah memberi pembatas antara orang kafir dengan ketaatan dan memberi pembatas antara orang mukmin dengan perbuatan maksiat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari kisah yang kita sebutkan tadi adalah istri pendukung dakwah. Hajar alaihissalam, seorang istri yang salihah, seorang istri yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tahu bahwa suaminya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Hajar dia memiliki keyakinan yang kokoh, keyakinan yang kuat, sehingga dia katakan, kalau hal itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kita. Allah akan menjaga kita. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kita. Ini luar biasa sekali. Istri yang sangat salihah. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya istri kita menjadi istri-istri yang salihah, pendukung dakwah kita. Ya. Bukan menjadi istri yang merongrong dakwah, bukan menjadi istri yang memberatkan dakwah, bukan. Tapi semoga istri kita menjadi istri seperti halnya Hajar. Inilah istri yang salihah, anugerah terindah. Dan istri yang salihah adalah perhiasan dunia yang paling indah. Ad-dunya mata wa khairu mata'id dunya al-mar'ah salihah. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang salihah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang terakhir terkait dengan pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Maksudnya adalah siapa saja yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah setelah menempuh jalan dan sebabnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki sikap tawakal yang sangat tinggi sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam lemparkan ke dalam api, Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar dalam api yang menyala-nyala, dia menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka api tersebut dijadikan dingin oleh Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang memiliki tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sangat tinggi sekali. Ketika diinformasikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang kafir hendak menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir mereka siap sedia menyerang Rasul dan para sahabatnya dengan persenjataan yang lengkap, ya. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga apa kata para sahabat? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu hendaknya kita gantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dalam masalah rizki pun demikian. Setelah kita berusaha secara optimal dan maksimum, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah kesehatan pun demikian. Setelah kita berusaha untuk sehat, ya, kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kesehatan, ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang

0: Oh, kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat Islami melalui WhatsApp ataupun Telegram. Segera daftarkan diri Anda, ketik daftar, tanda pagar nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, kirim melalui WhatsApp di 0811 11 11 940, 0811 11 11 940.
1: Al-Quran Surat Az-Zukhruf ayat 36 sampai 53.

Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Rob yang Maha Pengasih, yaitu Al-Quran, niscaya kami adakan baginya setan yang menyesatkan, lalu setan itulah yang menjadi teman karib yang selalu menyertainya.

Dan sesungguhnya para setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang lurus, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka di atas petunjuk.

0: فبئس القرين.
1: Sehingga apabila orang yang berpaling itu datang menghadap kami di hari kiamat, dia berkata kepada setan yang dahulu menjadi teman karibnya, "Duhai, sekiranya jarak antaraku dan kamu dahulu seperti jarak antara timur dan barat, sungguh setan itu adalah sejahat-jahat teman yang menyertai manusia."

0: lain.
1: Akan tetapi Allah berfirman kepada orang yang berpaling itu, harapan kalian ini sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepada kalian di hari ini, karena kalian telah menzalimi diri kalian sendiri. Sesungguhnya kalian bersekutu dalam azab itu.

Maka apakah kamu, wahai Muhammad, dapat menjadikan orang yang tuli bisa mendengar, atau dapatkah kamu memberi petunjuk kepada orang yang buta hatinya dan kepada orang yang berada dalam kesesatan yang nyata?

Sungguh, jika kami mewafatkan kamu sebelum kamu mencapai kemenangan, maka sesungguhnya kami akan menyiksa mereka di akhirat.

atau kami memperlihatkan kepadamu azab yang telah kami ancamkan kepada mereka, maka sesungguhnya kami berkuasa atas mereka.

Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus.

Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar sebagai suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu, dan kelak kamu akan dimintai pertanggungjawaban.

dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa mukjizat-mukjizat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Maka Musa berkata, sesungguhnya aku adalah utusan Rabb sekalian alam.

Maka tatkala Musa datang kepada mereka dengan membawa mukjizat-mukjizat kami, dengan serta merta mereka menertawakannya.

dan tidaklah kami perlihatkan kepada mereka sesuatu mukjizat, kecuali mukjizat itu lebih besar dari mukjizat-mukjizat yang sebelumnya. Dan kami timpakan kepada mereka azab supaya mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan mereka berkata kepada Musa, "Hei ahli sihir, berdoalah kepada Tuhanmu untuk melepaskan kami dari azab sesuai dengan apa yang telah dijanjikannya kepadamu. Sesungguhnya jika doamu dikabulkan, maka kami benar-benar akan menjadi orang yang mendapat petunjuk."

maka tatkala kami hilangkan azab itu dari mereka, dengan serta-merta mereka memungkiri janjinya.

0: تحتي أفلا تبصرون.
1: Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya seraya berkata, Hei kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku? Dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Maka apakah kalian tidak melihatnya?

0: Mengapa tidak dipakaikan kepadanya gelang dari emas, atau malaikat datang bersama-sama dia untuk mengiringkannya?
1: An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Rawahu Muslim. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dengan Al-Qur'an ini Allah mengangkat derajat beberapa kaum dan merendahkan beberapa kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Salam FM dimanapun Anda saat ini berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan asar untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Dari Abdullah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikatakan kepada ahli Al-Quran, bacalah dan naiklah dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya secara tartil di dunia. Sesungguhnya kedudukan engkau adalah pada akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, dan dia berkata hadis hasan sahih.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب.
1: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Salam. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Salam sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Salam ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.

0: muhsinin.
1: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi, yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan juga salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang berbahagia di manapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Semoga di hari ini Anda bersama keluarga tercinta dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda yang hari ini sedang beraktivitas, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar, dan semoga Allah memberikan keberkahan dan Allah memberikan sesuai harapan. Dan untuk Anda yang hari ini sedang diuji dengan sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan, dan tentu yang terpenting mudah-mudahan Allah meningkatkan kesabaran Anda, semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala juga penggugur dosa. Untuk Anda yang punya hutang, semoga Allah segera memberikan kemudahan untuk melunasinya. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar yang berbahagia, saya di sini akan menemani Anda dengan beragam acara menarik dan penting untuk diikuti. Berikut kami akan sajikan ke ruang dengar Anda penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba' hudah, amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu masalah yang sangat penting, yaitu bahaya kaum munafikin terhadap kaum muslimin. Nah, siapakah kaum munafikin ini? Munafik secara bahasa ini dari kata nifaq. Dan nifaq itu artinya menyembunyikan sesuatu yang berbeda dengan penampilan luarnya. Jadi menyembunyikan sesuatu dalam hatinya yang berbeda dengan apa yang tampak secara lahiriahnya. Atau bisa dikatakan, kemunafikan ini adalah menyembunyikan keburukan dan menampakkan kebaikan. Dan nifaq, kemunafikan ada dua. Ada nifaq asghar, kemunafikan kecil, dan ada nifaq akbar, kemunafikan besar. Nah, yang hendak kita bahas di kesempatan kali ini adalah tentang nifaq akbar, kemunafikan besar. Kemunafikan yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Kemunafikan yang diancam oleh Allah Ta'ala dengan azab neraka kekal selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, surat Al-Baqarah, di antara keistimewaan surat Al-Baqarah, surat ini membagi manusia seluruhnya menjadi tiga golongan besar. Kalau kita baca surat Al-Baqarah di awal-awalnya, kita dapati ya, Allah SWT membagi manusia dalam tiga golongan besar. Yang pertama adalah kaum mukminin, orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Dan yang ketiga adalah orang-orang kafir. Dan yang ketiga, kaum munafiki, orang-orang munafik. Ini. Dan tiga tipe atau tiga golongan manusia ini akan senantiasa ada pada setiap zaman, pada setiap era, ya, akan didapati orang-orang beriman yang sejati, yang benar-benar beriman, yang jujur dalam keimanannya, yang mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua termasuk di dalam golongan ini. Dan ada golongan orang-orang kafir yang telah jelas kekafirannya. Mereka terang-terangan menyatakan Yahudi atau Nasrani, ya, atau agama lain, terang-terangan dan tidak menyamarkan jati dirinya. Dan yang ketiga ini yang hendak kita bahas, yaitu golongan orang-orang munafik, yakni mereka yang menyatakan sebagai kaum muslimin, menyatakan dirinya sebagai umat Islam, bagian dari umat Islam, tapi di dalam hatinya ada penyakit hati yang sangat kronis, yaitu membenci kejayaan Islam dan menginginkan kejayaan orang-orang kafir. Ini orang-orang munafik yang tidak jelas jati dirinya, karena secara lahiriah mereka menampakkan diri sebagai kaum muslimin. Mereka mungkin memiliki nama-nama muslim dan ikut melaksanakan salat, ikut berhari raya bersama kaum muslimin. Jadi secara atributnya mereka muslim. Tapi dalam hati, di dalam batinnya, terdapat penyakit-penyakit yang berat, yang diantaranya adalah memberikan loyalitas atau kesetiaannya kepada orang-orang kafir dan tidak suka jika pemimpin dari kalangan orang-orang mukmin. Ini orang-orang munafik yang dekat terhadap orang-orang kafir tapi berpaling menjauh dari kaum mukminin. Nah, karena berbahayanya kaum munafikin ini, maka Al-Qur'an merinci dan menjelaskan sifat-sifat mereka di dalam banyak ayat-ayat, di dalam beberapa surat, ya, khususnya di surat Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa, juga di surat At-Taubah. Allah merinci dengan jelas, dengan detail sifat-sifat orang munafik ini agar kita tidak terkecoh, tidak terkelabui oleh sikap mereka yang suka berpura-pura, yang menampakkan diri sebagai pemikir-pemikir muslim atau pembela muslim, ya, tapi secara sebenarnya mereka musuh dalam selimut, musuh yang sangat berbahaya bagi kaum muslimin. Bahkan bahaya mereka bagi kaum muslimin lebih dahsyat daripada bahaya kaum kafir, ya. Jadi bahaya yang ditimbulkan oleh orang-orang munafik ini lebih dahsyat, lebih berbahaya, lebih buruk daripada ancaman atau bahaya yang terang-terangan ditimbulkan oleh orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka menyamar sebagai kaum muslimin. Orang-orang munafik ini menyamar sebagai seolah kaum muslimin, berbaur di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga mengetahui titik-titik kelemahan kaum muslimin, rahasia-rahasia kaum muslimin mereka mengetahui, kemudian membocorkan rahasia-rahasia kaum muslimin kepada musuh-musuh mereka. Bahayanya kaum munafikin terhadap kaum muslimin. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan ada setidaknya 30 ciri-ciri munafikin sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran. Kenapa dipaparkan dengan jelas oleh Al-Quran? Supaya kita tidak terkelabui, tidak terkecoh oleh tutur manis kata-kata mereka, sikap mereka yang mengesankan sebagai muslim. Kita tidak terkecoh oleh penampakan luar atau penampilan luar mereka. Tapi kita melihat sepak terjang, perilaku, statement-statement, pernyataan-pernyataan yang mereka ucapkan, ya, sikap-sikap mereka, ini bisa membuktikan bagi kita, ya. Kita bisa mengetahui dari sikap-sikap, ya, perilaku, kedekatan mereka, dan loyalitas yang mereka berikan. Dari situ kita bisa menilai. Nah, di dalam surat Al-Baqarah, ketika merinci sifat-sifat orang mukmin, Al-Quran hanya menyebutkan 5 ayat saja. Karena sangat jelasnya orang-orang mukmin ini. Dan ketika menyifati orang-orang kafir, Al-Quran hanya menyebut dalam 2 ayat saja. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim al-ayah. Tapi ketika merinci dan menyebutkan sifat-sifat orang munafik, Al-Quran menyebutkan dalam 13 ayat. Ini baru dalam surat Al-Baqarah, ya, 13 ayat, ciri-ciri spesifik, ya. Bagaimana kriteria orang-orang munafik diterangkan dengan jelas dalam 13 ayat di surat Al-Baqarah dan nanti dirinci lagi dalam surat-surat yang lain. Ini karena saking bahayanya mereka terhadap kaum mukminin. Karena mereka ini memiliki dua wajah. Orang-orang munafik ini memiliki dua wajah. Satu wajah kepada kaum muslimin, wajah satunya kepada kaum kafir. Jika mereka bertemu dengan orang-orang mukmin, berbaur, bertemu dengan kaum muslimin, mereka berkata, kami muslim seperti kalian. Ya. Tapi mereka ketika bertemu dengan orang-orang kafir, ya, tokoh-tokoh mereka, panutan-panutan mereka, ya, yang mereka kagumi, yang mereka jadikan idola, mereka berkata, sebenarnya kami bersama kalian. Hati kami bersama kalian, wahai tuan-tuan besar kami. Adapun kami bersama kaum muslimin, kami hanya mengolok-olok mereka sebenarnya. Kami hanya menipu mereka. Ini dua wajah orang munafik. Ini satu wajah kepada kaum muslimin, wajah satunya kepada kaum kafir. Nah, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-14, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jika orang-orang munafik ini bertemu dengan orang-orang mukmin, orang yang beriman, mereka berkata inna ma'akum, ya. Mereka berkata qalu amanna. Mereka berkata kami telah beriman, kami beriman sama dengan kalian. Wa idza khalaw ila syayatinihim, jika mereka berkumpul dengan setan-setan mereka, ini tokoh-tokoh besar mereka, pemimpin-pemimpin mereka yang kafir, mereka berkata kepada orang-orang kafir itu, inna ma'akum. Sebenarnya kami bersama kalian. Kami hanya mengolok-olok orang mukmin saja. Ini dua wajah orang munafik. Ya, seperti ini. Dan contoh orang-orang munafik di masa silam adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Pentolan orang-orang munafik di Madinah. Salah seorang dari suku Khazraj. Ya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang ketika Islam masuk ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Nah, Abdullah bin Ubay merasa terdesak, ya, terkalahkan oleh kemuliaan dan kewibawaan kaum muslimin sehingga dia bermunafik. Dia bersama pengikutnya bermunafik, berpura-pura muslim. Jadi Abdullah bin Ubay salat bersama kaum muslimin, ikut keluar berjihad bersama kaum muslimin, tapi mereka membuat kelemahan di tengah-tengah barisan kaum muslimin. Jadi mereka menampakkan diri seolah-olah muslim. Ikut sholat bersama mereka, ikut berbaur bersama kaum muslimin. Tapi dalam hatinya, mereka membenci Islam dan kaum muslimin. Oleh karena itu, bahaya mereka sangat luar biasa. Mereka menyamar sebagai kaum muslimin dan berbaur di tengah-tengah kaum muslimin. Tetapi mereka menikam umat Islam dari belakang. Jadi mereka benar-benar musuh dalam selimut. Duri di dalam daging. Menikam dari belakang. Ini permusuhan orang-orang munafik terhadap kaum muslimin. Di antara sikap-sikap dan ciri-ciri mereka seperti diungkapkan di dalam Al-Quranul Karim, ya, bahwa mereka ini terkadang mengolok-olok sebagian dari syariat Islam. Gemar atau tidak ragu-ragu, tidak takut, mengolok-olok sebagian dari syariat Islam. Ya. Mungkin masalah hijab, mungkin masalah yang lain. Ya. Mereka mencibir, ya, mencibir dan merendahkan sebagian dari syariat Islam. Padahal mereka tahu itu bagian dari syariat Islam. Atau mereka merasa keberatan jika syariat Islam ini diterapkan. Mereka orang yang paling pertama menolak dan sangat antipati, sangat keberatan jika umat Islam memperjuangkan dan menerapkan syariat Islam. Mereka yang paling keberatan. Kemudian ciri yang kedua adalah mengolok-olok dan merendahkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia yang terbaik, generasi terbaik di kalangan kaum muslimin, itu para sahabat, mereka tidak segan-segan mencibir, merendahkan dan mengolok-olok para sahabat. Memandang buruk, futuhat, penaklukan-penaklukan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW.

adalah orang-orang non-Muslim. Mereka suka dan mendukung hal itu. Bahkan terkadang mereka menyusun fatwa, membuat-buat fatwa yang membolehkan non-Muslim naik sebagai pemimpin. Dan tentang ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-138, "Bashiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima." Alladzina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang munafik bahwa untuk mereka telah disediakan azab yang sangat pedih. Kabarkan kepada orang-orang munafik bahwa untuk mereka telah disediakan azab yang sangat pedih. Siapa mereka itu? Alladzina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Itu orang-orang yang mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpin dan bukan dari kalangan orang-orang mukmin. Mereka memberikan loyalitas dan akrab serta dekat dengan orang-orang kafir dan berpaling dari orang-orang mukmin. Nah, Allah bertanya tentang sikap mereka. Ayabtaghuna 'indahumul 'izzah fa innal 'izzata lillahi jami'a. Apakah orang-orang munafik ini menginginkan kemuliaan dan kekuatan di sisi orang-orang kafir? Mereka cari dukungan, ya, cari perlindungan di sisi orang-orang kafir. Maka Allah menegaskan, fa innal izzata lillahi jami'a. Sesungguhnya kekuatan, kewibawaan itu di sisi Allah seluruhnya. Nah, ini menunjukkan kebodohan orang-orang munafik. Mereka orang-orang yang sufaha, orang-orang yang bodoh. Karena mereka mencari kemuliaan, dukungan dan pembelaan dari selain Allah. Mereka menyangka bahwa orang-orang kafir bisa melindungi mereka, mengangkat mereka, memuliakan mereka, ya. Jika mereka dekat dengan orang kafir, mereka akan terangkat pamornya, akan terangkat nama baiknya. Padahal seluruh kemuliaan, kekuatan itu hanya di sisi Allah Ta'ala. Juga tentang cibiran mereka kepada para sahabat diterangkan dalam surat Al-Baqarah, ya. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Jika dikatakan kepada mereka, kepada orang-orang munafik, berimanlah kalian sebagaimana berimannya manusia. Ini maksud manusia di sini adalah para sahabat. Nah, ketika kaum munafikin diseru untuk beriman dengan sejati, ya, untuk beriman dengan benar-benar, dengan jujur, sebagaimana keimanan para sahabat yang keimanannya terang-terangan dan jelas serta teguh dari hatinya, ya, keimanan yang sejati, bukan pura-pura dan bukan setengah hati. Apa jawab mereka? Jawab orang munafik, apakah kami akan beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh itu? Yang mereka maksud orang-orang bodoh adalah para sahabat Nabi. Allah menjawab, ala innahum humus sufaha walakinnahum la ya'lamun. Ketahuilah, sesungguhnya mereka lah as-sufaha, orang-orang yang bodoh. Orang-orang munafik inilah orang-orang yang bodoh. Hanya saja mereka tidak mengetahui. Jadi mereka mencibir para sahabat dan mencibir orang-orang mukmin yang teguh memegang keislamannya dan memperjuangkan Islam, ya, mereka cibir, mereka rendahkan. Kemudian juga di dalam surat yang sama, surat An-Nisa ayat yang ke-141, Allah merinci lagi, mengungkapkan sepak terjang orang-orang munafik. Allah berfirman, "Alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun min Allahi qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirin nasibun qalu alam nastahwid 'alaykum wa namna'kum minal mu'minin." Yaitu orang-orang yang menanti-nanti bencana yang menimpa kalian. Orang-orang munafik ini menunggu-nunggu keterpurukan kalian, wahai kaum muslimin. Dan jika kalian meraih kemenangan dalam peperangan, kalian meraih kemenangan, kejayaan, mereka, orang munafik, berkata kepada kaum mukminin, alam nakum ma'akum, bukankah kami bersama kalian? Kami ikut mendukung kalian, kami ikut berpihak bersama kalian. Nah, jadi ketika orang-orang mukmin menang, berjaya, kaum munafikin berkata, bukankah kami bersama kalian? Kami bagian dari kalian. Kami telah membela kalian. Ya. Tapi jika orang-orang kafir mendapat kemenangan, orang-orang kafir meraih kemenangan dan kejayaan, mereka, orang munafik, berkata kepada orang-orang kafir, alam nastahwid alaikum. Bukankah kami telah memenangkan kalian? Wa namna'kum minal mu'minin. Dan melindungi kalian dari orang-orang mukmin. Ini. Jadi giliran orang mukmin yang kuat, yang berjaya, mereka mencari muka kepada kaum mukminin. Jadi mereka prinsip adalah maslahat, mencari kemaslahatan, mencari kepentingan saja. Prinsip mereka mencari kepentingan. Jika mereka melihat kepentingannya itu mereka dapatkan di pihak kaum mukminin, mereka akan setia dan akan berkata, kami bagian dari kalian, wahai kaum mukminin. Kami saudara-saudara kalian, kami seagama, sesaudara dengan kalian. Tapi jika

0: kepentingan mereka ini, mereka lihat ada di pihak kaum kafir, mereka akan berkata, kami bagian dari kalian. Kami setia dengan kalian. Dan kami yang memenangkan kalian, ikut memenangkan kalian. Dengan cara membocorkan rahasia-rahasia kaum mukminin kepada kalian. Dan kami ikut melemahkan kaum mukminin dari dalam. Ini prinsip mereka, ya, mencari kemaslahatan. Kemana kemaslahatan ada, mereka akan berpihak ke situ. Allah berfirman, فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Maka Allah akan memutuskan perselisihan di antara kalian. Sikap-sikap kalian, perbuatan kalian, itu nanti akan dituntaskan hukumnya, pengadilannya di hari kiamat oleh Hakim yang Maha Adil yang mengetahui semua rahasia hati. Jadi dalam ayat ini ada peringatan Allah terhadap orang-orang munafik.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah syada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita, dan insyaallah kita akan membahas tentang satu ayat yang kemudian kita beri judul menguji rasa dan sensitivitas dakwah, menguji rasa dan kepekaan dakwah. Ayat yang akan kita bahas yaitu surat Al-Ahzab ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Di antara sebagian orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur syahid, dan ada pula di antara mereka yang menunggu-nunggu, selalu siap siaga di dalam berjihad fisabilillah. Dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya, selalu siap siaga, siap sedia untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun, atau asbabun nuzul daripada ayat ini adalah peristiwa yang dialami oleh seorang sahabat yang mulia, yaitu Anas bin Nadr. Anas bin Nadr ini adalah paman dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya. Anas bin Nadr radhiyallahu anhu. Beliau di perang pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu perang Badr, beliau Anas bin Nadr tertinggal. Kenapa tertinggal? Bukan karena Anas bin Nadr radhiyallahu anhu ini menolak untuk ikut berperang atau meninggalkan kewajiban perang, tapi memang saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mewajibkan semua sahabat untuk ikut, karena memang di awal tujuan daripada penghadangan kafilah Quraisy itu bukan untuk berperang, tetapi untuk mengambil hak kaum muslimin yang tertinggal di Makkah yang dikuasai oleh orang-orang Quraisy itu. Untuk itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin sebuah pasukan atau para sahabat yang berjumlah 313 untuk menghadang kafilah Quraisy. Tidak sengaja untuk berperang, tapi ternyata di kemudian waktu, di kemudian hari terjadi perang. Karena ternyata Abu Sufyan, pemimpin daripada kafilah dagang tersebut, mengutus seorang utusan untuk berangkat ke Makkah dan mengabarkan bahwa diri mereka terancam, harta mereka terancam, dagangan mereka terancam. Maka kemudian Quraisy mengirimkan 1000 prajurit, 1000 pasukan untuk menghadapi kaum muslimin yang dari awal tidak ada niat sama sekali untuk berperang. Karena ketertinggalan ini, maka Anas bin Nadr radhiyallahu anhu menyampaikan janjinya untuk Allah Subhanahu wa taala di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Ya Rasulullah, aku tertinggal perang pertama kali menghadapi orang-orang musyrik. Sungguh apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepadaku, ya, untuk menghadapi kaum musyrikin, orang-orang musyrik tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan tahu apa yang akan dilakukan oleh saya, oleh Anas bin Nadir radhiyallahu anhu. Oke, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengijabah apa yang dijanjikan Anas bin Nadir radhiyallahu anhu ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampailah Anas bin Nadir radhiyallahu anhu berkesempatan untuk mengikuti perang Uhud, ya, perang Uhud. Kemudian terjadilah perang antara kaum mukminin dengan kaum kafir Quraisy, terjadi kecamuk yang sangat sengit. Di tengah pertempuran yang tadinya kaum muslimin sudah sempat mengungguli medan pertempuran, ternyata karena adanya kesalahan dari sebagian pasukan kaum muslimin, yaitu meninggalkan pos yang telah diamanahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasukan pemanah di atas bukit, maka kemudian pasukan Khalid bin Walid yang saat itu belum masuk Islam kemudian memutar dan menempati posisi yang tadinya posisi tersebut ditempati oleh para pemanah kaum muslimin. Akhirnya kaum muslimin terdesak. Di saat terdesak, ada hoax yang tersebar di antara pasukan kaum muslimin yang memang sengaja disebarkan oleh orang-orang kafir. Hoax apa itu? Yaitu terbunuhnya, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu tidak sedikit di antara pasukan kaum muslimin kemudian kehilangan semangat untuk berperang. Tamengnya, kemudian pedangnya, tombaknya ditaruh di tanah. Seakan-akan sudah tidak mau melanjutkan peperangan kembali. Maka melihat itu Anas bin Nadir radhiyallahu anhu menunjukkan menepati janji yang telah dia sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Nadir kepada para sahabat yang saat itu sudah mulai kehilangan semangat, apa-apaan kalian? Ya. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati, maka Allah Tuhan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah mati. Terus untuk apa kalian hidup? Ya, untuk apa kalian hidup kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, wafat? Maka berperanglah karena sesuatu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang karenanya, dan matilah kalian, syahidlah kalian dengan sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mati karenanya, yaitu atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat karenanya, yaitu karena agama Allah Subhanahu wa taala. Setelah menyampaikan pesan yang sedemikian menggugah kepada para sahabat yang sudah mulai kendur semangatnya, Anas bin Nadir kemudian melesat maju menghadapi barisan kaum musyrikin. Di tengah perjalanan bertemu dengan Sa'ad bin Mu'ad. Ditanya, wahai Abu Umar, ini sebutan kunyah daripada siapa? Anas bin Nadir. Apa yang akan engkau lakukan? Maka Anas bin Nadir radhiyallahu anhu menjawab, aku mencium aroma surga di balik bukit Uhud. Lalu kemudian beliau menerjang maju. Satu lawan ratusan daripada pihak musuh, yaitu kaum musyrikin. Sampailah syahid beliau dengan tidak kurang 80 luka. Baik itu sayatan pedang, hunjaman anak panah, ataupun tusukan tombak. Sampai-sampai jasad beliau tidak dikenali. Begitu selesai perang usai, semua jenazah dikumpulkan dan diidentifikasi, ya. Kemudian ditemukan salah seorang sahabat yang terkena luka sampai 80 luka karena sayatan pedang, karena tusukan tombak, ataupun karena hujaman anak panah, tidak dikenali. Kemudian satu-satunya orang yang mengenal beliau itu adalah adiknya, yaitu Rubai binti An-Nadir, yaitu bibi daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari mana Rubai mengenal Anas bin Nadir radhiyallahu anhu ini? Dari ruas-ruas jari yang dimiliki oleh Anas bin Nadir radhiyallahu anhu. Hanya itu tanda pengenal yang dikenali oleh saudarinya, yaitu Rubai binti An-Nadir. Dari sini kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, kami yakin, kami tahu bahwa ayat yang berbunyi minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila, ini berkenaan dengan Anas bin Nadr radhiyallahu anhu. Beliau telah berjanji untuk Allah Subhanahu wa taala di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat sesuatu, yaitu memberikan jiwanya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala kalau diberikan kesempatan untuk menghadapi kaum musyrikin. Dan saat perang Uhud, beliau Anas bin Nadr radhiyallahu anhu telah membuktikan apa yang telah beliau janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Iwa fillah rahimanillahu wa iyakum. Tentunya setiap zaman, setiap waktu, setiap makan, setiap tempat jihad berbeda-beda. Apabila dulu di awal Islam, ya, jihad berupa qital, yaitu perang dengan membawa pedang, dengan membawa tombak, dan membawa anak panah, ya, ini tentunya jihad di saat itu sesuai dengan kondisinya. Karena sebelum itu pun ada sebuah jihad yang bukan jihad perang, yaitu jihad apa namanya, mendakwahkan Al-Quran. Wajahidhum bihi jihadan kabiro. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjihadi kaum kafir, falatuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabiro. Janganlah kalian mengikuti orang-orang kafir, janganlah engkau mengikuti orang-orang kafir, dan jihadilah mereka bihi dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Itu sebelum diperintahkan untuk jihad dalam bentuk perang. Dan demikian pula ketika kita ada di sebuah negeri yang damai seperti yang kita alami sekarang, negeri kita tercinta, ya, Indonesia, di mana tidak ada yang harus diperangi. Yang kita perangi adalah sebuah kejahilan, kebodohan daripada masyarakat tentang Islam. Maka jihad kita kembali kepada jihad bagaimana kita membumikan Al-Quran, bagaimana kita membumikan kandungan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Quran. Pun demikian sekarang, ketika kita telah menyatakan diri setiap saat membaca doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya, sholatku, nusukku, sembelihan, ya, ataupun ibadah-ibadah yang lain seperti haji dan umrah, kemudian hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, buktikan. Kemudian juga ketika Allah Subhanahu wa taala telah membeli diri-diri kita dengan kalamnya, inna Allah ashtaru minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah, Allah Subhanahu wa taala sudah membeli diri-diri kita dengan surga, yaitu kita harus membayarnya dengan fayaktuluna wa yuktalun. Kita kemudian berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, antar terbunuh ataupun membunuh. Sekali lagi, konteks kita sekarang adalah konteks dakwah. Ini kita berikan, kita buktikan. Dan ini yang kita harus berikan kepada agama Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai digambarkan fayaktuluna wa yuktalun. Ini menunjukkan bahwa kita melakukan pembelaan, kita melakukan pengawalan, kita melakukan penyebaran sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai berpeluh, berkeringat, berdarah-darah. Ya itu. Jangan terlalu rehat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah menyatakan, ya, bahwa rehatnya kaum muslimin itu adalah merupakan ghaflah. Rehatnya kaum muslimin, rehatnya para aktivis dakwah itu adalah merupakan ghaflah. Sampai Pak Ustaz udah dari pagi sampai sore. Sampai Pak Ustaz sudah dari hari Senin sampai Sabtu. Lah terus saya mau istirahat. Istirahat kita ini adalah merupakan ghaflah, kelalaian. Dibandingkan dengan PR yang sangat besar sekali yang ada di hadapan kita, di kanan kiri kita, tentang kejahilan, ataupun keawaman atau kebodohan dari kaum muslimin tentang agamanya, tentang dasar-dasar Islam, tentang dasar-dasar iman. Masih banyak waktu dan tenaga yang bisa kita lakukan untuk umat kita. Untuk itu jangan sampai kita masuk dalam kategori orang-orang yang lalai, ghaflah, dan tidak menepati janji kita untuk Allah Subhanahu wa taala yang sering kali kita sudah ucapkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dan juga apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk kita, yaitu surga atas jual beli yang sudah kita lakukan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan yang terbaik untuk Allah. Baik, wafillah rahmianulakum, itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat memberikan penggugah dalam diri kita bagaimana seharusnya seorang muslim, seorang mukmin, seorang aktivis dakwah yang senantiasa memiliki kepekaan terhadap kebutuhan dakwah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Ayah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi rizki dan kemudahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 2 dan 3.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa

0: Apabila istri-istri yang diceraikan itu telah mendekati akhir masa iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kalian, dan hendaklah kalian tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan untuk orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.

0: اهلا اهلا يا حباب، ادخل شاركنا الالعاب.
1: هيا نفتحها الابواب، هيا التموا يا احباب.
2: Simak dan ikuti acara Salam Anak Saleh. Selalu semangat dan ceria. Ya, sobat kecil bisa bergabung di acara ini untuk membacakan hafalan Al-Qur'annya melalui telepon di 0858 722.
3: Dan dari Jalan Raya Situ Gunung kilometer 6 Kadudampit Sukabumi
2: 27974 0858 722 27974. Acaranya setiap hari Ahad jam 7:30 pagi hingga jam 9 pagi. Hanya di Radio Salam FM Sukabumi.

0: هبقى المطر على الشباك.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi Anda yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan temani Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yang pertama ada rubrik akidah bersama Ustaz Abu Azam Hawari. Dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustaz Firanda Andirja. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Para pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman dan benar keimanannya, dia akan membuahkan tauhid, ya, terbebas dari macam bentuk-bentuk kesyirikan. Maka dia tidak akan bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi percaya yang namanya ramalan-ramalan kebatilan. Karena apa? Karena yang memberikan manfaat dan madharat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Seandainya seluruh manusia berkumpul untuk memberikan manfaat, maka tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seandainya seluruh manusia dan jin berkumpul untuk memberikan madharat kepada kita, itu tidak akan bakal terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan inilah yang ditancapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama puluhan tahun di Mekah dan di Madinah. Kemudian para pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, buah yang ketiga dari keimanan yaitu al-hubbu fillah atau kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu buah dari keimanan bagi seorang muslim. Dia tidak mencintai saudaranya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak menjalin hubungan kepada saudaranya kecuali hubungan ukhuwah Islamiyah, ya, ikatan persaudaraan yang dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya seluruh kaum mukminin itu adalah saudara. Maka wajib bagi mereka apa? Mencintai satu sama lain. Kemudian digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman dengan iman yang sempurna di antara kamu sekalian sehingga kamu sekalian mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Betapa susah sekali kita mencintai saudara kita, sesama mukmin atau muslim, sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Saling berbagi, bahkan mengutamakan saudara kita walaupun kita membutuhkan. Kemudian diberikan permisalan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan buah dari keimanan di antara kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamatsalil jasad idza ishtaka minhu 'adwun tada'i lahu sa'iril jasad bisahr wal huma." Ya. Permisalan kecintaan di antara kaum mukminin, orang-orang yang beriman, antara satu dengan yang lain, kemudian saling mengasihi mereka dengan yang lain, sebagaimana permisalan satu jasad. Ketika anggota badan yang lainnya merasakan satu sakit atau penyakit, maka seluruh badannya akan merasakan sakit pula, panas pula, ya, bahkan mungkin tidak bisa tidur. Inilah gambaran kecintaan yang merupakan buah dari keimanan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minunil mu'mini kalbunyani yashuddu ba'dahu ba'dan." Seorang yang mukmin terhadap mukmin yang lainnya sebagaimana bangunan yang satu sama lain saling mengokohkan. Sudahkah keimanan kita berbuah kecintaan kepada saudara-saudara kita, kepada kaum muslimin? Maka perlu kita pertanyakan kepada diri kita sendiri, para pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak awal Islam telah menanamkan untuk saling berukhuwah, saling menjalin hubungan sesama muslim dengan landasan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal Islam mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor, maka di antara mereka ada Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang mulia, kemudian dipersaudarakan dari sahabat ansor yaitu Sa'ad bin Rabi. Ketika itu ditawari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, "Wahai saudaraku, saudaraku fillah, saudaraku karena Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku mempunyai dua kebun yang luas, ya. Kemudian aku juga mempunyai dua istri. Jika engkau, maka akan aku bagi kebunku yang satu untuk dirimu dan yang satu untukku. Kemudian begitu juga istriku, ya. Jika engkau menginginkan menikah, maka akan kuceraikan yang satu untuk dirimu. Pilihlah yang paling engkau sukai, ya." Akan tetapi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau merupakan orang yang menjaga kemuliaan, ya. "Tunjukkan saudaraku di manakah pasar, ya." Maka ditunjukkan pasar Banu Kunaiqa, ya, sebuah kabilah di Madinah. Dan akhirnya beliau berdagang, ya. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, perdagangannya yaitu berkah. Kemudian setelah beberapa saat atau beberapa hari, dia bisa menikah. Ya, itulah fadilah dari ukhuwah Islamiyah, ya, yang didasari dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pendengar insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buktikan keimanan kita apakah benar-benar telah membuahkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala atau belum. Kemudian buah yang keempat dari keimanan yaitu mendorong seorang muslim atau mukmin untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah." Ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kemudian di dalam keimanan mereka tidak ada sedikit pun rasa keraguan. Kemudian apa? Buah dari keimanan yang tidak ada keraguan tersebut adalah wajahadu bi amwalihim. Mereka berjihad dengan harta mereka, wa anfusihim, kemudian dengan jiwa mereka, fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan atau dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika humus shadiqun. Itulah orang-orang yang benar-benar beriman di dalam keimanan mereka. Jadi ketika iman seorang benar, maka dia akan mendorong menyeret seorang tersebut untuk berjihad di dalam harta dia, menginfakkan harta dia di jalan Allah Subhanahu wa taala, memberikan jiwa dia untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya harta dia, jiwa dia adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan sudah selayaknya dipergunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan memberikan keberuntungan dia di dunia dan di akhirat. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
3: Salam FM, suara dakwah Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'zimu li sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita masih masuk dalam penyelenggaraan jenazah. Kita masuk pada tahapan yang berikutnya, yaitu mengenai dafnul mayyit, tentang menguburkan mayat. Kemudian di antara sunnah dalam penguburan al-idja fil qabr, yaitu dibuat tidur, dibuat al-idja. Jadi berbaring di atas bahu kanan. Kemudian diarahkan ke arah kiblat seperti orang tidur menghadap ke arah kiblat. Kalau ternyata dia dikuburkan tidak menghadap kiblat, ketahuan kiblatnya keliru, maka boleh dibongkar lagi. Boleh dibongkar kuburan selama mayatnya belum rusak. Di 1-2 hari, tadi kemarin salah, ternyata kiblat sebelah sana. Bongkar. Kata ulama Syafi'i apa? Dibongkar. Seakan-akan mereka menganggap bahwasanya menghadap kiblat hukumnya apa? Wajib. Harus dibongkar. Makanya ketika disebutkan tentang minimal mengkuburkan, mereka sebut nanti di awal ulama Syafi'i, yang penting dikuburkan yang tidak menimbulkan bau, tidak dibongkar oleh binatang buas, tetapi harus menghadap apa? Kiblat. Seakan-akan wajib. Oleh karenanya, jika ternyata dikuburkan belum menghadap kiblat, kata beliau, wajaba nabsyul qabr, maka wajib dibongkar untuk menghadapkan mayat tersebut ke arah kiblat. Kalau sudah berubah lain cerita, sudah jadi hancur ya, enggak usah. Kemudian dianjurkan tadi diletakkan di atas lambung kanan seperti seorang yang tidur. Kalau diletakkan di lambung kiri menghadap kiblat, maka boleh saja, tetapi ini menyelisih yang lebih aula, yang lebih utama di lambung apa? Kanan. Kemudian dianjurkan juga kepalanya diletakkan labinah bata ya, atau batu yang semisalnya. Kemudian pipinya dibuka, jadi diletakkan batu atau tanah ya. Itu kafannya dibuka biar pipi kanannya apa? Kan wajahnya dibuka, kafannya juga sebelah kanannya apa dibuka sehingga pipinya mengenai apa? Mengenai tanah. Allah alam, saya enggak tahu dalilnya. Tapi ini kita bacakan perkataan apa? Para ulama. Kemudian disunahkan kalau sudah ditutup semuanya, maka disunahkan bagi orang yang hadir di situ untuk menghamburkan pasir sebanyak 3 kali atau tanah 3 kali ya. Sebagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilianna Nabi sallallahu alaihi wasallam hatha fi qabrin 3 hathayat min at-turab. Kata Rasulullah SAW melemparkan tanah ke kuburan 3 kali. Ulama Syafi'i mengatakan lemparan pertama mengucapkan minha khalaqanakum. Dari tanahlah inilah kami menciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum. Lemparan kedua, wa fiha nu'idukum. Dan dari tanah ini kami akan mengembalikan, kami kembalikan kalian mati di situ. Lemparan ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan dari tanah ini kami akan bangkitkan kalian. Tapi saya juga tidak temukan dalil. Tapi kalau melempar tanah 3 kali maka ada dalil. Adapun lemparan pertama bacanya minha khalaqnakum, dari tanahlah kami menciptakan kalian. Lemparan kedua, wa fiha nu'idukum, kepada tanahlah kami kembalikan kalian. Lemparan ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dari tanah kami bangkitkan kalian, itu di hari kebangkitan. Maka bacaan dua ini saya tidak menemukan dalilnya, tapi melemparkan tanah 3 kali hukumnya apa? Sunnah. Ini kadang-kadang ditinggalkan orang habis kuburan kemudian apa? Pergi. Yang hadir sempatkan tanah. Ini kita ingat, kita akan meninggal seperti ini, ditimpa dengan tanah seperti ini pada kemudian hari. Kemudian disukai orang-orang yang menguburkan tidak langsung pergi, ya, tapi berdiam di kuburan beberapa waktu, mendoakan sang mayat, ya, mohonkan ampunan baginya, dan mohonkan agar dia bisa tegar dalam menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza faraga min dafnil mayyit waqafa alaihi, adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi
5: selesai menguburkan mayat, Rasulullah berdiri di kuburan. Faqala, Nabi SAW berkata, istaghfiru li akhikum, mohonlah ampunan bagi saudara kalian ini. Was'alullaha lahu tathbita, dan mohonlah kepada Allah agar mengkokohkan dia. Kenapa? Fa'innahul ana yus'al, karena dia sekarang sedang ditanya oleh malaikat. Jadi kita masing-masing berdoa, angkat tangan berdoa kepada Allah, ya Allah, Allah maghfirlah, ya Allah, ampunilah, ampunilah. Doa bebas, tapi diantaranya minta ampunan dan agar dia bisa dikokohkan untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Yaitu sunnahnya demikian. Dan ini adalah ijtihad Amr bin Al-As juga. Amr bin Al-As ketika dia akan wafat, dia mengatakan, فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَسُنُّ عَلَيَّ تُرَابَ سَنَّنْ ثُمَّ أَقِيمُ حَوْلَ قَبْرِ قَدْرَ مَتُنْ هَرُ جَزُورُ وَيُكْسَمُ لَحْمُهَا حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ وَأَلَمُ مَاذَا أُرَاجِئُ رُسُلَ رَبِّي. Kata Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, kalau saya meninggal, kalian kuburkan saya, maka lemparkan tanah kepadaku, kemudian jangan dulu pergi. Tinggallah di kuburan, seukuran di kuburanku, seukuran onta disembelih dan dibagi dagingnya. Cukup lama ya. Onta disembelih cukup lama. Saya ingin berteman dengan kalian, ya, sampai aku tahu bagaimana aku bisa menjawab utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini syihad Amr bin As. Dia meminta, tapi intinya tidak langsung pergi mendoakan, itu sunnah Nabi, ya. Tapi dia beri syihad, dia mengatakan, jangan, saya masih ingin bersama kalian. Karena disebutkan bagaimana ketika dalam hadis, ketika para musyayyi'in, orang-orang yang mengantar jenazah pergi, maka mayat mendengarkan apa? Derap langkah kakinya. Sehingga nanti dulu, jangan dulu pergi. Gampangnya gitu. Ini syihad. Ini syihad sahabat. Nah, menurut mazhab Syafi'i, disunahkan untuk mentalkin mayit. Mentalkin mayit itu maksudnya apa? Yaitu setelah mayit dikuburkan. Bukan, kalau tadi kan doa Imam Syafi'i. Ini enggak, ini setelah mayit dikuburkan. Kalau tadi sunnah mendoakan, itu sunnah ya. Jadulnya ada. Tapi mazhab Syafi'i memandang bahwasanya disunahkan, yusannu, saya bacakan, yusannu talqinul mayyit al-mukallaf ba'da dafn. Disunahkan untuk mentalkin mayat yang dewasa ketika setelah dikuburkan. Fayuqalu lahu, maka dikatakan. Talqin maksudnya apa? Gini, kita ngomong, ya Abdullah ibn amatillah, wahai hamba Allah, putranya hamba Allah wanita, anak dari, maksudnya dari wanita ciptaan Allah. Uzkur ma kharajta alaihi min dari dunia. Ingatlah apa yang kau keluar darinya, apa yang kau ucapkan keluar dari dunia, yaitu maksudnya asyhadu alla ilaha illallah, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi ditalkin, jangan lupa asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anna jannata haqqun, yaitu akidah yang kau tinggalkan ketika keluar dari dunia ini. Ingat akidah tersebut, syahadatain, surga itu ada, annara haqqun, neraka itu ada, hari kebangkitan itu ada, wa anna sa'at atiyatun la raiba fiha, bahwasanya hari kiamat akan tegak tidak diragukan. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, Allah akan bangkitkan orang dari kuburan. Wa annaka radita billahi rabban, dan kau ridha Allah sebagai Tuhanmu. Wa bil islami dinan, kau ridha Islam sebagai agamamu. Wa Muhammadin nabiyyan sallallahu alaihi wasallam, kau ridha nabi sebagai Nabi Muhammad sebagai seorang nabi. Wa bil qur'ani imaman, kau ridha Al-Qur'an sebagai imammu. Wa bil ka'bati kiblatan, kau ridha Ka'bah sebagai kiblatmu. Wa bil mu'mina ikhwanan, dan kau ridha orang-orang beriman sebagai saudara-saudaramu. Ini ada khilaf di kalangan para ulama ya, tentang talqin mayat. Ada hadis tapi hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif, bahkan sebagian ada yang mengatakan hadisnya sampai derajat maudhu. Tapi Allah alam bisa. Tapi intinya ada hadis dhaif yang menyampaikan akan hal ini. Ketika Imam Ahmad ditanya tentang talqin mayat, Imam mengatakan tidak ada dalilnya, cuma dilakukan oleh orang-orang Syam. Jadi ini khilaf di kalangan para ulama. Maksudnya masalah-masalah begini, kalau selama masih ada tertulis dalam fikih klasik, tidak perlu kita ribut. Ya. Masalah fikih, masalah bukan masalah akidah. Ya. Sampai sini saja kajian kita. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
7: Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, seluruh sahabatnya, serta umatnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, kita akan membahas salah satu peristiwa penting dalam sejarah hijrah Nabi Muhammad SAW, yaitu peristiwa yang terjadi di Gua Thur. Peristiwa ini bukan hanya menunjukkan kebijaksanaan Rasulullah dalam menyusun strategi, tetapi juga bukti nyata akan perlindungan Allah terhadap hambanya yang taat. Kisah ini penuh hikmah dan pelajaran yang bisa menguatkan iman kita dalam menghadapi cobaan. Pendengar yang budiman, hijrah dari Mekah ke Madinah adalah peristiwa penting dalam sejarah Islam. Ketika tekanan dan ancaman dari kaum kafir Quraisy makin berat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah bagi Rasulullah untuk berhijrah ke Madinah. Kota Madinah telah menerima Islam dan siap menyambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang ikut berhijrah. Namun kaum kafir Quraisy tidak tinggal diam. Mereka menyadari bahwa jika Rasulullah sampai di Madinah, Islam akan semakin kuat dan sulit mereka hadapi. Oleh karena itu mereka menyusun rencana jahat untuk membunuh Rasulullah. Di malam ketika mereka berencana melaksanakan niat pembunuhan tersebut, Allah melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memerintahkan beliau untuk meninggalkan rumah dan memulai hijrah. Dengan penuh kebijaksanaan, Rasulullah meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya agar kaum kafir Quraisy tidak menyadari kepergian beliau. Sementara itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat setianya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an bergerak menuju sebuah tempat persembunyian di sebuah gua yang dikenal dengan nama Gua Thur. Pendengar yang rahmati Allah, Gua Thur terletak di sebelah selatan Mekah, berjarak sekitar 5 km dari pusat kota Mekah. Rasulullah dan Abu Bakar memilih gua ini sebagai tempat persembunyian sementara untuk menghindari pengejaran kaum kafir Quraisy yang segera menyadari bahwa Rasulullah telah pergi. Perjalanan menuju Gua Thur bukanlah perjalanan yang mudah. Mereka harus berjalan pada waktu malam hari dan melewati rute yang sulit agar tidak terlacak. Sesampainya di Gua Thur, mereka memutuskan untuk bersembunyi selama 3 hari, menunggu hingga keadaan lebih aman. Di dalam gua inilah peristiwa luar biasa yang menggambarkan keteguhan iman, keberanian dan pertolongan Allah terjadi. Di dalam gua, Abu Bakar merasakan ketegangan yang luar biasa. Ketika ia mendengar langkah kaum kafir Quraisy yang mencari mereka hingga mendekati pintu gua, Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, seandainya mereka melihat ke bawah, mereka pasti akan melihat kita." Dalam kondisi yang genting ini, Rasulullah tetap tenang dan menjawab dengan penuh keyakinan, "Janganlah engkau bersedih, wahai Abu Bakar. Sesungguhnya Allah bersama kita." Jawaban Rasulullah menunjukkan betapa besar tawakal dan kepercayaan beliau kepada Allah. Beliau yakin bahwa Allah akan melindungi mereka dari segala mara bahaya. Perkataan Rasulullah ini diabadikan di dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah ayat 40, sebagai tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama hambanya yang bersabar dan tawakal kepadanya. Pendengar dirahmati Allah, dalam kondisi genting ini, Allah menunjukkan perlindungannya dengan cara yang menakjubkan. Allah mengutus laba-laba untuk membuat sarang di pintu gua, dan burung merpati yang bertelur di sana. Ketika kaum Quraisy sampai di depan gua, mereka melihat adanya sarang laba-laba dan burung merpati yang sedang mengerami telur. Melihat hal ini, mereka beranggapan bahwa tak mungkin ada orang yang masuk ke dalam gua tersebut karena sarang laba-laba dan telur burung pun masih utuh. Mereka pun akhirnya pergi tanpa memeriksa lebih lanjut. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta Abu Bakar selamat dari ancaman tersebut. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala memiliki cara-cara tak terduga untuk melindungi hambanya. Tak ada kekuatan yang mampu melawan kuasa Allah. Dan siapapun yang bersandar kepadanya akan selalu mendapatkan pertolongan. Selama di Gua Thur, Abu Bakar menunjukkan ketulusan dan kesetiaannya sebagai sahabat Rasulullah. Dikisahkan bahwa Abu Bakar tidak tidur selama berada di gua karena ia terus menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau khawatir ada ancaman dari hewan berbisa ataupun ancaman lainnya. Bahkan Abu Bakar pernah menutupi lubang di dalam gua dengan kaki dan tangannya demi melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ia rela menahan sakit demi keamanan beliau. Ketulusan dan pengorbanan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ini membuatnya mendapatkan kedudukan istimewa di sisi Rasulullah dan di sisi Allah. Ia adalah sosok yang senantiasa menjaga dan melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan segenap kekuatannya. menjadi contoh sahabat yang setia dan rela berkorban demi kebaikan bersama. Pendengar yang berbahagia, dari peristiwa di Gua Thur ini, kita bisa memetik beberapa hikmah berharga yang dapat memperkuat iman kita. 1. Tawakal yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah menunjukkan sikap tawakal yang luar biasa dalam situasi yang sangat genting. Beliau tetap tenang dan yakin bahwa Allah akan melindungi mereka. Ini menjadi pelajaran bagi kita untuk selalu bersandar dan percaya kepada Allah dalam setiap situasi yang kita hadapi. 2. Kesetiaan dan pengorbanan seorang sahabat. Abu Bakar Siddiq adalah teladan sahabat sejati yang rela berkorban demi kebaikan, demi seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesetiaannya kepada Rasulullah menunjukkan betapa pentingnya dukungan dan pengorbanan untuk saudara seiman, terutama dalam situasi yang sulit. 3. Pertolongan Allah bagi orang yang beriman. Peristiwa sarang laba-laba dan burung merpati di pintu gua menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi hambanya yang beriman. Allah memiliki cara-cara yang tak terduga dalam menyelamatkan orang yang bersandar hanya kepadanya, meskipun tampak tak mungkin dari sudut pandang manusia. 4. Hijrah sebagai simbol keberanian dan keyakinan. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita bahwa hijrah adalah bentuk perjuangan yang penuh keberanian. Rasulullah SAW dan Abu Bakar dengan tekad yang kuat menjalankan perintah hijrah. Meski ancaman dari kaum Quraisy begitu nyata, hijrah adalah simbol perubahan menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang budiman, demikianlah kisah tentang peristiwa di Gua Thur dalam perjalanan hijrah Rasulullah SAW. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita tentang arti ketawakalan, keberanian, dan yakin sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk senantiasa bersabar, bertawakal, dan yakin kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman. Demikian, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Mutiara Hadis.
2: Salat adalah kafarat. An ibni Mas'udin anna rajulan asaba min imra'atin qiblatan فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله عز وجل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا؟ قال لجميع أمتي كلهم. دري ابن مسعود رضي الله عنه bahwa seorang laki-laki karena tak tahan menahan nafsu mencium seorang wanita, kemudian ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menceritakan musibah yang menimpanya itu. Kemudian Allah azza wa jalla menurunkan ayat aqimish salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibna sayyiat. Dirikanlah salat pada pagi dan petang dan pada bagian permulaan dari malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan buruk. Laki-laki itu bertanya, wahai Rasulullah, apakah ini untuk saya saja? Beliau bersabda, bagi siapapun dari umatku yang melakukannya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 37.
4: لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ.
3: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
5: Radio Salam FM Sukabumi, menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A, Rp3 juta. Paket harga domba tipe B, Rp2.500.000. Paket harga sapi tipe A, Rp21 juta. Paket sapi tipe B, Rp3 juta. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
6: Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, yang semoga Allah merahmati Anda. Terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami sajikan ke ruang dengar Anda dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda dimanapun berada. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu-ilmu syar'i. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya, saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama 1 jam ke depan, akan ada banyak acara yang kami sajikan ke ruang dengan Anda. Yang pertama ada Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, dan berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi, bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting yaitu biografi salaf, ada kisah islami dan juga pahlawan Islam. Baik pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian acara tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
7: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita kembali berjumpa di dalam program ini. Pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama menyimak salah satu peristiwa besar dalam sejarah Islam. Peristiwa ini dikenal dengan nama Perang Manzikir. Perang ini tidak hanya menjadi simbol keberanian umat Islam, tetapi juga momen penting yang membawa pengaruh besar bagi dinasti Saljuk dan dunia Islam secara keseluruhan. Pendengar yang mulia, Perang Manzikir terjadi pada tahun 1071 Masehi. Pada masa itu, Kekaisaran Bizantium berada di bawah pimpinan Kaisar Romanus IV Diogenes. Kekaisaran ini merasa terancam dengan ekspansi dinasti Saljuk di wilayah Anatolia dan Khurasan. Alp Arslan, Sultan dinasti Saljuk ketika itu, menjadi pemimpin yang disegani karena keberanian dan keberhasilannya dalam menyatukan wilayah-wilayah Islam. Kekaisaran Bizantium memutuskan untuk melancarkan serangan besar-besaran untuk merebut kembali wilayah yang telah dikuasai oleh Saljuk, dengan memobilisasi lebih dari 100.000 pasukan, termasuk tentara bayaran dari berbagai negara. Romanus berharap dapat menghentikan kemajuan Saljuk. Namun, Alp Arslan dengan pasukan

0: mengorbankan nyawanya demi kejayaan Islam. Al-Arslan menggunakan strategi gerilya untuk melemahkan moral dan logistik pasukan Bizantium. Ketika pertempuran utama dimulai, pasukan Seljuk berhasil mengepung dan menyerang tentara Bizantium dari berbagai arah. Pertempuran ini mencapai puncaknya ketika Kaisar Romanus yang keempat ditangkap hidup-hidup oleh pasukan Seljuk, sebuah kejadian yang menjadi pukulan besar bagi Kekaisaran Bizantium. Pendengar yang budiman, kemenangan di Manzikert membawa pengaruh besar bagi dinasti Seljuk. Di antaranya, ekspansi wilayah Islam. Kemenangan ini membuka jalan bagi umat Islam untuk menguasai Anatolia, wilayah strategis yang menjadi penghubung antara Asia dan Eropa. Wilayah ini kemudian menjadi basis bagi berdirinya kekhalifahan Utsmaniyah beberapa abad kemudian. Kemunduran Kekaisaran Bizantium. Kekalahan di Manzikert melemahkan Bizantium secara signifikan. Mereka kehilangan banyak wilayah strategis dan pengaruh politik yang menjadikan mereka tidak lagi menjadi ancaman utama bagi dunia Islam. Penguatan posisi dinasti Seljuk. Kemenangan ini memperkuat posisi dinasti Seljuk sebagai kekuatan dominan di dunia Islam. Alp Arslan dan penerusnya semakin dihormati oleh umat Islam karena keberhasilan mereka dalam melindungi agama dan wilayah umat. Inspirasi dunia Islam. Perang Manzikert menjadi simbol keberanian dan kegigihan umat Islam dalam menghadapi musuh yang lebih besar. Kisah ini menginspirasi banyak pemimpin Muslim untuk terus berjuang demi kejayaan Islam. Sikap Al-Arslan setelah kemenangan. Pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun Al-Arslan meraih kemenangan besar, ia tetap menunjukkan sikap rendah hati dan bijaksana. Ketika Kaisar Romanus IV ditawan, Al-Arslan memperlakukannya dengan hormat. Ia berkata, "Apa yang kau lakukan jika aku menjadi tawananmu?" Maka Romanus menjawab, "Aku mungkin akan mempermalukanmu atau membunuhmu." Namun Al-Arslan mengatakan, "Namun aku tidak akan memperlakukanmu demikian." Sikap ini menunjukkan bahwa Al-Arslan adalah pemimpin yang tidak hanya berani, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia. Ia praktekkan ajaran Islam tentang memaafkan dan berbuat baik kepada musuh sekalipun. Pendengar yang mulia, ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari Perang Manzikert. Pertama, keimanan adalah landasan kemenangan. Alp Arslan menunjukkan bahwa kemenangan sejati hanya bisa diraih dengan keimanan yang kokoh kepada Allah. Setiap langkahnya selalu diawali dengan doa dan niat yang ikhlas. Dua, strategi yang matang. Keberhasilan di Manzikert membuktikan pentingnya strategi dalam menghadapi musuh yang lebih besar. Alp Arslan menggunakan taktik gerilya yang efektif untuk melemahkan pasukan Bizantium. Tiga, kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Sebagai pemimpin, Alp Arslan menunjukkan bahwa keberanian harus diiringi dengan keadilan dan kebijaksanaan. Ia perlakukan Kaisar Romanus dengan hormat meskipun ia adalah seorang musuh. 4. Inspirasi untuk persatuan umat Islam. Kisah ini mengajarkan pentingnya persatuan dalam menghadapi tantangan besar. Dengan persatuan, umat Islam mampu mengatasi segala rintangan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar dirahmati Allah, meskipun Alp Arslan mencapai banyak kesuksesan, tetapi kehidupannya berakhir secara tragis. Pada tahun 1072 Masehi, ia terluka dalam sebuah pertempuran melawan kaum pemberontak dan kemudian wafat beberapa hari kemudian. Namun warisannya tetap hidup dalam sejarah Islam, ia dikenang sebagai pemimpin yang membawa kejayaan bagi dinasti Seljuk dan dunia Islam. Pendengar rahmati Allah, kisah Perang Manzikert adalah pengingat bagi kita semua tentang pentingnya keimanan, keberanian, dan keadilan dalam perjuangan. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk terus memperjuangkan kebenaran dan membangun peradaban Islam yang lebih baik. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk meneladani keberanian dan kebijaksanaan para pemimpin besar dalam sejarah Islam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Salam FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: untuk sholat subuh dan maghrib dilanjutkan dengan membaca
1: La ilaha illallah wahdah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala.

0: Pendengar yang budiman, hari ini kita memasuki tanggal 22 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Ja'far bin Muhammad rahimahullah berkata, "Tidaklah sempurna perbuatan baik kecuali dengan tiga perkara. Pertama, segera mengerjakan tanpa menunda-nunda. Kedua, menganggapnya sebagai amalan yang kecil meskipun amalan tersebut besar. Dan ketiga, menyembunyikannya dari manusia." Dikutip dari kitab Hilyatul Aulia.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, pendengar yang dirahmati Allah, tetangga merupakan orang yang sangat dekat dalam keseharian kita. Jika kita keluar rumah, maka tetanggalah yang kita temui pertama kali. Saat kita membutuhkan bantuan, tetanggalah yang pertama kali kita datangi pintu rumahnya. Sehingga sangat tidak mungkin bagi kita untuk hidup tanpa tetangga. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan seorang muslim ketika bermuamalah dengan tetangga. Yang ini merupakan adab dalam Islam dalam bertetangga. Yang pertama, berbuat baik kepada tetangga. Sungguh tetangga sangatlah penting artinya dalam kehidupan kita. Sehingga Allah Ta'ala memerintahkan untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga kita. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum. Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya kalian. Begitu mulianya tetangga dalam ajaran Islam. Sehingga Allah perintahkan umatnya untuk berbuat baik kepada tetangganya. Syariat ini juga mengajarkan bahwa pernah malaikat Jibril berpesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan senantiasa berpesan, seringkali berwasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selalu menjaga hak tetangga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mazala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu." Senantiasa Jibril berpesan kepadaku tentang hidup bertetangga. Sampai-sampai aku menyangka bahwa tetangga akan menjadi ahli waris. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian pendengar, hal yang harus diperhatikan juga oleh seorang muslim ketika bermuamalah dengan tetangganya adalah berbuat baik kepada tetangga merupakan bukti keimanan seseorang. Ini bentuk keimanan seseorang yang harus diperhatikan. Berbuat baik terhadap tetangga adalah bukti keimanan seorang mukmin kepada Allah. Dan tidak akan sempurna keimanan kita sebelum kita mencintai tetangga sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kita menginginkan kebaikan bagi mereka sebagaimana kita menginginkan kebaikan kepada diri kita sendiri. Merasa bahagia ketika mereka bahagia dan merasa sedih ketika mereka merasa sedih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah salah seorang di antara kalian beriman sehingga ia mencintai saudaranya, yakni saudara seiman, seperti mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karenanya, pendengar yang berbahagia, berlemah lembutlah terhadap tetangga. ringankan tangan kita untuk membantu tetangga, serta bersikaplah peka terhadap hal-hal yang mengganggu atau menyakiti mereka. Berikutnya, di antara adab bertetangga dalam Islam yang perlu diperhatikan oleh seorang Muslim adalah tetangga yang baik merupakan simbol kebahagiaan. Menjadi tetangga yang baik memberikan kesejukan pandangan, memberikan ketenangan dan keamanan, tutur kata yang santun, akhlak yang mulia, dan perbuatan yang menyedapkan pandangan mata. Ini diperlukan dalam bermuamalah dengan tetangga. Nabi SAW bersabda, "Min sa'adatil mar'i al-jarus salih wal markabul hani' wal maskanul wasi'." Di antara kebahagiaan seorang muslim di dunia adalah tetangga yang baik, kendaraan yang menyenangkan, dan rumah yang luas. Hadis riwayat Ahmad. Sungguh, memiliki tetangga yang baik merupakan nikmat yang tidak ternilai harganya di dunia dan tidak dapat digantikan oleh apapun. Tak hanya di dunia, tetangga yang baik akan mendapatkan surga di akhirat yang di dalamnya terdapat segala nikmat yang diinginkan oleh jiwa. Suatu kali pernah ditanyakan kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada seorang yang senantiasa bangun malam dan berpuasa, selalu berbuat baik dan bersedekah, tetapi dia senantiasa menyakiti tetangganya melalui ucapannya." Rasulullah SAW pun menanggapi, "Tidak ada kebaikan baginya, dan dia termasuk penghuni neraka." Kemudian para sahabat bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, ada wanita lain yang selalu mengerjakan sholat wajib, bersedekah dengan susu yang dikeringkan, dan dia tidak pernah menyakiti satu orang pun dari tetangganya." Maka Rasulullah SAW pun bersabda, "Dia termasuk penghuni surga." Hadis riwayat Bukhari. Maka pendengar yang berbahagia, berlombalah untuk menjadi tetangga yang baik, agar kita semua mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya pendengar yang dirahmati Allah, di mana saja Anda berada, adab tetangga yang keempat adalah memberikan hadiah kepada mereka. Di antara bentuk berbuat baik terhadap tetangga adalah memberikan hadiah kepada tetangga. Misalnya kita mengirimkan sebagian masakan ketika tercium oleh tetangga dan mereka menginginkannya, sementara mereka tidak mampu untuk membuat masakan seperti itu. Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, jika engkau memasak masakan berkuah, maka perbanyaklah kuahnya dan perhatikanlah tetanggamu." Hadis riwayat Muslim. Masih dalam riwayat Muslim dari Abu Dzar, ia berkata, "Sesungguhnya kekasihku yakni Rasulullah SAW berpesan kepadaku, 'Jika engkau memasak masakan berkuah, perbanyaklah kuahnya. Kemudian lihatlah anggota keluarga dari tetanggamu, maka berikanlah kepada mereka dengan baik.'" Pendengar yang berbahagia, terlebih lagi jika tetangga sangat membutuhkan bantuan kita, seorang muslim atau muslimah hendaknya mengulurkan tangannya, terutama jika berada dalam kemudahan rezeki. Rasulullah SAW bersabda, "Laisal mu'minu alladhi yashba'u wajaruhu ja'i'un ila janbih." Tidak dikatakan seorang mukmin seorang yang kenyang sedangkan tetangga di sampingnya kelaparan. Hadis riwayat Bukhari. Maka hendaknya kita tidak melupakan diri untuk berbuat baik kepada tetangga meskipun hanya sedikit. Bukankah kita yakin dengan janji Allah dalam Al-Quran surat Az-Zalzalah ayat ke-8? "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa berbuat kebaikan seberat zarah sekalipun, niscaya dia akan melihat balasannya. Pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, hendaknya kita tidak merasa malu dengan sedikitnya pemberian. Beralasan pemberian yang sedikit tidak layak bagi tetangga, lalu kita menahan pemberian karena menunggu jumlah yang banyak. Sampai akhirnya tidak mampu mencapai jumlah yang banyak itu dan hilanglah kesempatan untuk berbuat baik kepada tetangga. Ingat pesan Rasulullah SAW kepada para muslimah Ya nisa al-muslimat, la tahkiranna jarotun li jarotiha walau firsinasyatin. Wahai wanita muslimah, janganlah kalian meremehkan pemberian tetangga meskipun hanya berupa tulang kaki kambing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, di antara adab-adab yang harus diperhatikan seorang muslim dalam bermuamalah dengan tetangganya. Semoga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar, segala puji hanyalah milik Allah. Dialah yang telah memberikan ampunan kepada setiap pelaku dosa, dan Allah pula yang telah melimpah gandakan pahala bagi para pelaku kebajikan. Dia melimpahkan berbagai kebaikan dan kenikmatan kepada segenap makhluknya. Oleh karena itu, orang yang melakukan atau mengambil harta orang lain dengan cara batil harus bertobat kepada Allah dan mengembalikan barang kepada pemiliknya serta meminta maaf kepadanya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang pernah menzalimi seseorang baik kehormatannya maupun lainnya, maka mintalah dihalalkan hari ini sebelum datang hari yang ketika itu tidak ada dinar dan dirham. Jika ia memiliki amal soleh, maka diambillah amal solehnya sesuai kezaliman yang dilakukannya. Namun jika tidak ada amal solehnya, maka diambil kejahatan orang itu lalu dipikulkan kepadanya. Jika barang yang diambil masih ada, maka dikembalikan seperti sedia kala. Namun jika sudah binasa, maka dengan mengembalikan gantinya atau meminta kerelaannya atau meminta maaf. Pendengar yang budiman, ketahuilah, pemberian terbaik yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba adalah keimanan dan ketakwaan. Kekayaan dan kecukupan hidup hendaknya tidak menjadi kendala seseorang untuk bertakwa. Dia harus yakin bahwa iman dan takwa merupakan nikmat dan karunia Allah semata. Oleh karena itu, pemberian yang sedikit jika disyukuri dan dirasa cukup, itu lebih baik daripada banyak tetapi masih menganggapnya selalu kekurangan. Sehingga tidaklah berfaedah limpahan nikmat dan banyaknya harta bagi orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Ingatlah, kekayaan tidak disebabkan harta yang melimpah. Namun, kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan yang terdapat pada jiwa. Yaitu jiwa yang selalu merasa puas serta menerima dengan lapang dada setiap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Sungguh beruntung orang yang telah berserah diri, diberi kecukupan rizki dan diberi sifat merasa puas terhadap apa yang diberikan Allah kepadanya. Dengan sifat qanaah atau merasa puas ini, seorang muslim harus bisa menjaga dalam mencari rizki atau mata pencaharian. Ketika bermuamalah dalam mencari penghidupan, jangan sampai melakukan tindak kezaliman, yaitu memakan harta orang lain dengan cara yang haram atau batil. Inilah kaidah mendasar yang harus kita jadikan barometer dalam bermuamalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa antakuna tijaratan antarodim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami lita'kulu fariqam min amwalin nasi bil itsm wa antum ta'lamun. Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil, dan janganlah kalian membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kalian dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kalian mengetahui. Dan Rasulullah SAW telah mengingatkan dengan sabdanya, setiap muslim terhadap muslim yang lain adalah haram darahnya, harga dirinya, dan hartanya. Hadis riwayat Muslim. Namun pendengar, para pemburu dunia yang tamak telah menempuh jalan menyimpang dalam mencari harta. Mereka lakukan dengan cara batil, melakukan tipu daya, memanipulasi, dan mengelabuhi orang-orang yang lemah. Bahkan ada yang berkedok sebagai penolong kaum miskin, tetapi ternyata melakukan pemerasan, memakan harta orang-orang yang terhimpit kesusahan, seolah tak memiliki rasa iba dan belas kasih. Berbagai kedok ini mereka namakan dengan pinjaman lunak, gadai, lelang, atau yang lainnya. Kenyataannya, bantuan dan pinjaman tersebut tidak meringankan beban, apalagi mengentaskan penderitaan, tetapi justru lebih menjerumuskan ke dalam jurang penderitaan, kesusahan, dan kemiskinan. Benarlah sabda Nabi SAW, sungguh akan datang kepada manusia suatu masa, yaitu seseorang tidak lagi peduli dari mana dia mendapatkan harta, dari jalan halal ataukah yang haram. Hadis riwayat Imam Bukhari. Pendengar, kita menyaksikan pada masa ini betapa menjamurnya usaha-usaha yang diharamkan agama, seperti bandar perjudian, praktek perdukunan, para wanita tuna susila, hasil perdagangan dari barang-barang yang diharamkan, semisal minuman keras, daging babi dan narkoba, hasil pencurian dan perampokan, tidak jujur dalam perdagangan dengan penipuan dan mengurangi timbangan, memakan riba, memakan harta anak yatim, korupsi, kolusi. Padahal Rasulullah SAW telah mengingatkan kita, demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian, akan tetapi yang aku takutkan adalah terbukanya dunia bagi kalian, sebagaimana telah terbuka bagi umat-umat sebelum kalian, sehingga kalian akan berlomba-lomba sebagaimana mereka telah berlomba-lomba. Demikian itu akan menghancurkan kalian sebagaimana juga telah menghancurkan umat sebelum kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketahuilah, seseorang yang memakan harta haram, hidupnya tidak akan tenang dan bahagia. Doa yang dia panjatkan akan tertolak. Oleh karena itu, ingatlah terhadap hisab, pembalasan, dan siksa di akhirat. Para pelaku kezaliman akan mengalami kebangkrutan di akhirat. Meskipun ia membawa pahala begitu banyak yang dikumpulkan ketika di dunia, namun pahala-pahala yang telah berhasil ia himpun sewaktu di dunia akan dialihkan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Sehingga ia pun bangkrut tanpa pahala dan akhirnya dilemparkan ke dalam api neraka. Wal-iyadzubillah. Demikianlah pendengar. Carilah rizki dari jalan yang halal, yang diridhai Allah, dan bertaubatlah dari pekerjaan yang batil. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama, menyentuh hati dan menginspirasi.

0: kantuk saat menuntut ilmu. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, rasa kantuk ketika berperang fisabilillah dan dalam kondisi takut itu adalah tanda ketenangan hati. Itulah rasa kantuk yang berasal dari Allah. Sedangkan rasa kantuk ketika sholat, di majelis zikir, dan ketika di majelis ilmu, itu adalah berasal dari setan. Dikutip dari kitab Zadul Ma'ad, jilid ketiga, halaman 182. Di antara faidah yang bisa diambil dari nasihat ini yaitu, pertama, perkataan ini menunjukkan bahwa anggapan sebagian orang bahwa rasa kantuk ketika di majelis ilmu adalah bagian ketenangan hati yang Allah turunkan adalah anggapan yang tidak benar. Dan kedua, demikian pula rasa kantuk saat menyimak khutbah Jumat adalah bagian dari godaan setan. Oleh karena itu, ketika rasa kantuk datang saat khutbah berlangsung, maka berjuanglah untuk menghilangkannya dengan berpindah ke tempat duduk yang lain, atau dengan berdiri sesaat, atau dengan segera berwudu agar semangat kembali. Wallahu a'lam.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan ulas kisah kehidupan seorang tabi'in yang luar biasa, yaitu Asim bin Sulaiman. Beliau adalah seorang tokoh yang dikenal dalam dunia Islam sebagai seorang perawi hadis yang thiqah atau yang terpercaya. Beliau memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran Nabi Muhammad SAW kepada generasi berikutnya. Nama lengkapnya adalah Asim bin Sulaiman bin Qais al-Bahili. Beliau berasal dari generasi tabi'in, generasi yang datang setelah para sahabat Nabi SAW. Keutamaan dan reputasinya sebagai seorang alim dalam ilmu agama menjadikannya salah satu figur yang sangat dihormati dalam sejarah Islam. Pendengar yang budiman, Asim bin Sulaiman dilahirkan pada masa keemasan Islam, ketika pengetahuan agama dan semangat untuk mempelajari hadis Nabi sedang berkembang pesat. Beliau berasal dari keluarga yang sederhana, namun memiliki komitmen tinggi terhadap ilmu agama. Lingkungan tempatnya tumbuh membantu membentuk kepribadian Asim bin Sulaiman menjadi seorang yang rajin belajar dan haus akan ilmu pengetahuan. Sebagai seorang tabi'in, Asim bin Sulaiman memiliki kesempatan untuk belajar langsung dari para sahabat Nabi SAW yang masih hidup saat itu. Salah satu gurunya yang terkenal adalah Abdullah bin Sarjis, seorang sahabat yang dikenal karena kedekatannya dengan Nabi SAW. Melalui hubungan inilah, Asim bin Sulaiman memperoleh akses kepada sumber-sumber ilmu yang otentik dan mendalam tentang ajaran Islam. Asim bin Sulaiman dikenal sebagai seorang perawi hadis yang terpercaya. Reputasinya sebagai seorang perawi dibangun atas dasar kejujuran, ketelitian, dan hafalan yang kuat. Dalam berbagai kitab hadis, nama beliau sering disebut sebagai salah satu perawi yang meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Salah satu hadis yang diriwayatkan melalui Asim bin Sulaiman adalah kisah Abdullah bin Sarjis yang mengisahkan tanda kenabian pada tubuh Nabi SAW. Dalam hadis tersebut, Abdullah bin Sarjis menceritakan bagaimana ia melihat tanda kenabian di pundak Rasulullah SAW yang menyerupai kumpulan kecil daging dengan beberapa tahi lalat kecil di sekitarnya. Hadis ini memperkuat keyakinan umat Islam tentang keistimewaan Rasulullah SAW sebagai utusan Allah Ta'ala. Selain meriwayatkan hadis, Asim bin Sulaiman juga dikenal sebagai seorang yang sangat berhati-hati dalam menyampaikan ilmu. Beliau memastikan bahwa setiap hadis yang diriwayatkannya telah diterima secara akurat dari gurunya dan tidak menambahkan atau mengurangi sesuatu apapun dari apa yang telah ia dengar. Pendengar yang budiman, sebagai seorang alim, Asim bin Sulaiman memiliki kehidupan spiritual yang sangat mendalam. Beliau dikenal sebagai sosok yang rajin dalam beribadah, selalu menjaga sholat lima waktu, dan menghidupkan malamnya dengan ibadah tambahan seperti qiyamul lail. Kesolehan pribadinya tercermin dalam akhlaknya yang mulia dan interaksinya dengan sesama. Asim bin Sulaiman sering mengingatkan murid-muridnya untuk menjaga niat mereka dalam menuntut ilmu. Beliau berkata bahwa ilmu harus dipelajari semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, bukan untuk mencari popularitas atau keuntungan duniawi. Pesan ini menjadi pedoman bagi banyak generasi setelahnya. Salah satu warisan terbesar Asim bin Sulaiman adalah dedikasinya dalam mendidik generasi muda. Sebagai seorang guru, beliau tidak hanya mengajarkan ilmu hadis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Metode pengajarannya yang penuh kesabaran dan kelembutan membuat murid-muridnya merasa nyaman dan termotivasi untuk belajar. Asim bin Sulaiman memiliki murid-murid yang kemudian menjadi ulama besar di zamannya. Salah satu contohnya adalah Hammad bin Zaid, yang juga dikenal sebagai seorang perawi hadis ternama. Pengaruh Asim bin Sulaiman dalam membimbing murid-muridnya tidak hanya terbatas pada ilmu, tetapi juga pada pembentukan karakter mereka sebagai individu yang berakhlak mulia. Asim bin Sulaiman memiliki hubungan yang erat dengan para ulama pada masanya. Beliau sering terlibat dalam diskusi dan pertukaran ilmu dengan tokoh-tokoh besar seperti Hasan al-Basri dan Sa'id bin Jubair. Interaksi ini memperkaya wawasan beliau dan memperkuat posisinya sebagai salah satu ulama yang dihormati. Dalam berbagai kesempatan, Asim menunjukkan sikap rendah hati meskipun memiliki pengetahuan yang luas. Beliau tidak pernah merasa dirinya lebih unggul dibandingkan dengan orang lain. Sebaliknya, beliau senantiasa mengingatkan bahwa semua ilmu yang dimilikinya adalah karunia dari Allah yang harus disyukuri. Pendengar yang dirahmati Allah, Asim bin Sulaiman wafat pada abad ke-2 Hijriah. Beliau meninggalkan jejak yang mendalam dalam dunia Islam. Meskipun tidak banyak catatan tentang detail tahun wafatnya, pengaruh Asim bin Sulaiman tetap dirasakan melalui karya-karyanya dan murid-muridnya. Beliau dikenang sebagai salah satu tabi'in yang memberikan kontribusi besar dalam menjaga kemurnian ajaran Islam. Kehidupan Asim bin Sulaiman memberikan banyak pelajaran berharga bagi umat Islam. Di antaranya yang pertama, tentang keutamaan menuntut ilmu. Asim bin Sulaiman menunjukkan bahwa menuntut ilmu adalah ibadah yang harus dilakukan dengan penuh keikhlasan. Semangatnya dalam mempelajari dan menyebarkan hadis Nabi SAW menjadi teladan bagi siapa saja yang ingin mendalami ilmu agama. Pelajaran yang kedua tentang integritas dalam menyampaikan ilmu. Sebagai seorang perawi hadis, Asim bin Sulaiman sangat menjaga kejujuran dan ketelitian. Ini menjadi pengingat bagi kita untuk selalu memastikan kebenaran informasi sebelum menyampaikannya kepada orang lain. Kemudian pelajaran yang ketiga tentang kesolehan pribadi. Kehidupan spiritual Asim bin Sulaiman yang mendalam mengajarkan pentingnya menjaga hubungan dengan Allah Ta'ala melalui ibadah yang konsisten. Ini menjadi teladan bagi siapa saja yang ingin memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terakhir, pelajaran yang keempat, yaitu tentang pengaruh guru terhadap muridnya. Sebagai seorang guru, Asim bin Sulaiman menunjukkan bagaimana pendidikan bukan hanya tentang transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter. Asim bin Sulaiman adalah sosok yang memberikan kontribusi besar dalam dunia Islam, terutama dalam ilmu hadis. Keikhlasan, kesolehan, dan dedikasinya dalam menuntut dan mengajarkan ilmu menjadikannya teladan yang patut ditiru oleh generasi berikutnya. Melalui jejak hidupnya, kita belajar tentang pentingnya menjaga amanah ilmu dan menjadikan agama sebagai pedoman utama dalam kehidupan kita. Semoga Allah merahmati dan memberkahi Asim bin Sulaiman atas segala jasa-jasanya bagi umat Islam. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mendengar yang budiman, Samud adalah nama suatu suku yang bertempat tinggal di suatu dataran bernama Al-Hijr yang terletak antara daerah Hijaz dan Syam. Tanah-tanah yang subur, yang memberikan hasil berlimpah ruah, binatang-binatang perahan dan hewan-hewan ternak yang berkembang biak. Kebun-kebun bunga yang indah, bangunan rumah-rumah yang didirikan di atas tanah yang datar dan dipahatnya dari gunung. Kaum Samud tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan mereka adalah berhala-berhala yang mereka sembah dan puja. Kepadanya mereka berkurban, tempat mereka minta perlindungan dari segala bala dan musibah, dan mengharapkan kebaikan serta kebahagiaan. Mereka tidak dapat melihat atau memikirkan lebih jauh apa yang dapat mereka jangkau dengan panca indera. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang tidak akan membiarkan hamba-hambanya berada dalam kegelapan terus-menerus tanpa diutusnya seorang Rasul untuk memberi penerangan dan memimpin mereka keluar dari jalan yang sesat ke jalan yang benar. Demikian pula halnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menurunkan azab dan siksaan kepada suatu kaum sebelum mereka diperingatkan dan diberi petunjuk olehnya dengan perantara seorang Rasul. Sunatullah ini berlaku pula kepada kaum Samud. Allah mengirim untuk mereka seorang Rasul, yaitu Nabi Saleh alaihissalam dari suku mereka sendiri. Dari keluarga yang terpandang dan dihormati oleh kaumnya, beliau terkenal tangkas, cerdik, pandai, rendah hati dan ramah dalam pergaulan. Nabi Saleh alaihissalam mengenalkan kepada mereka satu-satunya Tuhan yang benar mereka sembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, yang telah menciptakan mereka, menciptakan alam sekitar mereka, menciptakan tanah-tanah yang subur yang menghasilkan bahan-bahan keperluan hidup mereka, menciptakan binatang-binatang yang memberi manfaat dan berguna bagi mereka, dan dengan demikian memberi kepada mereka kenikmatan dan kemewahan hidup serta kebahagiaan lahir dan batin. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa itulah yang harus mereka sembah dan bukan patung-patung yang mereka pahat sendiri dari batu-batu gunung yang tidak berkuasa memberi sesuatu kepada mereka dan melindungi mereka dari ketakutan atau mara bahaya. Nabi Saleh alaihissalam berkata menyuruh kepada mereka sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Hud ayat ke-61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya qaum i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah yang tidak ada bagi kalian Tuhan selain Dia. Kaum Nabi Saleh alaihissalam terkejut mendengar seruan dan dakwahnya yang dipandang asing dan tidak diduga akan datang dari seorang saudara atau anak mereka sendiri. Kemudian serentak ditolaklah ajakan Nabi Saleh alaihissalam. Seraya mereka berkata, wahai Saleh, kami mengenalmu seorang yang pandai, tangkas dan cerdas. Fikiranmu tajam dan pendapat serta semua pertimbanganmu selalu tepat. Pada dirimu kami melihat tanda-tanda kebaikan dan sifat-sifat yang terpuji. Kami mengharapkan darimu sebetulnya untuk memimpin kami menyelesaikan hal-hal yang rumit yang kami hadapi.

0: kami sejak kami dilahirkan dan tetap menjadi pegangan untuk selama-lamanya. Kami sekalipun tidak akan meninggalkannya karena seruanmu dan kami tidak akan mengikutimu yang sesat itu. Kami tidak percaya omong kosongmu, bahkan meragukan kenabianmu. Kami tidak akan mendurhakai nenek moyang kami dengan meninggalkan persembahan mereka dan mengikuti jejakmu. Pendengar yang budiman, Nabi Saleh alaihissalam terus memperingatkan mereka agar jangan menentangnya dan agar mereka mengikuti ajakannya untuk beriman kepada Allah yang telah mengkaruniakan mereka rizki yang luas dan penghidupan yang sejahtera. Kemudian setelah gagal dan tidak berhasil menghentikan usaha dakwah Nabi Saleh alaihissalam dan mereka melihatnya bahkan makin giat menarik orang-orang mengikutinya dan berpihak kepadanya, kemudian para pemimpin dan pemuka kaum Tsamud berusaha keras hendak membendung arus dakwahnya yang makin lama makin mendapat perhatian, terutama dari kalangan masyarakat bawah dan menengah di dalam masyarakat. Setelah gagal dan tidak berhasil menghentikan usaha dakwah Nabi Saleh, dan dilihatnya ia bahkan makin giat menarik orang-orang mengikutinya dan berpihak kepadanya, kemudian para pemimpin dan pemuka kaum Tsamud berupaya keras hendak membendung arus dakwahnya yang makin lama makin mendapat perhatian, terutama dari kalangan bawah dan menengah di dalam masyarakat. Mereka menentang Nabi Saleh alaihissalam dan untuk membuktikan kebenaran kenabiannya dengan suatu bukti mukjizat dalam bentuk benda atau kejadian luar biasa yang berada di luar kekuasaan manusia. Nabi Saleh alaihissalam pun sadar bahwa tantangan kaumnya yang menuntut bukti dari dirinya berupa mukjizat itu bertujuan hendak menghilangkan pengaruhnya dan mengikis habis kewibawaannya di mata kaumnya, terutama para pengikutnya bila ia gagal memenuhi tantangan dan tuntutan mereka. Nabi Saleh kemudian membalas tantangan mereka dengan menuntut janji kepada mereka bila ia berhasil mendatangkan mukjizat yang mereka minta, bahwa mereka akan meninggalkan agama dan persembahan mereka serta akan mengikuti Nabi Saleh dan beriman kepadanya. Sesuai dengan permintaan dan petunjuk pemuka-pemuka kaum Tsamud, Nabi Saleh berdoa memohon kepada Allah agar memberinya suatu mukjizat untuk membuktikan kebenaran risalahnya dan sekaligus mematahkan perlawanan dan tantangan kaumnya yang masih keras kepala itu. Kemudian dengan izin Allah, ia memohon dari Allah Azza wa Jalla dengan kekuasaannya menciptakan seekor unta betina dikeluarkannya dari perut sebuah batu karang besar yang terdapat di sisi sebuah bukit yang mereka tunjuk. Kemudian dengan izin Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Pencipta, terbelahlah batu karang yang ditunjuk itu dan keluarlah seekor unta betina.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, rubrik Pahlawan Islam edisi kali ini akan mengulas ulama Islam yang bernama Ibnu Hazm. Beliau adalah salah satu ulama yang sangat produktif. Beliau adalah sosok ulama yang memulai pembelajarannya di usia yang sudah mendekati senja, akan tetapi pada akhirnya mampu menjadikan dirinya sebagai tokoh yang sangat berpengaruh, khususnya dalam sejarah keilmuan, dan bahkan mampu menuliskan ratusan kitab. Kakek dari Imam Ibnu Hazm yang bernama Maula Yazid bin Abi Sufyan adalah seorang yang berkebangsaan Persia. Yazid bin Abi Sufyan adalah saudara Muawiyah yang diangkat oleh Abu Bakar menjadi panglima tentara yang dikerahkan untuk mengalahkan negeri Syam. Dengan demikian, Ibnu Hazm merupakan seorang berkebangsaan Persia yang dimasukkan ke dalam golongan Quraisy dengan jalan mengadakan sumpah setia dengan Yazid bin Abu Sufyan. Oleh karenanya, Ibnu Hazm memihak kepada Bani Umayyah. Ayah dari Ibnu Hazm yang bernama Ahmad bin Sa'id merupakan seorang menteri pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mansur dan putranya Al-Muzaffar. Sebagai seorang anak pembesar, Ibnu Hazm mendapat pendidikan dan pengajaran yang baik. Pada masa kecilnya ia dibimbing dan diasuh oleh guru-guru yang mengajarkan Al-Quran, syair, dan tulisan ini.

0: Arab. Akan tetapi, hiruk-pikuk politik pada masa itu membuatnya tidak fokus dalam mempelajari ilmu. Ia lebih mementingkan politik. Ayahnya merupakan pejabat penting di lingkungan dinasti Umayyah dalam pemerintahan Khalifah Hisham II. Ibnu Hazm merupakan pemuka mazhab literalis atau yang lebih dikenal dengan mazhab Az-Zahiri yang berkembang di Andalusia pada masa abad ke-9. Sehingga ia pun dikenal sebagai seorang imam dengan gelar Al-Andalusia. Orang-orang menyebutnya Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi. Pendengar yang dirahmati Allah, nama lengkap Ibnu Hazm adalah Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm Al-Andalusi. Nama kunyahnya adalah Abu Muhammad. Ia lahir di Cordoba pada hari Rabu di waktu dini hari bulan Ramadan tahun 384 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 7 November tahun 994 Masehi. Beliau tergolong ulama besar Andalus pada masanya dan termasuk ulama yang sangat produktif dalam menghasilkan karya tulis yang fenomenal. Imam Ibnu Hazm tumbuh dan besar di lingkungan keluarga yang berkecukupan. Karena sang ayah adalah seorang menteri, bahkan beliau sendiri juga pernah menjabat sebagai seorang menteri. Kendati pun demikian, kemewahan istana dan kekayaan yang dimiliki tidak membuatnya malas untuk menggali ilmu, sehingga menjadikannya sebagai seorang ulama Islam yang namanya dikenal di setiap penjuru dan dicatat dalam buku-buku sejarah. Imam Ibnu Hazm menuntut ilmu kepada para ulama Andalus pada masanya, sehingga beliau menguasai berbagai disiplin ilmu seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, akidah, fikih, dan yang lainnya. Pada awalnya, Imam Ibnu Hazm dalam bidang fikih bermazhab Syafi'i. Kemudian ia berpindah ke mazhab Az-Zahiri. Ia tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga menguasai ilmu yang lainnya, seperti ilmu kedokteran. Dan beliau juga mengarang beberapa buku dalam hal itu. Imam Ad-Dahabi rahimahullah pernah menceritakan sebuah kisah tentang kapan dan kenapa Ibnu Hazm Al-Andalusi mulai belajar ilmu fikih. Dengan sanad kisah yang sampai kepada Ibnu Hazm, Imam Syamsuddin Ad-Dahabi memulai ceritanya. Orang tua Imam Abu Bakar bin Al-Arabi yang bernama Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad mendengar cerita Ibnu Hazm sendiri tentang sebab kenapa dirinya belajar ilmu fikih. Suatu hari, guru besar mazhab Az-Zahiriyah ini ikut sholat jenazah di sebuah masjid. Ketika beliau masuk ke dalam masjid itu, sambil menunggu dimulainya sholat jenazah, beliau langsung duduk dan tidak sholat tahiyat masjid. Kemudian datang seorang laki-laki yang menghampiri beliau dan berkata, "Ayo berdiri, sholat tahiyat masjid dulu," kata si lelaki itu. Lalu Ibnu Hazm pun berdiri dan sholat. Setelah pulang dari pemakaman jenazah, beliau kembali lagi ke masjid tersebut. Dan waktu itu tepat setelah sholat asar. Setelah masuk dengan mantap, beliau sholat tahiyat masjid. Namun ada seseorang yang menghampiri dan berkata, "Duduk, duduk, ini bukan waktunya sholat," ucap orang tersebut. Dua teguran ini menjadikan Ibnu Hazm sadar akan kebodohan dirinya. Ia harus menerima beberapa teguran orang lain di khalayak umum. Ia benar-benar merasa tersinggung dan memang harus menerima teguran itu. Kemudian, Ibnu Hazm pulang dalam keadaan sedih dan malu. Setelah kejadian itulah, beliau meminta kepada salah seorang guru pendidiknya agar memberitahunya seseorang yang bisa mengajarinya ilmu fikih. Kemudian ditunjukkanlah kepadanya seorang faqih yang bernama Imam Abu Abdullah bin Dahun. Kepada sang guru fikih ini, Ibnu Hazm ceritakan kejadian yang terjadi di masjid tempo hari. Sang faqih tersebut menganjurkan Ibnu Hazm untuk membaca karya luar biasa Imam Malik bin Anas, yakni kitab Al-Muwatta. Selain sebagai pedoman dalam amaliyah ibadah, kitab ini juga terbukti otoritasnya. Mulailah Ibnu Hazm mempelajari dan membaca kitab tersebut dan juga kitab-kitab lainnya selama kurang lebih 3 tahun, seperti yang beliau tuturkan sendiri. Menariknya, awal mula ia belajar kitab-kitab fikih kitab hadis, dan yang lainnya di umurnya yang sudah mendekati senja. Tepatnya ketika beliau sudah berumur 36 tahun. Sejak saat itulah Ibnu Hazm meninggalkan ranah politik dan sepenuhnya mengabdi di dunia akademis. Di umur itulah Ibnu Hazm memulai pengembaraannya menjadi seorang pelajar yang kelak namanya akan selalu dikenang sepanjang masa dan dicatat dalam berbagai catatan sejarah bahwa umur bukanlah penghalang untuk bisa memahami ilmu dan menguasainya. Kendati belajar di usia yang mendekati senja, pada akhirnya ia muncul sebagai seorang ulama yang sangat kritis, baik terhadap ulama pada masanya maupun ulama sebelumnya. Begitu kajian Ibnu Hazm al-Andalusi terhadap ilmu yang dikuasainya. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan, jarang ada orang yang dapat menandinginya di masa itu. Kritiknya terhadap ulama yang tidak sealiran dengannya sangat tajam, sehingga ia mendapat tantangan berat dari ulama pada masanya. Beberapa kali ia difitnah dan diajukan ke penguasa, sehingga pada akhirnya ia diusir ke suatu perkampungan terpencil. Pendengar yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Hazm wafat pada bulan Sya'ban 456 Hijriah. Menurut pengakuan putranya, yakni Abu Rafi' Al-Fadli bin Ali, sepanjang hidupnya, Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi sempat menulis lebih kurang 400 judul buku yang meliputi lebih kurang 80 ribu halaman. Semoga kisah ini menginspirasi generasi selanjutnya dalam hal pentingnya menuntut ilmu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Doa naik kendaraan. Bismillah, alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanakallahumma inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillah, alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanakallahumma inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Artinya, dengan nama Allah, segala puji bagi Allah, Maha Suci Rabb yang menundukkan kendaraan ini untuk kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami di hari kiamat. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maha Suci Engkau, ya Allah. Sesungguhnya aku menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi.
2: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
3: Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda dimanapun berada. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentu saya di Radio ini akan temani aktivitas Anda dengan berbagai acara pilihan. Yang pertama ada rubrik tafsir, kemudian dilanjutkan dengan tahsin dan kiroah, juga dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, saya langsung mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
4: petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita mengenai rubrik tafsir ayat-ayat Allah, di mana pada edisi kali ini kita akan mencoba mengkaji Quran Surat Al-Baqarah, tepatnya di ayat ke-222. Nah pendengar, di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa'a fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurn fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid. Dan jangan kalian dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepada kalian. Sungguh, Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait ayat ini, Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasannya dahulu jika wanita orang-orang Yahudi sedang haid, maka mereka tidak mau makan dan tidur bersama. Kemudian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang hal itu. Maka Allah menurunkan firman-Nya ini di surat Al-Baqarah ayat ke-222. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lakukanlah apa saja selain berhubungan badan." Maka berita itu sampai kepada orang-orang Yahudi. Lalu mereka pun berkata, "Orang ini," yang dimaksudnya ini Nabi Muhammad SAW, "tidak meninggalkan satu perkara pun dari urusan kita kecuali ia menyelisihinya." Kemudian datanglah Usaid bin Hudair dan Ubad bin Bashar. Keduanya berkata, "Ya Rasulullah, sungguh orang-orang Yahudi telah mengatakan begini dan begitu. Apakah tidak kita campuri saja?" Maka berubahlah raut wajah Rasulullah SAW, sehingga kami kira beliau sedang marah kepada keduanya. Selanjutnya kedua orang itu pun pergi. Lalu datanglah seseorang memberikan hadiah berupa susu untuk beliau. Kemudian beliau mengutus utusan kepada keduanya dan memanggilnya untuk diberikan kepada keduanya susu tadi. Akhirnya keduanya mengetahui bahwa beliau tidak marah kepada mereka. Nah, demikianlah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hammad bin Zaid bin Salamah. Selanjutnya pendengar, firman Allah, "Fa'tazilun nisa'a fil mahid." Oleh sebab itu hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita pada waktu haid. Yaitu pada apa? Pada kemaluannya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, "Berbuatlah apa saja kecuali berhubungan badan." Oleh karenanya, mayoritas para ulama berpendapat bahwasannya dibolehkan menggauli, yakni mencumbui wanita yang sedang haid, kecuali pada kemaluannya. Dan dalam hadis yang sahih disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia menceritakan, "Aku pernah menggigit daging sedang aku dalam keadaan haid. Kemudian aku berikan daging itu kepada Nabi SAW. Maka beliau menggigit pada bagian yang telah aku gigit. Aku juga pernah minum, lalu aku berikan minuman itu kepada beliau. Maka beliau pun meletakkan bibirnya pada bagian yang darinya aku minum." Dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam riwayat Abu Daud juga dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Jika aku haid, aku turun dari tempat tidur ke atas tikar." Maka dia Aisyah tidak mendekati Rasulullah SAW hingga dia suci dari haid. Nah, Para ulama memahami hal ini sebagai suatu upaya pencegahan dan kehati-hatian. Dan ada sebagian ulama lain berpendapat, bolehnya seseorang mencumbui istri yang sedang haid kecuali pada bagian di bawah kain, yakni di bagian kemaluannya. Sebagaimana hal ini telah dijelaskan dalam kitab Sahihain, riwayat Bukhari Muslim, dari Maimunah bin Harith al-Hilaliyah. Dia menceritakan, jika Nabi SAW hendak mencumbui salah seorang dari istrinya yang sedang haid, maka beliau menyuruhnya mengenakan kain, yakni di bagian kemaluannya. Nah, ini lafaz yang disampaikan oleh Imam Bukhari. Pun demikian, hadis nada diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, juga dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, ya, dan yang lainnya meriwayatkan dari Al-A'da, dari Hizam bin Hakim, dari Abdullah bin Sa'ad Al-Ansari, bahwasanya ia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang boleh aku lakukan terhadap istriku yang sedang haid? Maka beliau pun menjawab, engkau boleh berbuat apa saja terhadapnya pada bagian di atas kain, yakni di bagian kemaluannya. Juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia menceritakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai apa-apa yang boleh aku lakukan terhadap istriku yang sedang haid. Maka beliau menjawab, engkau boleh berbuat apa saja terhadapnya pada bagian di atas kain, dan menghindari hal itu adalah tindakan yang lebih baik. Nah, pendengar, dari hadis-hadis tersebut dan juga yang senada dengannya, ini merupakan hujah bagi para ulama yang membolehkan mencumbui istri yang sedang haid sebatas pada bagian di atas kain saja, yakni kain yang menutupi kemaluan. Dan ini merupakan salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Syafi'i dan telah ditarjih oleh banyak ulama Irak dan yang lainnya. Mereka menyimpulkan bahwa daerah sekitar kemaluan adalah haram, agar tidak terjerumus melakukan hal-hal yang diharamkan Allah. Sebagaimana disepakati oleh para ulama bahwa haram menggauli seorang wanita yang sedang haid pada kemaluan. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, berarti dia telah berdosa. Maka hendaknya ia segera memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah tafsir singkat Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Yang insya Allah pembahasan ayat ini akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
2: 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.
3: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Salam FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan Isya untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Pengutusan para rasul dan akibat penerimaan dan penolakan kerasulan.

Tiap-tiap umat yang mendustakan Rasul mempunyai batas waktu turunnya hukuman atas mereka. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya.

Hei anak Adam, jika datang kepada kalian rasul-rasulku dari kalangan kalian yang membacakan kepada kalian ayat-ayatku, maka barang siapa yang bertakwa dan memperbaiki amalnya, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.

Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, serta menyombongkan diri terhadapnya, mereka itu penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan untuknya dalam kitab Lauhul Mahfuz berupa azab, hingga bila datang kepada mereka utusan-utusan kami malaikat untuk mengambil nyawa mereka. Di waktu itu utusan kami bertanya, di mana sesembahan yang biasa kalian sembah selain Allah? Orang-orang musyrik itu menjawab, para sesembahan itu semuanya telah lenyap dari kami. Dan mereka mengakui atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir.

Umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kalian. Setiap suatu umat masuk ke dalam neraka, mereka mengutuk kawannya yang menyesatkannya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang-orang yang masuk kemudian di antara mereka kepada orang-orang yang masuk terdahulu, "Ya Rob kami, mereka telah menyesatkan kami. Sebab itulah timpakan kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari neraka." Allah berfirman, "Masing-masing mendapat siksaan yang berlipat ganda, akan tetapi kalian tidak mengetahuinya."

dan berkata para penghuni neraka yang masuk terdahulu di antara mereka kepada orang-orang yang masuk kemudian, "Kalian tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami, maka rasakanlah siksaan karena perbuatan yang telah kalian lakukan."

Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan.

Mereka mempunyai alas tidur dari api neraka Jahannam, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim.

0: dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal-amal yang soleh. Kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang, melainkan sekedar kesanggupannya. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.
3: La yanala Allahu luhumaha wa la dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Kadzalika sakharaha lakum litukabbiru Allaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin.
2: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi, yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu.

0: agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
2: Baik pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itu tadi baru saja kita simak rubrik-rubrik pilihan untuk Anda, ada tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, kemudian tilawah terjemah. Bagi Anda yang baru bergabung, selamat bergabung bersama kami, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan satu jam ke depan saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya ada rubrik keluarga Islami bersama Ustadz Fakhri Fakhruddin. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustaz Abu Salman Yusuf. Diakhiri dengan acara yang tak kalah penting yaitu Adab Islami dan Panduan Zikir bersama Ustaz Ali Maulida. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran, kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga acara-acara yang kami sajikan jadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan baik pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
3: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Pendengar yang budiman, di kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan membahas tentang karakteristik keluarga Islami dan penghalang-penghalangnya. Semoga dengan pembahasan ini bisa memotivasi kita untuk terus membina keluarga kita menjadi sebuah keluarga yang Islami yang penuh sakinah, mawaddah, dan juga rahmah. Pendengar yang budiman, di antara ciri-ciri dari keluarga yang Islami adalah menjunjung tinggi Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi pedoman hidup kaum muslimin, keduanya sebagai panduan menjalankan kehidupan di dunia ini. Segala segi kehidupan di dunia telah dijelaskan oleh keduanya, baik secara global maupun terperinci. Sebuah keluarga Islami tentunya harus menjunjung tinggi dan menghormati Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika terjadi perselisihan dalam kehidupan, maka mereka akan segera mengembalikannya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan inilah bentuk dari perwujudan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Dan yang terakhir pendengar yang budiman, yaitu senantiasa berbuat baik kepada tetangga dan masyarakat. Sebuah keluarga Islami adalah keluarga yang senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Mereka senantiasa memberi hak dan kewajiban dalam bertetangga, meskipun tetangga tersebut berbeda agama dan keyakinan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mengganggu tetangganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fala yu'zi jaruh." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia tidak mengganggu tetangganya. Bahkan dalam riwayat yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tetangganya. Hadis-hadis seperti inilah yang seharusnya menjadikan sebuah keluarga Islami menjadi hubungan baik dengan tetangganya. Akan tetapi, hubungan baik tersebut standarnya adalah Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan hawa nafsu dan adat kebiasaan. Selain berbuat baik kepada tetangga, sebuah keluarga Islami juga tentunya memberikan pencerahan, nasihat, motivasi, serta sugesti kepada tetangga dan masyarakat untuk lebih maju dan berkembang, terutama perkembangan ke arah positif dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang budiman, kita berdoa semoga ciri-ciri keluarga Islam ini senantiasa ada di dalam keluarga kita. Amin. Wallahu a'lam.
4: Fatwa. Fatwa-fatwa seputar keislaman.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang penyamakan dan pemanfaatan kulit binatang untuk barang gunaan. Nah, pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa salah satu bahan yang digunakan untuk kepentingan tas, sabuk, sepatu, dan barang gunaan lain adalah kulit hewan. Kedua, bahwa barang-barang yang digunakan untuk kepentingan tas, sabuk, sepatu yang digunakan oleh setiap muslim harus berbahan halal dan suci. Ketiga, bahwa barang gunaan yang berasal dari kulit hewan yang digunakan oleh masyarakat bisa jadi berasal dari hewan yang tidak jelas status kesuciannya. Keempat, bahwa terhadap masalah tersebut muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai hukum pemanfaatan kulit hewan untuk kepentingan barang gunaan bagi umat Islam dan ketentuannya. Dan kelima, bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang penyamakan kulit hewan dan pemanfaatannya guna dijadikan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan menetapkan fatwa tentang penyamakan kulit hewan dan pemanfaatannya. Poin pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan penyamakan adalah proses pensucian terhadap kulit hewan dengan ketentuan, yaitu jenis hewannya adalah hewan selain babi dan anjing atau yang terlahir dari keduanya atau salah satunya. Lalu, menggunakan sarana untuk menghilangkan lendir atau bau anyir yang menempel pada kulit. Kemudian, menghilangkan kotoran yang menempel di permukaan kulit dan membilas kulit yang telah dibersihkan untuk mensucikan dari najis. Sedangkan yang dimaksud dengan pemanfaatan adalah meliputi pangan dan barang gunaan. Dan yang dimaksud dengan barang gunaan adalah istilah untuk barang yang menggunakan bahan kulit hewan yang diperuntukkan sebagai perlengkapan atau perhiasan seseorang, seperti tas, ikat pinggang, sepatu, tempat handphone, dan sejenisnya. Poin kedua, ketentuan hukum. Pertama, kulit hewan ma'kulul lahm atau dagingnya boleh dimakan, yang disembelih secara syar'i adalah suci. Kedua, memanfaatkan kulit hewan sebagaimana angka satu tadi untuk pangan dan barang gunaan, hukumnya adalah mubah atau boleh. Ketiga, kulit bangkai hewan, baik hewan yang makulul lahm atau dagingnya boleh dimakan, maupun yang ghair makulul lahm yang dagingnya tidak boleh dimakan, adalah najis, tetapi dapat menjadi suci setelah disamak, kecuali anjing, babi, dan yang terlahir dari keduanya atau salah satunya. Keempat, memanfaatkan kulit bangkai hewan yang telah disamak, sebagaimana dimaksud dalam angka 3 tadi, untuk barang gunaan, hukumnya adalah mubah atau boleh. Kelima, memanfaatkan kulit bangkai hewan yang telah disamak, sebagaimana dimaksud dalam angka 3 tadi, untuk pangan, terdapat ikhtilaf, yakni perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Untuk kepentingan kehati-hatian, maka memanfaatkan kulit bangkai yang telah disamak untuk pangan, hukumnya tidak boleh. Dan yang keenam, kulit hewan dari anjing, babi, dan yang terlahir dari keduanya atau salah satunya, hukumnya tetap najis dan haram dimanfaatkan, baik untuk pangan maupun untuk barang gunaan. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Rabiul Awal 1435 Hijriah atau 31 Desember 2014 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asraru Ni'am Soleh MA. Demikian pendengar, fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu, wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man istanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insyaAllah kita akan membahas tema yang cukup penting dan besar, yaitu terkait dengan taubat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan taubat itu sendiri. Perlu kita ketahui bahwasanya taubat itu adalah sesuatu yang sangat penting, dan Nabi SAW pernah mengungkapkan bahwasanya, wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm akthar min 70 marrah. Jadi sungguh aku beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Jalla wa Ala dalam sehari ini lebih daripada 70 kali dalam sehari. Ya, istighfar dan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan riwayat lain beliau mengatakan bahwasanya sampai 100 kali, artinya lebih daripada 100 kali. Dan ini menunjukkan bahwasanya taubat ini suatu yang sangat penting bagi setiap muslim yang mengaku beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan manusia pada dasarnya adalah mahal khotaya, khotta bani Adam. Jadi bani Adam ini adalah khotta. Jadi salah satu sifat dari bani Adam, manusia ini adalah pelupa, kemudian berbuat kesalahan. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat kesalahan adalah meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jalla sangat senang sekali ketika menemukan seorang hamba yang gemar untuk meminta kepada Allah Azza wa Jalla apa saja, termasuk meminta ghufran, ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat muliakan Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan ini kita akan menguraikan hal-hal terkait dengan taubat. Dimulai dengan definisi, ya. Definisi daripada taubat itu sendiri. Nah, kita lihat para ulama dalam literatur mereka terkait dengan taubat itu apa saja. Nah, at-taubat, at-taubah ya, secara bahasa adalah ar-ruju' minadzambi. Dari taba yatubu, artinya ar-ruju', raja'a yarji'u, pulang, kembali. Kembali dari apa? Minadzambi, dari dosa. Wa taba ilallah yatubu tauban wa taubatan wa mataba. Kembali kepada Allah, ya, dengan benar-benar kembali. Kembali dari apa? Dari maksiat. Kemana? Ke ketakwaan, ke ketaatan. Nah, dan secara syar'i maknanya adalah aslu taba ada ilallahi wa raja'a wa anaba. Wa taba Allahu alaihi ay ada alaihi bil maghfirah. Jadi asal daripada taubat itu seperti yang tadi disinggung adalah kembali, ya, anab, menuju Allah Azza wa Jalla. Taba Allahu alaihi, Allah memberikan taubat. Jadi seorang hamba datang kepada Allah untuk bertaubat itu tidak akan kosong, tidak akan kembali dengan tangan kosong, akan tetapi Allah akan menganugerahkan, menghadiahi hamba tersebut yang kembali kepadanya dengan ampunan, ya. Jadi kalau hamba bertaubat kepada Allah atau tabal abdu, itu artinya hamba kembali dari kemaksiatan, dari keburukan kepada Allah dengan ketaatan. Tapi jika taubat ini disandarkan pada Allah taballahu, ya, taballahu alal abdi atau alaihi, Allah memberikan ampunan. Jadi taubat Allah kepada hambanya artinya pemberian ampunan. Tetapi taubat hamba kepada Allah artinya meminta ampunan. Jadi ini merupakan aplikasi daripada atau representasi daripada ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sangat banyak terkait dengan taubat. Seperti misalnya, watubu ilallahi jami'an. maka kalian kembalilah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala seluruhnya. Tidak ada terkecuali. Jadi seluruhan taubat ini dari Allah itu untuk seluruh manusia, untuk seluruh Bani Adam. Ayyudu ila ta'atihi. Kembalilah kalian kepada ketaatan Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Wa anibu ilaih. Pulanglah kepada Allah dengan ketaatan. Kembali berbuat taat setelah kalian berbuat maksiat ataupun pelanggaran-pelanggaran yang lainnya seperti kesyirikan dan kemunafikan. Wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita taufiknya agar kita senantiasa mudah ya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan mengumpulkan kita bersama orang-orang yang senang bertobat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat disampaikan. Allahu Ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salah satu doa atau zikir yang senantiasa harus kita baca pagi dan petang hari yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Beliau Rasulullah SAW mengajarkan kita, Ya Hayyun Ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Birahmatika astaghithu, dengan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah, aku mohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah segala urusanku ya Allah. Aslih li sya'ni kullahu, wala takilni ila nafsi tarfata ain, jangan engkau sandarkan, biarkan urusan itu kepada diriku ya Allah. Sekejap saja, walaupun sebentar saja, kita sandarkan ini semua kepada Allah. Kita mohon sejadi-jadinya kepada Allah Rabbul Alamin. Jangan merasa bangga diri sudah mengetahui kebenaran kemudian tidak menyandarkan kenikmatan itu kepada Allah dan lupa untuk bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basahi sekali lagi lisan kita dengan permohonan atau doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rasa ini, karakter ini, bahwa kita senantiasa berada dalam tingkat kebutuhan yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang akan senantiasa menjadikan kita mertabit, terikat dia, tersambungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan senantiasa dekat ya. Dengannya kita akan senantiasa berhati-hati dan menunjukkan sikap sensitif. Tidak bermudah-mudah ketika ingin beraktivitas, ketika ingin melakukan sesuatu, ketika ingin memutuskan suatu perkara, ketika apa saja. Ketika ingin melakukan segala aktivitas kita akan senantiasa melihat dan menimbang apakah ini sesuai dengan ridha Allah Ta'ala atau sebaliknya ini akan menjadikan kita dimurkai olehnya. Jadi ini senantiasa harus kita miliki. Yang kedua, faktor yang kedua adalah tadabburul Qur'an wa mudarasatuhu wal amalu bihi. Tadabbur Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an dan selanjutnya amalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Allah firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang barangkali kalau kita introspeksi diri kita masing-masing, kita yakin sekali pada hari ini kita kurang di sisi ini. Betapa kita ketika membaca Al-Qur'an ingin lekas selesai, ingin menyelesaikan satu halaman, ingin menyelesaikan 1-2 lembar dan seterusnya, ingin menamatkan satu juz, dikejar perasaan hanya sebatas itu saja, lupa bahwa ayat-ayat ini mengandung nilai-nilai ajaran yang sangat luar biasa, yang seharusnya ketika seorang mukmin membacanya tidak boleh hanya sekedar atau mencukupkan diri hanya pada membaca saja, tetapi harus senantiasa meningkatkan lebih dari hanya sekedar membaca, tetapi memahami arti dan maknanya. Mencoba untuk mentadaburi, mulai itu sejak sekarang, tadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Inilah karakter seorang mukmin yang Al-Qur'an ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ketika dibacakan Al-Qur'an, zadatuhum imana, akan tambah kokoh dan kuat keimanan mereka. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Anfal, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Karakter orang yang beriman salah satunya adalah jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dalam Al-Qur'an, tambah kokoh, tambah kuat, bertambahlah keimanan mereka. Dan seorang mukmin senantiasa seharusnya ketika mendapatkan ujian dan cobaan, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah dengan membuka lembaran-lembaran Al-Qur'anul Karim yang di sana ada syifa, ada penyejuk, dan ada obat dari segala macam kesukaran hidup, dari segala macam bentuk penyakit, dan ada hidayah, petunjuk yang sangat jelas bagi orang-orang yang beriman.
3: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung, kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
4: Terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
5: Ini Radio Salam FM ya? Wah, info penting nih.
6: Kang Agri, info apa sih itu? Serius bener?
5: Ini Kang Umar, kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya, harus daftar ya katanya.
6: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya. Plus, kita dapat info-info juga kan?
5: Oh gitu ya Kang Umar. Ah, saya juga mau daftar.
7: Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat islami melalui WhatsApp ataupun Telegram, segera daftarkan diri Anda, ketik daftar, tanda bagar nama, tanda bagar kecamatan, tanda bagar kota domisili, kirim melalui WhatsApp di 0811 11 11 940.
8: Baiklah pendengar, demikian tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga islami, kemudian talhib wa tarhib, dan pembacaan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia, diakhiri dengan adab islami dan panduan zikir. Semoga materi-materi tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi untuk kita. Baik pendengar, bagi Anda yang baru saja bergabung, selamat bergabung, ahlan wa sahlan, dan tentu kebersamaan kita tidak cukup sampai di sini. Insya Allah kami akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan, dan kami sudah siapkan berbagai rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu yang bermanfaat. Di antaranya ada rubrik kuliah Islam, kemudian kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Ibrahim Bafadol. Kemudian berikutnya ada rubrik akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik adab islami dan zikir, kali ini bersama Ustaz Abu Azam Hawari. Baik pendengar, mari kita simak materi-materi menarik. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'a hudah. Ikhwati fillah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini yang penuh barakah insyaAllah, kita melanjutkan kajian surah Al-Jin. Surat Al-Jin, kita sampai pada ayat yang ke-18. Tapi sebelumnya saya tidak mengulang dua ayat yang pernah kita bahas pada pelajaran sebelumnya, yaitu firman Allah Ta'ala, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan seandainya mereka manusia istiqamah di atas tariqah, di atas jalan yang lurus, yaitu syariat Islam, mereka istiqamah melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, istiqamah taat kepada Allah, maka apa balasan dari Allah? Apa karunia Allah yang dilimpahkan di dunia sebelum di akhirat? Allah berfirman, la asqainahum ma'an ghadaqa. Sungguh kami akan beri mereka minum, ya. Kami akan curahkan kepada mereka air yang melimpah. Air yang melimpah di sini maksudnya rizki, rizki yang berkah, yang banyak. Ini janji. Janji dari siapa? Janji dari Allah, pemilik langit dan bumi, pemilik khazainil ardi was sama, pemilik semua perbendaharaan langit dan bumi. Semua di tangan Allah, semua milik Allah. Dan Allah berjanji, siapa di antara hamba-hambanya yang istiqamah, istiqamah di atas Islam, di atas iman, maka Allah akan curahkan rizki yang penuh barakah. Ayat ini maknanya sama dengan janji Allah dalam surat Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Seandainya penduduk negeri-negeri itu, seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, sama dengan istiqomah, ya. Mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, ini sama dengan istiqomah. Lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Sungguh, ya, pasti akan kami bukakan kepada mereka keberkahan-keberkahan yang banyak, ya. Barakat ini bentuk jamak, ya. Barakatin, pintu-pintu keberkahan yang banyak dari langit dan dari bumi, ya. Langit akan mencurahkan hujan yang membawa berkah, menyuburkan tanaman, menyuburkan hasil bumi dan membuat gemuk hewan-hewan ternak, dan bumi mengeluarkan kekayaannya berupa emas, perak, hasil bumi, pertanian, buah-buahan dan sebagainya. Ini janji Allah Ta'ala. Dan janji ini ditegaskan lagi dalam surah Al-Ma'idah. Walau anna ahlal kitabi, walau annahum aqamu at-taurata wal injila wama unzila ilayhim min rabbihim, la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. La'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Seandainya mereka menegakkan Taurat, melaksanakan isi kitab suci Taurat, Injil, dan apa-apa yang diturunkan kepada mereka dari Allah, yaitu Al-Quran. Karena surat Al-Maidah ini ayat-ayat sebelumnya bicara tentang Ahlul Kitab, ya. Nah, Allah berfirman, seandainya mereka, Ahlul Kitab ini, serius benar-benar menerapkan syariat Taurat dan juga Injil, dan setelah datangnya Nabi, mereka menerapkan apa yang diturunkan Allah kepada mereka, yaitu Al-Quran, la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Niscaya mereka akan makan dari atas mereka, rizki akan datang dari atas kepala mereka dan dari bawah kaki mereka. Janji Allah, ya. La'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Nas ini semua adalah nas-nas yang jelas, nusus, ya. Nas-nas yang jelas bahwa umat ini, seandainya umat ini, masyarakat ini, rakyat ini di negeri kita dan di negeri semuanya, seandainya mereka menerapkan syariat Allah, ya, istiqomah di atas syariat Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, niscaya keberkahan akan datang dari berbagai penjuru. Rizki akan dilimpah ruahkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Ya, ini janji Allah. Nah, kemudian kita sekarang sampai pada ayat yang ke-18, ya, yaitu wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Maka jangan kalian menyembah siapapun di samping Allah. Jadi masjid-masjid, makna al-masajid ini ada dua makna. Yang pertama masjid, tempat ibadah, ya. Semua masjid itu milik Allah. Artinya dibangun untuk beribadah kepada Allah. Dan idhofah ini, lillah, milik Allah, ini idhofah tashrif wa takrim, penisbatan yang menunjukkan kemuliaan. Karena sebenarnya bukan masjid, tapi semua yang di muka bumi milik Allah, ya. Langit dan bumi milik Allah. Semua yang di muka bumi milik Allah, tidak milik yang lain. Tapi Allah mengkhususkan masjid. Masjid-masjid itu milik Allah. Ini menunjukkan mulianya masjid, ya. Mulianya masjid di sisi Allah. Dan mulianya orang-orang yang memakmurkan masjid, ya. Tinggi nilainya. Masjid itu bangunan yang paling dicintai Allah, ya. Area di muka bumi yang paling dicintai Allah adalah masjid. Ahabbul biqa ilallah al-masajid. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. Maka jangan kalian menyembah di samping Allah siapapun. Sembahlah Allah semata. Sembahlah Allah semata. Ya, ini. Ayat ini turun juga berkaitan dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Mereka kalau masuk ke tempat-tempat ibadah mereka, ke sinagog, ke gereja, mereka beribadah kepada Allah, tapi juga mempersekutukan Allah. Ya. Kaum Yahudi, kaum Nasrani, kalau ke tempat-tempat ibadah mereka, di tempat ibadah itu mereka mempersekutukan Allah Ta'ala. Maka Allah memperingatkan kita, kaum muslimin, agar jangan tasabbuh, jangan meniru mereka. Ya. Masjid ini semuanya milik Allah. Maka jangan ada sesuatu yang disembah di dalam masjid selain Allah Ta'ala. Ini. Makna kedua, al-masajid, itu adalah a'dha'us sujud, anggota sujud. Sebagaimana dijelaskan oleh Sa'id bin Jubair rahimahullah. Beliau berkata bahwa a'dha'us sujud lillah, anggota-anggota sujud itu milik Allah. Maka janganlah kalian sujud kecuali kepada Allah. Ya. Dalam sebuah hadisnya, Nabi SAW bersabda, Umirtu an asjuda fi sab'ati a'dhum. Ya. Aku diperintah oleh Allah untuk sujud di atas 7 anggota. 7 anggota sujud. Beliau mengisyaratkan, beliau menyebut al-jabhah, kening, sambil mengisyaratkan hidungnya, berarti satu. Ya. Wal-yadain, kedua tangan, war-rukbatain, kedua lutut, wa-trafil qadamain. Ujung-ujung kaki, ya, jari-jari kaki. Ini anggota sujud. Ini makna al-masajid. Makna lain dari al-masajid, yaitu anggota sujud. Maka Allah berfirman, sesungguhnya anggota sujud itu, anggota sujud kalian itu milik Allah. Maka janganlah kalian bersujud kecuali kepadanya. Ya, ini. Kemudian ayat yang berikutnya Allah berfirman, Wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah itu berdiri menyerunya, menyembahnya, kadu yakununa alaihi libada, maka mereka di sini manusia dan jin bersatu padu, berdesak-desakan untuk menghalangi Nabi beribadah kepada Allah, ya, untuk memadamkan cahaya tauhid, untuk memusuhi Nabi. Dan ini di Makkah, ya, surat ini turun di Makkah. Dan itu yang dilakukan oleh kaum musyrikin, kaum Quraisy di Makkah, ketika Nabi berdakwah, menyeru kepada tauhid, ketika Nabi salat di Ka'bah, manusia, orang kafir, dan juga jin-jin yang kafir, berdesak-desakan, bersatu padu untuk menghalangi ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak memusuhi Nabi, tidak memadamkan cahaya dakwah Nabi, tetapi Allah tidak menghendaki kecuali semakin sempurnanya cahaya Allah, cahayanya, dan mensukseskan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tafsir yang dipilih oleh Ibnu Katsir. Meskipun ada dua makna, tapi Ibnu Katsir memilih makna yang seperti ini. Kemudian lanjutannya, qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Katakanlah, ya, katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya aku Nabi Muhammad, aku hanya menyeru Rabbku, aku hanya beribadah kepada Rabbku, yaitu Allah, wa la usyriku bihi ahada, dan aku tidak mempersekutukan Allah dengan siapapun. Ini inti dakwah Nabi. Katakan wahai Rasulullah kepada mereka yang memusuhimu atau yang menyambut dakwahmu, katakan kepada semua umat manusia, aku hanya menyeru Allah, aku hanya beribadah kepada Allah, aku bertawakal kepadanya dan mohon perlindungan kepadanya. Wala usyriku bihi ahada, dan aku tidak mempersekutukan Allah dengan siapapun. Ini dakwah Nabi, dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dakwah para nabi sebelumnya. Innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada. Sesungguhnya aku hanya menyembah Allah Rabbku, dan aku tidak mempersekutukan Allah dengan siapapun. Kemudian qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya aku tidak berkuasa untuk menolak mudarat dari kalian, dan tidak pula berkuasa untuk memberikan petunjuk kepada kalian. Ini Allah menyuruh nabinya untuk menyatakan dengan sejelas-jelasnya bahwa beliau imamnya para nabi, penutup para nabi dan rasul, hamba Allah yang paling mulia, yang memiliki al-maqamul mahmud, kedudukan yang terpuji nanti di akhirat kelak. Beliau tidak mampu menolak mudarat dari seorang pun atau memberi petunjuk. Intinya Beliau hamba Allah yang tidak memiliki sedikit pun dari sifat-sifat rububiyah, sifat-sifat ketuhanan. Tidak mampu memberi petunjuk dan tidak mampu menyesatkan. Beliau hanya berdakwah, tapi beliau tidak mampu memberi hidayah kepada seorang pun atau menyesatkan seseorang. Urusan itu di tangan Allah. Beliau juga tidak mampu memberi manfaat kepada seorang pun atau menghindarkan seseorang dari mudarat. Tidak mampu, ya. Ini pernyataan yang diperintahkan Allah untuk disampaikan, ya. Qul inni la amliku lakum dharra wala rasyada. Katakan wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sedikit pun tidak mampu menolak mudarat dari kalian atau memberi manfaat. Aku tidak mampu memberi petunjuk kepada kalian atau kesesatan. Itu semua di tangan Allah Ta'ala. Kemudian di ayat berikutnya, Qul inni lan yujirani minallahi ahadu walan ajida min dunihi multahada. Katakan wahai Rasul, berkali-kali Allah mengatakan Qul, ya, supaya Nabi menyatakan dengan jelas. Qul, katakan kepada semua manusia, sesungguhnya tidak ada satupun yang dapat melindungiku dari Allah jika aku bermaksiat kepadanya. Ya. Jangankan aku melindungi kalian dari mudarat. Ya. Kalau sampai aku berbuat maksiat, tidak ada yang mampu melindungiku dari azab Allah. Walan ajida min dunihi multahada. Dan sekali-kali aku tidak mendapati tempat perlindungan selain darinya. Jadi aku hanya berlindung kepada Allah. Dan kalau Allah hendak mengazabku, tidak ada yang mampu melindungiku. Ya. Jadi ini Allah Ta'ala menjelaskan dengan jelas kedudukan Rasulnya yang mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau adalah Abdullahi wa Rasuluh. Beliau hamba Allah dan Rasulnya. Beliau Rasul yang wajib kita imani, kita benarkan semua perkataannya. Tetapi di samping itu beliau sebagai hamba Allah yang tidak boleh disembah, tidak boleh dimintai berkah, tidak boleh beristighasah kepada beliau. Ya, tidak boleh seorang ketika ditimpa kesulitan, ditimpa bencana atau malapetaka, dia berkata, Ya Rasulullah aghithna, wahai Rasulullah berilah kami pertolongan. Ya Rasulullah najjina wal mujahidin, wahai Rasulullah selamatkanlah kami dan orang yang berjihad di jalan Allah. Ini syirik, mendoakan untuk mujahidin tapi dengan doa yang mengandung syirik, ya. Jadi memanggil nama Rasulullah, Ya Rasulullah, dalam berdoa, ini termasuk syirik. Kenapa? Karena beliau tidak mampu mengabulkan doa, tidak mampu menyembuhkan orang yang sakit, mengeluarkan orang dari kesulitan, memberi hidayah, memberikan berkah. Beliau tidak mampu. Itu semua hanya milik Allah Ta'ala. Jadi beliau Rasul yang menerima wahyu dari Allah, yang wajib kita imani. Tapi secara sisi lain, beliau adalah hamba Allah yang tidak boleh dikultuskan, tidak boleh dimintai berkah, tidak boleh berdoa kepadanya, memohon pertolongan kepadanya, tidak boleh. Nah, ini sekelumit dari kandungan surat Al-Jin yang dapat kita pelajari di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Demikian dari saya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para pendengar yang budiman, kaum muslimin rahimakumullah. Para malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk mengawasi, ya, penciptaan manusia ketika di dalam rahim ibunya, ya, mulai ketika janin itu berupa nutfah, ya, berupa sperma, sebagaimana diterangkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salah seorang di antara kalian atau setiap orang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya dalam keadaan 40 hari berupa nutfah, ya, sperma. Kemudian berubah menjadi segumpal darah dalam waktu yang sama, ya, 40 hari. Kemudian setelah itu diproses menjadi
10: sekumpal daging dalam waktu yang sama, itu 40 hari. Kemudian setelah itu, diutuslah kepada malaikat. Ya. Diutuslah kepada malaikat yang meniupkan ke dalamnya roh. Dan malaikat itu diperintah untuk mencatat 4 perkara, yaitu tentang rizkinya, ajalnya, amalnya, dan apakah orang itu kelak menjadi orang yang celaka atau orang yang bahagia. Jadi malaikat yang ditugasi Allah untuk meniupkan roh kepada janin di dalam rahim dan mencatat 4 perkara tersebut berdasarkan perintah Allah Ta'ala. Kemudian yang 11 adalah hamalatul arsh, para malaikat yang mengemban arsh. Allah SWT berfirman, alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Para malaikat yang mengemban arsh dan para malaikat yang berada di sekitarnya, di sekitar arsh, mereka semua bertasbih mensucikan Allah disertai dengan memuji Allah Ta'ala. Surah Ghafir ayat ke-7. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih tentang sifat fisik salah seorang malaikat yang menjunjung arsy ini, yang mengemban arsy Allah, arsy Ar-Rahman. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, "Udhina li an uhaditha an malakin min malaikatillahi ta'ala hamalatil arsy. Ma baina syahmati udhunihi ila atiqihi masirata 700 sanah." Aku telah diizinkan ya, untuk menceritakan kepada kalian tentang salah seorang malaikat dari para malaikat Allah yang mengemban arasy. Jarak antara daun telinga dan bahunya ya, atau pundaknya itu sejauh 700 tahun. Ya, sejauh perjalanan 700 tahun. Ya. Ini menunjukkan betapa besar dan betapa hebat para malaikat yang mengemban arasy Allah Ta'ala ini. Kemudian para malaikat tersebut, tidak hanya itu, di antara mereka ada yang menjalankan tugas-tugas yang bermacam-macam. Ya. Di antaranya ada para malaikat khusus yang ditugasi Allah Ta'ala untuk mencari dan mendeteksi di mana ada majlis-majlis zikir. Di mana ada suatu kaum yang berkumpul kemudian berzikir. Ya. Maka para malaikat ini akan menghampiri dan mendatangi mereka, lalu mengelilingi mereka ya, dengan sayap-sayapnya. Kemudian setelah itu nanti, ketika mereka naik ke langit, mereka melaporkan pekerjaan hamba tersebut kepada Allah. Ya. Kemudian terjadi dialog antara Allah dan para malaikat tersebut. Ya. Cukup panjang. Yang intinya, pada akhir dialog itu, Allah SWT berfirman kepada para malaikat tersebut, فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ. Saksikanlah oleh kalian semua, wahai para malaikat, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka semua. Ya. Jadi, para malaikat ini merupakan awliya'ul mu'minin, merupakan teman-teman dekat dan sahabat-sahabat orang-orang yang beriman. Para malaikat senantiasa membisikkan kebaikan, mendorong orang mukmin untuk senantiasa taat kepada Allah, beribadah, tekun beribadah kepada Allah, membuat seorang mukmin untuk senang berzikir, membaca Al-Quran, menganjurkan orang-orang yang beriman untuk menuntut ilmu dan melakukan kebaikan. Para malaikat menghadiri salat-salat berjamaah dan pembacaan Al-Quran. Dan ini semua diterangkan dalam hadis-hadis yang sahih. Ya. Di antaranya adalah sebuah hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari, bahwa kalau seorang itu pergi ke masjid, melangkahkan kakinya ke masjid, kemudian salat berjamaah, maka para malaikat mendoakan ya, yusalluna ala ahadikum madama fi majlisih alladhi salla fih. Para malaikat berselawat, ini mendoakan setiap orang di antara kalian selama dia masih tetap di tempatnya, di tempat duduknya yang dia salat di situ. Malaikat ini berdoa, Allahumma arhamhu, Allahumma aghfir lahu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, rahmatilah. Ya Allah, kasihlah dia. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, terimalah taubatnya. Atau ya Allah, limpahkanlah taubat atasnya. Selama orang ini belum membuat gangguan di situ. Jadi, mendoakan orang-orang Muslim yang salat berjamaah di masjid-masjid. Ya. Kemudian juga, karena cintanya kepada orang yang menuntut ilmu, maka para malaikat ini meletakkan sayap-sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu. Ya. Karena ridha, karena senang dengan apa yang diperbuat, oleh apa yang diperbuat orang yang menuntut ilmu. Ya. Di samping itu, para malaikat juga meneguhkan orang-orang atau hamba Allah dalam amal saleh, khususnya jihad di jalan Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman tentang perang Badar, ya, tentang para mujahidin yang dalam ikut perang Badar. إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبِ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. Dan ingatlah ketika Allah Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat, ya, sesungguhnya aku bersama kalian, wahai para malaikatku. Maka teguhkanlah orang-orang yang beriman. Teguhkanlah hati orang-orang yang beriman. aku akan tanamkan di hati orang-orang kafir itu rasa gentar, rasa takut yang luar biasa. Maka penggalah mereka, pukullah mereka dengan pedang, ya, penggalah mereka pada setiap leher-leher mereka dan setiap persendian mereka. Surat Al-Anfal. Dan inilah yang terjadi, bahwa para malaikat, 1,000 malaikat diturunkan Allah yang ditugasi dua hal tadi, yaitu meneguhkan orang yang beriman, meneguhkan apa semangat, keberanian, ya, keteguhan hati orang yang berjihad, dan ikut berperang bersama orang-orang muslimin. Dan ini tidak hanya sekali di masa Rasulullah SAW, tidak hanya dalam perang Badar. Ya. Jadi para malaikat merupakan aulia, teman dekat, sahabat dekat orang yang beriman, meneguhkan mereka dalam setiap amal saleh. Tidak hanya jihad, dalam setiap amal saleh. Para malaikat mendukung, ya, berikan support, berikan dukungan, memotivasi orang-orang mukmin untuk senantiasa beramal saleh. Bahkan lebih dari itu, para malaikat ini, para malaikat muqarrabin, para malaikat yang mengemban arasy Allah tadi, dan juga yang berada sekitar arasy, ini senantiasa beristighfar, senantiasa memohonkan ampun kepada orang-orang yang beriman. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, wa istaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmata wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak waqihim adzabal jahim rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayiat wa man taqis sayiati yawma idzin faqad rahimtah. Ini doa para malaikat yang mengemban arasy Allah dan para malaikat yang berada di sekitar arasy-Nya. Di samping bertasbih, memuji Allah SWT, mereka beristighfar, memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman. Senantiasa, ya, terus-menerus, senantiasa beristighfar, memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman, seraya berdoa, Rabbana, Rabb kami, engkau telah meliputi segala sesuatu dengan rahmat dan ilmumu, maka ampunilah bagi orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalanmu. Peliharalah mereka dari azab neraka jahim. Rabbana, masukkanlah mereka semua ke dalam surga-surga aden yang telah engkau janjikan kepada mereka. Dan juga orang-orang tua mereka. Ya. Tidak hanya mereka. Orang-orang tua mereka, istri-istri mereka, dan keturunan mereka yang saleh. Sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan peliharalah mereka dari keburukan. Peliharalah mereka dari keburukan-keburukan. Barang siapa yang engkau pelihara dari keburukan pada hari itu, pada hari kiamat, sungguh engkau telah merahmatinya. Jadi seperti ini ucapan atau doa yang dipanjatkan oleh para malaikat yang bertugas mengemban arasy Allah dan para malaikat yang di sekitar arasy. Terus menerus tak henti-hentinya beristighfar kepada orang-orang yang beriman. Ya. Mendoakan surga bagi mereka, ampunan dan dipelihara dari azab neraka jahim dan seterusnya. Maka alangkah besar rahmat Allah yang ditunjukkan lewat penciptaan para malaikat ini. Ya. Sejak mula manusia itu dalam janin, dalam perut ibunya, Allah sudah menugaskan para malaikat yang melayani manusia tersebut, ya, dengan meniupkan rohnya, mencatat takdir Allah yang ditentukan baginya. Ya. Kemudian setelah bayi itu dilahirkan, maka 2 malaikat yang menjaga di depan dan di belakangnya terus menjaga dari semua keburukan yang tidak ditakdirkan Allah Ta'ala. Ya. Kemudian setelah dia baligh, setelah dia dewasa, 2 malaikat yang di kanan kirinya mencatat semua perbuatan mereka. Ya. Dan samping itu para malaikat yang lain, ya, membisikkan kebaikan. Senantiasa membisikkan dalam hati seorang beriman untuk melakukan kebaikan, untuk bersemangat dalam ketaatan, ya, dan menjauhkan mereka dari keburukan. Artinya, menasihati orang yang beriman supaya tidak maksiat kepada Allah, supaya tidak durhaka. Nah, inilah sebagian. Ya. Jadi apa yang tadi disebutkan itu sebagian dari tugas-tugas para malaikat yang diterangkan kepada kita. Ya. Sedangkan jumlah para malaikat dan tugas-tugas mereka secara rinci tidak semuanya diterangkan kepada kita, ya, tapi cukup kita mengimani dengan para malaikat yang nama-nama mereka telah disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, kita imani semua beserta tugas-tugasnya. Sedangkan sekian banyak para malaikat yang enggak disebut namanya oleh Allah, enggak disebut tugasnya, enggak disebut sifat. Kita mengimani secara mutlak, ya, bahwa Allah SWT telah menciptakan para malaikat yang berjumlah sangat banyak, yang para malaikat ini tidak laki-laki dan tidak perempuan, ya, tidak memiliki syahwat atau hawa nafsu, dan tidak pernah maksiat kepada Allah sekejap mata pun. Mereka senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan tugas-tugasnya, ya. Nah, inilah salah satu rukun iman yang wajib kita imani, yaitu al-iman bil malaikah, beriman kepada para malaikat Allah, ya. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.
3: Salam FM. Suara dakwah Islam.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yut'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin kaum muslimin, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa itu ikhwah sekalian, ya, sangat luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan seorang hamba. Ya, doa sangat luar biasa sekali. Bahkan dia termasuk sebab utama yang menjadikan seorang terhalang dari berbagai macam musibah. Wazannun, Nabi Yunus alaihi salam. Beliau seorang nabi yang sangat mulia, diperintahkan berdakwah kepada kaumnya dan ternyata tidak disambut. Hampir semua nabi begitu, kisahnya itu sama. Enggak langsung ahlan wa sahlan silahkan apa namanya berdakwah, enggak. Semua, hampir semua yang diceritakan di dalam Al-Quran, kisahnya begitu. Ditolak, diusir, disakiti, dihina. Dan ini sudah sunatullah bagi para nabi dan para pengikutnya yang hakiki, ya, yang sejati mengikut jalan beliau. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban, murka dari umatnya, ya. Fa dhanna alla naqdiru alaihi, fanada fi dhulumat. Akhirnya beliau alaihi salam itu pergi dan naik kapal. Ketika naik kapal, Allah Subhanahu wa taala uji. Falataqamahul hut, ditelan. Ditelan oleh ikan paus biru. Ditelan dan dalam kondisi hidup. Fanada fi dhulumat, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Ini zikir, ini bacaan yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihi salam ketika mendapatkan musibah. Fastajabna lahu, Allah kabulkan. Wa najjaynahu minal gham, Allah selamatkan dari malapetaka itu. Ada yang mengatakan para ahli

0: yad'u biha rajulun fi syai'in qat. Tidaklah seorang memanjatkan doa ini dalam sebuah permintaan illa istajaballahu lahu. Kecuali Allah jamin. Jamin apa? Dikabulkan. Ya makanya apa? Ini kenapa alasan kita malas untuk berdoa dengan doa ini? Padahal simbol kan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Lagi wa Zakaria, Nabi Zakaria. Nabi Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala uji menikah berumah tangga sampai sepuh. Ya, belum dikaruniai anak yang akan meneruskan kenabian beliau. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni wahanal 'azmu minni. Ya, dalam surat Maryam Allah Subhanahu wa taala jelaskan bagaimana doanya sangat luar biasa. Ya. Beliau apa namanya? Berdoa, qala rabbi inni wahanal 'azmu minni. Ya Allah, tulang-tulangku sudah lemah. Wahana itu dha'ufa. Sudah lemah. Dan kepalaku sudah mulai menyala dengan uban, ya. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Tapi ini luar biasa. Aku enggak pernah kecewa ya Allah. Enggak pernah bosan dengan doa. Dengan doa kepadamu ya Allah. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Ini kalimat yang luar biasa ya. Enggak pernah kecewa. Enggak pernah bosan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam kondisi yang sudah tua renta, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa yang dipanjatkan? Rabbi la tazarni farda. Ya Allah, jangan tinggalkan aku sendirian. Wa anta khairul warithin. Engkau sebaik-baik al-warithin. Kemudian fastajabna lahu. Allah kabulkan. Wa wahabna lahu Yahya. Wa aslahna lahu zaujah. Allah kabulkan. Allah berikan putra dalam kondisi yang apa namanya? Mungkin secara logika itu enggak masuk akal. Memang doa ikhwah sekalian itu bisa ya. Yaruddul qadar, begitu kata Ibnu Qayyim dalam bukunya ya.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.
2: Lan yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin.
1: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
3: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
4: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama materi yang kami pilihkan untuk Anda. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di antaranya ada kuliah Islam, kemudian ada rubrik akidah, dan juga adab dan zikir. Semoga materi-materi yang kami sampaikan, kami hadirkan ke ruang dengar Anda, bisa memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk Anda. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama materi fikih bersama Ustadz Nailul Murad. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting yaitu rubrik Siroh Nabawiyah.

0: Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, buat Anda yang sedang berkendara, hati-hati di jalan dan semoga Anda Allah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga materi-materi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Pendengar yang budiman, wudu merupakan kegiatan yang sudah menjadi rutinitas bagi kita setiap muslim, khususnya ketika hendak melaksanakan sholat. Namun biasanya karena sudah menjadi rutinitas, tidak jarang kita tidak terlalu menghayati wudu kita, atau bahkan melakukannya secara asal-asalan. Dan banyak pula di antara kita yang hanya berwudu ketika hendak sholat saja, namun tidak pernah berwudu dalam kondisi yang lain. Padahal pendengar yang budiman, wudu memiliki banyak keutamaan yang sudah selayaknya dikejar oleh setiap muslim. Pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit mengulas tentang keutamaan-keutamaan wudu berdasarkan dalil-dalil yang sahih dari Rasulullah SAW. Pendengar yang budiman, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, La tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawaddaa. Qala rajulun min Hadramaut, mal hadatsu ya Aba Hurairah? Qala fusaun aw duratun. Tidak akan diterima salat seseorang yang berhadas hingga dia berwudu. Seorang laki-laki dari Hadramaut bertanya, "Apa yang dimaksud dengan hadas wahai Abu Hurairah?" Abu Hurairah menjawab, "Kentut baik dengan suara ataupun tidak." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sedangkan dalam hadis lain dari Utsman bin Affan ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa fa ahsanal wudu'a kharajat khotayaahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi." Barang siapa yang berwudu lalu membaguskan wudunya, niscaya kesalahan-kesalahannya keluar dari badannya hingga keluar dari bawah kuku-kukunya. Hadis riwayat Muslim. Maksud memperbaiki wudu adalah mengerjakannya secara sempurna mencakup rukun, wajib dan sunnah wudu sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain itu terdapat hadis pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataaya wa yarfa'u bihid darajat?" Qalu, "Bala ya Rasulullah." Qala, "Isbaghul wudu'i 'alal makarihi wa kathratul khuta ila al masajidi wa intidarus salati ba'da as-salah, fadhalikumur ribat." Maukah kalian aku tunjukkan atas sesuatu yang dengannya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat? Mereka menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudu pada keadaan yang dibenci seperti pada keadaan yang sangat dingin. Banyak berjalan ke masjid dan menunggu sholat berikutnya setelah sholat, maka itulah ribat." Ribat adalah amalan berjaga di daerah perbatasan antara daerah kaum muslimin dengan daerah musuh. Maksudnya pahalanya disamakan dengan pahala yang melakukan ribat. Wudu termasuk dari amalan yang paling utama lagi mulia. Dan cukuplah yang menunjukkan dalil akan keutamaannya adalah bahwa dia merupakan syarat sah sholat yang merupakan tiang agama dan rukun Islam terpenting setelah syahadat. Karenanya barang siapa yang mengerjakan sholat tanpa wudu bagi yang berhadas kecil, maka sholatnya tidak sah dan dia telah terjatuh ke dalam dosa besar. Baiklah pendengar, di antara keutamaan wudu adalah, pertama, orang yang berwudu akan mendapatkan cahaya pada wajah, kedua tangan dan kedua kakinya dengan sebab dia mencuci wajah, kedua tangan dan kedua kakinya dalam berwudu. Lalu yang kedua, jika ia menyempurnakan wudunya maka dosa-dosa yang diperbuat oleh anggota wudunya akan terhapus bersamaan dengan keluarnya tetesan air wudu. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam riwayat yang lain, karenanya disunahkan untuk tidak mengelap air wudu dengan kain, karena hal itu akan menghilangkan tetesan wudu. Ketiga, barang siapa yang berwudu dengan seperti yang Nabi SAW ajarkan, maka akan diampuni semua dosanya yang telah berlalu. Maksudnya adalah dosa-dosa kecil, karena para ulama menyatakan bahwa dosa besar hanya bisa dihapus dengan taubat dan istighfar. Yang keempat, setiap langkah kakinya ke masjid akan dihitung sebagaimana amalan sunnah. Demikian pula sholat sunnah wudu yang dia lakukan setelahnya. Karenanya disunnahkan untuk berjalan kaki ke masjid selama masih memungkinkan, dan tidak menaiki kendaraan. Demikian pula disunahkan untuk mengerjakan sholat sunnah wudu. Kelima, orang yang berwudu dalam keadaan dingin yang sangat akan diangkat derajatnya oleh Allah, dihapuskan dosa-dosanya dan pahalanya bagaikan dia tengah berjihad di jalan Allah. Pahala seperti ini juga didapatkan oleh orang setelah dia mengerjakan sholat, dia tidak pulang ke rumahnya, akan tetapi dia menunggu sholat berikutnya di masjid. Karenanya disunahkan untuk berdiam di masjid selama memungkinkan untuk menunggu sholat berikutnya, atau melakukan amalan yang menjadi wasilah kepadanya. Misalnya mengadakan pengajian antara maghrib dan isya agar para jamaah tidak pulang, tapi bisa mengikuti pengajian tentunya disertai dengan niat menunggu sholat isya. Banyak sekali hadis yang menerangkan dan menjelaskan tentang keutamaan wudu, di antaranya man tawaddoa fa ahsanal wudu'a kharajat khotayahu min jasati hatta takhruja min tahti adfarihi. Barang siapa yang berwudu kemudian menyempurnakannya, niscaya akan keluar dosa-dosa dari tubuhnya, bahkan akan keluar pula dosa-dosa dari bawah kuku-kuku jarinya. Hadis riwayat Muslim. Selain itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddu'a al-'abdul muslimu awil mu'minu fa ghassala wajhahu kharaja min wajhi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma' fa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma' fa idza ghassala rijlaihi kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma' hatta yakhruja naqiyan minadh-dhunub." Apabila seorang hamba muslim atau mukmin berwudu lalu mencuci wajahnya, maka keluar dari wajahnya setiap kesalahan yang dipandang dua matanya bersama air atau bersama tetesan air terakhir. Apabila ia mencuci kedua tangannya, niscaya keluar dari tangannya setiap kesalahan yang dilakukan dua tangannya bersama air atau tetesan air terakhir. Apabila ia mencuci kedua kakinya, niscaya keluar setiap kesalahan yang dijalankan oleh kakinya bersama air atau tetesan air terakhir, sehingga ia keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Muslim. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara keutamaan wudu sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis-hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan mengetahui hal ini, kita lebih termotivasi lagi untuk senantiasa menjaga wudu dalam setiap kondisi kita dan lebih menghayati lagi kegiatan wudu kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
3: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
4: Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, seluruh sahabatnya, serta umatnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Pendengar dirahmati Allah, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, mari kita menyimak salah satu kisah penuh hikmah dalam perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah. Perjalanan hijrah ini adalah bagian penting dalam sejarah Islam yang penuh dengan kisah-kisah menakjubkan. Salah satu kisah yang membekas di hati banyak umat Islam adalah kisah pertemuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan Ummu Ma'bad. Pertemuan ini bukan sekedar pertemuan biasa, melainkan dipenuhi dengan keberkahan dan menjadi saksi kebesaran akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimulai dengan penuh kerahasiaan. Dalam kondisi yang berbahaya, beliau meninggalkan Mekah ditemani sahabatnya yang setia, Abu Bakar, menuju Madinah. Mereka mengambil jalur yang tidak biasa agar tidak terdeteksi oleh kaum Quraisy yang berniat untuk menghalangi langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah. Pada suatu titik perjalanan, mereka tiba di wilayah Qudaid, di mana terdapat sebuah tenda milik seorang wanita bernama Ummu Ma'bad. Pendengar yang dirahmati Allah, Ummu Ma'bad dikenal sebagai seorang wanita yang murah hati. Ia bersama suaminya memiliki kebiasaan menyediakan makanan dan minuman untuk para musafir yang lewat di sekitar tenda mereka. Saat itu, Rasulullah dan Abu Bakar merasa kelelahan serta haus setelah melewati padang pasir yang luas. Rasulullah mendekati tenda tersebut, berharap ada makanan ataupun minuman yang bisa menguatkan fisik mereka untuk melanjutkan perjalanan. Ketika Ummu Ma'bad melihat mereka berdua, ia pun menyambut kedatangan mereka dengan ramah. Rasulullah bertanya apakah ada makanan atau minuman yang bisa disajikan. Namun Ummu Ma'bad meminta maaf karena persediaan makanan di tendanya sedang kosong. Ia menceritakan bahwa musim kemarau yang panjang telah membuat persediaan makanan menipis dan domba-dombanya pun kurus serta tidak menghasilkan susu. Saat melihat ada seekor domba kurus di dekat tenda, Rasulullah bertanya kepada Ummu Ma'bad, "Bagaimana dengan domba ini? Apakah ia memiliki susu?" Ummu Ma'bad menjawab dengan jujur, "Demi Allah, domba ini lemah dan tidak menghasilkan susu lagi." Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berprasangka baik kepada Allah meminta izin untuk mencoba memerah domba tersebut. Ummu Ma'bad pun mengizinkan dengan perasaan heran. Rasulullah lantas meletakkan tangan beliau yang mulia pada punggung domba tersebut, lalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba domba itu menghasilkan susu yang begitu melimpah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerah susu itu hingga penuh dalam sebuah bejana besar, lalu menyuguhkannya kepada Ummu Ma'bad terlebih dahulu sebagai bentuk penghormatan. Dengan penuh syukur, Ummu Ma'bad meminum susu itu. Kemudian Abu Bakar juga meminumnya, dan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri meminum susu tersebut setelah semua orang merasa kenyang. Sikap ini menunjukkan kelembutan hati dan sikap pengayom dari Rasulullah yang selalu mengutamakan orang lain sebelum diri beliau. Setelah selesai minum dan bejana-bejana terisi penuh dengan susu, Rasulullah dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan. Tak lama setelah itu, suami Ummu Ma'bad pulang dan melihat bejana-bejana penuh susu. Dengan penuh heran, ia bertanya kepada istrinya, "Dari mana susu ini berasal, wahai Ummu Ma'bad?" Ummu Ma'bad kemudian menceritakan peristiwa yang baru saja ia alami, tentang pertemuannya dengan seorang laki-laki yang wajahnya penuh cahaya. Tutur katanya lembut dan akhlaknya sangat mulia. Suami Ummu Ma'bad mendengarkan dengan penuh perhatian saat Ummu Ma'bad menggambarkan ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia mengatakan, "Demi Allah, ini adalah sosok yang disebut-sebut sebagai nabi dari Mekah. Inilah yang selama ini kita nantikan." Ummu Ma'bad pun memahami bahwa lelaki yang ia temui adalah Rasulullah, dan sejak saat itu ia menyimpan rasa kagum dan hormat yang mendalam terhadap beliau. Pendengar dirahmati Allah, kisah ini memberikan beberapa pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Pertama, peristiwa ini mengingatkan kita akan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah memohon kepada Allah, maka datanglah keberkahan yang luar biasa. Domba yang kurus dan tidak menghasilkan susu, atas izin Allah mampu mengeluarkan susu yang begitu melimpah. Ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan ketika seorang hamba berdoa dengan penuh keyakinan, maka Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah akan mengabulkannya. Kedua, kisah ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kemurahan hati. Ummu Ma'bad dengan sukarela menerima Rasulullah dan Abu Bakar di tendanya, meskipun ia sendiri sedang kekurangan. Hal ini menunjukkan bahwa kebaikan akan selalu membawa kebaikan yang berlipat ganda. Allah membalas kebaikan Ummu Ma'bad dengan keberkahan yang sangat besar. Ketiga, kita juga belajar dari akhlak mulia Rasulullah. Beliau tidak langsung meminum susu yang dihasilkan dari domba itu untuk dirinya sendiri, melainkan mendahulukan orang lain terlebih dahulu. Ini adalah sikap tawadu dan sifat penuh kasih sayang yang seharusnya kita contoh. Pendengar dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kesaksian Ummu Ma'bad tentang Rasulullah membawa dampak yang besar. Berkat kesaksiannya, banyak orang yang kemudian mengenal dan mencintai Rasulullah. Dari penuturan Ummu Ma'bad, kita mendapatkan gambaran tentang akhlak dan ketawaduan Rasulullah yang menginspirasi umat Islam sepanjang masa. Kesaksian seperti inilah yang menjadi bukti nyata akan kebenaran dan kemuliaan Islam. Ummu Ma'bad dan suaminya akhirnya memeluk Islam karena kisah ini, dan keluarga mereka menjadi salah satu keluarga yang mendukung dakwah Rasulullah. Keberkahan yang mereka rasakan dari pertemuan singkat itu meneguhkan keimanan mereka. Kisah ini juga menyebar hingga Madinah dan menguatkan hati kaum muslimin yang tengah menantikan kedatangan Rasulullah SAW di kota mereka. Pendengar yang berbahagia, semoga kisah tentang pertemuan di tenda Ummu Ma'bad ini dapat menginspirasi kita semua. Mari kita meneladani akhlak mulia Rasulullah yang senantiasa penuh kasih sayang dan juga meneladani keikhlasan Ummu Ba'bad yang selalu bersedia membantu sesama meskipun dalam keterbatasan. Yakinlah bahwa Allah pasti akan membalas setiap kebaikan hambanya dengan kebaikan yang lebih besar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Ayah. Berbuat baik dan sopan santun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 83.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa

0: Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kalian menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat. Kemudian kalian tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil dari kalian, dan kalian selalu berpaling.
1: Allah Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran Surat Qaf ayat 18.
2: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ.
0: Tidak ada suatu kata yang diucapkan seseorang melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Kaum muslimin yang berbahagia, hadirilah kajian Islam rutin Radio Salam FM. Tema meraih berkah di 10 hari pertama Dzulhijjah bersama Ustaz Maulana Ammar SPD Hafidhahullah Ta'ala, bertempat di Masjid Baitul Salam, Kadudampit, Sukabumi, hari Ahad 17 Mei 2026, bertepatan di tanggal 29 Dzulqa'dah 1447 Hijriah, pukul 9 hingga 11 WIB. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum, dengan fasilitas ilmu bermanfaat, komunitas islami, e-sertifikat, makan siang gratis. Untuk mendapatkan e-sertifikat kajian, silahkan daftar dengan cara ketik kajian, spasi nama, spasi alamat, kirim ke 0811 11 11 940. Jangan lupa agar hadir tepat waktu. Acara ini diselenggarakan oleh Radio Salam FM dan relawan dakwah Fokus Salim.
2: Ya, pendengar yang berbahagia, Anda masih di frekuensi yang sama bersama saya, akan temani Anda. Tentu juga kami ucapkan terima kasih, syukron kathiron, jazakumullahu khairan atas kesetiaan Anda yang masih stay tune di frekuensi ini. Dan bagaimana tadi rubrik atau acara yang kami sajikan, tentu menarik, bukan? Ada akidah, kemudian juga dilanjutkan dengan materi tentang fiqih dan juga syurah nabawiyah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga materi-materi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat sehingga bisa mengantarkan kita ke surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Baik pendengar, kemudian saya akan temani Anda dengan materi-materi pilihan. Ada materi tarikh Islam, kemudian biografi salaf, dan juga materi tentang tafsir. Kami juga akan hadirkan murattal pembacaan ayat suci Al-Quran yang dilanjutkan juga dengan pembacaan fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Berikut kami akan sajikan ke ruang dengar Anda materi tentang tarhib wa tarhib bersama Ustaz Faisal Hamzah. Baik pendengar yang berbahagia, untuk Anda yang sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga materi-materi tersebut jadi penyemangat di tengah kesibukan Anda dan menjadi pemberat timbangan kebaikan di yaumil hisab nanti. Dan pendengar yang berbahagia, langsung saja kita simak materi-materi berikut ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menyimak.
3: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam tarikh Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Penyayang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan karunia, nikmat dan hidayahnya untuk kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, mari kita menyelami kisah salah satu pemimpin besar dalam sejarah Islam, yaitu Sultan Malik Shah. Beliau adalah salah satu pemimpin dinasti Seljuk yang dikenal karena kebijaksanaannya, keberanian dan keberhasilannya membawa kejayaan bagi dunia Islam. Pendengar yang mulia, Sultan Malik Shah adalah putra dari Sultan Alf Arslan, pemimpin besar dinasti Seljuk yang memenangkan peperangan Manzikert. Ia lahir pada tahun 1055 Masehi dan tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan semangat jihad dan dedikasi terhadap Islam. Malik Shah mendapatkan pendidikan terbaik dalam ilmu agama, strategi militer dan pemerintahan yang kelak menjadi bekalnya dalam memimpin dinasti Seljuk. Pada tahun 1072 Masehi, setelah wafatnya ayahnya, yaitu Sultan Alp Arslan, Malik Shah naik tahta sebagai Sultan dinasti Seljuk. Ia saat itu masih muda, tetapi sudah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam memimpin kerajaan yang sangat luas, meliputi Persia, Khurasan, Anatolia, dan bagian dari Asia Tengah. Pendengar dirahmati Allah, kepemimpinan Sultan Malik Shah penuh dengan pencapaian besar yang memberikan dampak luar biasa bagi dunia Islam. Berikut ini adalah beberapa prestasi penting yang ditorehkan oleh Sultan Malik Shah. 1. Penyatuan wilayah dinasti Seljuk. Salah satu keberhasilan terbesar Sultan Malik Shah adalah kemampuannya menjaga persatuan wilayah dinasti Seljuk yang luas. Setelah naik tahta, ia berhasil meredam konflik internal dan memperkuat kendali atas wilayah-wilayah strategis. Penyatuan ini menjadi landasan penting bagi stabilitas politik dan keamanan di bawah pemerintahannya. 2. Pengembangan infrastruktur. Di bawah kepemimpinannya, Sultan Malik Shah memerintahkan pembangunan infrastruktur yang mendukung kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Jalan raya, irigasi dan kota-kota besar diperbaiki dan dikembangkan. Ia juga mendirikan banyak masjid dan madrasah yang menjadi pusat pembelajaran Islam. 3. Dukungan terhadap ilmu pengetahuan. Sultan Malik Shah dikenal sebagai pelindung para ulama dan cendekiawan. Pada masa pemerintahannya, Madrasah Nizamiyah yang didirikan oleh wazirnya yaitu Nizamul Mulk mencapai puncak kejayaannya. Madrasah ini melahirkan banyak ulama besar termasuk Imam Al-Ghazali rahimahullah yang menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam. 4. Reformasi kalender Islam. Sultan Malik Shah juga dikenal karena reformasi kalender yang dikenal sebagai kalender Jalali, yang dianggap lebih akurat daripada kalender Gregorian yang digunakan di Barat. Reformasi ini menunjukkan perhatian beliau terhadap ilmu astronomi dan perhitungan waktu dalam Islam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Sultan Malik Shah tidak hanya fokus pada pembangunan dan pemerintahan, tetapi juga memimpin banyak ekspedisi militer untuk melindungi umat Islam. Salah satu misi pentingnya adalah mempertahankan wilayah Islam dari ancaman kekaisaran Bizantium dan suku-suku nomaden yang sering mengganggu perbatasan. Dengan keberanian dan strategi yang matang, Sultan Malik Shah berhasil menjaga stabilitas wilayah Islam. Pengaruh Sultan Malik Shah terhadap dunia Islam. Pendengar dirahmati Allah, kepemimpinan Sultan Malik Shah memberikan pengaruh besar bagi dunia Islam. Antara lain, stabilitas politik. Dengan menyatukan wilayah yang luas, Sultan Malik Shah menciptakan stabilitas politik yang memungkinkan umat Islam untuk berkembang dalam berbagai aspek kehidupan. Perdamaian yang ia tegakkan menjadi pondasi bagi kemajuan peradaban Islam. 2. Kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Dukungan Sultan Malik Shah terhadap para ulama dan cendekiawan menghasilkan banyak karya besar dalam ilmu agama, matematika, astronomi, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Madrasah-madrasah yang ia dukung menjadi pusat pembelajaran yang menarik pelajar dari seluruh dunia Islam. 3. Inspirasi bagi generasi selanjutnya. Keberhasilan Sultan Malik Shah dalam memimpin dinasti Seljuk menjadi inspirasi bagi para pemimpin Muslim setelahnya dengan kepemimpinan yang berlandaskan keimanan dan kebijaksanaan dapat membawa kejayaan bagi umat Islam. Pendengar yang mulia, Sultan Malik Shah dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Ia perlakukan rakyatnya dengan kasih sayang dan memastikan bahwa hukum Islam ditegakkan di seluruh wilayah kekuasaannya. Ia juga dikenal sebagai pemimpin yang mendengarkan nasihat dari ulama dan wazirnya, sekaligus menunjukkan kerendahan hati meskipun ia memiliki kekuasaan yang besar. Sultan Malik Shah wafat pada tahun 1092 Masehi dalam usia yang relatif muda, yaitu sekitar 37 tahun. Meskipun kehidupannya sangat singkat, warisannya tetap abadi dalam sejarah Islam. Keberhasilan yang ia capai selama masa pemerintahannya menunjukkan dampak besar yang dirasakan oleh dunia Islam selama berabad-abad. Pendengar dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari kisah Sultan Malik Shah ada beberapa pelajaran berharga yang bisa kita ambil. 1. Pentingnya keimanan dalam kepemimpinan. Sultan Malik Shah menunjukkan bahwa keimanan kepada Allah adalah landasan utama dalam setiap keputusan dan tindakannya. 2. Pentingnya ilmu pengetahuan. Dengan mendukung para ulama dan cendekiawan, Sultan Malik Shah membuktikan bahwa ilmu pengetahuan adalah pilar penting dalam membangun peradaban yang lebih maju. 3. Keadilan sebagai landasan pemerintahan. Sikap adil dan bijaksana Sultan Malik Shah menjadi teladan bagi para pemimpin. Ia menunjukkan bahwa kekuasaan harus digunakan untuk kesejahteraan umat, bukan untuk kepentingan pribadi. 4. Semangat jihad di jalan Allah. Kehidupan Sultan Malik Shah mengingatkan kita akan pentingnya membela agama dan melindungi umat Islam dari segala ancaman. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kisah Sultan Malik Shah adalah pengingat bahwa Islam memiliki pemimpin-pemimpin besar yang berjuang untuk kejayaan agama dan umat. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari kehidupan beliau untuk terus memperjuangkan kebenaran dan membangun peradaban Islam yang lebih baik. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk meneladani keberanian, kebijaksanaan, dan keimanan para pemimpin besar dalam sejarah Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, hari ini kita akan mendalami kisah hidup seorang tabi'in yang luar biasa, yaitu Ayyub bin As-Sakhthiyani rahimahullah. Beliau adalah salah satu tokoh besar di kalangan salafus soleh yang dikenal sebagai seorang ulama, ahli hadis, dan teladan dalam ibadah serta ketakwaan. Nama lengkapnya adalah Ayyub bin Abi Tamimah Kaisan Al-Sakhthiyani. Ia dilahirkan di kota Basrah pada tahun 68 Hijriah, di masa kejayaan kekhalifahan Bani Umayyah. Sejak kecil, Ayyub tumbuh dalam lingkungan yang mengedepankan ilmu dan amal, yang membuatnya menjadi salah satu figur penting dalam sejarah Islam. Ayyub bin As-Sakhthiyani memulai perjalanannya dalam menuntut ilmu sejak usia muda. Ia memiliki semangat yang tinggi untuk mempelajari hadis Nabi dan mendapatkan ilmu dari para ulama terkemuka pada masanya. Di antara gurunya adalah Hasan Al-Basri, seorang ulama yang dikenal dengan kebijaksanaannya. Kemudian juga Nafi', seorang tabi'in yang menjadi perawi utama dari Abdullah bin Umar. Dengan bimbingan para guru besar ini, Ayyub As-Sakhthiyani menguasai berbagai cabang ilmu, terutama dalam bidang hadis, fikih, dan akhlak. Keistimewaan Ayyub As-Sakhthiyani terletak pada ketelitiannya dalam meriwayatkan hadis. Ia terkenal sangat hati-hati dalam memastikan keabsahan hadis yang ia sampaikan. Karena sifat ini, para ulama sepakat bahwa Ayyub As-Sakhthiyani adalah salah satu perawi yang paling thiqah atau terpercaya di kalangan tabi'in. Imam Abu Hatim pernah ditanya tentang Ayyub As-Sakhthiyani dan ia menjawab, ia adalah orang yang terpercaya. Tidak perlu dipertanyakan lagi. Keilmuan Ayyub bin As-Sakhthiyani tidak hanya diakui oleh murid-muridnya, tetapi juga oleh para ulama sezamannya. Ali bin Al-Madini menyebutkan bahwa Ayyub As-Sakhthiyani meriwayatkan sekitar 800 hadis. Ali bin Al-Madini juga menempatkan Ayyub di antara murid-murid terbaik Nafi'. Ia mengatakan, di antara murid-murid Nafi' yang paling unggul adalah Ayyub As-Sakhthiyani karena keutamaannya. Kemudian Malik bin Anas karena ketelitiannya dan Ubaidullah karena hafalannya. Ayyub As-Sakhthiyani juga dikenal sangat berpegang teguh pada sunnah. Dalam pandangan Hammad bin Zaid, Ayyub As-Sakhthiyani adalah orang yang paling unggul dalam mengikuti sunnah. Ia bahkan menyebutkan bahwa Ayyub adalah orang terbaik yang pernah ia temui. Pendengar yang dirahmati Allah, selain dikenal sebagai seorang ulama, Ayyub As-Sakhthiyani juga menjadi teladan dalam ibadah dan akhlak. Ia rutin menjadi imam di masjidnya selama bulan Ramadan. Dalam setiap rakaat sholat tarawih, Ayyub As-Sakhthiyani membaca sekitar 30 ayat. Di antara waktu tarawih, ia memanfaatkan waktu untuk sholat malam sendirian dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dalam jumlah yang sama. Ia juga selalu menyempurnakan witirnya dan berdoa dengan khusyuk, seringkali menggunakan doa yang bersumber dari Al-Quran. Salah satu keutamaan Ayyub As-Sakhthiyani adalah ketawaduannya. Meskipun ia dikenal luas sebagai seorang ulama besar, ia selalu merasa tidak pantas dibandingkan dengan orang-orang saleh lainnya. Jika disebutkan nama-nama orang-orang saleh, Ayyub As-Sakhthiyani merasa jauh dari mereka. Pendengar yang berbahagia, Ayyub As-Sakhthiyani juga dikenal dengan sikap tegasnya terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran Islam.
6: ketika ia bertemu seseorang dari kelompok ahli bid'ah. Ia berkata, "Aku dapat melihat kehinaan di wajahnya." Kemudian ia membaca firman Allah Ta'ala, "Mereka akan mendapatkan kemurkaan dari Rob mereka dan kehinaan." Quran Surat Al-A'raf ayat 152. Ayub As-Sakhtiani sering menyebut para pelaku bid'ah sebagai khawarij dan mengingatkan bahwa meskipun nama mereka berbeda, mereka semua sepakat dalam penggunaan kekerasan. Dalam interaksinya dengan para pengikut bid'ah, Ayub As-Sakhtiani sangat tegas. Suatu ketika, seorang pengikut bid'ah bertanya kepadanya, "Wahai Abu Bakar." Abu Bakar ini adalah nama kunyah dari Ayub As-Sakhtiani. "Bolehkah aku bertanya satu hal?" Maka Ayub As-Sakhtiani pun menjawab sambil beranjak pergi, "Bahkan setengah kata pun tidak akan kuberikan untukmu." Pendengar yang berbahagia, salah satu ciri khas Ayub As-Sakhtiani adalah kezuhudan dan kewaraan yang tinggi. Ia tidak pernah tergoda oleh dunia, meskipun ia memiliki kesempatan untuk hidup lebih mudah. Ketika salah satu temannya, yakni Yazid bin Al-Walid, menjadi khalifah, Ayub As-Sakhtiani berdoa, "Ya Allah, buatlah ia melupakan diriku." Ayub As-Sakhtiani juga mengingatkan, hendaknya seseorang bertakwa kepada Allah, meskipun ia adalah orang yang zuhud. Janganlah kezuhudan seseorang menjadi beban bagi orang lain. Pendengar yang dirahmati Allah, Ayub As-Sakhtiani wafat pada tahun 131 Hijriah di kota Basrah. Pada masa wabah penyakit Ta'un sedang melanda. Ia wafat dalam usia 63 tahun. Meninggalkan warisan ilmu yang luar biasa. Generasi berikutnya banyak mengambil manfaat dari hadis-hadis yang ia riwayatkan dan dari teladan kehidupannya. Salah satu murid terakhir yang meriwayatkan hadis darinya dengan sanad yang tinggi adalah Abu Hasan bin Al-Bukhari. Keteladanan Ayub As-Sakhtiani sebagai seorang ulama, sebagai seorang ahli hadis, dan sebagai seorang pribadi yang istiqomah dalam ibadah tetap menjadi inspirasi hingga saat ini. Berikut di antara beberapa pelajaran penting dari kisah hidup Ayub As-Sakhtiani. Di antaranya yang pertama tentang keteguhan memegang sunnah. Ayub As-Sakhtiani dikenal sangat berpegang teguh pada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini menunjukkan pentingnya menjadikan sunnah sebagai pedoman utama dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran yang kedua tentang kedisiplinan dalam menuntut ilmu. Ia menuntut ilmu dengan kesungguhan. Ia belajar dari ulama-ulama besar seperti Hasan Al-Basri dan Nafi'. Ini mengajarkan pentingnya kesungguhan dalam mencari ilmu agama dari sumber yang terpercaya. Kemudian pelajaran ketiga tentang ketelitian dan amanah dalam meriwayatkan hadis. Ayub As-Sakhtiani sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga kepercayaan dan integritas dalam menyampaikan ilmu agama. Berikutnya yang keempat, tentang ketawaduan dan kezuhudan. Meskipun ia adalah seorang ulama yang besar, Ayub As-Sakhtiani selalu merendahkan dirinya dan menjauhkan diri dari keinginan duniawi. Ia mengajarkan tentang pentingnya hidup sederhana dan tidak menyombongkan diri. Yang kelima, tentang ketegasan terhadap penyimpangan. Ayub As-Sakhtiani tegas dalam menghadapi kelompok ahli bid'ah. Hal ini mengajarkan kita untuk menjaga kemurnian ajaran Islam sambil tetap bijaksana dalam berdakwah. Pelajaran yang keenam, tentang konsistensi dalam ibadah. Ayub As-Sakhtiani menjalankan ibadah dengan konsisten, seperti sholat malam dan membaca Al-Quran. Ia memberikan teladan tentang pentingnya hubungan yang kuat dengan Allah Ta'ala. Terakhir, pelajaran yang dapat kita petik dari kisah hidup Ayub As-Sakhtiani adalah tentang kewaspadaan dalam pergaulan. Ayub berhati-hati dalam memilih teman dan lingkungan. Hal ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga diri dari pengaruh yang buruk dari siapa saja di sekitar kita. Pendengar yang dirahmati Allah, Ayub bin As-Sakhtiani adalah sosok ulama yang tidak hanya unggul dalam keilmuan, tetapi juga dalam akhlak, dalam ketakwaan, dan keteladanan dalam beribadah. Ia adalah contoh nyata bagaimana seorang Muslim seharusnya menjalani kehidupannya, yaitu dengan ilmu yang mendalam, dengan ibadah yang konsisten, dan juga sikap yang penuh kewaraan. Warisan ilmunya terus menginspirasi umat Islam di seluruh dunia. Hal ini menjadikannya salah satu figur penting dalam sejarah Salafus Saleh. Demikian, semoga menginspirasi dan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Salam FM, suara dakwah Islam.
8: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bisa dipertemukan kembali melalui jalinan udara di radio kesayangan kita dalam rangka untuk mengkaji firman-firman Allah yang agung. Di mana pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan pada pertemuan sebelumnya, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-222. Nah pendengar, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa'a fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurn. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, wala taqrabuhunna hatta yathhurun, janganlah kalian mendekati mereka sehingga mereka suci. Ini adalah tafsiran di firman Allah sebelumnya, yaitu fa'tazilun nisa'a fil mahid, yakni hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita pada waktu haid. Artinya, Allah Subhanahu wa taala sebelumnya melarang mencampuri wanita selama ia masih menjalani haid, dan halal melakukannya jika haidnya telah berhenti. Kemudian firman Allah, فَإِذَا تَطَهَرْنَا فَأْتُهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Jika mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian. Nah, dalam ayat tersebut ada anjuran dan bimbingan untuk mencampuri istri setelah mereka mandi. Dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa wajib melakukan hubungan badan setelah selesai haid. Ini didasarkan pada firman Allah ini. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini sebetulnya banyak pendapat dari para ulama usul fikih tentang masalah ini. Di antara mereka ada yang berpendapat mewajibkan sebagaimana perintah mutlak, dan mereka ini sependapat dengan Ibnu Hazm. Ada juga yang berpendapat bahwa ayat ini untuk membolehkan hubungan badan setelah selesai haid. Mereka beralasan dengan didahulukannya larangan atas perintah, maka hukum perintah itu tidak wajib. Namun pendapat ini masih perlu dipertimbangkan. Adapun pendapat yang didukung oleh dalil adalah yang menyatakan bahwa hukum itu dikembalikan kepada hukum sebelumnya, yaitu sebelum ada larangan. Jika wajib, maka wajiblah hukumnya. Seperti misalnya firman Allah di surat At-Taubah ayat 5, فَإِذَنْ سَلَخُ الْأَشْهُرُ الْهُرُمْ فَقْتُلُ الْمُشْرِكِينَ. Artinya, jika sudah habis bulan-bulan haram,
10: maka bunuhlah orang-orang musyrik itu. Atau hukumnya mubah. Jika berhukum mubah, seperti misalnya firman Allah di surat Al-Ma'idah ayat kedua, Wa idza halaltum fastadu. Jika kalian telah menyelesaikan ibadah haji, maka kalian boleh berburu. Atau firman Allah di surat Al-Jumu'ah ayat 10, Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi. Jika telah ditunaikan sholat Jumat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Dan pendapat mubah ini diperkuat oleh banyak dalil, dan ini pun dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali dan juga yang lainnya, dan menjadi pilihan sebagian besar imam mutaakhirin, dan inilah pendapat yang paling tepat. Dan pendengar, para ulama juga sepakat jika seorang wanita telah selesai menjalani masa haid, maka tidak dibolehkan mencampurinya hingga dia mandi terlebih dahulu, atau bertayamum jika ada alasan yang membolehkan bertayamum. Berbeda dengan Abu Hanifah yang berpendapat lain, jika darah haid seorang wanita telah berhenti pada hari maksimal haid, yaitu 10 hari menurut beliau, maka boleh mencampurinya hanya dengan terhentinya darah tersebut dan tidak perlu mandi terlebih dahulu. Namun pendapat yang lebih tepat adalah pendapat mayoritas para ulama, yakni harus mandi terlebih dahulu. Kemudian pendengar, firman Allah selanjutnya, Min haitsu amarakumullah, di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian. Nah, Ibnu Abbas, Mujahid dan ulama lainnya mengatakan maksudnya yaitu di kemaluan.

0: berkali-kali. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Maksudnya, Allah mencintai orang-orang yang menyucikan diri dari berbagai macam kotoran, yaitu dari segala sesuatu yang dilarang, seperti larangan mencampuri wanita yang sedang haid atau larangan mencampuri bukan pada tempatnya, yaitu bukan pada kemaluan. Allah mencintai orang-orang yang menyucikan diri seperti itu. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tafsir singkat Quran surat Al-Baqarah ayat ke-222 bagian kedua yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Mutiara hadis.
2: Salat melindungi darah seseorang. An Abi Sa'id Al-Khudri qaal ba'ath Ali wa huwa bil Yamani ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi Dhuhaibatin faqassamaha baina arba'ah. Faqala rajulun ya Rasulullah ittaqillah. Faqala waylaka awalastu ahaqqa ahli al-ardi an yattaqiyallah. ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه فقال لا لعله أن يكون يصلي فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Ali yang waktu itu berada di Yaman pernah mengirim sekeping emas pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikannya kepada 4 orang. Kemudian ada seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, takutlah kepada Allah. Karena laki-laki tersebut menganggap Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak adil dalam pembagian itu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, celaka kamu. Bukankah aku orang yang paling baik di antar penduduk bumi ini yang bertakwa kepada Allah? Kemudian laki-laki itu berpaling. Lalu Khalid bin Walid bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku penggal lehernya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, jangan. Barangkali dia masih menjaga salatnya. Khalid berkata, berapa banyak orang yang sholat yang hanya menyatakan dengan lisannya saja, tetapi tidak demikian di dalam hatinya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk menyelidiki hati-hati manusia, dan tidak pula untuk membelah perut-perut mereka. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim.
3: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
4: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah thumma amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah

0: atas segala limpahan karunia dan rahmatnya, atas nikmat yang begitu banyak sekali, sehingga alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali mencoba mengkaji ilmu-ilmu Islam. Ya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mendapatkan ilmu yang penuh berkah, dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan mencoba membacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini berhubungan dengan hal-hal yang terkadang kita lupa ya, atau hal-hal yang terkadang kita lalai, atau bahkan mungkin sebagian kaum muslimin meremehkan hal-hal ini, sehingga mudah-mudahan dengan nanti setelah dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita menjadi seorang muslim yang lebih baik lagi. Amin. Baik kaum muslimin rahimakumullah. Hadis yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman." Dalam satu riwayat mengatakan apa? "Yaltamisu fihi ilman." Salakallahu bihi tariqan. Dalam riwayat yang lain menyebutkan apa? "Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh satu perjalanan, melakukan perjalanan dari rumah ke tempat ini ya, atau bisa bermakna melakukan perjalanan di sini adalah berusaha ya, dengan menghafal, mempelajarinya, membacanya ya, memahaminya, yang dia melakukan perjalanan tersebut dalam rangka mencari ilmu syar'i, menambah wawasan ilmu syar'inya. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini pengingat buat diri kita tentang keutamaan menuntut ilmu syar'i, yang kadang kita semakin hari semakin berkurang kesemangatan kita dalam mencari ilmu syar'i. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita ya, agar kita terus dan terus menambah ilmu syar'i kita. Bahkan tadi disebutkan ya, semakin bertambah ilmu seseorang semakin dekat, semakin menjadi sebab wasilah dia bisa memasuki apa? Surga Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan ini adalah nasihat sebetulnya buat saya pribadi yang kadang lalai dengan hal-hal seperti ini, dan juga untuk kita semua. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Doa agar diberikan kemudahan. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Artinya, ya Rabbku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Al-Quran Surat Thaha ayat 25-28. Doa ketika mengalami kesulitan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Artinya, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah, dan Engkau membuat yang sulit menjadi mudah jika Engkau menghendakinya. Hadis riwayat Ibnu Hibban.
2: Salam FM, suara dakwah Islam. Zikir malam. Kumpulkan kedua telapak tangan, lalu ditiupkan dan membaca kepada keduanya beberapa surat berikut.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idza waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ

Lalu dengan kedua telapak tangan, usaplah anggota tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh yang paling depan. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi.

0: Kemudian mengibaskan kasur dengan ujung kain sarung atau selimut sebanyak 3 kali. Dan setelah berbaring, kemudian membaca.
1: Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfazha wa in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al-afiyah.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
0: Kemudian membaca.
1: Bismikallahumma amutu wa ahya.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta.
0: Selain bacaan-bacaan yang kami sebutkan, banyak lagi amalan zikir dan doa lainnya yang tidak bisa semuanya kami bacakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seraya mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat tak terhingga dari awal pagi hari hingga malam ini. Kini telah tiba waktunya bagi kita berpisah. Setelah bersama mengisi hari, menimba ilmu agama, memberi informasi, merajut ukhuwah dan berbagi tausiah. Sahabat, malam telah menyelimuti, dingin telah menyentuh diri, membuat kita hendak menuju alam mimpi. Akan tetapi, pikirkan terlebih dahulu bagaimana amal yang telah kita perbuat di hari ini. Sahabat, sebelum kita memejamkan mata, marilah sejenak kita bermuhasabah atas berbagai amal di hari ini, agar kita bertobat sebelum tidur dan tidak mengulanginya di esok hari. Hingga esok hari, kita tidak merugi. Semoga amal dan ibadah kita dari awal hingga akhir hari senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan juga umat. Serta kita berharap semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang bernilai pahala. Telah lelah jasad bekerja, telah letih akal berpikir, jiwa pun terasa lesu. Kini saatnya kita beristirahat guna memulihkan energi di esok hari. Sahabat, mari kita saling memaafkan bila ada perkataan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun karena lupa, dari awal pagi hari hingga malam ini. Ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat dalam beribadah dan istiqomah dengan sunnah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok hari di frekuensi dan waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Kaum muslimin yang berbahagia, hadirilah kajian Islam rutin Radio Salam FM. Tema meraih berkah di 10 hari pertama Dzulhijjah bersama Ustaz Maulana Ammar SPD Hafidhullah Ta'ala, bertempat di Masjid Baitul Salam, Kadudampit, Sukabumi, hari Ahad 17 Mei 2026, bertepatan di tanggal 29 Dzulqa'dah 1447 Hijriah, pukul 9 hingga 11 WIB. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum, dengan fasilitas ilmu bermanfaat, komunitas islami, e-sertifikat, makan siang gratis. Untuk mendapatkan e-sertifikat kajian, silahkan daftar dengan cara ketik kajian, spasi nama, spasi alamat, kirim ke 0811 11 11 940. Jangan lupa agar hadir tepat waktu. Acara ini diselenggarakan oleh Radio Salam FM dan Relawan Dakwah Fokus Salim.

0: muhsinin,
1: yang artinya daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A Rp3 juta. Paket harga domba tipe B Rp2.500.000. Paket harga sapi tipe A Rp21 juta. Paket sapi tipe B Rp3 juta, patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: Salam FM, suara dakwah Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum, puji syukur senantiasa tak lupa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Juga salawat serta salam tak lupa pula kita sampaikan kepada uswah kita, tauladan kita, Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga-keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikut setianya hingga akhir kiamat nanti. Ikhwati fillah rahimani Allahu wa iyyakum, pada kesempatan yang berbahagia kali ini tema yang akan kita kaji adalah tentang musyawarah, ya, bab al-musyawarah. Sebagaimana kita maklumi bersama atau ketahui bersama bahwa ketika kita mengerjakan sesuatu, ketika kita hendak beramal, ketika kita hendak berbuat, berjuang, kita dituntut di dalam Islam ini untuk mengerjakannya, melaksanakannya dengan maksimal. Tidak setengah-setengah. Fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semaksimal dari kemampuan yang kita miliki. Bukan yang minimal, tapi yang maksimal dari kemampuan yang kita miliki. Itulah yang kita kerahkan untuk mengerjakan sesuatu yang akan kita lakukan. Ketika pekerjaan atau amalan itu adalah kebaikan buat kita semua. Tetapi di sisi lain, di dalam diri-diri kita banyak sekali kelemahan. Kelemahan kesempitan, baik kesempitan waktu, kelemahan tenaga, harta, pemikiran, itu sangat cukup menghalangi kita untuk berbuat maksimal dalam melakukan pekerjaan atau perbuatan-perbuatan kita. Karena itu, Islam mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita tidak sanggup dalam mengerjakan sesuatu, atau sulit, atau sempit, atau pemikiran kita cetek, Islam mengajarkan kita satu jalan yang harus dilakukan oleh kita adalah dengan bermusyawarah. Dengan bermusyawarah. Dengan mengumpulkan orang-orang yang terpercaya, atau dengan mengambil pendapat-pendapat mereka, mengambil nasihat-nasihat mereka, untuk dijadikan atau untuk mengambil solusi yang terbaik dari setiap apa yang akan kita putuskan, apa yang akan kita perbuat. Ketika dalam hal kebaikan, ketika kita dituntut untuk memilih dari banyak kebaikan-kebaikan ini, maka musyawarah itu akan menghasilkan kita akan memilih pilihan yang paling terbaik dari kebaikan-kebaikan yang ada. Dalam hal mencegah keburukan, maka kita ketika kita bermusyawarah, maka kita akan memilih keburukan yang paling ringan. Itu karena adanya musyawarah. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang tertuang di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat yang ke-159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Dalam urusan yang memang dibutuhkan untuk berunding, untuk berdiskusi, untuk meminta pendapat, bertukar pikiran. Kalau sudah diputuskan, sudah bulat tekadnya, fatawakkal 'alallah, bertawakal, serahkan semuanya urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yes, sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa bermusyawarah dengan para sahabat ketika mau menjalankan sesuatu. Seperti dalam peperangan, baik dalam perang Uhud, perang Khandaq, itu selalu bermusyawarah dengan para sahabatnya. Strategi apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi musuh-musuh itu? Ketika perang Badar misalkan, itu bagaimana strateginya ketika mau mengepung orang-orang musyrikin itu? Itu dibicarakan dengan para sahabat. Ada kalanya Rasulullah SAW yang mengeluarkan pendapat dan itu diterima. Ada kalanya usulan-usulan para sahabat itu yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kalanya hasil dari musyawarah itu adalah benar, jitu, sukses, ya. Tapi ada kalanya memang terkadang satu mungkin dari 1000 mungkin ketika dimusyawarahkan gagal, gitu kan? Ini sunnatullah. Ya, berjalan di sini. Tetapi proses sebagai bentuk memaksimalkan usaha, maka musyawarah ini harus dilakukan. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah bermusyawarah dengan istrinya, Ummu Salamah, ketika banyak para sahabat yang tidak melaksanakan perintah tahallul, ya, untuk mencukur rambutnya, ya. Maka diusulkan oleh Ummu Salamah untuk menjalankan terlebih dahulu. Jadi Rasulullah SAW mencontohkan. Maka diikuti usulannya ketika Rasulullah SAW bertahallul, maka para sahabat yang lainnya pun mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW pernah menerima usulan Abu Bakar. Rasulullah SAW pernah menerima usulan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Padahal Rasulullah SAW itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau tetap meminta pandangan, pendapat yang terbaik kepada para sahabat-sahabatnya. Hatta kepada masalah-masalah yang mungkin dianggap sepele, dianggap ringan, dianggap privasi mungkin ya. Tetapi pada waktu-waktu tertentu yang ini kalau diputuskan oleh sendirian akan bahaya, maka minta pandangan kepada orang lain. Minta pendapat kepada, seperti ketika kasus hadisul ifki. Ketika ada berita bohong tuduhan kepada istri Rasulullah SAW berbuat zina, Aisyah radhiyallahu anha. Ketika berita bohong itu menyebar luas ya di tengah-tengah kaum muslimin pada saat itu dan lama waktunya, sampai-sampai Rasulullah SAW ya mendiskusikan ini kepada sahabat Ali radhiyallahu an dan juga kepada sahabat yang lainnya. Beberapa sahabat dimintai pendapat tentang apakah harus menceraikan Aisyah radhiyallahu an dengan

menyaksikannya. Kita bisa lihat di dalam surah An-Nur ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. La tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu, ya, berita bohong tentang Aisyah radhiyallahu anha, adalah dari golongan kalian juga. Janganlah kalian kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kalian, bahkan ia adalah baik bagi kalian. Jadi jelas sekali orang-orang munafikin, jelas. Orang-orang yang merusak Islam jadi jelas dengan adanya berita-berita ini. Kalau enggak ada berita ini enggak tahu mana orang-orang munafikin, mana orang-orang yang hasad, enggak diketahui. Tapi adanya kasus tragedi ini, maka jelas siapa yang benar-benar Islam, siapa yang benar-benar munafikin, siapa yang kafirin, jelas sekali dengan turunnya ayat ini. Tiap-tiap seseorang dari mereka, dari para pembohong itu, akan mendapatkan balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, maka baginya pun azab yang paling besar buat dia. Ini langsung turun, ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikannya. Mensucikan Aisyah radhiyallahu anha. Dari kejadian ini yang menjadi inti pembicaraan kita kali ini adalah bahwa selevel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja itu harus meminta pendapat kepada orang lain, kepada para sahabatnya. Tidak terburu-buru mengambil keputusan cerai-cerai selesai. Ini jadi pelajaran buat kita ketika kita punya kasus, punya kejadian, punya masalah dengan istri-istri kita. Jangan cepat menyelesaikan. Jangan cepat-cepat membuat keputusan talak atau cerai atau apa. Coba ditanyakan dulu, dirembukkan dulu, dimusyawarahkan dulu. Bila perlu menanyakan kepada orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, menanyakan perihal tentang bagaimana harusnya kita melakukan atau membuat keputusan dalam hal ini. Jangan sampai menyesal setelah mengeluarkan ucapan cerai, baru setelah itu menyesal yang terjadi. Ini dalam urusan pribadi. Bagaimana dengan urusan umat? Kalau urusannya itu terkait dengan orang yang banyak, ya, dengan kaum muslimin yang lain, maka keputusan-keputusan itu harus lebih lagi dibutuhkan yang namanya melalui proses musyawarah. Supaya tidak banyak merugikan orang-orang banyak. Tidak sembarangan. Seperti dalam jihad. Tidak sembarangan dalam memutuskan apa namanya keputusan strategi. Misalkan dalam perang atas usulan sendiri saja dibuat strateginya. Seakan-akan jihad, seakan-akan perang melawan orang-orang kafir itu sangat mudah sekali. Tinggal mengeluarkan senjata, tembak, mati mereka. Gak begitu, gak cukup begitu. Harus ditimbang, dihitung kekuatan kita berapa, kualitasnya, kuantitasnya dihitung semuanya. Dan bagaimana maslahat, mafsadatnya dihitung semuanya. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Ratu Saba pada waktu itu. Ketika mendapatkan surat dari Sulaiman alaihissalam agar Ratu Saba dan kaumnya itu tunduk, masuk ke dalam Islam dan tunduk di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam, maka sang ratu ini memanggil para menteri-menterinya pada saat itu untuk bermusyawarah. Ini ada surat ini, ada yang memberikan masukan, kita kan banyak orangnya, kita kuat-kuat, kita serang saja dia. Maka sampai diambil keputusan, tidak. Dengan kecerdikan Ratu Saba melihat jangan diserang. Jangan dulu keputusannya adalah berperang dengan pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebab biasanya kalau dia menyerang dan ternyata kekuatannya itu berbeda dengan apa yang kita pandang, ternyata dia lebih kuat, habis kita. Maka yang diambil adalah dengan memberikan hadiah terlebih dahulu. Coba beri hadiah dulu, diplomasi dulu ke Nabi Sulaiman, kemudian berikan hadiah. Kalau dia terima berarti dia seorang raja dan kita perang baru. Kalau dia terima, Nabi Sulaiman terima hadiah itu berarti dia raja.
Kalau dia raja berarti kita

0: Kita harus berperang dengan dia. Tapi kalau dia tidak menerima, berarti dia seorang nabi. Kalau dia seorang nabi, berarti kita akan ikuti dia. Ini strategi hasil dari keputusan musyawarah antara Ratu Saba dengan menteri-menterinya. Dan tepat ketika dijalankan strategi itu, ya diberikan hadiah, Nabi Sulaiman alaihissalam menolaknya. Sampai Ratu Saba dan kaumnya pun masuk ke dalam Islam. Bayangkan kalau keputusan itu diambil sendiri, yang akhirnya mengambil jalan perang langsung, maka habis Ratu Saba dan kaumnya itu. Karena gak akan kuat melawan pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, dengan kekuatan yang luar biasa. Dibantu oleh para jin, oleh binatang-binatang yang siap ya, menerima perintah dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Gak akan sanggup. Tapi kecerdikan Ratu Saba mengambil hasil musyawarah, diambil pendapat-pendapat dari para menterinya, maka hasillah keputusan yang terbaik sehingga peperangan pun tidak terjadi. Begitu juga dengan kondisi saat ini, kondisi sekarang. Tidak asal ketika ada tragedi-tragedi tertentu, ayo kita perang, ayo kita lawan. Lihat maslahat mafsadatnya, kehancuran yang luar biasa, bangunan-bangunan hancur, kelaparan di mana-mana, makanan tidak ada, minuman tidak ada, listrik, ya semua gelap, hancur. Itu harus dipertimbangkan. Lihat juga kekuatan kita, bagaimana kekuatannya. Jangan-jangan setelah kita melempar, kita ngumpet. Setelah itu yang rusak siapa? Kaum muslimin yang lain. Kita lemparin bom lagi, ngumpet lagi ke gunung. Yang rusak kaum muslimin gitu kan. Jadi kayak ngumpet-umpetan. Gak dilawan secara gentle, tapi gak kuat memang kalau secara gentle juga. Artinya di sini bahwa keputusan-keputusan strategis, apalagi yang terkait dengan kaum muslimin, harus dipikirkan dengan matang-matang dan dimusyawarah. Ini perlunya yang namanya bertukar pikiran. Demikian juga dengan perkara-perkara dakwah ilallah ta'ala. Strategi-strategi dakwah, bagaimana syariat Islam, ilmu-ilmu Islam ini sampai ke tengah-tengah masyarakat, bagaimana ini caranya? Dimusyawarah, dibicarakan, debat, diskusi dan sebagainya. Gak apa-apa ya ketika di dalam musyawarah itu. Setelah itu baru hasilnya adalah hasil yang terbaik sehingga materi-materi keislaman itu bisa sampai ke tengah-tengah masyarakat. Jangan sendiri. Karena ini perkara yang besar sekali yang namanya dakwah. Membutuhkan tenaga yang besar, membutuhkan harta yang besar. Karena itu keputusan-keputusan itu ya jangan diambil dari keputusan-keputusan sendiri. Sangat sayang sekali kalau urusan besar dipikul oleh hasil dari pemikiran satu orang saja. Maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa inilah konsekuensi ketika kita mau berjuang, kita harus berjamaah. Gak bisa sendiri-sendiri. Karena ini adalah urusan yang besar. Ini adalah urusan yang besar. Dan kita tidak bisa menghindar dari yang namanya musyawarah, bertukar pikiran, berdiskusi tentang kemaslahatan umat, kebaikan umat. Ya, sampai kepada orang-orang yang anti di dalam berjamaah, dalam dakwah pun, mereka tetap melaksanakannya. Mereka tetap melaksanakan musyawarah ini. Nah, ketika musyawarah sudah dilakukan, ketika diskusi sudah dilakukan, tukar pikiran sudah dilakukan, maka hasilnya tawakkal Allah. Fa idza azamta, kalau kalian sudah mengeluarkan keputusan tertentu, fatawakkal Allah. Serahkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bertawakal kepada musyawarah itu ya. Tapi bertawakalnya kepada Allah. Setelah hasil keputusan itu kita ambil, kita sabat, kita kuat, insya Allah ini serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah Subhanahu wa taala yang mengerjakan solusi itu sendiri. Yang menyelesaikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diperintah untuk bermusyawarah, kemudian memutuskan sesuatu, biar Allah Subhanahu wa taala yang menyelesaikan itu. Fa idza azamta fatawakkal Allah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, ma tasyawara qaumun illa hudu li arsyadi amrihim. Setiap kaum yang bermusyawarah niscaya akan dibimbing sehingga mampu melaksanakan keputusan yang terbaik dalam permasalahan mereka. Ini kandungannya luar biasa sekali, perkataan seorang alim ya, Al-Hasan Al-Basri ya rahimahullahu taala. Jadi ketika kita bermusyawarah, Allah akan bimbing. Kenapa? Karena itu bukti bahwa kita sudah maksimal dalam melaksanakannya. Tidak asal-asalan. Kita diberikan amanah pekerjaan, misalnya sudah cuek, gimana nanti saja lah. Jalannya gimana, pokoknya nanti. Nanti juga kalau enggak beres dilepas, nanti kalau enggak beres juga dievaluasi. Enggak. Ini ketika dapat amanah, harus dilaksanakan dengan maksimal. Salah satu bentuk maksimal kita adalah diskusi dengan orang lain. Gimana nih, mencari yang terbaik apa. Kalau sudah selesai itu, fatawakkal Allah. Biar urusannya, bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam hasil dari keputusan-keputusan musyawarah kita. Ini sekali lagi bukan hanya urusan-urusan umat, tetapi urusan pribadi juga demikian halnya. Jika dibutuhkan untuk bermusyawarah, bertukar pikiran, dalam mengambil keputusan ingin berbuat sesuatu, maka berdiskusilah dengan orang. Bermusyawarah dengan orang lain. Setelah keputusan diambil, fatawakkal Allah Ta'ala. Kemudian, ikhwati fillah rahimani Allahu wa iyyakum. Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anha. Beliau pernah mengatakan atau menjelaskan tentang 7 manfaat dari yang namanya musyawarah. Yang pertama, orang-orang yang bermusyawarah itu akan mendapatkan solusi yang terbaik. Solusi yang tepat. Kemudian yang kedua, akan mendapatkan ide-ide yang brilian. Ide-ide yang bagus. Yang tidak terpikir sebelumnya, tapi ketika ada musyawarah, ada ide-ide yang bagus. Ya. Ketika kita dalam urusan pribadi juga, ketika kita merasakan kesulitan ini, apa yang harus kita lakukan ini? Ketika kita menanyakan kepada ahlinya, ketika kita menanyakan kepada orang alim, maka kita sering mendapatkan jawaban-jawaban, oh iya, kita harus menjalankan ini. Iya, itu adalah salah satu dari manfaat ketika kita bertukar pikiran dengan ini. Kemudian kita akan terhindar dari kesalahan. Terminimalisir dari yang namanya kesalahan. Kenapa? Karena ini hasil dari kumpulan orang-orang. Bukan hasil dari satu pemikiran saja. Akan jauh lebih terhindar dari yang namanya kesalahan. Kemudian terjaga dari yang namanya celaan. Keburukan ya, terjaga insya Allah dengan berkumpulnya orang-orang yang amanah, terpercaya, yang ahli di dalamnya. Kemudian selamat dari kekecewaan. Karena ini sudah keputusan bersama. Jangan kecewa kalau gagal, kalau salah. Ini sudah keputusan bersama. Insya Allah berkah. Ketika menjalankan keputusan yang telah dimusyawarahkan, yang diputuskan, kemudian dijalankan, maka jangan kecewa. Ini sudah hasil keputusan bersama. Kemudian mempersatukan banyak hati. Karena kalau hasil keputusan sendiri mungkin akan berbeda-beda dengan hati-hati yang lain. Tapi ketika dimusyawarahkan, ketika ada satu keputusan, semua mengerti. Sehingga menjadi satu hati. Jadi sepakat semuanya. Dan yang terakhir adalah mengikuti athar. Ketika kita bermusyawarah, kita menjalankan, mencontoh orang-orang terdahulu yang soleh. Mulai dari Rasulullah SAW, mulai dari para khalifah, mulai dari para sahabat, mereka banyak bermusyawarah dalam menyelesaikan problematika-problematikanya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita menyikapi ya keputusan-keputusan dari hasil musyawarah itu. Yang pertama, kita menerima ya hasil keputusan itu. Terlepas dari hasil keputusannya sesuai dengan hati pribadi kita atau enggak. Ketika itu sudah disepakati, dengan bersama disepakati itu, insya Allah itu akan benar, tapi tidak sesuai dengan pribadi kita, maka tetap terima itu. Kita mengambil keberkahan dari berjamaahnya. Kita mengambil dari sebuah ketaatan yang insya Allah itu akan mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mengambil pelajaran ketika Rasulullah SAW telah membuat kesepakatan ketika dalam strategi perang Uhud misalkan. Sudah dimusyawarahkan strateginya begini, yang di gunung bagian pemanah jangan turun sebelum ada perintah. Tapi ternyata di jalan, ketika di prakteknya, ketika di lapangan, ternyata ada bagian orang-orang tertentu yang menyelisih hasil keputusan musyawarah itu. Akhirnya mereka turun sebelum ada perintah dari Rasulullah SAW. Maka benarlah, ketika mereka turun, ternyata orang-orang kafir atau musuh-musuh kaum muslimin pada saat itu kembali dan menyerang kaum muslimin. Sehingga banyak sekali di perang itu kaum muslimin yang gugur. Apa sebabnya? Salah satunya adalah keluar dari apa yang sudah disepakati. Sesuatu yang sudah disepakati, sudah dimusyawarahkan, sudah didiskusikan, apalagi dengan waktu yang cukup lama, jangan sangat mudah sekali di tengah lapangan merubah, gitu kan? Merubah dengan sendirinya. Enggak, menurut saya ini yang paling tepat. Itu mereka sudah lama mendiskusikan ini dengan banyak orang. Jangan seenaknya merubah di tengah jalan. Kenapa? Karena bahaya sekali ini. Enggak bisa dievaluasi ini. Enggak bisa diperbaiki ini. Ketika yang dijalankan berbeda dengan apa yang sudah disepakati, sudah ditetapkan. Jalankan saja apa yang disepakati, insya Allah kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang akan membimbing hasil keputusan itu. Allah yang akan membimbing hasil keputusan. Walaupun kita berat dalam melaksanakan, ya, kalau kita sabar, sabar dalam menjalankannya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membimbing dalam pelaksanaan hasil dari musyawarah yang dilakukan itu. Baik, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini tentang pentingnya bermusyawarah dalam segala sesuatu yang memang itu dibutuhkan musyawarah, pertimbangan, tukar pikiran dan sebagainya. Kita orang lemah, kita cara pandang kita sangat cetek sekali, maka kita sangat butuh kepada yang namanya pandangan-pandangan orang lain, nasihat-nasihat orang lain dalam semua hal, ya, dalam semua hal. Baik dalam pribadi-pribadi kita, keluarga kita, kemudian masyarakat kita, atau bernegara, atau apapun itu yang memang dibutuhkan oleh kita semua untuk dimusyawarahkan. Demikian, wallahu a'lam, subhanaka alhamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Pendengar yang budiman, hari ini kita memasuki tanggal 22 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Ja'far bin Muhammad rahimahullah berkata, tidaklah sempurna perbuatan baik kecuali dengan tiga perkara. Pertama, segera mengerjakan tanpa menunda-nunda. Kedua, menganggapnya sebagai amalan yang kecil meskipun amalan tersebut besar. Dan ketiga, menyembunyikannya dari manusia. Dikutip dari kitab Hilyatul Auliya.

Kaum muslimin yang berbahagia, hadirilah kajian Islam rutin Radio Salam FM. Tema, Meraih Berkah di 10 hari pertama Dzulhijjah. Bersama Ustadz Maulana Ammar SPD Hafidhullah Ta'ala. Bertempat di Masjid Baitul Salam, Kadudampit, Sukabumi. Hari Ahad, 17 Mei 2026, bertepatan di tanggal 29 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Pukul 9 hingga 11 WIB. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Dengan fasilitas ilmu bermanfaat, komunitas islami, e-sertifikat, makan siang gratis. Untuk mendapatkan e-sertifikat kajian, silahkan daftar dengan cara ketik kajian, spasi nama, spasi alamat, kirim ke 0811 11 11 940. Jangan lupa agar hadir tepat waktu. Acara ini diselenggarakan oleh Radio Salam FM dan Relawan Dakwah Fokus Salim.

Penjelasan nama dan juga sifat-sifat Allah yang Maha Indah dalam rubrik Syarah Asmaul Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah thumma amma ba'du. Pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insyaallah dalam rubrik Asma'ul Husna, kita akan membahas tentang makna dan hakikat salah satu dari nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu nama Allah Al-Qawi, yang artinya Allah yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Semoga pendengar dengan pembahasan ini dapat menguatkan ketauhidan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Baiklah pendengar, di antara asma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Dia perkenalkan kepada hamba-Nya adalah Al-Qawi, yaitu Allah yang Maha Kuat. Nama Al-Qawi ini pendengar telah Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Qur'an kurang lebih sebanyak 9 kali. Dan kebanyakan disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya, yaitu Al-Aziz. Di antara ayat yang menyebutkan tentang nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Qawi, yaitu pertama dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-21. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli. Innallaha qawiyyun aziz." Allah Azza wa Jalla telah menetapkan bahwa aku dan rasul-rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Selain itu pendengar, di dalam surat Hud ayat ke-66, Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Inna rabbaka huwal qawiyyul aziz." Sesungguhnya Rabbmu dialah yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Kemudian mendengar tempat yang ketiga juga terdapat dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-19. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz." Allah Azza wa Jalla adalah yang Maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rizki kepada yang dikehendakinya, dan dialah yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Selanjutnya pendengar yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah menjelaskan bahwa Al-Qawi maknanya adalah zat yang tak terkalahkan, yang tak terbantahkan, yang dipatuhi segala perintahnya, yang keras siksaannya terhadap mereka yang mengingkari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, serta bagi mereka yang tidak mengakui dalil-dalilnya. Nah pendengar, Allah Azza wa Jalla menyatakan bahwa segala bentuk kekuatan itu adalah milik Allah Azza wa Jalla. Namun banyak manusia yang merasa tinggi dengan kekuatan mereka sendiri dan melupakan kekuatan Sang Pencipta yang senantiasa meliputi mereka dan menguasai mereka. Bahkan mereka tak juga sadar dari kesalahan mereka dan baru menyadari ketika kekuatan Allah Azza wa Jalla menghancurkan mereka, seperti yang terjadi pada kaum 'Ad yang Allah Azza wa Jalla ceritakan dalam surat Fusilat ayat yang ke-15, yang artinya, "Adapun kaum 'Ad, maka mereka menyombongkan diri mereka di muka bumi tanpa alasan yang benar, dan berkata, 'Siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami? Dan apakah mereka itu tidak memperhatikan bahwa Allah Azza wa Jalla yang menciptakan mereka adalah lebih besar kekuatannya daripada mereka? Dan adalah mereka mengingkari tanda-tanda kekuatan kami.'" Nah pendengar, cerita-cerita tentang orang-orang yang sombong, orang yang angkuh dengan kekuatan mereka seperti kaum 'Ad ini tak sedikit jumlahnya. Sangat banyak. Bahkan kekuatan Allah Azza wa Jalla kemudian akhirnya mengepung mereka, menghancurkan mereka dikarenakan kesombongan yang mereka lakukan. Dan hari ini kita dapat menyaksikan pendengar peringatan Allah Azza wa Jalla dalam diri makhluknya. Yang mana tak jarang beberapa waktu kemudian terdengar kabar bahwa orang-orang yang sombong dan angkuh tersebut ternyata celaka atas izin Allah Azza wa Jalla. Ada gempa di sana sini. Ada yang sampai membelah bumi, menelan semua yang ada di atasnya, serta menimpakan istana dan rumah mewah yang selama ini mereka bangga-banggakan.
Orang yang menyadari semua itu akan melihat bahwa teguran Allah Azza wa Jalla itu sangat mengerikan. Bahkan Allah Azza wa Jalla berfirman tentang orang-orang yang disiksa olehnya. Sebagaimana dalam firman Allah Azza wa Jalla surat Al-Hajj ayat yang ke-45. A'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya dhalimah. Berapa banyak kota-kota yang kami telah binasakan yang penduduknya dalam keadaan zalim. Fa hiya khawiyatun ala urushiha. Maka tembok-tembok kota itu rubuh menutupi atap-atapnya. Wa bi'rim mu'attalatin wa qasrin mashid. Dan berapa banyak pula sumur-sumur yang telah ditinggalkan dan istana-istana yang tinggi yang juga ditinggalkan oleh para penghuni. Oleh karenanya pendengar, Allah Azza wa Jalla menegur para hamba-Nya yang merasa aman akan datangnya azab Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Yang lupa bahwa ada Al-Qawi yang lebih kuat daripada mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-97 sampai ayat yang ke-99. Yang artinya, maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari di waktu mereka sedang tidur? Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain-main? Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah Azza wa Jalla yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Dan itulah sebabnya pendengar yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, para penyuruh, para ulama, para da'i di dalam Islam harus mengingatkan umat manusia bagaimanakah orang-orang terdahulu itu menemui kehancuran mereka. Terutama yang Allah Azza wa Jalla kisahkan di dalam Al-Quran. Karena dalam kisah kehancuran mereka tersebut tersirat sebuah pernyataan tentang keagungan, kekuatan, dan tindakan serta balasan Allah Azza wa Jalla yang menggetarkan jiwa. Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan Rasulnya, yaitu Nabi Musa alaihi salam, agar mengingatkan kaumnya tentang hari-hari milik Allah Azza wa Jalla, yaitu hari-hari turunnya azab Allah kepada orang-orang kufar, orang-orang yang menentang ayat-ayat-Nya. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Ibrahim ayat yang 5, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu wahai Musa dari keadaan gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah Azza wa Jalla. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla bagi setiap orang yang penyabar dan banyak bersyukur. Allah Azza wa Jalla juga telah menceritakan pendengar bahwa keluarga Fir'aun yang beriman membela Nabi Musa alaihi salam dari ancaman pembunuhan Fir'aun dengan mengingatkan mereka apa yang telah menimpa orang-orang yang mendustakan lagi sombong sebelum mereka. Mereka juga memperingatkan orang-orang kaumnya Fir'aun akan azab Allah Azza wa Jalla. Bukankah kita mendengar di dalam Al-Quran surat Ghafir ayat yang ke-30-33 peringatan dari keluarga Fir'aun terhadap kaumnya? Allah Azza wa Jalla berfirman, dan orang-orang yang beriman itu berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa bencana seperti peristiwa kehancuran golongan yang bersekutu. Yakni seperti keadaan kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Dan Allah Azza wa Jalla tidak menghendaki membuat kezaliman terhadap hamba-hambanya. Wahai kaumku, sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan siksaan di hari panggil memanggil, yaitu hari ketika kamu lari berpaling ke belakang. Tidak ada bagimu seorang pun yang menyelamatkan engkau dari azab Allah Azza wa Jalla. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, niscaya tidak ada baginya seorang pun yang akan memberikan petunjuk. Demikianlah pendengar yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla ialah satu-satunya zat yang maha kuat lagi perkasa. Setiap mukmin meyakini nama Allah Azza wa Jalla ini, ia akan merasa takut dan gentar untuk melanggar larangan-larangannya atau hanya sekedar melalaikan, mengabaikan perintahnya. Juga tidak merasa aman akan datangnya azab Allah Azza wa Jalla dari arah yang tidak mereka sangka-sangka.
Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah Al-Qawi yang berarti Allah yang Maha Kuat, yang tak ada menandingi kekuatannya seorang pun. Tentu jika kita pelajari dengan baik dan juga benar, maka akan memberikan banyak pengaruh positif dalam diri kita. Di antaranya seperti yang pertama, kita akan menghiasi diri kita dengan sifat tawadhu. Apa itu? Yaitu sifat rendah hati. Tidak sombong. Yang mana rendah hati kepada orang lain dan rendah diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita pun akan merasa sangat lemah. Tak berdaya sedikit pun di hadapan kekuatan Allah Azza wa Jalla yang maha dahsyat. Yang tidak bisa dilemahkan oleh sesuatu apapun. Sehingga sehebat apapun kerajaan seseorang, sebanyak apapun harta dan anak-anak seseorang, tetap saja ia lemah dan hina di hadapan kekuatan Allah Azza wa Jalla yang maha dahsyat. Kemudian pendengar, pengaruh positif yang kedua dari nama Allah Azza wa Jalla Al-Qawi adalah kita akan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla semata. Karena hanya dialah zat yang memiliki kekuatan yang paripurna. Yang tak ada seorang pun yang bisa melemahkan dan juga mengalahkannya. Dan pengaruh positif yang ketiga pendengar, dari memaknai nama Allah Al-Qawi adalah menganggap remeh dan ringan kekuatan musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Dan percaya terhadap pertolongan dan jaminan kemenangan dari Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang yang beriman. Karena sehebat apapun kekuatan musuh Allah, yakinlah bahwa itu tidaklah seberapa jika dibandingkan dengan kekuatan Allah Azza wa Jalla. Demikianlah pendengar penjelasan ringkas tentang salah satu nama Allah Azza wa Jalla yang maha agung, yaitu Al-Qawi yang artinya Allah yang maha kuat. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya kepada kita semua untuk senantiasa mengesakannya dalam kondisi apapun. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu ta'ala alam, saya Mu'adz mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Petunjuk Agama membahas permasalahan akidah. Mari simak Peta Akidah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, kembali lagi di rubrik Aqidah. Pada edisi sebelumnya telah dijelaskan bahwa yang mengantar ruh orang-orang beriman ke langit adalah malaikat rahmah, dan yang mengantar ruh orang-orang kafir ataupun fasik adalah malaikat azab. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Al-Barra ibn Azib radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian pendengar, juga diriwayatkan dalam hadis yang sahih bahwa pernah terjadi perdebatan atau perbedaan pendapat, ya, silang pendapat antara malaikat rahmah dan malaikat azab dalam hal siapakah yang lebih berhak mencabut nyawa seseorang. Hal ini diterangkan dalam sebuah hadis yang sangat masyhur sekali tentang kasus ini, orang yang pernah membunuh 100 jiwa lalu ia bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Mungkin untuk lebih memperkuat ingatan kita tentang hadis tersebut, di sini saya sebutkan hadisnya, ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa sanya Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda yang artinya, dahulu pada masa sebelum kalian ada seorang yang pernah membunuh banyak orang. Konon dia telah membunuh 99 nyawa. Dan ia bertanya tentang keberadaan orang-orang yang paling alim di muka bumi. Kemudian pembunuh ini mendatangi orang alim tersebut dan bertanya, jika seseorang telah membunuh 99 jiwa atau nyawa, apakah taubatnya diterima? Maka sang rahib pun menjawab, orang seperti itu tidak mungkin terima taubatnya. Lalu orang tersebut pun membunuh rahib tersebut, sehingga genaplah menjadi 100 nyawa. Setelah itu, ia kembali bertanya tentang keberadaan orang yang paling alim di muka bumi. Maka ia pun ditunjukkan kepada orang alim, berilmu, atau ulama. Kemudian dia bertanya, jika seseorang telah membunuh 100 jiwa, apakah taubatnya masih diterima? Orang alim tersebut pun mengatakan, ya, masih bisa diterima. Dan siapakah yang akan menghalangi antara dirinya dengan taubat? Kemudian orang alim tersebut meminta si pembunuh tersebut untuk meninggalkan tempat di mana dia tinggal, dan memintanya untuk mendatangi tempat yang dihuni oleh orang-orang yang bertakwa. Orang alim tersebut berkata, di sana terdapat sekelompok manusia yang menyembah Allah, maka sembahlah Allah bersama mereka, dan jangan engkau kembali ke tempat engkau yang dulu, karena tempat tersebut adalah tempat yang buruk sekali. Laki-laki itu pun pergi ke tempat yang diarahkan oleh seorang alim tersebut. Ketika sampai di tengah perjalanan, lelaki itu pun meninggal dunia. Sehingga malaikat rahmah dan malaikat azab berdebat, bersilang pendapat tentang siapakah di antara mereka yang paling berhak mengambil ruh orang tersebut. Ya. Kemudian didatangkan malaikat yang lain yang menjelma menjadi manusia dan meminta malaikat rahmah dan malaikat azab untuk mengukur jarak antara tempat yang dituju dan yang ditinggalkan oleh si lelaki yang bertaubat tersebut. Jika jaraknya dekat, maka ia berhak atas orang itu. Dan setelah diukur, ternyata jarak yang paling dekat adalah ke tempat yang hendak dituju. Akhirnya, malaikat rahmah membawa ruh orang tersebut. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa diperintahkan kepada negeri yang ditinggalkan untuk menjauh, dan diperintahkan kepada negeri yang dituju untuk mendekat. Sehingga ruh orang tersebut lebih berhak diambil oleh malaikat rahmah dan berhak dimasukkan ke dalam surga karena taubatnya tersebut. Ya, hadis ini bisa dijumpai dalam kitab Sahih Muslim. Dengar yang dirahmati Allah. Dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa Allah memiliki malaikat yang diutus untuk mencabut nyawa orang-orang yang beriman, yaitu malaikat rahmah. Dan Allah juga memiliki malaikat-malaikat yang diutus untuk mencabut nyawa orang kafir, yaitu malaikat azab. Kemudian mendengar, di dalam hadis tentang pembunuh berdarah dingin tadi, juga terdapat keterangan mengenai kemampuan malaikat untuk menjelma. Bahkan tidak ada yang dapat mengetahui bahwa sebenarnya dia adalah malaikat meskipun oleh sesama malaikat. Hadis ini juga menunjukkan tentang luasnya ampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam hadis Qudsi yang menyebutkan tentang bagaimana luasnya ampunan Allah. Anas bin Malik menceritakan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam pernah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Qala Allahu ya ibn Adam, innaka ma da'utani wa rajautani, ghafartu lak ala ma kana fik, wala ubali. Ya ibn Adam, law balagat dhunubuka anan as-sama, thumma astaghfartani, ghafartu lak, wala ubali. Ya ibn Adam, innaka law ataitani biqarabil ardi khataya, thumma laqitani la tushriku bi syai'a, la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau menyeru dan mengharap kepadaku, maka pasti aku ampuni dosa-dosamu tanpa aku pedulikan. Wahai anak Adam, seandainya dosamu membumbung tinggi hingga mencapai langit, tentu akan aku ampuni tanpa aku pedulikan. Wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku, tentu aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis ini adalah riwayat At-Tirmidzi. Hadis tersebut juga menegaskan bahwa Allah akan mengampuni setiap dosa meskipun dosa besar selama hamba tersebut mau bertaubat. Selama ia benar-benar dalam taubatnya, selama ia sungguh-sungguh serius dalam taubatnya kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman menegaskan hal ini dalam surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Terkait ayat ini, pendengar, Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah mengatakan bahwa ayat yang mulia ini berisi seruan kepada setiap orang yang berbuat maksiat, baik kekafiran ataupun yang lainnya, agar segera kembali bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Ayat ini menggambarkan bahwa Allah pasti akan mengampuni seluruh dosa bagi siapa saja yang ingin bertaubat dari dosa-dosa tersebut. Allah Ta'ala maha luas ampunannya, dan dia tidak peduli sebanyak apapun dosa yang telah diperbuat oleh hamba-hambanya ketika hamba tersebut benar-benar bertaubat. Oleh karena itu, mendengar, jangan pernah mengatakan nanti atau menunda-nunda untuk bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa yang telah dilakukan. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala mengistiqomahkan kita semua, menguatkan kesungguhan kita dalam taubat kita, sehingga kelak Allah Tabaraka wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam surga bersama-sama hamba-hamba yang sungguh-sungguh dalam taubatnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Permata dunia perindu surga. Wanita Islami. Wanita Islami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, satu hal yang membedakan wanita muslimah dengan wanita-wanita lainnya adalah keimanan yang mendalam kepada Allah azza wa jalla, dan keyakinannya bahwa apapun peristiwa yang menimpa dirinya dan apapun yang terjadi di dunia ini adalah tidak terlepas dari qadha dan takdir Allah azza wa jalla. Sehingga dia akan selalu yakin bahwa apapun yang terjadi tidak akan menjauhkan dirinya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi peristiwa-peristiwa yang disaksikannya akan menjadi sebab yang menjadikan dirinya semakin yakin dan semakin dekat kepada Allah azza wa jalla. Seorang muslimah akan selalu menyadari bahwa kewajiban yang harus dilakukan manusia dalam kehidupan ini adalah berusaha meniti jalan kebaikan, mencari faktor-faktor yang bisa mendatangkan amal salih, baik dalam masalah agamanya maupun dunianya, yang diiringi dengan sikap tawakal dengan sebenar-benarnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pasrah kepada urusannya dan yakin akan pertolongannya, bimbingan dan ridhonya. Hal ini yang telah dicontohkan oleh teladan wanita muslimah, yaitu sosok wanita muslimah yang mulia, Hajar alaihis salam, istri Nabi yang mulia, yaitu Nabi Ibrahim alaihis salam. Pendengar muslimah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saat Hajar ditinggalkan Ibrahim alaihis salam di Mekah yang saat itu, belum ada segelintir manusia pun dan air pun tidak ada sama sekali, Hajar tidak kemudian mengeluh atau merasa kecewa dengan apa yang dilakukan Ibrahim. Akan tetapi dengan tegar, mantap, dan penuh keyakinan, Hajar bertanya kepada Ibrahim, "Allahkah yang menyuruh engkau berbuat seperti ini, wahai Ibrahim?" Dan ketika Ibrahim alaihissalam menjawab, "Benar, wahai Hajar," maka seketika itu pula dengan penuh keridhaan dan disertai keyakinan akan datangnya kabar gembira dan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, Hajar berkata, "Kalau begitu, Allah tidak akan menyanyiakan kami." Dan sungguh, kisah Hajar ini menyajikan satu gambaran yang sangat mengagumkan tentang dalamnya iman kepada Allah dan tawakal serta kepasrahan yang utuh kepada Allah azza wa jal. Apa yang dilakukan Hajar merupakan satu tindakan yang sangat berat dan menggugah hati orang-orang yang beriman. Tentu kita bisa membayangkan bagaimana ia harus ditinggalkan oleh suaminya di tengah hamparan padang pasir yang tidak ada tetumbuhan, tidak ada air, dan juga tidak ada seorang manusia pun. Padahal saat itu ia dalam keadaan masih menyusui. Dan seandainya bukan karena iman dan sikap tawakal yang utuh kepada Allah Azza wa Jalla yang menghiasi perasaan dan hati manusia yang mulia ini, tentu Hajar tidak akan sanggup menghadapi keadaan tersebut. Dan tentu dia akan roboh tidak berdaya sejak awal mula berada di tengah gurun itu. Namun berkat keimanan dan ketakwaan yang dalam kepada Allah Azza wa Jalla, kini ia akan selalu diingat oleh orang-orang yang menunaikan ibadah haji ke Baitullah al-Haram dan melaksanakan umrah di sana. Manusia akan selalu mengenang Hajar menjelang malam dan di ujung siang saat mereka menciduk air zam-zam yang suci. Kemudian saat melakukan sa'i dari Safa ke Marwa, mereka akan mengenang Hajar saat ia berlari-lari mencari air pada saat sangat mendebarkan, di mana keimanan dan kesadaran yang mendalam akan kekuasaan Allah tersebut juga akan menghasilkan buah-buah yang sangat mengagumkan dalam kehidupan orang-orang yang beriman, yang dapat menggugah perasaan dan membangkitkan sanubari bahwa Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyaksikan dan mengetahui semua rahasia dan senantiasa bersama manusia dimanapun ia berada. Pendengar muslimah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, keimanan wanita muslimah yang lurus, bersih dan suci tidak akan terlumuri noda kebodohan. Kebeningannya tidak akan menjadi keruh oleh tipuan khurafat, dan keelokannya tidak akan padam karena bayang-bayang keraguan. Ini adalah keimanan
yang ditegakkan di atas iman kepada Allahu Azza wa Jalla yang maha tinggi dan yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang di tangannya terletak semua urusan dan kepadanya pula kembali semua urusan. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-88 sampai 89 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru 'alaihi. Wala yujaru 'alaihi in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah, qul fa'anna tusharun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya jika kamu mengetahui? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Kesadaran dan keimanan yang mendalam, bersih dan jelas ini akan menambah kepribadian wanita muslimah semakin kuat, sadar dan matang. Seorang muslimah akan melihat hakikat kehidupan ini sebagai tempat ujian dan menentukan pilihan, lalu hasilnya pasti akan muncul pada suatu hari nanti yang tidak disangsikan kedatangannya. Oleh karena itu, harus kita sadari dan tancapkan dalam hati kita sedalam-dalamnya, bahwa apapun yang terjadi pada diri kita tidak akan terlepas dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Selain itu, kita juga harus menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat dan menyertai semua hal yang kita lakukan. Dan mudah-mudahan dengan kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala menyaksikan dan tidak akan membiarkan hamba-Nya seorang diri, kita akan semakin dekat kepada-Nya dan menjaga segala perbuatan kita agar tetap berada dalam jalan yang diridhoinya. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi tangga yang akan menghantarkan kita ke dalam surganya. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: حباب.
1: اهلا اهلا يا حباب، ادخل شاركنا الالعاب.
2: هيا نفتحها الابواب، هيا التموا يا احباب.
3: Simak dan ikuti acara Salam Anak Saleh. Selalu semangat dan ceria. Ya, sobat kecil bisa bergabung di acara ini untuk membacakan hafalan Al-Qur'annya melalui telepon di 0858-722-27974. 0858-722-27974. Acaranya setiap hari Ahad jam 7:30 pagi hingga jam 9 pagi. Hanya di Radio Salam FM Sukabumi.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbi ajmain, amma ba'd. Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda di kesempatan kali ini? Tentunya kami selalu berharap ya Anda dan keluarga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu hal apapun ya. Dan juga tentunya semoga Allah SWT memberikan kita kekuatan iman dan Islam, Allah permudah segala urusan kehidupan kita, dan tentunya semoga Allah SWT memberikan kita keistiqomahan ya dalam beramal soleh, dalam keimanan hingga akhir hayat kita kelak. Amin ya robbal alamin. Dan baiklah pendengar, kembali lagi di rubrik Ngobrol Perkara Iman ya, yang insya Allah dengan rubrik ini kita akan mencoba mengupas tema-tema keislaman lebih mendalam ya. Dan tentunya seperti biasa pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita, di tengah-tengah kita, Ustadz Ridwan Farid yang insya Allah akan menjadi narasumber kita. Baik, sebelumnya kita sapa dulu Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana nih kabarnya Ustadz, sehat?
2: Alhamdulillah khair.
1: Alhamdulillah ya.
2: Sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat Ustadz, dan kita juga doakan para pendengar semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun. Nah pendengar dimanapun Anda berada, di kesempatan Ngobrol Perkara Iman kali ini kita akan mengangkat tema tentang muhasabah. Nah tentunya muhasabah ini penting untuk kita bahas ya, apa itu muhasabah, kenapa kita harus membahas tema ini gitu. Nah dalam konteks kita sebagai muslim ternyata muhasabah itu penting ya, karena kita kan melakukan pekerjaan atau program itu harus dilakukan evaluasi gitu. Nah istilah evaluasi ini yang kita pahami sebagai muhasabah gitu. Nah apa itu muhasabah, seberapa penting muhasabah dan bagaimana manfaatnya, tentunya ini sangat penting untuk kita ketahui dan kita akan membahasnya pada kesempatan kali ini. Nah Ustadz, tadi kan saya menyebutkan secara simpel ya bahwa muhasabah itu evaluasi. Nah sebetulnya secara asalnya apa yang dimaksud dengan muhasabah ini dan seberapa penting muhasabah bagi kehidupan seorang muslim Ustadz?
2: Baik, muhasabah itu berasal dari bahasa Arab aslinya ya. Pada asalnya berasal dari bahasa Arab, dari kata hasaba yuhasibu. Ya, mengandung makna menghitung. Sebab itulah muhasabah seringkali diartikan sebagai introspeksi diri atau evaluasi diri. Jadi muhasabah itu menghitung perjalanan hidup kita untuk tahu perbandingan antara amal baik dan amal buruk yang telah kita lakukan. Jadi evaluasi diri yang dimaksud muhasabah dalam Islam itu adalah meliputi hubungan seorang hamba dengan Allah, juga merupakan ataupun hubungan sesama makhluk ciptaannya. Allah perintahkan kita untuk muhasabah diri ya, dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat ke-18 dan ayat ke-19 Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri perhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Ya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Wala takunu kalladzina nasullaha, dan janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, kemudian Allah pun menjadikan mereka lupa pada diri sendiri, ya. Ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang yang fasik. Kaum muslimin yang berbahagia, pentingnya muhasabah dalam menjalani hidup sehari-hari juga tertuang dalam salah satu riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, orang yang pandai ya adalah orang yang melakukan muhasabah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Orang yang pandai itu, orang yang cerdas itu adalah orang yang menghisab, mengevaluasi dirinya sendiri dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang lemah itu adalah yang dia mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat Nabi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pun pernah menganjurkan kaum muslimin untuk bermuhasabah diri sebelum tibanya hari hisab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah kalian sebelum kalian dihisab. Wa tazayyanu lil ardil akbari. Ya, dan berhias dirilah kalian untuk menghadapi hari penyingkapan yang besar ataupun hari hisab. Wa innama yakhiful hisabu yaumal qiyamati 'ala man hasaba nafsahu fid dunya. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat itu akan jadi ringan hanya bagi orang yang selalu menghisab dirinya ketika di dunia. Ini jadi dalil agar kita muhasabah, mengoreksi diri. Jika tergelincir dalam kesalahan, maka dikoreksi, segera tobat, lalu berpaling dari semua perantara yang dapat mengantarkan pada kemaksiatan atau kesalahan tersebut. Kalau kita lihat ada kekurangan dalam amalan yang wajib, maka berusaha keras untuk memenuhi ya dengan sempurna dan meminta tolong pada Allah agar dimudahkan dalam beribadah. Begitu.
1: Ya, baik, Masya Allah ya, ternyata muhasabah ini sudah diperintahkan oleh Allah SWT, Rasulullah SAW, dan juga menjadi kebiasaan orang-orang soleh ya. Salah satunya adalah tadi disebutkan Umar bin Khattab, beliau memerintahkan kita untuk melakukan muhasabah. Nah, kemudian Ustadz, dengan adanya perintah-perintah ini tentunya muhasabah memiliki keistimewaan ya. Mungkin bisa dijelaskan Ustadz, apa keistimewaan dari muhasabah ini?
2: Ya, pendengar yang berbahagia dan juga khusni, muhasabah itu sifat seorang mukmin sejati. Ya, sifat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para salafus solih sebelum kita. Sifat yang juga diajarkan oleh para ulama yang lurus. Dan seorang yang bertakwa adalah mereka yang senantiasa membawa sebaik-baik bekal. Dan dalam perjalanan mencari bekal tersebut, tak jarang seseorang merasa lelah dan bosan yang mengakibatkan dia tidak mawas diri sehingga tergelincir dan terjatuh dalam futur. Dan muhasabah ini akan membantu seseorang untuk menghadapi berbagai rintangan yang dia temukan dalam pencariannya, ya, dalam penyiapan bekal tersebut. Maimun bin Mahran rahimahullah katakan, la yakunul abdu taqiyan hatta yakuna li nafsihi asyaddu muhasabatan minasyariki syahih li syarikihi. Tidak seorang hamba menjadi takwa sampai dia melakukan muhasabah atas dirinya lebih keras daripada seorang teman kerja yang pelit yang buat perhitungan dengan temannya. Ketika seseorang melakukan muhasabah, maka akan tampak jelas di hadapan dia dosa-dosa yang dilakukan. Jadi bagaimana mungkin seorang hamba bisa melihat dosa dan aibnya tanpa melakukan muhasabah? Kan gitu ya. Banyak di antara manusia, di antara kita yang melakukan maksiat, namun Allah masih berikan nikmat kepadanya. Kita tidak menyadari kalau ini adalah bentuk istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu penangguhan menuju kebinasaan. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-A'raf ayat ke-182, walladzina kadzdzabu biayatina sanas

0: penyesalan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keistimewaan muhasabah ini maka akan banyak manfaat yang kita bisa dapatkan dari muhasabah. Ahi Husni ya. Pertama misalnya meringankan hisab pada hari kiamat. Umar ibn Khattab radhiyallahu an pernah katakan, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab ya. Itu akan memudahkan hisab kalian kelak. Timbanglah amal kalian sebelum ditimbang kelak. Ingatlah keadaan yang genting pada hari kiamat. Sebagaimana digambarkan dalam Quran Surah Al-Haqqah ayat ke-18. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu, kalian dihadapan kepada Allah yang tidak ada sesuatu pun dari keadaan kalian yang tersembunyi. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah katakan, di dalam kitab Tarikh Baghdadnya halaman 148 bahwa mukmin itu adalah mereka yang rajin menghisab dirinya dan ia tahu bahwa ia akan berada di hadapan Allah kelak. Sedangkan orang munafik itu orang yang lalai terhadap dirinya sendiri atau enggan mengoreksi diri. Nah, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua ya, termasuk orang yang mudah-mudahan memasukkan kita termasuk hamba-hamba yang terus mengoreksi diri sebelum malaikat maut datang menjemput. Itu manfaat yang pertama ya. Kemudian manfaat yang kedua yang kita bisa dapatkan dari sering bermuhasabah adalah kita bisa terus berada dalam petunjuk ya, petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Baydawi rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya bahwa seorang bisa terus berada dalam hidayah, dalam petunjuk, jika dia rajin mengoreksi amalan-amalan yang telah dia lakukan. Kemudian manfaat yang ketiga adalah mengobati hati yang sakit. Karena hati yang sakit tidaklah mungkin hilang dan sembuh kecuali dengan muhasabah. Ya, jadi muhasabah bisa mengobati hati yang sakit. Kemudian manfaat muhasabah yang keempat adalah tentu selalu menganggap diri akan penuh kekurangan dan tidak tertipu dengan amal-amal yang telah dilakukan. Kemudian manfaatnya lainnya adalah membuat diri tidak takabur. Coba lihat apa yang dicontohkan oleh Muhammad bin Wasi' rahimahullah ketika ia mengatakan, "Lau kana lidzunubi rihun ma qadara ahadun ayajlisa ilayya." Kalau seandainya dosa itu memiliki bau, tentu tidak ada dari seorang pun yang ingin duduk dekat-dekat dengan aku. Ya. Kemudian manfaat muhasabah yang keenam adalah bahwa seseorang akan memanfaatkan waktunya dengan baik. Ibnu Asakir rahimahullah pernah ceritakan tentang Al-Faqih Salim bin Ayyub Ar-Razi rahimahullah bahwa ia terbiasa mengoreksi dirinya dalam setiap hembusan nafasnya. Ia tak pernah membiarkan waktu tanpa faedah. Kalau kita menemuinya pasti waktu Salim Ar-Razi diisi dengan menyalin ilmu, belajar ataupun membaca. Itu beberapa manfaat dari muhasabah akhi Husni.
1: Ya baik, Masya Allah ternyata banyak juga ya manfaat dari selalu muhasabah. Semoga dengan pemaparan tadi kita jadi rutin ya untuk bermuhasabah. Nah Ustadz, hal apa saja yang harus dijadikan bahan muhasabah bagi seorang muslim?
0: Baik, yang pertama adalah tentu mengoreksi diri dalam hal-hal yang wajib. Apakah ketika kita melakukan kewajiban itu ada kekurangan ataukah tidak? Karena melaksanakan kewajiban itu adalah hal yang pokok dalam din kita, dalam agama kita dibandingkan dengan meninggalkan yang haram. Kemudian yang kedua adalah mengoreksi diri dalam hal-hal yang haram. Apakah masih ada keharaman yang dilakukan ataukah tidak? Contoh misalnya jika kita masih berinteraksi dengan riba, ya, maka berusaha terlepas dari riba. Jika memang pernah mengambil hak orang lain, maka usahakan untuk kembalikan. Kalau pernah menggibah orang lain, maka minta maaf atau doakan orang tersebut dengan doa-doa kebaikan. Ya, dalam perkara lainnya yang tidak mungkin ada koreksi, misalnya melainkan harus ditinggalkan, ya, seperti misalnya minum khamr, ya, memandang wanita yang bukan mahram, maka diperintahkan untuk bertobat, menyesal, bertekad tidak mau mengulangi dosa itu, dan juga ditambah dengan memperbanyak amalan-amalan kebaikan yang bisa menghapus kejelekan. Dalam surah Hud ayat ke-114 Allah tegaskan, wa aqimis solata tarafain nahari wa zulafam minal lail. Dan dirikanlah solat itu pada pagi hari dan petang hari dan pada bagian permulaan daripada malam. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa-dosa perbuatan yang buruk. Dzalika dzikrul lidzakirin, itulah peringatan untuk orang-orang

0: yang ingat. Kemudian kondisi yang ketiga adalah mengoreksi diri atas kesalahan yang telah dilakukan. Ya, contoh sibuk dengan permainan atau tontonan yang sia-sia. Ya. Kemudian yang keempat adalah mengoreksi diri dengan apa yang dilakukan oleh anggota badan, apa yang telah dilakukan oleh kaki kita, tangan kita, pendengaran, penglihatan, dan juga lisan kita. Maka cara mengoreksinya adalah dengan menyibukkan anggota badan tadi untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adalah juga mengoreksi diri dalam niat. Bagaimana niat kita dalam beramal? Apakah lillah atau lighairillah? Ya, niat ikhlas karena Allah ataukah tidak? Karena niat itu bisa berubah, bisa terombang-ambing. Ya, maka disebut hati itu adalah al-qalbu karenanya litaqallubihi, karena sering berbolak-balik terombang-ambing. Maka aspek yang perlu dimuhasabahi oleh setiap muslim diantaranya adalah dalam hal ibadah. Aspek ibadah ini merupakan salah satu aspek dalam muhasabah. Ini ibadah ini merupakan tujuan umat manusia diciptakan. Dalam Az-Zariyat ayat ke-56 Allah tegaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Kemudian yang kedua muhasabah dalam aspek pekerjaan dan rezeki. Muhasabah teh kesempatan umat muslim untuk introspeksi diri terkait yang telah dikerjakannya selama di dunia. Oleh karena itu aspek pekerjaan, kemudian juga usia, ya, rezeki, itu jadi salah satu yang penting diperhatikan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati seseorang, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara. Syababaka qabla haramika, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Wasihataka qabla saqamika, waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Waghinaka qabla faqrika, dan masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Wafaraghaka qabla syaghlika, dan masa luangmu sebelum masa sibukmu. Wahayataka qabla mautika, masa hidupmu sebelum datang matimu. Ya. Kemudian pendengar yang berbahagia, aspek ketiga dari muhasabah adalah muhasabah dalam kehidupan sosial. Aspek kehidupan sosial itu hubungan kita dengan sesama manusia. Ya, terkait hal ini ada hadis yang bisa dijadikan bahan renungan bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Qal atadaruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Maka para sahabat pun menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhama wala mata'." Orang yang bangkrut menurut kami itu adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya uang, dan tidak punya kekayaan. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam tegaskan, "Innal muflisa min ummati." Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku, "Ya'ti yaumal qiyamati," mereka datang pada hari kiamat, "bi sholatin wa siyamin wa zakatin," dengan membawa amalan-amalan sholat, shaum, dan zakat. "Wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha." Ya. Kemudian ternyata tetapi dia juga mencaci si anu, menuduh si ini, memakan harta orang itu, menumpahkan darah orang ini, ya, wa daraba hadha, dan memukul orang ini. Fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Maka orang ini diberikan sebagian kebaikannya, orang ini diberikan sebagian kebaikan-kebaikannya. Fa'in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi. Jika kebaikan-kebaikan orang tersebut habis sebelum diselesaikan kewajibannya, ya, ukhidha min khotoyahum, maka kesalahan-kesalahan yang tadi didolimi diambil untuk ditimpakan kepadanya. Faturihat alaihi thumma turiha finnar, kemudian ditimpakan kepada orang tersebut dan dia dilemparkan ke dalam neraka. Itu akhi husni, aspek-aspek muhasabah.
1: Ya, baik, Masya Allah ya, itu tadi kita simak penjelasan dari Ustaz terkait aspek-aspek muhasabah. Nah, kemudian Ustaz tadi kan di awal mengatakan bahwa evaluasi itu biasanya kita lakukan di akhir kan, di akhir kegiatan gitu. Apakah itu mungkin program, pembelajaran, atau hal-hal lainnya. Evaluasinya pasti dilakukan di akhir. Nah, apakah muhasabah juga mesti dilakukan di akhir atau bagaimana nih Ustaz?
0: tidak mesti seperti itu. Ya, jadi muhasabah itu harus dilakukan dalam semua kesempatan tentunya, ya. Tidak hanya setelah kita melakukan sebuah amal. Jadi muhasabah dianjurkan untuk dilakukan sebelum beramal, ya. Misal untuk tadi memuhasabahi niat kita, kemudian ketika beramal dan juga setelah beramal. Muhasabah sebelum beramal adalah misalnya seseorang hendaknya menahan diri dari keinginan-keinginan dan tekadnya untuk beramal. Kemudian tidak terburu-buru hingga jelas bagi dia bahwa jika dia mengamalkan tersebut akan lebih baik daripada meninggalkannya. Ya, tentu ini terkait dengan hal-hal yang bukan kewajiban. Kalau kewajiban tentu harus dipercepat atau segera beramal. Al-Hasan rahimahullah mengatakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati seorang hamba yang berhenti untuk muhasabah saat bertekad untuk berbuat sesuatu. Jika amalnya karena Allah, maka ia terus melaksanakannya, dan jika karena selain Allah, ia mengurungkannya. Ya. Sebagian ulama menjabarkan ucapan beliau, seraya mengatakan jika jiwa tergerak untuk mengerjakan satu amalan, kemudian seorang hamba itu bertekad melakukan amalan itu, maka dia mestinya berhenti sejenak dan lihat apakah amalan itu dalam kemampuannya ataukah tidak. Jika tidak dalam kemampuannya, maka tidak dilakukan. Tapi kalau dalam batas kemampuannya, maka ia berhenti sejenak lagi untuk melihat apakah dia melakukan amal tersebut lebih baik daripada meninggalkan amal tersebut. Atau ternyata bahkan ketika meninggalkan amal tersebut itu lebih baik. Kemudian dia bermuhasabah apakah pendorongnya, pemotivasinya adalah keinginan untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, atau hanya sekedar motivasi-motivasi duniawi berupa kedudukan, pujian, jabatan, atau materi dari makhluk-makhluk Allah. Kalau ternyata pendorong amalnya, yang memotivasi amalnya adalah karena Allah Ta'ala, maka ia berhenti lagi dan berpikir apakah dia membutuhkan bantuan orang lain ataukah tidak. Jika dia mampu melakukan tanpa bantuan orang lain, maka dia lanjut beramal. Jika tidak mampu kecuali dengan bantuan orang lain, maka menahan diri. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menahan diri untuk berjihad ketika di Makkah hingga beliau mendapatkan orang yang membantunya dan punya kekuatan juga mendapatkan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu empat keadaan yang seseorang butuh bermuhasabah jiwanya sebelum beramal. Jadi tidak semua yang ingin kita lakukan kemudian mampu dilakukan. Tidak setiap yang mampu dilakukan kemudian berarti melakukannya lebih baik daripada meninggalkannya. Kan begitu ya. Nah kemudian muhasabah setelah amal adalah dengan melakukan terlebih dahulu pada amalan-amalan wajib. Kalau ternyata ada kekurangan pada dirinya maka segera tutupi. Mungkin dengan mengkodoknya atau memperbaikinya. Kemudian bermuhasabah pada amalan-amalan yang terlarang. Kalau ia tahu bahwa melakukan sebuah perbuatan terlarang maka sungguh dia segera susul dengan taubatnya, dengan istighfarnya, dan melakukan amalan-amalan kebaikan yang bisa menghapus amalan-amalan keburukan tadi. Kemudian bermuhasabah diri pada kelalaiannya. Kalau ternyata ia lalai dari tujuan penciptaan dirinya, maka segera susul dengan zikrullah dan menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu pendengar, sebagai penutup ya, maka saya ingatkan untuk diri sendiri dan dimanapun Anda berada, siapapun hendaklah segera muhasabah diri. Baik orang yang berilmu ataupun tidak, ya, baik orang besar ataupun orang kecil, siapapun itu. Karena manfaat muhasabah sangat besar. Sebelum beramal, hendaklah kita bermuhasabah. Ketika beramal juga kita muhasabah. Setelah kita beramal juga muhasabah. Jangan sampai amal kita jadi sia-sia. Ya, sebagaimana dijelaskan di surah Al-Ghasyiyah, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini seseorang menyangka telah beramal banyak, merasakan kesusahan, kepayahan dalam beramal, malah pada hari kiamat dia masuk neraka yang amat panas. Ini dia sudah merasa beramal solih, padahal tidak ada catatan amal untuk dirinya. Terakhir, jika kita lihat keadaan ataupun teladan dari generasi salafus solih, mereka mengajarkan kepada kita bagaimana kita bermuhasabah. Ya, Umar ibn Khattab radhiyallahu an pernah menghukumi dirinya dengan mengeluarkan sedekah berupa tanah yang harganya 200 ribu dirham. Kenapa? Karena dia luput dari sholat asar berjamaah. Kemudian lihat juga bagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah suatu kali luput dari sholat berjamaah, dia mengganti dengan sholat malam semalam suntuk. Kemudian Ibnu Abi Rabi'ah rahimahullah pernah luput atau tertinggal dari dua rakaat sholat sunnah fajar atau qabliyah subuh, maka untuk tebusannya dia membebaskan seorang budak. Kemudian juga pernah Ibnu Aun rahimahullah melakukan kesalahan ketika ibunya memanggil, ia jawab dengan suara keras, maka dia pun akhirnya membebaskan dua orang budak. Lantas bagaimana dengan kita? Kita banyak dosa, sudah banyak lalai pula, namun tak sadar untuk segera memperbaiki diri. Wallahu a'lam.
1: Ya baik, Masya Allah, luar biasa ya. Tadi kita sudah menyimak pemaparan dari Ustaz terkait muhasabah ya. Tadi pertama kita menyimak tentang apa itu muhasabah, apa saja yang harus dimuhasabahi gitu ya, dan juga tentunya dalam hal apa saja tadi kita bermuhasabah. Semoga pemaparan-pemaparan dari Ustaz tadi bisa menjadi renungan untuk kita ya, tentunya memotivasi kita untuk selalu bermuhasabah dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai aktivitas, terutama dalam ibadah-ibadah kita ya, dengan muhasabah tadi. Semoga kualitas dan juga kuantitas ibadah kita selalu terupgrade gitu ya. Dan sebelumnya terima kasih kepada Ustadz atas waktu dan juga penjelasannya. Juga terima kasih buat para pendengar yang telah menyimak. Semoga uraian tadi bermanfaat. Akhirnya saya Husni Mubarok mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam FM. Suara dakwah Islam.
3: Kaum muslimin yang berbahagia, hadirilah kajian Islam rutin Radio Salam FM. Tema, Meraih Berkah di 10 Hari Pertama Dzulhijjah, bersama Ustadz Maulana Ammar SPD Hafidhullah Ta'ala, bertempat di Masjid Baitul Salam, Kadudampit, Sukabumi, hari Ahad 17 Mei 2026, bertepatan di tanggal 29 Zulqa'dah 1447 Hijriah, pukul 9 hingga 11 WIB. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum, dengan fasilitas ilmu bermanfaat, komunitas islami, e-sertifikat, makan siang gratis. Untuk mendapatkan e-sertifikat kajian, silahkan daftar dengan cara ketik kajian, spasi nama, spasi alamat, kirim ke 0811 11 11 940. Jangan lupa agar hadir tepat waktu. Acara ini diselenggarakan oleh Radio Salam FM dan Relawan Dakwah Fokus Salim.

بين ربي أوجئني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن